0: selaku rektor Unsud. Yang kedua, saudara NAP selaku wakil rektor 3. Saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud. Saudara DMW selaku pihak swasta. Saudara AW selaku pihak swasta. Dan yang keenam, saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan Telkom Group di wilayah NTT relatif normal, dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi tertentu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat.
17: Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari Kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan

0: observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat, diantaranya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inetius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Pendengar, hubungan Indonesia dan juga Tiongkok kembali memasuki babak baru, di mana pada Jumat kemarin, 21 Agustus 2026, Jakarta menjadi tuan rumah dua forum strategis tingkat tinggi yang mempertemukan para pejabat kunci kedua negara. Di antaranya Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok, Laksamana Dong Jun, untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan yang semakin konkret. Mulai dari peningkatan kapasitas personel, latihan militer bersama, hingga peluang kolaborasi industri pertahanan. Dan di saat yang sama juga Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membuka pertemuan perdana Comprehensive Strategic Dialogue atau Dialog Strategis Komprehensif, di mana forum ini menjadi tonggak baru yang menandai arah kemitraan kedua negara ke depan dengan lima pilar utama kerjasama, meliputi politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Lalu pertanyaannya adalah sejauh mana langkah-langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan? Kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Bapak Teuku Reza Syah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Reza.
2: Selamat pagi Indonesia, salam dari Bandung.
0: Kabar baik hari ini Bapak?
2: Iya, Bandung cerah.
0: Bandung betul. Cerah. Mohon maaf nih mengganggu waktunya di akhir pekan ya, kita bahas Indonesia dan juga Tiongkok Pak Reza.
2: Betul.
0: Ya, melihat rangkaian pertemuan antara Indonesia dan juga Tiongkok di sektor pertahanan ataupun dari diplomasi, bagaimana kemudian Bapak membaca ya arah baru hubungan Indonesia dan juga Tiongkok saat ini?
2: Terima kasih. Ini kan nama agendanya adalah Comprehensive Strategic Dialogue ya. Iya. Atau dialog strategis komprehensif. Ini dilakukan untuk sama-sama mengevaluasi dan juga membangun kerjasama yang sudah ada. Jadi untuk itu kan dia aktornya dua, dari kita dua, dari sana dua. Mereka duduk satu meja. Ini merupakan satu hal yang sangat penting, karena tidak banyak negara di dunia punya kita berikan akses untuk itu. Jadi dalam hal ini mereka bisa bertanya, kita juga bisa bertanya, hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara di level bilateral, regional, dan global. Apalagi sekarang keadaan sangat genting kan. Misalnya keadaan di Timur Tengah ini, perang antara Amerika Serikat dengan Iran ini entah kapan selesai. Kemudian juga ada potensi pergantian pemerintahan di Amerika Serikat. Dan untuk itu nanti adanya ruang-ruang yang diisi oleh negara-negara NATO dan negara-negara lain. Jadi untuk itu kita harus saling berkomunikasi dengan tetangga, dengan China. Terutama sekali urusannya urusan perdagangan, urusan maritim, urusan kerjasama. Kalau China itu menyebutnya strategic partnership roadmap. Jadi ke depan itu harus jelas arahnya. Dan bagaimana kita menangani urusan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertukaran kependudukan, misalnya lewat jalur-jalur turisme, kemudian juga kerjasama maritim dan security. Karena itulah ada kedua negara itu sama-sama sadar deh bahwa kita kan punya target tahun 2045 mendatang kan, tahun emas Indonesia, dan dia juga punya misalnya namanya jangka panjangnya Cina. Jadi untuk itu ya Cina kita harus akui dia lebih siap. Dia ini sudah melakukan banyak pekerjaan rumah, misalnya di bidang ilmu pengetahuan teknologi, urusan seleksi manusia, kemudian kehidupan berdasarkan tata tertib, berdasarkan hukum, pendidikan, perdagangan, dia sudah sangat siap. Jadi Cina ini dalam seminggu terakhir ini kan berkeliling sampai ke sudah berkeliling sampai ke Korea Selatan kan, dan sebelumnya dia juga sudah berkeliling sampai ke kawasan Skandinavia, dan sebelumnya juga sudah pernah ke Afrika. Jadi China ini datang dengan informasi yang terkini, dan tentunya kita harus hargai perjalanan dia yang senantiasa membangun kerjasama lintas benua, dan untuk itu kemitraan ini sangat penting bagi Indonesia.
0: Tapi kalau melihat posisi Indonesia ya, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Pak Reza, mungkin dalam hubungan dengan Tiongkok seperti apa sih posisi kita?
2: Saya pikir kita kan sadar dirilah bahwa Cina ini levelnya dunia kan. Kemudian kita ini levelnya masih dari bergerak dari Asia Tenggara menuju Asia Pasifik ya. Kita harus akui bahwa China ini negara yang sangat pragmatis. Perencanaan pembangunan dia itu sudah terencana dari zamannya Deng Xiaoping tahun 78 silam. Di mana dia sudah berbicara reformasi, kemudian keterbukaan, kemudian dia sudah melakukan restrukturisasi di bidang infrastruktur dan investasi. Kemudian pembangunan jangka panjang dia itu benar-benar terukur, kemudian roadmap-nya jelas, kemudian pembangunan ekspor-impor dia itu berdasarkan skala manufaktur yang sangat terukur. Yeah. Ini adalah hal yang kita harus belajar dari China. Bahwa di sana itu siapapun pemimpinnya, mereka selalu melanjutkan pencapaian dari pemimpin yang sebelumnya, persis seperti mereka membangun tembok Cina tersebut.
0: Okay. Baik, Pak Reza, pagi ini kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam diskusi kita dengan perbincangan kita pagi ini, karena tadi beberapa pendengar juga cukup menyoroti hubungan antara Indonesia dan juga Tiongkok ya sebelum tersambung dengan Pak Reza. Silakan Anda bisa hubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375. Nah, Pak Reza, kita mulai dulu dari sisi pertahanan ya. Pertemuan antara Menhan Republik Indonesia dan juga Tiongkok ini menekankan pada latihan bersama dan juga peningkatan kapasitas personel. Seberapa strategis kemudian kerjasama militer seperti ini bagi Indonesia, Pak Reza?
2: Terima kasih. Kerjasama pertahanan itu penting. Itu sudah kita lakukan dengan banyak negara, dan Amerika sudah, dengan Uni Eropa sudah, jadi tidak ada kekhawatiran dari pihak Indonesia bahwa kita ini akan menjadikan diri kita bagian dari kerjasama global Cina, enggak. Kalau bicara pertahanan, kita benar-benar sensitif ya, kita benar-benar bebas aktif, jadi untuk itu pun kerjasama dengan China itu ada batasnya kan. Batasnya fokusnya itu latihan bersama, kemudian itu search and rescue, kemudian saling mempelajari modernisasi alutsista, kemudian saling mencoba membangun stabilitas kawasan, jadi dengan cara membuat dokumen-dokumen yang bisa dimengerti oleh semua negara di dunia, sehingga tidak terkesan Indonesia dan Cina itu sangat punya ambisi-ambisi teritorial. Yeah. Kemudian juga kerjasama itu levelnya adalah istilahnya operasi militer selain perang, jadi kerjasamanya pengamanan perbatasan, kerjasama bencana alam, kemudian perlindungan objek vital nasional. Jadi ini adalah hal yang kita bisa berbagi dengan Cina. Kerjasama kita dengan Cina tidak ditujukan buat menghadapi siapapun ataupun juga merencanakan menghadapi situasi terburuk yang fokus pada negara tertentu, tidak. Dan untuk itu ya tentunya kita juga harus sadar bahwa China ini memiliki kemampuan yang tinggi, industri manufaktur dia tinggi, kemampuan dia membangun industri pertahanan berdasarkan teknologi tinggi itu sudah ada. Kemudian teknologi dia mandiri, dia punya teknologi dalam semikonduktor benar hebat. Kemudian dia juga sudah berpikir suatu industri yang berdasarkan robotics ya. Bahkan dia juga sudah memikirkan mengamankan wilayah-wilayahnya dengan perangkat-perangkat robotics.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian kita harus akui lah bahwa dia punya kemampuan monitor yang sangat bagus atas wilayah dia dan juga wilayah sekitarnya. Kita harus akui. Dan untuk itu tentunya kita juga harus belajar dari Cina, misalnya bagaimana meningkatkan kerjasama maritim kita dengan dia, misalnya Bakamla kita dengan Chinese Coast Guard, sehingga tidak ada perbenturan di laut. Ini seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu silam itu di perbatasan Cina-Taiwan. Itu kan maksudnya untuk latihan bersama, sehingga kalau nanti suatu saat Bakamla kita ketemu dengan China Coast Guard itu saling mengerti lah kode-kode apa yang dipakai, bendera apa yang dipakai, kemudian komunikasinya seperti apa, sehingga tidak ada saling kecurigaan. Kalau sudah curiga, kemudian aparaturnya tidak mengerti penggunaan teknologi, itu salah pencet itu, salah peluru kendali terkirim. Yeah. Ya ini yang harus kita bangun sama-sama dengan China.
0: Nah, bicara soal keseimbangan geopolitik juga nih Pak Reza di kawasan. Bagaimana kemudian Indonesia menjaga posisi ya agar tetap netral di tengah dinamika global khususnya antara kekuatan-kekuatan besar di dunia, Pak Reza?
2: Memang kita punya kebijakan luar negeri bebas aktif. Ya. Kita tidak mau menjadi ekor dari Amerika, tidak mau jadi ekor China, ekor Jepang, ekor Uni Eropa, tidak. Kita tolak itu. Tapi kan untuk mencapai level itu kan kita harus memiliki kemampuan yang tinggi. Karena teorinya mengatakan kebijakan luar negeri itu adalah perpanjangan dari pencapaian dalam negeri. Nah, jadi untuk itu kita harus melakukan banyak pembangunan di dalam negeri. Misalnya defisit dalam ekspor-impor dengan China itu harus kalau bisa memberat ke Indonesia lah, jangan sampai defisit itu terlalu gede. Kemudian juga kalau misalnya ada isu-isu Cina itu melakukan dumping atas produk-produknya di Indonesia, kita ngomong secara terbuka lah sama Cina. Ini jangan sampai nanti ada perilaku orang masyarakat China di dunia yang tidak diketahui oleh pemerintahnya, atau berdampak buruk pada negara Cina dan juga berdampak pada hubungan kita dengan China. Kemudian juga kita harus berpikir bahwa dalam hubungan itu ada turun naik ya. Dan untuk itu kita juga harus mengerti saat ini kita punya China punya tagihan besar atas kita loh. Misalnya saban tahun itu ada tagihan untuk kereta api Wuhan kan. Konon besarnya 2 triliun rupiah saban tahun. Nah, kita harus bayar. Cuman kita juga harus berpikir.
0: Belum lagi bunganya ya Pak Reza.
2: Iya, belum lagi bunganya. Jadi ke depan kalau kita punya rezeki yang lebih baik, ya kita bayarlah di depan, kita bayar di depan sehingga tidak menjadi beban dari generasi yang selanjutnya. Kemudian juga kita harus sadar juga bahwa sekarang masalah di Timur Tengah itu sedang pelik ya. Bahwa Selat Hormuz ini entah kapan sampai damainya. Jadi tidak mustahil nanti Amerika Serikat ya. Kita tanya pada China, apa sih yang Anda ketahui tentang perkembangan terakhir di Hormuz? Misalnya bagaimana Amerika Serikat sudah mengatakan bahwa akan menguasai Selat Hormuz, mengatakan Hormuz itu bagian dari wilayah Amerika. Kemudian Amerika juga sudah mengatakan akan menguasai Greenland. Kira-kira akan kemana? Yeah. Apakah Amerika Serikat punya potensi untuk berbicara hal yang sama untuk Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar? Dan untuk itu ya kita harus tanya pada China, menurut pengetahuan Anda, apakah ada kecenderungan ke arah sana? Tentunya untuk itu kan kita harus membangun kemampuan diri sendiri dong. Nggak usah tergantung pada China, tapi kita membangun industri dalam negeri sehingga kita bisa benar-benar berkinerja sangat baik di alki-alki kita, kepilihan kita bisa bertugas optimal sehingga bisa mengawasi Laut Jawa, Laut Banda, Laut Flores, kemudian Lautan Sulawesi, dan juga Lautan Arafura. Dan dengan demikian kita benar-benar menjadi tuan di negeri kita sendiri.
0: Ya, itulah pentingnya bagaimana membangun ya diplomasi pertahanan juga dengan beberapa negara tetangga ya Pak Reza. Baik Pak Reza, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan. Nanti akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
1: Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan masyarakat terhadap risiko pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih. Menurutnya, AI tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti melakukan profiling terhadap manusia, membangun hubungan sintetik, memengaruhi hubungan sosial, hingga ikut menentukan keputusan. Karena itu, penggunaan AI tetap membutuhkan pengawasan dan pertimbangan manusia, terutama dalam memastikan aspek etika, sehingga perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Reza, kita juga melihat ya pembukaan Comprehensive Strategic Dialogue yang mencakup ada 5 pilar kerjasama. Ada politik, ekonomi, maritim, kemudian sosial dan juga keamanan. Menurut Bapak, pilar mana nih yang paling krusial untuk Indonesia saat ini?
2: Saya pikir semua pilar itu penting ya, karena kalau dengan bicara dengan China itu kita tidak boleh mengatakan ini lebih penting dari yang lain, nggak boleh. karena cara berpikir Cina itu beda. Cina terlalu berpikir komprehensif ya. Tapi untuk Indonesia kita tentunya juga harus sadar bahwa ke depan itu kerjasama itu harus berkelanjutan. Jadi apa yang dicapai dari generasi sekarang itu akan dilanjutkan oleh generasi yang ke depan. Jadi untuk itu kita harus Cina itu harus tahu bahwa kita berbicara soal pembangunan itu yang lintas generasi. Jadi bukan hanya generasi yang sekarang, tapi juga generasi-generasi yang mendatang. Kita harus katakan pada Cina bahwa sekarang ini seperti halnya juga di negara Anda kan, itu ada pergerakan generasi kan. Misalnya kalau saya perhatikan generasi baby boomers itu jumlahnya hanya tinggal 11,56%. Kemudian makin sedikit mereka, kemudian generasi X itu jumlahnya 21,88%. Dan sekarang ya mayoritas di Indonesia itu generasi milenial 25,87%, kemudian generasi Z 27,94%, dan juga generasi alpha atau juga sebagian nyebutnya generasi Z ya. Jadi sekitar 65% penduduk Indonesia itu adalah generasi muda lahir dari tahun 81-an ya. Dan untuk itu kan perlu penyiapan teknologi, penyiapan pendidikan, kemudian juga penyiapan infrastruktur pendidikan. Ya, untuk itu infrastruktur pendidikan, infrastruktur pekerjaan. Saya pikir disinilah China bisa berperan. Karena kita harus akui bahwa China itu sudah sangat maju, bahwa ekspor dia itu sudah termasuk terbesar di dunia. Kemudian tingkat produktivitas orangnya juga termasuk tinggi. Kemudian tingkat kecerdasan intelektual mereka juga sudah tinggi. Jadi untuk itu ya sebagai sesama negara di Asia ya wajar kalau kita saling bersinergi. Okay. Karena bagaimanapun China itu berkepentingan juga dengan lingkungan dia yang aman, stabil, maju dan juga terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Ini urusannya kebutuhan bersama begitu.
0: Demikian. Ya, jadi bagaimana Anda melihat posisi Indonesia di tengah kemitraan strategis dengan Tiongkok ini dalam jangka panjang ya Pak Reza? Apakah Indonesia juga berpotensi untuk bisa dikatakan bergantung ya pada Tiongkok?
2: Ini adalah hal yang tidak boleh kita capai. Kita harus harus tergantung pada diri sendiri. Dan kalaupun kita berhubungan dengan negara manapun itu tentunya komplementer. Dan tentunya untuk itu kan kita perlu menyiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas. Generasi muda yang termasuk dalam kategori demografik bonus itu 30 juta itu kan sama jumlahnya dengan penduduk di Australia sekarang kan. Dan tentunya 30 juta ini kan punya aspirasi yang berbeda dengan generasi-generasi yang lebih awal kan. Mereka berpikir lebih kompetitif, kemudian mereka lebih berpikir efisiensi, efektif, kemudian kerjasama lintas lembaga, kemudian lintas suku, agama, ras, istilahnya itu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian mereka juga tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah dilakukan oleh generasi yang sekarang. Nah, ini kan harus diwadahi aspirasinya kan. Dan untuk itu ya saya pikir sudah tiba saatnya kerjasama pendidikan antara kita dengan Cina itu semakin baik. Kemudian juga kita sama-sama berpikir bagaimana tenaga-tenaga kerja Indonesia itu bisa berkinerja bukan hanya di Cina tapi juga di seluruh dunia, juga di jalur-jalur rantai pasok Cina. Kita juga bisa terlibat di situ. Jadi intinya tenaga kerja dari Indonesia itu berkualitas di dalam negeri, juga berkualitas di luar negeri. Demikian.
0: Tidak bergantung pada negara lain, tapi bagaimana kita bergantung dengan negeri kita sendiri ya Pak Reza. Nah, apa yang mungkin perlu diantisipasi oleh pemerintah kita sehingga kerjasama ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal ya untuk kepentingan nasional Indonesia juga?
2: Untuk suatu kerjasama bilateral itu harus beres dulu dalam negeri ya. Di dalam hal ini kita hendaknya memiliki kesepemahaman apa sih pentingnya China bagi kita secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Dan untuk itu kita harus menyiapkan aktor-aktor itu yang berkualitas. Aktor-aktor itu yang benar-benar memahami Indonesia, memahami China, dan memahami pentingnya koordinasi kita dengan China. Dan untuk itu kan kita sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia itu yang luar biasa. Jadi generasi muda Indonesia itu bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga berkualitas secara emosional, secara spiritual, dan juga secara psikologi, dan juga mereka memiliki kemampuan manajerial. Dan untuk itu kan kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan dari levelnya biasa-biasa saja menjadi level nasional dan juga level Asia Tenggara. Tentunya kan ada standar-standar yang harus kita bangun kan. Misalnya kita selama ini belum mengerti persis bagaimana STEM itu berperan. Science, Technology, Engineering, dan Mechatronics, plus bahasa, kemudian juga disiplin. Ini tentunya harus menjadi standar baru di Indonesia. Jadi generasi muda Indonesia itu harus berpikir bahwa mereka itu punya tanggung jawab yang besar untuk Indonesia di masa depan. Dan juga generasi sekarang juga harus ikhlas. Janganlah ruang-ruang untuk pembangunan itu ditutup. Dan untuk itu kan generasi muda itu sadar, hey, kita ini pembangunan itu berapa persen sih larinya buat pendidikan, buat sektor pekerjaan, buat infrastruktur. Kemudian pada saat yang sama juga generasi muda sekarang berpikir tingkat korupsi yang sekarang itu sangat tinggi kan, masih tinggi, walaupun kita sedang berupaya keras untuk meniadakan korupsi tersebut, tapi kan kita memiliki angka namanya Liga Korupsi Indonesia kan. Liga Korupsi Indonesia itu sangat fantastis, kita sebenarnya sudah mendata perusahaan-perusahaan mana yang terlibat, kemudian birokrasi mana yang terlibat. Tentunya generasi muda yang sekarang akan menuntut agar tingkat korupsi itu semakin berkurang, tingkat efisiensi dalam pengelolaan negara semakin baik, dan juga tingkat kredibilitas hukum itu semakin baik. Karena apalah gunanya generasi muda yang sedang berjuang, tapi mereka bisa melihat nilai tambah itu kenapa larinya ke luar negeri, kenapa pengawasan hukum itu demikian lemah, kenapa aparatur negara banyak sekali yang terlibat dalam berbagai masalah hukum. Jadi janganlah sampai generasi muda kita ini hilang rasa percaya dirinya. Karena kalau mereka sampai hilang rasa percaya diri, itu pihak luar itu akan panen.
0: Menjadi celah juga ya. Baik.
2: Betul, melihat brain drain dari generasi muda Indonesia. Padahal generasi muda kita itu sangat kita harapkan untuk ke depan.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Reza atas waktunya pagi ini. Selamat pagi, selamat akhir pekan Pak Reza. Terima kasih.
2: Terima kasih, salam dari Bandung.
0: Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran, Bapak Teuku Reza Syah, baru saja berbincang bersama kami terkait bagaimana hasil pertemuan Indonesia dan juga Tiongkok.
1: Wawancara Pro 3.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. KPK menyita barang bukti sekitar 764 juta rupiah dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang terdiri atas uang tunai sekitar 665 juta rupiah dan saldo rekening sekitar 99 juta rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai tersebut disita dari ruangan Kepala Bagian Akademik UNSUD sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru ES dan diduga merupakan hasil setoran dari calon mahasiswa baru. Pada 20 Agustus 2026, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak di lingkungan Rektorat UNSUD dan menetapkan Rektor UNSUD Ahmad Sodik bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka. Sementara Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kuat Puji Praitno, tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berita dalam negeri lainnya, kantor SAR Maumere bersama potensi SAR mengerahkan helikopter Dauphin Basarnas untuk mendistribusikan 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga di daerah yang sulit dijangkau. 5 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personel administrasi dan logistik diterbangkan dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Desa Satarpadut, Kecamatan Lambaleda Utara. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Majen TNI Edi Prakoso mengatakan, pengerahan tenaga kesehatan melalui jalur udara dilakukan untuk memastikan pelayanan medis dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran. Sementara Basarnas bersama BPBD dan pemerintah daerah terus memperbarui data kebutuhan serta menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak.

Beralih ke berita internasional, otoritas Terusan Panama akan mengurangi jumlah kapal yang dapat melintas setiap hari dari 36 menjadi 34 kapal mulai 4 September. Kemudian menjadi 32 kapal mulai 15 September akibat curah hujan yang rendah dan potensi El Nino parah yang mengancam ketersediaan air. Otoritas Terusan Panama mengatakan pada bulan Mei hingga Agustus, curah hujan di wilayah tangkapan air Terusan tercatat 34% di bawah rata-rata. Sementara aliran air yang masuk ke wilayah tersebut turun 44% dibandingkan kondisi normal. Sehingga diperlukan langkah penghematan air untuk menjaga kelancaran operasional Terusan. Selain itu, pembatasan jumlah kapal juga dilakukan untuk menjaga keandalan layanan Terusan Panama, sekaligus memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat, sehingga otoritas akan terus memantau kondisi cuaca, ketinggian air danau, serta aliran air agar dapat menyesuaikan kembali operasional Terusan Panama jika kondisi semakin memburuk. Berita olahraga, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, melalui gol tunggal Rodrigo Riquelme pada menit ke-63. Real Sociedad sempat menciptakan sejumlah peluang, namun upaya mereka belum mampu menembus pertahanan Betis. Sementara tuan rumah juga memiliki peluang untuk menambah keunggulan, tetapi skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut membawa Real Betis naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Real Sociedad berada di posisi ke-17 tanpa poin dari satu pertandingan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Mendengar kondisi kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Pulau Kalimantan hari ini semakin mengkhawatirkan dengan total 1.487 titik panas atau hotspot aktif yang tersebar di seluruh provinsi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sebaran titik panas tertinggi berpusat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik dan Kalimantan Barat dengan 560 titik. Dan kabut asap pekat kini telah mengepung kawasan pemukiman, menurunkan jarak pandang hingga 1,4 km, serta melumpuhkan sebagian aktivitas publik. Dan kabut asap pekat yang terbawa angin ini juga bahkan hingga ataupun sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia, berdampak terhadap lintas negara, membuat pemerintah setempat akhirnya mengambil langkah darurat dengan menutup sementara 591 sekolah sejak 20 Agustus 2026. Kebijakan ini juga berdampak pada lebih dari 197 ribu siswa yang kini harus menjalani pembelajaran dari rumah melalui jarak jauh sebagai upaya untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan udara yang masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana upaya ataupun kolaborasi lintas negara dalam menghadapi krisis kabut asap ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau BPKNPI di Malaysia, Tengku Adnan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Adnan.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat. Kabar? Kabar baik. Di sana sehat-sehat?
2: Ya, kebetulan saya di Malaysia-nya itu di Semenanjung ya, bukan di Kali Pulau Kalimantan. Ya, sehingga tidak terdampak langsung ya, karena di Semenanjung Malaysia sampai pagi ini suasananya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi sementara kalau kita lihat perkembangan di bagian negeri Sarawak, Malaysia, kita lihat perkembangan per pagi ini dari 13 daerah yang ada di Sarawak, 9-nya dalam keadaan indeks pencemaran udaranya tidak sehat ya. Begitu.
0: Berarti di wilayah Pak Adnan ini tidak terdampak, tapi di wilayah Sarawak ya yang cukup terdampak. Kabarnya ada ratusan sekolah juga yang memperlakukan pembelajaran jarak jauh, apa betul Pak Adnan?
2: Ya betul ya, ada sekitar 591 sekolah ya yang ada di seluruh Sarawak. Dan ini totalnya cukup besar ya, pelajar yang terlibat ya, seperti yang Mbak sampaikan tadi di awal ya, hampir 200 ribu gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari berbagai media yang ada di Malaysia, itu ada 82 sekolah SMP dan SMA, kemudian juga ada ratusan sekolah SD yang ditutup ya. Dan ini sudah dua hari ya, dari hari Kamis sampai hari Jumat. Dan apabila situasi udara hari ini tidak berkembang dengan baik, maka mungkin diperpanjang. Karena hanya per dua hari kemarin, hari Kamis, hari Jumat. Dan tentu saja ini juga menjadi pembahasan di seluruh Malaysia ya, bukan hanya di Sarawak. Dampaknya seperti apa. Begitu.
0: Jadi berkala ya, dua hari untuk penutupan sekolah, kemudian nanti diperbarui lagi, Pak Adnan?
2: Ya, mungkin sore nanti akan ada pengumuman dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melihat perkembangan indeks pencemaran udara di sekitar sana ya. Karena kalau kita perhatikan ya, peringatan seperti ini cenderung kalau masyarakat Malaysia itu kan lebih tertib ya dengan peringatan atau aturan dari pemerintahnya. Dan ini kan agak jauh berbeda ya. Sementara kan kita seminggu terakhir kan tidak diliburkan ya, cuma diundurkan jam sekolahnya dari pagi ke agak siang. Ya.
0: Oke.
2: Nah, kalau ini perbedaannya kalau di Malaysia. Ya. Dan kalau kita lihat ya dari berbagai sumber yang terjadi hari ini, itu kan titik kebakaran itu kan bukan hanya dari Indonesia ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau kita lihat itu laporan dari ASEAN Specialist Meteorological Center, dari 1 Agustus sampai tanggal 19 Agustus, itu di Sarawak sendiri itu ada 148 titik. Ya, tapi kan itu 20 hari dari bulan Agustus ya, tapi per kemarin tinggal 1 titik. Titik panasnya gitu ya. Sementara di Sarawak kan masih banyak. Nah, kalau kita bandingkan cara penanggulangan kita mungkin berbeda karena mungkin wilayah kita lebih luas ya. Nah, ini yang kita harapkan. Dan momen ini sayangnya juga menjadi apa ya, netizen kita saling panas memanasin ya. Terjadi perang urat saraf lagi di sosial media antar netizen Malaysia dan Indonesia ya. Nah, saya berharap ya kita semua ya tidak terpancing dengan mudah. Karena apa namanya, di Kalimantan dan di Sumatera sendiri juga pemilik-pemilik lahan perladangan, perkebunan juga ada mungkin beberapa individu atau perusahaan Malaysia juga. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Kan begitu, Mbak.
0: Tidak saling menyalahkan ya, tapi bagaimana bertanggung jawab terhadap apa namanya, kejadian di wilayahnya masing-masing. Tapi kalau mendengar kabar dari rekan-rekan WNI di sana, bagaimana sih dampaknya terhadap mungkin kehidupan sehari-hari? Adakah aktivitasnya yang terganggu ataupun ada himbauan untuk memakai masker atau seperti apa, Pak Adnan?
2: Ya, pastinya masker ya. Karena dari 13 daerah di Sarawak itu 9 daerah itu tidak sehat ya, dan satu yang berbahaya di Serian yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Nah, dan juga masyarakat kita dan seluruh yang ada di Sarawak itu disarankan untuk tidak banyak berkegiatan di luar ya. Makanya sekolah juga diliburkan dan kegiatan-kegiatan umum lainnya juga itu semuanya diberhentikan sementara, kecuali yang wajib-wajib lah ya, karena ini juga demi kesehatan dan juga jarak pandang di jalan juga tidak begitu jelas, sehingga mungkin bisa berbahaya bagi keselamatan jalan raya. Jadi semua di satu provinsi di Sarawak itu semuanya untuk mengurangkan kegiatan di luar rumah, begitu.
0: Termasuk untuk gangguan kesehatan, apakah ada juga, Pak Adnan?
2: Gangguan kesehatan belum ada laporan kita terima ya, karena indeks pencemaran udaranya belum masuk ke yang bahaya. Dan kita lihat pencegahan dini di Sarawak ini pemerintahnya dari awal ya memberikan informasi sedini mungkin gitu ya. Dari akhir Juli sudah memberikan informasi secara rutin di berbagai platform, bahkan melibatkan pimpinan-pimpinan tokoh masyarakat setempat untuk membantu mengingatkan masyarakat sekitar ya untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar dari permintaan atau arahan pemerintah setempat ya. Nah, itu bedanya kita ya, kita udah besar baru dia rame ya, tapi kalau di sini di Malaysia ya sedini mungkin sudah dilakukan peringatan, begitu, Mbak.
0: Oke, jadi sudah ada peringatan yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia bagaimana untuk tidak keluar rumah ya dalam situasi seperti ini. Kemudian jarak pandang juga terbatas ya, Pak Adnan, di sana?
2: Ya, terbatas tentunya, tidak seperti mana biasanya. Dan oleh karena itu makanya teman-teman kita semua di sana itu, kalau memang bisa dihindari untuk melakukan kegiatan di luar, silahkan dihindari dan stay at home lah, begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Atan atas update-nya pagi ini dari Pro 3. Kita harapkan semoga semuanya sehat selalu ya di Malaysia. Terima kasih.
2: Siap. Makasih.
0: Selamat pagi. Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia BPKNPI di Malaysia, Bapak Tengku Adnan, yang sudah menyampaikan update terkait dengan kabut asap ataupun dampak dari adanya karhutla di wilayah Malaysia. Pro 3.
3: Catatan peristiwa.
4: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
3: Indonesia menyapa pagi.
0: Mendengar kebakaran hutan dan juga lahan yang masih terjadi di Palangkaraya dan sekitarnya menyebabkan kondisi kabut asap. Ini turut menyebabkan kualitas udara yang menurun. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Septina Trisnawati langsung dari Palangkaraya. Septina.
5: Ya, Safira dan juga pendengar, benar sekali. Saat ini di kota Palangkaraya, kondisi kabut asap ini tidak semakin membaik ya, karena kejadian kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi, khususnya di lahan-lahan gambut yang masih juga diupayakan untuk dipadamkan oleh Satgas gabungan ya, untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran di lahan gambut yang tampak di permukaan sudah padam, namun karena kondisi terbakar di gambut ini bisa kemudian terjadi kebakaran lagi di tempat lain karena api menjalar lewat bawah permukaan tanah seperti itu. Dan kondisi kabut asap ini juga berdasarkan data dari info BMKG, kualitas udara di kota Palangkaraya saat ini tidak sehat, khususnya pagi ini. Di info BMKG, kualitas udara menunjukkan indikator tidak sehat dan pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Dinas Kesehatan juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk terus menggunakan masker. Dan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga sudah memberikan himbauan agar sekolah juga mengatur jadwal anak-anak masuk sekolah dan mengurangi atau meniadakan kegiatan di luar ruangan. Namun nampak saat ini di jalan saya perhatikan masyarakat ada yang menggunakan masker, namun masih banyak pula yang belum menggunakan masker ketika berkendara dan beraktivitas di luar ruangan. Dan pemerintah Kota Palangkaraya sendiri menyampaikan melalui rilis resmi bahwa melalui Dinas Kesehatan mereka menyiapkan layanan ruang oksigen, khususnya karena saat ini di Palangkaraya banyak sekali pasien ISPA yang jumlahnya meningkat sehingga diperlukan ruang-ruang oksigen yang menyediakan oksigen bagi masyarakat yang memerlukannya. Dan ruang oksigen ini tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Palangkaraya. Dan perhatian pemerintah pusat kepada Palangkaraya ini juga terus ditunjukkan setelah beberapa hari yang lalu Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, hadir ke Palangkaraya. Informasinya yang kami terima pagi hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berada di Kalimantan Barat akan juga datang ke Palangkaraya mungkin sekitar pukul 10 pagi ini. Itu informasi yang kami terima, namun masih menunggu informasi lebih detailnya. Dan tentunya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini terkait juga dengan kondisi kering yang terjadi karena di musim kemarau ini sudah diprediksi oleh BMKG bahwa bulan Agustus dan September adalah puncak musim kemarau yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kami informasikan juga bahwa selama sudah beberapa minggu ini Palangkaraya tidak pernah diguyur hujan. Demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Safira Amalia.
0: Ya, pendengar, kita juga akan update bagaimana penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat, kali ini bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini.
1: Wawancara Pro3.
0: Pagi Pak Daniel.
6: Selamat pagi.
0: Salam tangguh Pak Daniel.
6: Terima kasih, salam tangguh.
0: Salam kemanusiaan. Pak Daniel, boleh disampaikan pagi ini terkait dengan titik panas ataupun hotspot yang ada di Kalimantan Barat seperti apa?
6: Update tanggal 21 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat yang kita terima dari BMKG, di Kalimantan Barat terdapat 3.704 sebaran titik panas. Tetapi masuk dalam kategori rendah ada 406, kategori tingkat kepercayaan menengah 3.100, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 198. Nah, kalau kita lihat sebaran titik panas ini, ada tren menurun ya dari hari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Nah, yang 198 ini, yang tingkat kepercayaannya tinggi ini, yang kita akan lakukan ground check oleh Satgas Darat dan Satgas Udara, apakah 198 ini merupakan titik api atau apa? Sebab titik panas itu belum tentu titik api. Karena pantulan benda-benda tertentu itu bisa terbaca titik panas oleh satelit yang digunakan oleh BMKG. Kemudian terkait dengan keadaan udara di Kalimantan Barat, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori tidak sehat, antara lain ya Mempawa itu tidak sehat, kemudian Sintang dan Kuburaya masuk dalam kategori kualitas udara sangat tidak sehat. Untuk sementara ini jarak pandang di Kabupaten Kuburaya itu kurang dari 1 km. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan asap di Kalimantan Barat ini memang pergerakannya fluktuasi. Dari waktu jam ke jam itu ada perubahan. Seperti sekarang ini tadi memang seperti di wilayah Kuburaya ini kabutnya agak tebal ya asapnya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Jadi tidak semua wilayah di Kalimantan Barat ini tertutup oleh asap.
0: Oke, untuk wilayah terparah tadi bisa disampaikan kembali di daerah mana Pak Daniel?
6: Untuk hari ini sesuai dengan hasil briefing memang kita sedang melakukan operasi pemadaman dari darat dan udara di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, kemudian sebagian juga di Kabupaten Kuburaya. Memang di Kalimantan Barat ini ada 3 kabupaten yang menjadi perhatian kita karena lahannya lahan gambut, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawa. Bila mana ketiga kabupaten ini terjadi asap yang masif, memang ini berpengaruh terhadap aktivitas di Bandara Supadio.
0: Sudah adakah dampak yang dirasakan di sana terkait dengan aktivitas masyarakat yang ataupun fasilitas bandara tadi ya sempat disampaikan. Apakah ini ada penutupan akses juga terkait dengan adanya kabut asap di sana, Pak?
6: Untuk saat ini memang perlu beberapa sampai hari ini sebetulnya di Kalimantan Barat ini masih dalam kondisi terkendali ya. Terkendali dalam artian aktivitas masih bisa berjalan dengan normal ya. Memang beberapa hari yang lalu terjadi libur sekolah, artinya belajar, tapi itu di tempat-tempat tertentu. Nah, kita sudah membagi masker dan lain sebagainya, memang kita siagakan, sudah kita bagi kepada pengguna jalan yang setiap hari melewati jalan-jalan tertentu atau wilayah-wilayah yang memang asap. Tapi sampai saat ini masih kondisi masih aman.
0: Terkait dengan sekolah yang dilibur.

0: sudah aktif kembali, dan itu kalau tidak salah memang hanya berlangsung 1-2 hari. Okay. Memang bupati setempat menghimbau melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya udaranya sangat tidak sehat, ya mau tidak mau harus dibelajarkan di rumah.
1: Nah, untuk kualitas udara sendiri seperti apa sih Pak di sana saat ini?
0: Seperti saya sampaikan tadi, ada di 3 kabupaten yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, seperti Mempawah, Kuburaya, dan Bintang. Sementara kabupaten-kabupaten yang lain masih dalam batas normal, begitu, berdasarkan hasil perakiraan atau data yang disampaikan oleh BMKG.
1: Tapi kalau kabut asap itu biasanya paling terasa itu ketika apa Pak? Malam hari, pagi hari, atau siang, atau seperti apa?
0: Untuk di Kalimantan Barat ini, kabut asap itu terasa sebetulnya pada saat malam hari, terutama di subuh hari ya, di subuh. Nah, makanya sekarang situasinya di mana saya melaporkan ini, situasi sudah mulai berangsur-angsur terang.
1: Ketika kabut asapnya terparah itu jarak pandangnya seperti apa, Pak? Apakah jelas dari sekian meter?
0: Kalau update hari ini, di Kuburaya itu kurang dari 1 kilometer ya, itu update pukul 7 tadi. Nah, sementara yang lain masih kategori aman.
1: Hari ini. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD? Bagaimana untuk memasifkan penanganan karhutlah di sana untuk memadamkan titik-titik api juga, Pak?
0: Kita sudah menggerakkan Satgas Darat dan Satgas Udara. Jadi ada titik api yang mungkin tidak terpantau keterbatasan pandangan oleh Satgas Darat, maka ini dilakukan oleh Satgas Udara, patroli udara. Jadi tim patroli ini melakukan kaji cepat dan melaporkan ke posko bahwa ini ada titik api dengan diperkirakan dengan luasan yang seperti ini, kemudian membutuhkan personil, dan yang lebih penting adalah kita harus tahu ada atau tidak sumber air di situ. Nah, kalau tidak ada sumber air, maka mau tidak mau kita gunakan operasi udara melalui waterbombing. Tapi kalau sumber airnya masih ada di situ, ya maka yang dilibatkan, yang dioptimalkan, ditingkatkan di situ adalah mendorong seluruh personil Satgas Darat untuk melakukan operasi pemadaman.
1: Ada kendala tidak sejauh ini untuk proses pemadaman?
0: Nah, kendala yaitu tadi secara alami kendala kita adalah kekurangan sumber air. Pada umumnya wilayah-wilayah gambut yang terbakar ini kurang, hampir nyaris tidak ada sumber air. Nah, inilah mau tidak mau kita gunakan waterbombing ya untuk melakukan operasi pemadaman. Karena airnya tidak tersedia begitu. Aksesnya juga susah, kalau kita bawa air pakai tangki juga susah masuk.
1: Jadi bagaimana koordinasi dengan BMKG untuk memantau juga ya arah sebaran asap, kemudian juga potensi cuaca ke depannya untuk memadamkan titik-titik api di sana?
0: Puji Tuhan, kalau di Kalimantan Barat ini setiap pukul 7 pagi kita melakukan briefing untuk mengupdate keadaan cuaca. Di briefing itu dihadiri oleh BMKG dan seluruh OPD yang terkait, TNI dan Polri. Malam kita ada pertemuan lagi. Jadi kita sudah aktifkan namanya posko penanganan darurat bencana. Di posko inilah kita semua berdiskusi tentang keadaan cuaca di Kalimantan Barat, termasuk membuat perencanaan operasi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas update-nya. Kita nantikan ya perkembangan lainnya juga. Selamat kembali bertugas Pak Daniel, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar update penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro
3: 3. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan tambahan korban meninggal dunia merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rinciannya ada 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Nagekeo, dan 1 korban di Kabupaten Ngada. Dan selain itu, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat, di mana BNPB mencatat jumlah korban luka bertambah 79 orang, dari sebelumnya 907 orang menjadi 986 orang. Dan ribuan masyarakat juga masih mengungsi dan tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk bagaimana pemulihan pasca bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kami akan perbincangkan terkait dengan misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT bersama dengan Sekretaris PMI Jember, Bapak Gufron Evian Effendi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Gufron, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Safira.
0: Ya, terkait dengan bantuan ya untuk saudara kita di Nusa Tenggara Timur, apa yang sudah dilakukan oleh PMI Jember?
2: Baik Mbak, kami berdasarkan surat edaran PMI Provinsi Jawa Timur melakukan menghimpun donasi melalui konser cinta NKRI pada tanggal 19 Agustus malam, itu berhasil menghimpun dana 6.360.000 semalam, dan kita terus menghimpun melalui jaringan-jaringan organisasi PMR, jaringan KSR di kampus-kampus maupun SIBAT yang ada di desa di Kabupaten Jember. Untuk saat ini masih berjalan, dan kemarin kami juga menggandeng Pemkab Jember memperluas akses donasi warga di tempat-tempat pelayanan seperti di Bapenda Jember.
0: Oke, dari kegiatan konser tadi sudah terhimpun ya beberapa nominal ya untuk bagaimana membantu masyarakat di sana. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang ada di wilayah NTT terkait dengan kebutuhan? Pasti ada data-data ya yang dibutuhkan untuk kebutuhan mungkin untuk bayi, anak ataupun perempuan. Ini seperti apa komunikasi yang dilakukan?
2: Iya, kami berkoordinasi dengan, karena ini kejadian di luar provinsi ya, jadi atas perintah PMI di atasnya, seperti kalau Jember di atasnya adalah PMI Provinsi Jawa Timur. Tapi kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan Markas PMI Manggarai Barat. Itu hari ini masih dilakukan asesmen. Nantinya kita akan apakah mengirimkan bantuan ini tunai atau berupa barang masih didiskusikan di asesmen.
0: Baik, tapi kenapa dipilih akhirnya konsep konser ya, konser cinta NKRI untuk menghimpun donasi untuk korban gempa NTT? Apakah ada pertimbangan tertentu di balik konser ini, Pak?
2: Iya, jadi karena kita memiliki visi, misi apa ya, mengurangi beban penderitaan warga yang dirasakan di NTT, sehingga niat awal yang memperingati HUT, kemudian kok terjadi bencana, maka visinya, konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda terus.
0: Melibatkan siapa saja di konser Cinta NKRI kemarin, Pak?
2: Kita melibatkan banyak pihak itu di konser anu, ada event organizer-nya, ada BUMN, ada ya Bupati Jember Muhammad Fawaid. Beliau yang sangat support langsung memprakarsai untuk memerintah langsung agar ada open donasi di acara konser kita NKRI.
0: Oke. Kemudian bagaimana responnya dari masyarakat Jember terhadap ajakan donasi melalui konser tadi?
2: Iya, sangat antusias.
0: Iya.
2: Sangat terbukti meskipun tidak besar, tapi sangat membantu untuk meringankan penderitaan warga terdampak gempa. Itu ya ada yang beberapa memang dari guru-guru itu menghimpun juga, ini masih berjalan, menghimpun di lingkungan-lingkungan sekolahnya, masih direncanakan masih minggu depan akan dalam waktu dekat terkumpul.
0: Jadi masih ada waktu ya untuk masyarakat Jember yang mau mendonasikan rezekinya ya. Apakah menerima juga bantuan lainnya Pak selain uang?
2: Ya, kita karena ini gempa banyak pihak-pihak ya, banyak warga NTT yang masih di rumah sakit ya. Informasinya seperti itu. Karena patah tulang dan butuh operasi, kita juga menghimpun darah yang kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk warga NTT, kita siap mengirimkan kantong darah.
0: Betul.
2: Seperti bencana sebelumnya di Aceh, kita sudah mengirimkan 100 kantong darah sesuai permintaan PMI Pusat, arahan PMI Pusat untuk dikirim. Hari ini kita masih menunggu arahan itu, tapi kita sudah mempersiapkan kantong-kantong darah untuk semua golongan darah.
0: Iya, kemarin juga kami sempat berbincang ya dengan beberapa pihak bahwa memang ada rumah sakit di sana yang juga melayani pasien cuci darah karena dalam situasi darurat juga masih terus dilakukan ya, tidak pengecualian untuk pasien cuci darah melakukan kegiatan cuci darah tadi ya Pak Gufron, sehingga kebutuhannya juga akan terus berlanjut. Tentu akan berdampak juga terhadap mereka memperhatikan bagaimana dari stok darah juga yang dipunya ya Pak Gufron.
2: Iya, betul Mbak.
0: Tapi komunikasinya sudah dilakukan belum? Ada permintaan tidak dari pihak sana untuk dibantu dari Jember?
2: Ya, hari ini hanya arahannya cuma untuk siap-siap saja dulu. Ya. Begitu.
0: Disiapkan ketika nanti memang sudah mendapatkan arahan untuk menyalurkan ada ya Pak Gufron ya.
2: Karena permintaan darah itu kan perlu ada cross-check golongan darah, kemudian betul, komponen darahnya seperti apa, itu yang masih belum dapat informasi.
0: Tapi mekanisme penyalurannya seperti apa sih Pak Gufron untuk agar darah ini tetap aman hingga sampai nanti ke penerimanya? Mengingat lokasinya juga cukup jauh ya?
2: Ya, biasanya kita yang terdekat itu PMI Sidoarjo, terdekat dengan lapangan terbang di Juanda. Kita berkirim ke melalui udara, itu yang lebih efektif.
0: Termasuk halnya ketika di Aceh juga seperti itu dilakukan ya, Pak Gufron?
2: Iya, seperti itu, Mbak.
0: Oke. Untuk masyarakat yang mau menyalurkan bantuan lainnya, ini mekanismenya seperti apa? Apakah bisa langsung menyalurkan ke PMI Jember atau komunikasi dulu atau mungkin bisa langsung datang ya? Seperti apa, Pak?
2: Iya. Jadi kita bisa menghimpun apapun yang dibutuhkan warga sehingga masyarakat Jember bisa datang langsung atau kita yang menjemput barang yang
0: bisa juga ya.
2: Yang sudah mau disumbangkan.
0: Tapi sejauh ini sudah terkumpul apa Pak di PMI Jember? Apakah ada pakaian mungkin atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya?
2: Ada beberapa paket sembako yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman relawan PMI Jember.
0: Oke, nantinya akan dibawa ke pusat dulu baru disalurkan atau seperti apa?
2: Ya, sesuai mekanisme hierarki organisasi nanti kita kirim ke PMI Provinsi.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gufron atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga bantuan juga terus mengalir dan saudara kita di NTT juga segera pulih dari bencana gempa NTT. Terima kasih Pak Gufron. Selamat pagi. Ya, itu terkait dengan misi kemanusiaan untuk penanganan pasca gempa NTT di mana PMI ini menghimpun donasi korban gempa melalui konser Cinta NKRI dan juga berbagai hal yang dilakukan untuk membantu saudara kita di NTT. Bersama dengan Sekretaris PMI Jember, Bapak Gufron Evian Effendi.
1: Wawancara Pro 3.

0: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Handi Faisal Nurofik meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peninjauan ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam memastikan penanganan karhutla berjalan bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak. Hanif menegaskan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga mengganggu ekosistem dan kehidupan satwa. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Menyapa Pagi.
1: Saya undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan beberapa perbincangan yang sudah kami hadirkan pagi ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Atau mungkin Anda berada di wilayah Kalimantan ya, yang terdampak juga dari adanya karhutlah, boleh berbagi informasi kepada kami dalam warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana situasi di wilayah Anda terkait dengan karhutlah, ataupun Anda mungkin punya informasi lainnya, silakan 021 352 3172, 021 384 4545. Dan memang kebakaran hutan dan juga lahan karhutla ini kembali menimbulkan dampak lintas negara. Sebelumnya sudah kami bahas di mana kabut asap pekat yang terbawa angin hingga ke wilayah Sarawak, Malaysia, membuat pemerintah setempat mengambil langkah darurat dengan menutup sementara 591 sekolah sejak 20 Agustus 2026. Kebijakan ini berdampak pada lebih dari 197.000 siswa yang kini harus menjalani pembelajaran dari rumah melalui sistem jarak jauh sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat ataupun anak-anak dari paparan udara yang masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dan penutupan sekolah ini terjadi di 10 wilayah pendidikan Sarawak dengan kondisi kualitas udara di sejumlah titik perbatasan seperti Serian dan Tebedu yang menembus indeks berbahaya di atas 200. Lonjakan titik panas di Kalimantan yang mencapai ribuan ditambah dengan faktor cuaca kering akibat El Nino dan juga arah angin yang menuju utara ini memperburuk sebaran asap lintas batas. Dan situasi ini juga menegaskan bahwa persoalan karhutla tidak hanya isu nasional saja, tapi juga menjadi tantangan ya, dan juga bagaimana di kawasan Asia Tenggara dari adanya asap lintas batas.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Pendengar, sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kini kita akan jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah menetapkan pemugaran 10.300 unit rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait mengatakan, penerima bantuan harus masuk desil 1 hingga 4, bersedia rumahnya direnovasi, serta memenuhi kriteria teknis tertentu. Sementara itu, pemerintah Kota Jakarta Selatan menyiapkan bantuan perbaikan untuk 2.000 rumah kumuh dengan wilayah Cakung, Tambora, dan Kalibaru Cilincing yang menjadi prioritas. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Pertanian mengerahkan 83 unit pompa air untuk mengantisipasi kekeringan yang berdampak pada sekitar 1.354 hektar lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, EMM Bang, mengatakan pompanisasi dilakukan agar pasokan air untuk sawah tetap tersedia. Selain itu, pemerintah juga membersihkan saluran irigasi dan membantu petani mendapatkan BBM bersubsidi untuk operasional pompa. Beralih ke berita internasional, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Indonesia dan Malaysia terus memperkuat kerjasama melalui warisan budaya dan bahasa. Menurut Fadli, kedua negara memiliki banyak kesamaan budaya, termasuk kebaya dan makyong yang berkembang di Kepulauan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi ini kami masih akan menyoroti tentang bencana ataupun yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pasca terjadinya gempa bermagnitudo 7,7 pada beberapa waktu lalu. Kita akan update informasi terkininya bersama dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Berton SP Panjaitan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Berton, salam tangguh.
2: Ya, selamat pagi, salam tangguh.
0: Salam kemanusiaan. Boleh diupdate Pak terkait dengan dampak yang terjadi di Nusa Tenggara Timur?
2: Ya, seperti yang kami beritakan sebelumnya bahwa saat ini sudah ada 83 yang meninggal dan luka-luka saat ini kita temukan ada hampir 1.000, yaitu 986. Jadi ada pun ketambahan angka kemeninggal yang kemarin itu sebanyak 5 orang itu adalah karena memang ada warga yang memang meninggal di pengungsian akibat penyakit kronisnya.
0: Baik. Tentu masih ada banyak sekali masyarakat yang mengungsi ya untuk tidak kembali ke rumah dalam waktu sementara karena adanya gempa-gempa susulan ya Pak Berton. Bagaimana kemudian untuk distribusi bantuan kepada mereka yang saat ini mengungsi baik itu terpusat ataupun secara mandiri?
2: Ya, jadi memang pola yang kita lakukan itu pola koordinasinya adalah bahwa dari Jakarta dikirim ke dua lokasi di sini yaitu Bandara Labuan Bajo, kemudian bandara yang ada di Maumere. Dari sini nanti perlu dikirimkan lagi melalui truk ataupun kapal laut ke kabupaten yang ada, dan dari kabupaten tentu ke kecamatan, kecamatan ke desa. Jadi ini polanya memang estafet, tapi memang begitu karena dia jalan-jalan ke desa juga tidak banyak besar. Jadi setelah itu baru nanti disebarkan di desa-desa ke titik-titik pengungsi.
0: Kabarnya juga ada bantuan terkait dengan kapal ini ya, Dr. Soeharto, untuk bagaimana nantinya membantu pelayanan kesehatan di sana ya, Pak Berton.
2: Jadi sudah bersandar kemarin sudah, dan ya? Hari ini sudah ada membuka di dua layanan di dua lapangan, lapangan Waso dengan lapangan satu lagi saya lupa. Dari kedua lapangan ini ketika nanti ada pasien yang ditangani secara serius baru dibawa ke rumah sakit di dalam kapal. Jadi itu pola yang kita buat ya. Jadi tadi ada di lapangan Waso, kemudian di lapangan Wangkong, di Reo, di Manggarai.
0: Okay, terkait dengan jumlah korban luka, bagaimana Pak di sana? Ini apakah nanti juga akan dialihkan ke rumah sakit kapal di sana?
2: Kalau memang butuh dirujuk pasti itu menjadi salah satu pilihan di kapal tersebut,
0: Mengingat,
2: karena memang dokter spesialisnya semua dokter spesialis ada di sana, jadi memang memang akan membantu masyarakat nanti ketika terjadi sesuatu emergensi kepada pasien.
0: Okay. Tapi sejauh ini ada tidak Pak Berton wilayah ataupun daerah yang belum bisa diakses sepenuhnya oleh petugas gabungan akibat adanya kondisi geografis ataupun infrastruktur pasca gempa? Ada beberapa daerah yang dilaporkan longsor ya, kemudian tidak ada akses jalan.
2: Ya, sebenarnya secara umum, secara terbatas, itu semua daerah sudah bisa dijangkau, bantuan pun sudah, cuma jumlahnya memang masih belum mencukupi seperti ini. Karena memang ini kan tiba-tiba banyak ini sekarang. Maksudnya gini, pengungsinya sekarang itu 110 ribu saat ini. Hampir 111 ribu. Jadi dari hari ketiga kami peroleh hanya 2 ribu. Tapi karena gempa-gempa terus-terus, sehingga masyarakat lebih memilih mengungsi di mandiri.

0: terutama
1: Ya.
0: mandiri.
1: Untuk tidak kembali lagi ke rumahnya karena adanya traumatik atau bahkan rumahnya rusak ya, Pak Berton di sana.
0: Ada yang rumahnya rusak, jadi kerusakan rumah ini pun sekarang makin bertambah karena kita di gempa susulan ini, gempa pertama membuat apa terdampak, gempa-gempa susulan membuat rusak, lebih
1: Baik.
0: rusak lagi gitu.
1: Oke, untuk pengungsian mayoritas ada di wilayah mana, Pak, terbanyak?
0: Wilayahnya ada pengungsi ya, ada yang terbanyak itu di Manggarai Timur itu ada 31 ribu,
1: Ya.
0: kemudian di Nagakeo itu 28 ribu lebih, di Manggarai itu ada 25 ribu lebih, di Sika ada 15 ribu, dan yang lain nanti ada masih lebih
1: Masih
0: sedikit.
1: Manggarai ya, wilayah Manggarai yang mayoritas ada banyak
0: Manggarai
1: sekali.
0: Timur.
1: Manggarai Timur,
0: Ya,
1: baik.
0: Manggarai Timur. Manggarai Timur, Manggarai juga banyak. Ya, paling banyak itu Manggarai Timur.
1: Terkait dengan kerusakan dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa ini seperti apa? Apakah ada jumlah yang bertambah baru dilaporkan juga BNPB terima, Pak?
0: Jadi ini data yang kami terima per tanggal kemarin, kemarin sore ya. Jadi kami belum bisa menyampaikan ini, belum ada data terbaru, lagi dikumpulkan, lagi bekerja di lapangan. Untuk mendapatkan data terbaru nanti cut off-nya jam 3 baru kita umumkan jam 4.
1: Karena BNPB setiap hari ya rutin ya Pak untuk menyampaikan informasi
0: Ya
1: kepada
0: rutin melakukan
1: masyarakat.
0: ya.
1: Oke, bagaimana kemudian koordinasi dari BNPB dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan layanan dasar, misalnya saja seperti kesehatan tadi dengan adanya kapal, kemudian air bersih, kebutuhan sanitasi dan juga logistik makanan ya sehari-hari terkait dengan dapur umum juga Pak.
0: Ya, jadi semua bantuan itu sebenarnya kita sampaikan kepada Pemda. Jadi ini langkah koordinasi kita. Kita berikan secara administrasi beres, kemudian kita dampingi mereka ke lapangan untuk menyerahkan ke orang-orang. Jadi kami juga nggak tinggal di pos, tapi juga pergi ke desa untuk memantau bagaimana di lapangan. Gitu, Mbak. Itu koordinasi yang kita lakukan sehingga memastikan semuanya itu. Tapi memang tadi yang menjadi kendala itu adalah transport ala penyampaian dari kecamatan ke desa-desa
1: Mobilitas ya,
0: atau itu yang
1: aksesnya ya, Pak.
0: mobilitas. Jadi ini mohon bersabar karena memang seperti yang Mbak katakan tadi ada beberapa jalan desa yang terpengaruh
1: Ya.
0: karena gempa susulan, kemudian juga jalannya juga kecil. Ini tantangan kita yang paling berat saat ini sebenarnya. Kalau masalah jumlah bantuan ada gitu ya, memobilisasikannya ini sekarang. Kami
1: Ya.
0: sebenarnya sudah menggunakan helikopter sebenarnya untuk bantuan. Tapi kembali lagi, itu juga kan tidak bisa mobilisasi secara jumlah yang besar. Selalu menjadi yang prioritas dan itu terbatas di beberapa titik saja.
1: Baik. Kalau gitu terima kasih Pak Berton atas waktunya. Kita nantikan kembali ya update-nya dari BNPB setiap hari ya Pak di sore nanti.
0: Iya,
1: Oke,
0: terima
1: baik.
0: kasih ya.
1: Terima kasih Pak Berton. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Baru saja kami berbincang dengan pihak BNPB dengan Pak Berton untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini ataupun update penanganan bencana di NTT.
2: Wawancara Pro3. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, Polda Metro Jaya bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan baru-baru ini berhasil membongkar sindikat produksi dan juga peredaran materai palsu lintas provinsi dengan menyita barang bukti sebanyak 3,4 juta keping materai ilegal yang siap edar. Operasi ini berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian yang cukup fantastis dan juga mengungkap adanya jaringan yang terstruktur rapi. Kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Ibu Inge Diana Rismawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Ibu Diana.
2: Selamat pagi.
0: Salam sehat, kabar baik Ibu?
2: Ya, kabar baik, alhamdulillah. Salam sehat selalu untuk kita semua.
0: Amin, semoga selalu sehat. Baru-baru ini ada pengungkapan ya, 3,4 juta keping materai ilegal yang siap edar. Boleh diceritakan dulu Bu bagaimana Betul. Hingga akhirnya ini berhasil terungkap?
2: Oke, jadi sebetulnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa memang terjadi tadi ada jaringan materai ilegal kan. Yeah. Nah, kami bekerja sama dengan Polda Metro Jaya di dalam kurun waktu sekitar berapa ya 2 mingguan gitu, kita bersama-sama melakukan serangkaian investigasi, kemudian ada tindakan penegakan hukum hingga akhirnya kita berhasil menghentikan aktivitas jaringan tersebut. Nah, dari hasil pengungkapan tadi kita sudah mengamankan berbagai macam barang nih, mulai dari mesin produksi, ada bahan bakunya juga, ada materai palsu, kemudian materai bekas pakai atau rekondisi, serta beberapa barang bukti lain yang digunakan untuk memproduksi dan mengedarkan materai ilegal tadi. Seperti itu Mbak Fira. Okay. Ya.
0: Jadi dampaknya seperti apa Bu terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dari adanya peredaran materai palsu ini?
2: Ya sebetulnya yang pasti untuk penerimaan negara itu pasti berdampak ya. Karena kan ini dengan menggunakan materai palsu berarti penerimaan negara tidak akan masuk. Gitu, karena yang mereka gunakan materai palsu. Itu berarti tidak ada pemasukan ke kas negara. Kalau tadi kita bicara yang sudah terjual itu kan ada sekitar 4 jutaan gitu ya. Yeah. 4 juta keping. Nah 4 juta keping itu berarti sudah merugikan negara 40 miliar gitu kan. Okay. Tapi selain itu, juga banyak sebetulnya ada yang kita temukan beberapa gulungan yang sebetulnya kalau itu nanti diproduksi menjadi materai palsu, itu kan ada sekitar 3 gulungan yang per

0: pegulungannya bisa menghasilkan 33 juta keping.
1: Wow,
0: nah kalau
1: biasa.
0: Kita kalikan dengan 3 berarti 99 juta keping. Yeah. Kalau dikalikan dengan 10 ribu berarti hampir 1 triliun.
1: Luar biasa banyak jumlahnya. Sekali jumlahnya ya.
0: Ya betul. Hmm. Dan ini yang berhasil kita hentikan kemarin itu bersama Polda Metro Jaya. Seperti itu, okay. Mbak Fira.
1: Lalu bagaimana nih Bu untuk pengawasan dari DJP terhadap distribusi bea matra ya di lapangan? Terutama untuk di kanal-kanal digital ataupun marketplace. Bahkan banyak juga masyarakat yang membeli materai di warung-warung lontong ya, Bu Diana.
0: Betul. Jadi sebetulnya kalau kami kan memang yang ditunjuk pemerintah untuk mencetak bea materai tersebut kan Peruri. Nah Peruri kemudian punya distributor masing-masing seperti kantor pos. Nah kantor pos ini memang ada juga beberapa toko kelontong yang membeli dari kantor pos. Sebetulnya sih ini kan kami secara rutin melakukan semacam stok opnam di kantor pos, melihat berapa sebetulnya bea materai tempel. Ini kita bicara yang tempel ya, materai tempel yang sudah terjual gitu. Nah sebetulnya kalau masyarakat hati-hatinya adalah apabila mereka ditawarkan harga materai yang di bawah harga normal, di bawah harga 10.000, itu harusnya mereka udah mulai alert.
1: Curiga
0: mulai
1: juga ya, kenapa harganya murah ya?
0: Gitu. Iya, karena kan harga 10.000 biasanya kalau dijual tidak di kantor pos malah jadi lebih mahal kan, bisa 11.000 misalnya gitu. Nah itu mungkin kita nggak apa-apa, tapi kalau dia menawarkannya mulai dari 8.000, nah ini yang harus hati-hati nih sebenarnya materai beneran atau enggak. Nih itu materai palsu atau bahkan materai ada rekondisi.
1: Iya.
0: Rekondisi ini materai yang sudah pakai kemudian sama mereka dibersihkan tintanya sehingga terlihat seperti baru lagi. Itu pun dilakukan oleh para jaringan materai ilegal ini.
1: Itulah
0: itu, Mbak
1: banyak
0: Fira, ya.
1: Banyak cara dan juga modus yang dilakukan untuk bagaimana meraih keuntungan ya, Bu Diana.
0: Betul sekali ya.
1: Oke. Okay. Jadi masyarakat bagaimana Bu untuk bisa membedakan materai yang ilegal dan juga yang resmi?
0: Nah tadi pertama sebetulnya perhatikan itu dulu ya, harga dari harga tuh udah menjadi ini apa cara-cara awal lah, cara-cara awal untuk menentukan apakah dia materai itu ilegal atau tidaknya.
1: Dari
0: nah
1: fisik?
0: Sebetulnya kalau kita melihat ciri-ciri fisik nih dari materai tempel gitu ya, lihat dari warna dan ornamennya, ada cetakan yang akan berubah warna jika digoyang. Terus ada perforasinya, ada lubang, lubangnya itu

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK mendorong penguatan sinergi Pentahelix melalui Indonesia Disaster Management Summit atau DMS untuk memperkuat penanggulangan bencana nasional. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Mary Evriana, mengatakan forum ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media untuk memperkuat kesiapsiagaan serta respons bencana. Menurutnya, DMS dapat menjadi sarana evaluasi penanganan bencana yang terjadi sepanjang tahun dan direncanakan akan digelar setiap akhir tahun. Mary menegaskan kolaborasi lintas pihak diperlukan sejak pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana agar pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai resiko bencana di Indonesia. Kita ke informasi lainnya, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bekasi berupaya mendorong masyarakat yang bekerja di Kota Bekasi ataupun maksud kami masyarakat Kota Bekasi yang bekerja di luar negeri, mengingat minimnya minat masyarakat bekerja di luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Bekasi berupaya mendorong masyarakat Kota Bekasi bekerja di luar negeri. Bahkan langkah ini dilakukan mengingat minimnya minat masyarakat bekerja di luar negeri. Dan menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Zikran menjelaskan saat ini kerjasama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK maupun penyalur terus dijalin guna mempersiapkan para calon tenaga kerja ke luar negeri. Selain itu, Disnaker juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna mengikuti sejumlah program ketenagakerjaan yang mereka siapkan. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Zikron.
2: Kita memang coba untuk membuka ke luar negeri, ya, kita beberapa LPK, cuma ya itu kadang pemerannya susah. Ini juga kita lagi coba untuk permagangan, ya, dengan ikut juga di Kementerian P2MI ini, ya, lagi ada program SMK Global ini yang dikoordinasikan, semoga kita dapat jatahnya lumayan.
1: Dan Zikran juga menjelaskan peluang tenaga kerja di luar negeri saat ini terbuka lebar, terutama untuk beberapa negara tujuan seperti Jepang. Dan guna memanfaatkan peluang tersebut, Dinas Tenaga Kerja mengencarkan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, termasuk mempersiapkan calon tenaga kerja agar fasih berbahasa asing. Dan Dinas Tenaga Kerja juga berharap dengan semakin banyaknya peluang-peluang kerja yang tersedia, angka pengangguran di Kota Bekasi bisa berkurang mengingat saat ini angkanya masih tinggi sekitar 7%. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Unit Nasional Penanggulangan Risiko Bencana Kolombia, UNGRD, melaporkan hingga Jumat kemarin gempa bumi magnitudo 7,4 di Kolombia telah menewaskan 321 orang dan melukai 4.595 lainnya, sementara 257 orang masih dinyatakan hilang. UNGRD juga mencatat 364 orang berhasil diselamatkan, serta ribuan hewan juga telah dievakuasi dari reruntuhan. Gempa yang terjadi pada 10 Agustus tersebut berpusat di Departemen Chocó dan getarannya dirasakan oleh sebagian besar wilayah Kolombia hingga negara-negara tetangga. Presiden Kolombia Abelardo de la Estrella memperkirakan kerugian akibat bencana mencapai sekitar 30 triliun peso atau 7,5 miliar dolar Amerika Serikat, namun angka tersebut masih bersifat sementara. Berita olahraga, Arsenal mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan kemenangan 3-0 atas Coventry City dalam laga yang berlangsung di Stadion Emirates London pada Jumat waktu setempat. 3 gol Arsenal dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-15, Bukayo Saka menit ke-23, dan Martin Odegaard di menit ke-49. Hasil ini menempatkan Arsenal di puncak klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara itu, Coventry City berada di pasar klasemen tanpa poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Indonesia menyapa pagi hari ini didampingi oleh saya Risti Rustarto dan kita akan terus mengupdate kondisi terkini di berbagai wilayah terutama pasca bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini titik api yang ada ini juga cukup mengkhawatirkan, bahkan beberapa negara sudah menuliskan satu pesan-pesan tertentu juga terkait dengan kondisi, dan masyarakat juga dihimbau untuk terus menggunakan masker. Dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan 2026 ini menjadi Zephyr Fire atau area terbakar yang cukup berat ya. Dan memang karena memasuki musim kemarau, mitigasi meskipun telah dilakukan ternyata hampir 285 ribu hektar sepanjang tahun ini mengalami titik hotspot yang tertinggi. Dan dari satelit yang mendeteksi ribuan titik panas maksud saya di Pulau Kalimantan di pertengahan Agustus tersebut, bahkan ada 28.680 hektar yang mengalami area terbakar. Ketebalan kabut asap juga memangkas jarak pandang yang drastis hingga menyisakan 1-10 meter saja di beberapa lokasi menurut laporan yang ada. Kami akan berbincang juga nanti mengenai kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur ya, dan juga gempa-gempa susulan yang terus terjadi di sana. Kondisi terkini yang kami dapatkan, masyarakat juga masih banyak membutuhkan bantuan karena bantuan yang diberikan ternyata masih belum sampai. Bahkan warga yang tidur di luar rumah beralaskan hanya tikar, tanah ataupun juga bekas baliho. Kali ini sudah ada manajer program ekonomi dan kemanusiaan Lembaga Manajemen Infak, Muhammad Nur Wicaksono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Nur.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Mas Nur, posisi sekarang di mana?
2: Sekarang saat ini masih berusaha untuk sambil mencari logistik ya yang di.
0: Oke, berarti masih di pusat ya, masih di Jakarta ya?
2: Masih.
0: Baik. Mas Nur, kita tidak hanya berdua, ada tim Emergency Response Human Initiative, ada Mas Faris. Mas Faris, selamat pagi. Halo, Mas Faris. Mas Faris, bisa mendengar suara saya? Oke, nampaknya masih kesulitan untuk merespon. Mudah-mudahan bisa didengar. Mungkin saya mau info dulu dari Mas Nur. Mas Nur, sejauh ini berapa banyak sih bantuan yang sudah dikirimkan ke NTT pasca gempa 15 Agustus?
2: Iya, kemarin itu kita sudah melakukan proses ini ya, rescue, dan kemudian sudah memberikan sekitar 100 paket ya, paket family kit kepada penyintas bencana, dan kemudian kemarin kita memberangkatkan satu kontainer lagi, yang itu nanti paket itu sekitar, bisa dikatakan kloter kedua ini sekitar 200 paket, dan kemudian di situ nanti kita akan melakukan proses pembuatan dapur umum, kemudian dapur air, dan kemudian juga musola darurat tentunya.
0: Oke, ini lokasinya tersebar di beberapa wilayah atau ada satu tempat yang terpusat?
2: Ya, kita di LMI ini rencananya memang membangun di 6 posko. Poskonya ada di Kabupaten Nagikeo, Kabupaten Manggarai, kemudian Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Inti, dan Kabupaten Sika. Gitu.
0: Oke, dan yang masih paling parah memang di Nagikeo ya, Mas Nur?
2: Iya, benar. Nagikeo.
0: Oke, dari 6 posko ini, kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat saat ini, yang paling krusial ini apa sih, Mas?
2: Iya, kalau misalkan kemarin kita update dari kondisi terkini, kebutuhan yang paling utama memang dalam hal tempat tinggal ya, tempat tinggal sementara utamanya ya, karena tentunya bangunan-bangunan di sana banyak yang ini ya roboh ya karena gempa tersebut, sehingga kebutuhan mendesak ya tenda, terus kemudian juga terpal, terus ada juga terkait matras dan lain-lain, tikar dan lain-lain gitu, serta beberapa kebutuhan yang utamanya terkait tempat tinggal. Terus kemudian yang kedua tentunya nggak kalah pentingnya adalah logistik. Logistik ini utamanya adalah makanan cepat saji. Misalkan kalau misalkan kita ada sarden atau mungkin juga rendang instan seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalkan tidak kalah penting juga beras juga gitu ya.
0: Kalau untuk personil dari LMI ada berapa banyak yang sekarang berada di NTT?
2: Kalau sejauh ini kami menggunakan 6 relawan yang berada di NTT, dan kemudian kemarin kita memberangkatkan lagi 2 relawan dari LMI dari Surabaya ya kemarin, dan kemudian nanti insya Allah Sabtu ini kebetulan tadi mendapatkan kabar ya. Ya hari ini sudah bersandar di Labuan Bajo, segera untuk masuk ke daerah Nakikeo nanti.
0: Oke, bersandar nih maksudnya sudah mendarat begitu di Labuan Bajo?
2: Iya, pelabuhan di Labuan Bajo.
0: Oh, gitu. Ini dengan kapal berarti?
2: Iya, benar.
0: Berarti dari Surabaya kalau dengan kapal?
2: Iya, benar Bu.
0: Oke, kita ternyata sudah terhubung kembali juga dengan Mas Faris dari tim Emergency Response Human Initiative. Saya sapa dulu Mas Faris, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, Mas Faris, ada Mas Nur Wicaksono dari LMI juga nih. Mas Faris, posisinya ada di mana saat ini?
1: Saat ini sedang perjalanan menuju Ruteng dari Reo untuk belanja logistik lagi.
0: Oke, jadi kalau belanja ini semuanya dipusatkan berarti di pusat kota ya, di Ruteng ya?
1: Iya, karena memang kebetulan untuk di Reo sendiri memang kondisi pasarnya semuanya hampir semuanya tutup ya.
0: Oke. Berapa jauh jaraknya dari Reo menuju Ruteng?
1: Kalau untuk jarak tempuhnya itu hampir sekitar 1 jam setengah hingga 2 jam ya.
0: Oke, jadi tapi
1: memang butuh sedikit gitu.
0: Iya, tapi kondisi jalan Mas Faris, apakah ini jalan transnasional ya? Kondisinya cukup baik, ada yang terkendala rusak juga nggak sih sepanjang lintas Flores?
1: Sebenarnya kalau untuk dari Ruteng menuju Reo itu jalannya tidak terlalu rusak, cuman memang ada beberapa bekas longsoran juga. Kecuali kalau untuk ke Ronting itu memang jalannya itu agak sedikit, banyak yang pecah-pecah begitu untuk aspal. Jadi memang sedikit longsor untuk jalan nasionalnya.
0: Baik, Mas Faris, dari Anda sudah berapa hari berada di Flores?
1: Total berarti saya sudah 5 hari.
0: 5 hari, dan di mana kondisi yang paling parah? Masih di Nagekeo atau ada ternyata beberapa area yang sama sekali tidak terjangkau, tidak tersampaikan kepada publik?
1: Iya, sebetulnya dari inisiatif itu dibagi 2 tim ya. Ada tim pertama yang turun di Maumere dan mereka berfokus untuk di Nagekeo, Ende, dan Labuan di Bajawa. Sedangkan saya bersama tim fokus untuk di bagian Manggarai ya khususnya.
0: Manggarai Barat memang, berarti ya?
1: Ya, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai Induk kalau untuk saya sendiri. Seperti itu. Jadi memang saya belum terlalu banyak bergerak untuk ke atas-atas pegunungan ya, karena memang untuk titik-titik pengungsian itu hampir semuanya terpecah. Begitu. Hampir semuanya terpecah, dan mungkin salah satu desa yang saya sudah coba masuk untuk intervensi itu ada di Motor Kecak itu ya. Artinya itu memang di bibir pantai gitu. Di bibir pantai, dan mereka semua mengungsi kurang lebih jalan kaki hampir setengah jam untuk ke bukit gitu. Dan rumahnya mereka, saya sempat kemarin asesmen ke sana, dan hampir semuanya rumahnya rata sih, hancur dan rata begitu.
0: Baik, kondisi yang memprihatinkan. Saya juga ingin mengkonfirmasi, ada informasi pagi hari ini beredar di media sosial terkait dengan salah satu gunung di sana, Gunung Ranaka, yang kabarnya juga pasca gempa-gempa susulan ini kondisinya mengalami longsor. Apa benar ini informasi yang beredar? Mungkin juga bisa sambil meluruskan, Mas Faris.
1: Sebetulnya kalau untuk longsornya itu memang banyak ya, terjadi titik-titik longsoran banyak sebenarnya dari awal gempa seperti itu. Dan kemarin sempat 2 hari lalu itu sempat gempa besar juga kan selama dari malam sehingga siang itu gempa-gempa besar lagi. Dan itu memang sebenarnya ada longsoran, tapi memang sifatnya tidak terlalu efek gitu untuk ke pusat-pusat kotanya seperti itu.
0: Baik. Kita ke Mas Nur lagi. Mas Nur, kalau dari LMI sebenarnya fokus bantuan itu lebih pada anak-anak kah ataukah bantuan apa yang sebenarnya difokuskan dari tim LMI saat ini untuk skala prioritas?
2: Kalau kami di untuk skala prioritas sebenarnya tidak anak maupun dewasa, semuanya kita bantu dan fokus ke poskoan kami ya, dari dapur umum, kemudian dapur air, kemudian ada shelter kemanusiaan, kemudian musola darurat, sanitasi, staf kesehatan. Dan tentunya pendistribusian dari family kit, kemudian hygiene kit, dan kemudian berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin dibutuhkan oleh penyintas bencana, utamanya adalah pengungsi. Gitu.
0: Oke. Nah, dengan angka pengungsi yang cukup besar, cukup tinggi, sejauh ini yang mungkin juga mendapat laporan, boleh nanti ditambahkan juga oleh Mas Faris, mereka ini terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok di masing-masing posko yang sudah ada dapur umumnya, atau bagaimana sekarang posisinya untuk para pengungsi?
2: Iya, sejauh ini yang kami dapatkan informasi dari tim kami bahwa memang pengungsi-pengungsi ini terpecah. Dan dari posko kemanusiaan tidak hanya LMI, itu berbagai macam lembaga NGO itu juga turut serta dalam ini ya, kegiatan dari tanggap darurat ini, dan ini memang terpecah di beberapa lokasi kalau yang kami dapatkan informasi. Tapi fokus kami di LMI ini memberikan posko atau shelter ini ada di 6 titik yang kami sampaikan tadi, yaitu yang pertama di Kabupaten Nagikeo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Indir serta Sika gitu.
0: Baik. Mas Faris, kemarin kan juga pemerintah sempat ada beberapa kunjungan dari para menteri ya, ada Menko PMK, ada Menteri Keuangan, Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan begitu ya. Nah, adakah posko-posko besar juga yang dari pandangan Mas Faris dibangun oleh pemerintah saat ini, terutama kebutuhan-kebutuhan, karena masih banyak kabarnya di setiap tenda yang laki dan perempuan saat ini dicampur?
1: Iya, mungkin salah satu pengungsian yang cukup besar itu ada di Barangkolong ya, di Kecamatan Reo itu. Di situ memang jumlah pengungsi yang cukup banyak di situ, difokuskan di satu titik ya. Cuman memang mungkin belum, karena memang jumlah pengungsi yang sangat penuh, jadi memang pengungsinya itu rata-rata masih bercampur seperti itu.
0: Masih bercampur ya. Nah, untuk kedepannya, apakah sudah ada juga rencana-rencana yang dibangun oleh Mas Faris dan teman-teman untuk membantu misalnya area yang difokuskan tadi, selain logistik yang disalurkan ke masyarakat ya, ada fokus prioritas bantuan kah?
1: Ya, kita juga sebenarnya sekarang sudah sedang asesmen material ya untuk pembelanjaan. Kita akan berfokus salah satu program fokus kita itu ada namanya Rumah Senyum, dan kita targetnya akan membangun di lokasi-lokasi yang memang aman dan diharapkan itu tanah milik pribadi. Jadi kita membuat satu shelter di mana itu semacam rumah, tapi memang bukan huntara tapi hunian sesaat seperti itu, dan itu memang khusus untuk satu keluarga begitu.
0: Di mana itu Mas daerahnya?
1: Itu kemungkinan kita akan masuk di daerah Reo ya pasti, dan mungkin akan menyebar kemana-mana untuk lokasi-lokasinya. Cuman memang kita menyesuaikan dengan data yang masuk ke kita.

0: kita bangunkan rumah senyum.
1: Oke, baik. Mas Nur, sampai dengan saat ini rencananya akan menambah tim relawan lagi, dan apakah juga ada program atau plan khusus yang disiapkan dari tim LMI?
0: Untuk supporting relawan, insya Allah kita nanti juga akan berusaha untuk menambah relawan sebanyak mungkin. Perkiraan kita akan menambah sekitar 6 relawan yang akan kita terjunkan lagi, utamanya untuk mensupport di Kabupaten AGKO, karena memang informasi yang kami dapat memang di sana yang paling terparah. Dan kemudian memang rencana kami untuk program setelah recovery utamanya itu kita merencanakan untuk pembangunan-pembangunan utamanya infrastruktur, membantu infrastruktur tentunya dengan perizinan pemerintah, yaitu berkaitan dengan Huntara, terus kemudian juga berkaitan dengan renovasi beberapa sekolah yang memang sebenarnya kami juga sudah melakukan ini sebelum adanya bencana sebenarnya. Tapi dengan adanya bencana ini, kita juga akan memfokuskan terkait renovasi-renovasi, utamanya adalah renovasi fasilitas umum yang mungkin di situ tidak ada kendala terkait perizinan gitu ya.
1: Oke, jadi memang sudah dipikirkan juga ya untuk rencana jangka panjang ya. Baik, mungkin dari laporan Mas Faris dan juga Mas Nur begitu ya, boleh dijawab saat ini jika dibilang masih ada yang kurang atau terlambat dari sisi bantuan, apa sih yang sangat dibutuhkan masyarakat yang belum bisa memadai sepenuhnya begitu? Mas Nur dulu mungkin.
0: Ya, kalau berkaitan dengan supporting yang mungkin yang paling dibutuhkan memang sekarang ini adalah tempat tinggal utamanya setelah adanya gempa dan kemudian infrastruktur yang banyak ini mengalami kerusakan dan lain-lain, artinya di situ dari masyarakat tentunya sangat membutuhkan sekali berkaitan tempat tinggal, entah itu tenda, entah itu shelter dan sebagainya. Dan kemudian selain itu juga bab air bersih gitu. Ketika di beberapa lokasi titik yang di mana di situ memang di pesisir utamanya yang terkena dampak, dan kemudian di situ masih terkait air bersih juga masih kesulitan, itu dibutuhkan bantuan terkait air ya utamanya.
1: Oke, itu baik. Mungkin. Baik kalau begitu. Terakhir mungkin dari Mas Faris ya, di lokasi saat ini, selain tadi disampaikan oleh Mas Nur kebutuhan air bersih, apa yang paling utama yang saat ini belum bisa disediakan? Sehingga nanti bisa kami mungkin, teruskan ke pusat.
2: Iya, memang mungkin hampir semuanya sama ya untuk air bersih juga memang, tapi memang karena situasi di sini cukup lumayan dingin ya, jadi kita memang sekarang lagi berfokus untuk membelanjakan selimut-selimut dan kelambu-kelambu, khususnya buat kaum-kaum rentan yang memang mempunyai fisik yang memang harus kita prioritaskan gitu. Jadi memang selain sembako dan shelter dan juga washnya atau airnya seperti itu, nah kita juga lagi support untuk selimut dan juga mungkin kita lagi mempersiapkan untuk pembuatan MCK seperti itu, dan juga pasti air bersih yang memang sangat berpengaruh untuk di lokasi-lokasi musibah seperti ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Mas Nur, terima kasih banyak waktunya. Mas Faris juga terima kasih. Tetap berhati-hati jika memang ada update yang boleh kami sampaikan juga ke pusat. Nanti kami boleh dapat informasinya. Selamat bertugas kembali dan juga salam kemanusiaan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Demikian tadi dua relawan dari manajer program ekonomi dan kemanusiaan Lembaga Manajemen Infak atau LMI dan juga tim Emergency Response Human Initiative, Mas Faris, yang saat ini berada dalam perjalanan dari Reo menuju ke Ruteng untuk membantu para korban, terutama mengirimkan logistik dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kita tetap berikhtiar, kita juga tetap ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat di sana. Namun kita juga akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memudahkan semua prosesnya.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas.

prioritas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan menuju ke Pontianak. Kabut asap masih menyelimuti Pontianak. Dinas Kesehatan hari ini menyiagakan posko oksigen gratis bagi warga yang mengalami sesak nafas. Kita akan bergabung bersama rekan-rekan saya di lapangan. Ada Muhammad Rokib di sana. Rokib, bagaimana situasi pagi hari ini di Pontianak? Apakah jarak pandang juga masih terbatas? Halo, Rokib.
2: Ya, halo, siap.
1: Ya, silakan informasinya.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI, kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Pontianak, Kalimantan Barat saat ini. Bahkan dengan adanya kabut asap yang tebal ini akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di kabupaten kota di kota Pontianak, menjadikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pun naik sekitar 5%. Bahkan mengantisipasi warga yang mengalami sesak napas, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko atau ruang oksigen melalui Public Safety Center atau PSC bagi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Septiko, mengatakan layanan tersebut telah disiapkan ketika kabut asap mulai pekat yang saat ini masuk kategori tidak sehat. Menurut Septiko, penyiagaan posko dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Dinas Kesehatan. Ketika kondisi asap sudah mulai sudah tebal, layanan oksigen gratis pun telah dimanfaatkan warga Kota Pontianak yang mengalami sesak napas. Umumnya merupakan warga dewasa yang mengalami sesak napas ketika sedang melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, yang kemudian mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
3: Kita di dinas ada posko PSC, Public Safety Center, 119 ya untuk darurat. Selain itu, karena ini di atap, jadi kita sediakan juga namanya posko atau ruang oksigen. Jadi di oksigen itu nanti dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami sesak ya akibat asap, ya bisa berdinas kesehatan untuk mendapatkan oksigen gratis.
2: Menjelaskan bahwa warga akan mendapatkan bantuan oksigen secara gratis hingga kondisi pernapasan membaik dan dapat kembali melanjutkan aktivitas. Posko oksigen akan tetap disediakan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Pontianak memfasilitasi pelayanan kesehatan lainnya yang juga disediakan di kantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani. Masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap diimbau segera mendapatkan pertolongan dan tidak memaksakan diri melanjutkan aktivitas dalam kondisi tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga memastikan layanan oksigen tetap tersedia selama kabut asap berlangsung sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan paparan asap. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
4: Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Pontianak, kita menuju ke Purwokerto. Masyarakat Purwokerto dan sekitarnya antusias menyambut Festival Kentongan yang akan diadakan malam ini. Kita bergabung bersama Fahrian Syah. Fahri, dalam rangka apa mengadakan Festival Kentongan malam ini?
5: Ya, baik pendengar, untuk ini antusiasme masyarakat menyambut Festival Kentongan dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 mulai terlihat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Sejumlah warga yang akan menyaksikan parade sekaligus juga para pelaku usaha yang memanfaatkan momen tersebut untuk berjualan sejak pagi tadi mulai menata tempatnya dan memilih spot masing-masing. Mereka sengaja mempersiapkan lokasi lebih awal sebelum ruas Jalan Jenderal Sudirman ini ditutup oleh kepolisian. Lalu lintas kemudian jalan ini akan digunakan sebagai jalur parade Festival Kentongan yang dimulai dari alun-alun Purwokerto menuju perempatan Slimaya. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, Festival Kentongan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari ramainya warga yang akan menyaksikan parade. Berikut penuturan Renik, salah seorang warga yang juga berjualan, yang tengah mempersiapkan tempatnya di sekitar Jalan Jenderal Sudirman.
6: Soalnya nanti kalau persiapan dari pagi-pagi, nanti udah banyak pedagang yang datang, nanti aku bisa kesempatan jualan. Soalnya kan ini mungkin festival biasa tahunan, lah terus nanti mungkin banyak yang nonton, mungkin kayaknya gendek apa ya, juga nanti juga sore, udah jalan, udah ditutup, nanti nggak bisa masuk. Jadi ini pagi-paginya udah persiapan gitu lah, Mas.
5: Ya pendengar, Festival Kentongan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga akan digelar malam ini mulai pukul 7 malam nanti. Dan sebanyak 15 kelompok kentongan dijadwalkan akan mengikuti parade pada festival tahun ini. Sementara itu masyarakat yang akan datang diimbau untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas karena penutupan dan pengalihan arus akan dimulai diberlakukan sekitar pukul 5 sore hari nanti. Masyarakat juga diharapkan mengikuti arahan petugas agar perayaan Festival Kentongan berlangsung aman dan tertib. Demikian dari Purwokerto, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Bandung dalam mendorong peningkatan ekonomi dan kreativitas masyarakat. Pemerintah Kota Bandung menggelar Bandung Great Sale ketiga tahun 2026 yang akan menampilkan berbagai produk. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
7: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Bandung resmi membuka Bandung Great Sale atau BGS 2026 di kawasan Lasway Heritage Kota Bandung, berbeda dengan pelaksanaan 2 tahun sebelumnya yang digelar di Pusat Pembelanjaan Modern. Tahun ini BGS hadir di kawasan bersejarah yang memadukan bangunan heritage dengan kreativitas pelaku usaha dan komunitas Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemilihan Lasway Heritage sebagai lokasi Bandung Great Sale 2026 menjadi simbol kolaborasi antara warisan masa lalu dengan kreativitas masa kini yang menjadi salah satu karakter khas Kota Bandung. Farhan mengenang kawasan tersebut pernah menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif pada 2017. Setelah hampir satu dekade, menurutnya, Lasway Heritage berkembang menjadi ruang publik yang semakin hidup dan relevan bagi perkembangan industri kreatif di Kota Bandung. Ia pun menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif di Kota Bandung terus tumbuh dan memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisatawan. Farhan juga mengajak masyarakat memanfaatkan transaksi non-tunai selama pelaksanaan Bandung Great Sale. Sistem pembayaran digital melalui QRIS yang didukung perbankan daerah telah tersedia secara luas sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi pengunjung maupun pelaku usaha. Menurutnya, Bandung Great Sale merupakan bagian dari strategi pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja yang memiliki keunikan sendiri dibandingkan kota lainnya.
8: Kita resmikan Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Lasway Heritage yang merupakan properti yang dimiliki oleh KAI ya. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung heritage-nya dan area-area heritage-nya dan digabungkan dengan bentuk kreativitas yang luar biasa. Saya ingat pertama kali kita bikin event di sini bersama BCCM dan Mekra, Badan Ekonomi Kreatif Bandung Indonesia tahun 2017 dan alhamdulillah 10 tahun berjalan itu menjadi sebuah.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Stadion Kota Bandung, Robi Ahmad Nurudin, mengatakan Bandung Great Sale 2026 menjadi puncak rangkaian bulan belanja Bandung yang sebelumnya telah mulai melalui pasar kreatif Bandung sejak 8 Juni hingga 9 Agustus 2026. Roni menjelaskan seluruh peserta yang terlibat dalam Bandung Great Sale telah melalui proses kurasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang ditampilkan merupakan produk unggulan Kota Bandung sekaligus memiliki daya tarik bagi wisatawan maupun masyarakat. Untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, berbagai pihak turut memberikan promo dan kemudahan akses menuju Kota Bandung. PT Kereta Api Indonesia dan KCIC memberikan potongan harga perjalanan menuju Bandung. Selain itu juga Gojek menghadirkan berbagai program promosi bagi pengguna layanan transportasi daring. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandung, kita ke Jakarta. Kali ini Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN berkomitmen memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Bergabung bersama kita Aditya Prabowo. Adit. Adit, silakan.
9: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN berkomitmen untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional, Maisa Paradipta Michael, menjelaskan bahwa masih ditemukan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum tercakup dalam jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami sakit, kecelakaan kerja, hingga meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Berikut terangnya.
10: Di-trigger dengan banyaknya kasus-kasus tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami sakit, kemudian juga mengalami kecelakaan kerja, bahkan ada yang meninggal, dan beberapa informasi ternyata tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut ada yang belum tercover dari jaminan sosial kesehatan maupun tenaga kerjaan.
9: Ia juga mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 1,8 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tercatat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun data tersebut masih terus perlu disinkronkan dengan data BPJS Ketenagakerjaan dan serta kementerian terkait, termasuk juga Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Tenaga Kerjaan. Dari Jakarta, Aditya Prabu Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dan malam nanti pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan acara Jakarta Bersalawat dan diikuti berbagai kalangan masyarakat. Acara ini diadakan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Seperti apa persiapan dari acara yang akan digelar nanti malam? Kita bergabung bersama Yorika Fitri. Ike, seperti apa yang Anda sudah pantau pagi hari ini di sekitaran Monas?
11: Ya Rizky, saat ini saya berada di kawasan Monas, Jakarta, di mana malam nanti tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Jakarta Bersalawat dan Doa untuk Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Dan rencananya Gubernur serta Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan juga Rano Karno, serta sejumlah ulama dan juga artis akan menghadiri acara tersebut. Dan berdasarkan informasi dari pihak panitia, rencananya selain menggelar doa bersama, Jakarta Bersalawat ini juga mendoakan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang saat ini tengah dilanda bencana gempa. Dan dari pantauan kami, saat ini pihak panitia juga masih mempersiapkan sejumlah panggung, karena memang rencananya akan sebelum acara doa bersama ini dimulai, akan dilakukan sholat maghrib berjamaah terlebih dahulu. Dan dari pantauan kami juga, pengamanan di kawasan Monas pada siang hari ini masih terbilang cukup kondusif. Hanya panitia mengimbau kepada para peserta atau masyarakat yang akan mengikuti jalannya doa bersama dan juga Jakarta Bersalawat untuk datang lebih awal dan juga memarkirkan kendaraan mereka di sejumlah titik yang telah disiapkan oleh pihak panitia. Dari kawasan Monas, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian nanti dia akan diselenggarakan acara bersalawat bersama di Silang Monas. Dan untuk Anda juga yang mungkin akan berpergian sekitaran Monas, bisa menjadi informasi dan perhatian Anda untuk mungkin memperhatikan jalur-jalur atau titik-titik yang akan dialihkan oleh petugas. Kita kembali ke Bandung, dampak kemarau panjang yang melanda Kabupaten Subang. Sejumlah desa di wilayah Subang Selatan masih mengalami krisis air bersih. Pemda setempat bahkan menyiapkan proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Ruslan Effendi menyampaikan laporannya. Ruslan?
12: Ya, baik saudara pendengar, saat ini saya tepat berada di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Kemarau panjang 2026 menyebabkan krisis air bersih di sejumlah desa di Kabupaten Subang. Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang ditunjuk sebagai koordinator penyaluran air bersih wilayah selatan. Selengkap Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang bergerak menangani krisis air bersih akibat kemarau panjang ini. Lembaga ini ditunjuk BPBD sebagai koordinator penyaluran air di wilayah selatan Subang. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Jajang Abdul Mohaimin, kepada RRI mengatakan, fokus utama saat ini adalah Desa Palasari Kecamatan Ciater dan Desa Cisedi Kecamatan Jalan Cagak.
13: Kebutuhan air untuk pemadamannya termasuk di sini kita
3: yaitu dengan personil membantu tim dari Satpoldam, khususnya Damkar yang ada di Kabupaten Subang. Dan untuk yaitu untuk kekurangan air bersih, kita juga dibagi tugas kami dari Tagana untuk menyuplai air bersih di daerah selatan atau daerah pegunungan.
13: Secara keseluruhan, BPBD mencatat 7 desa terdampak sejak 28 Juli hingga 18 Agustus 2026 kemarin. Sebanyak 5 unit tangki air dikerahkan untuk 1.200 kepala keluarga atau sekitar 3.500 jiwa di Kecamatan Ciater, Cipunagara, dan Combreng.
3: Agustus tahun 2026, saya yang mengalami kekurangan air bersih. Ya, untuk dampak dari musim kemarau yang panjang ini sampai hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus.
13: BPBD juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa sumur bor dan penampungan air hujan. Masyarakat diimbau bijak menggunakan air dan melapor ke desa atau call center BPBD jika belum mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan terakhir kami hadirkan informasi dari Malang, di mana Malang punya potensi besar sektor peternakan, khususnya sapi perah. Dan populasi sapi perah di daerah tersebut saat ini mencapai 100 ribu dengan kapasitas produksi susu rata-rata 250 ribu liter per hari. Bergabung bersama kita William Nathan. William.
14: Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya sapi perah. Dan populasi sapi perah di Kabupaten Malang disebut mencapai sekitar 100 ribu ekor dengan kapasitas produksi susu rata-rata 250 ribu liter per hari, bahkan lebih. Dan potensi ini mendorong pemerintah Kabupaten Malang untuk terus meningkatkan produktivitas susu sekaligus mutu genetik sapi perah untuk memperkuat posisi daerah ini sebagai salah satu sentra susu di Jawa Timur. Upaya tersebut diarahkan melalui pengembangan teknologi peternakan dan reproduksi, termasuk inseminasi buatan, serta peningkatan kualitas bibit sapi perah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, menyampaikan hal itu. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, menyampaikan hal itu saat menghadiri rangkaian kegiatan di Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari. Budiar menyebut pengembangan riset dan teknologi peternakan perlu terus dilakukan agar peningkatan produktivitas dapat dirasakan langsung oleh peternak. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi reproduksi dan penyediaan bibit sapi dengan kualitas genetik yang lebih baik. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara kami dengan Budiar.
15: Ya, jadi luar biasa komunitas di Malang ini, sapinya ada di berbagai tempat, ada di Jampol, ada di Gantang, Pocon, dan sebagainya. Kalau hasil RND di Batman, ini juga akan lapor.
14: Peningkatan mutu genetik memang menjadi penting karena kualitas bibit berkaitan dengan potensi produksi susu. Kementerian Pertanian juga menempatkan inseminasi buatan dan uji zuriat sebagai bagian dari upaya peningkatan reproduksi serta mutu genetik sapi perah. Uji zuriat digunakan untuk mengetahui potensi genetik calon pejantan berdasarkan produksi susu keturunannya. Karena itu, Budiar berharap pengembangan sapi perah di Kabupaten Malang tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah ternak, tetapi juga peningkatan produktivitas dan kualitas bibit. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitova dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5, sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro-Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro-Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro-Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat, terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro-Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk pendengar Pro 3 RRI dimanapun berada. Dan beragam informasi dan peristiwa aktual akan selalu kami hadirkan di program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Ristarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dari siang ini hingga sore nanti, sejumlah topik menarik akan kami bahas dan sudah dipersiapkan, diantaranya geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara, dampak kabut asap karhutla pada kegiatan nelayan, kemudian juga ada antisipasi peningkatan ISPA, imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Kami juga masih akan update penanganan pasca gempa bumi di Flores dan juga penanganan terkini dari

di Karhutla di Kalimantan. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ke WhatsApp kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di 88,8 FM wilayah Jabodetabek ataupun juga di rri.co.id.

Kini kami hadirkan informasi dari wilayah Tarakan, peternak ayam petelur Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat, masih mengandalkan pemasaran mandiri menjual hasil produksinya. Heru, pemilik usaha budidaya ayam petelur yang telah berjalan 4 tahun, membagikan pengalamannya seputar proses produksi, pengolahan pakan, hingga tantangan memasarkan telur lokal di tengah persaingan dengan produk-produk dari luar daerah. Kita bergabung bersama Ading Revlin dan Anda bisa saksikan langsung melalui layar RRI.

0: pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di pusat budidaya ayam petelur yang berada di Desa Tanjung Lepang, Kecamatan Malang Barat, tepatnya di belakang Christian Center yang ada di Malang Barat ini. Dan saya sedang bersama dengan Pak Heru, beliau adalah owner daripada budidaya ayam petelur yang ada di sini. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Heru. Pak Heru, sudah berapa lama Pak menekuni budidaya ayam petelur ini?
1: Kalau saya sendiri, saya sudah jalan 4 tahun untuk beternak ayam petelur.
0: Oke. Apa yang motivasi awalnya dulu memulai bidang ini?
1: Saya rasa waktu itu saya tertarik karena ini adalah peluang. Karena di Kabupaten Malinau ini kan belum terlalu banyak untuk beternak ayam petelur. Jadi disitulah saya berinisiatif untuk memulai usaha ini.
0: Kalau masa bertelurnya mereka itu per berapa lama?
1: Saya bertelur.
0: Iya, maksudnya berapa kali sebulan atau berapa kali per bulan?
1: Ini satu hari bertelur.
0: Bertelur terus apa?
1: Iya, satu hari bertelur, menghasilkan telur, kita panen, kita jual. Besok begitu juga. Jadi dia tuh bertelur itu pagi sampai sore hari. Jadi sore kita panen, kita jual sih.
0: Kalau untuk makannya seperti apa tuh? Apa yang dimakan? Kemudian biasanya diperoleh dari mana? Pengolahannya seperti apa?
1: Kalau untuk sekarang ini saya lagi menggunakan jagung. Jagung terus ada apa? Campuran konsentrat dan dedak juga. Ada juga mineralnya dicampur jadi satu.
0: Itu diolah sendiri?
1: Diolah sendiri. Diaduk sendiri.
0: Apa yang menjadi harapan ayam untuk perkembangan produk ini ke depan?
1: Ya kalau untuk produk ini ya karena ini kan Bu, telur lokal kan Bu ya. Produk dari Malinau lah kan, peternak Malinau. Ya diharapkan ya mungkin peredaran telur lokal ini ya mungkin untuk saat ini agak apa? Ada masalah. Karena persaingan dengan telur luar kan Bu ya, dengan harga mungkin ya kedepannya ya agar diperhatikan lah untuk apa namanya peternak lokal ini bagaimana cara memasarkan gitu kan Bu.
0: Iya. Demikian pemirsa dan pendengar RRI, wawancara singkat kami bersama dengan Pak Heru, yaitu seorang budidaya ayam petelur yang ada di Tanjung Lapang, Kecamatan Malang Barat. Sampai jumpa pada program Potensi Daerah berikutnya.

0: Kita bergeser ke Singaraja, bukan sekedar koran bekas. Mahakarya yang lahir dari tangan perempuan Bali ini ternyata termanfaatkan dengan sangat baik. Bergabung bersama kita dari Singaraja, Sukasah Bratawinangun.
1: Pendengar dan juga pemirsa, siapa sangka koran bekas yang sudah tidak terpakai lagi bisa dibuat ataupun diolah sedemikian rupa menjadi bokor seperti ini. Seperti apa prosesnya, kita ikuti bersama.
2: Nuh Rusmiati berhasil mengubah koran bekas menjadi kerajinan bokor yang memukau dan bernilai seni tinggi. Bokor wadah bundar tradisional Bali yang biasanya digunakan untuk sesajen atau pajangan kini memiliki sentuhan inovatif. Nuh Rusmiati, pemilik galeri Gegayan Lima Craft, mengungkapkan bagaimana ide ini bermula dari profesinya sebagai guru les privat yang dimulainya sejak tahun 2016. Tumpukan koran di rumah murid-muridnya menjadi awal perjalanan luar biasa ini. Berbekal rasa penasaran, ia mencari cara memanfaatkan koran yang terbuang percuma. Usaha ini bermula dari sekedar hobi, tetapi kini berkembang menjadi peluang usaha yang menggerakkan ekonomi lokal.
3: Awalnya saya kan gini, dulu sebagai guru les privat kayak gitu. Jadi di setiap murid itu ada tumpukan koran gitu loh di rumahnya kayak gitu. Terus saya pikir ini bisa diapain korannya daripada dibuang-buang sama mereka kayak gitu. Terus saya coba memberanikan diri untuk minta korannya itu gitu. Habis itu iseng-iseng saya browsing-browsing di Google, waktu itu YouTube belum terlalu ini, coba saya cari bisa dibuat apa sih dari koran bekas kayak gitu. Nah, adalah beberapa bisa dibuat kayak tatakan gelas kayak gitu, tapi caranya saya nggak tahu sama sekali. Saya iseng aja belajar sendiri kayak gitu sih ininya.
2: Di galeri yang ia beri nama Gegay Lima Craft inilah, kini ia mampu memproduksi hingga 10 bokor per hari dengan berbagai ukuran dan model. Dalam proses produksinya, koran dipotong, dilinting, dibentuk, dan diberi lem agar kokoh. Setelah itu dijemur hingga kering sebelum di-finishing. Usahanya mendapatkan dukungan dari koperasi lokal dan dinas terkait. Selain bokor, Nuh Rusmiati kini memproduksi aksesoris dan dekorasi rumah dari kertas bekas.
3: Harapannya sih ya semoga ya ini bisa juga di-up lagi, kemudian orderannya semakin banyak, terus juga bisa bantu-bantu ibu-ibu yang di sinilah untuk saya rekrut kayak gitu, biar walaupun tidak karyawan tetap kayak gitu, tapi terus ada jobnya kayak gitu sih.
2: Produk kerajinan tangan ini telah menembus pasar nasional dan bahkan dibawa ke mancanegara sebagai oleh-oleh.
1: Dari Desa Sudaji Buleleng Bali, saya Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja melaporkan.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Perhubungan melepas tim medis Balai Kesehatan Penerbangan membantu masyarakat terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim tersebut ditugaskan untuk memberikan dukungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana selama berada di lokasi penugasan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyebut, penugasan tersebut merupakan bentuk kewajiban dan kepedulian kepada sesama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang ini.

0: Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, terkenal sebagai wilayah dengan hamparan padang rumput yang luas memukau. Di tempat ini bahkan tersimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya peternakan sapi oleh masyarakat Desa Buasa. Kita bergabung bersama I. Kadek Andika berikut ini.
1: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang menarik dan terkenal dengan peninggalan megalitik yang luar biasa. Namun yang akan saya ulik di sini adalah satu yang berbeda, yakni adanya peternakan sapi yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Desa Wasa. Seperti apa? Kita akan ikuti. Kini kita akan lebih jelas membahas kaitan dengan potensi dari peternakan sapi yang ada di dataran Napu yang luas ini. Dan untuk membahas lebih lanjut kaitan dengan hal itu, saya sudah bersama dengan Sekretaris Desa Wasa. Nah, kalau boleh tahu jumlah sapi yang saat ini dikelola oleh kelompok, ini kelompok apa namanya, Pak?
2: Kelompok Petan 2.
1: Petan 2,
2: iya.
1: Ya? Oke, Petan 2 sendiri mengelola berapa banyak ternak sapi di?
2: Iya, ini kurang Petan lebih, Petan. Artinya untuk data sementara kurang lebih 400 lebih ya, sapi yang ada di sini.
1: Kalau melihat pemberdayaan sapi di sini, itu dilakukan hanya dilepas seperti ini atau seperti apa lagi upaya agar mereka, kan ini harus sehat nih sapinya, iya. Pak ya? Itu gimana, Pak?
2: Ya, ini pengelolaannya seperti ini ya. Nah. Ini terbuka, cuma ada batas-batas yang harus dilindungi.
1: Iya.
2: Karena di sekitar pengembala ini ada kebun-kebun masyarakat, jadi di sekitar itu dibuat pagar, tentu ini menghindari mungkin ya ancaman ya, seperti ternak ini tidak merusak ya kebun masyarakat itu yang ada yang
1: di sekeliling sini.
2: Iya.
1: Kebun-kebun apa saja yang dimiliki masyarakat
2: iya. Di sini,
1: Pak?
2: Di sini ada banyak jenis jagung, ya. Ada juga menanami coklat, kemudian durian. Karena di khususnya di Desa Buasa itu artinya untuk kebutuhan
1: ya
2: kebutuhan khususnya daging ya sumbernya dari sini
1: ya.
2: Kalau pesta ya dari sini diambil, misalnya sapi toh sudah barang pasti
1: ya.
2: Dengan keadaan ini tentu kami mengharapkan kiranya bantuan-bantuan pemerintah yang ada ya menjadi perhatian untuk wilayah kami di sini, khususnya untuk peternakan toh, karena khusus di peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih apa namanya belum modern
1: ya,
2: masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Pemerintah desa khususnya peternak yang ada di sini ya kiranya ada perhatian dari pemerintah untuk jalan yang ada toh.
1: Pendengar pemirsa RRNet, itulah perjalanan kami di dataran tinggi Napu mengulik sekilas tentang potensi peternakan sapi yang ada di sini. Luar biasa dan menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Dan untuk itu semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bisa terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Poso, khususnya pemerintah Desa Wasa. Kita akan jumpa lagi dari dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Andika melaporkan.

0: Kita menuju ke Sintang, di mana saat ini potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Salah satu budidaya sayur pare misalnya dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kita akan bergabung bersama Danindra Sita.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Perkebunan Pare Sintang, Kalimantan Barat.
2: Potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Selain komoditas pangan utama, berbagai jenis hortikultura mulai dilirik oleh para petani sebagai sumber penghasilan alternatif. Salah satunya adalah budidaya sayur pare yang kini mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, budidaya pare dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Selain permintaan pasar yang stabil, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Salah seorang petani pare di Sintang, Atep, mengungkapkan dirinya mulai menekuni budidaya pare dengan jumlah tanaman yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 200 hingga 250 pohon.

0: buahnya itu gampang lah untuk masak kalau nggak terlalu banyak kita tanam. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita tanam itu butuhkan hari 60. Paling panjang umurnya sebulan bisa kita tanam.
1: Menurut

pembuatan tanaman. Dibandingkan dengan beberapa jenis tanaman lain, pare membutuhkan perhatian lebih intensif karena rentan terhadap serangan hama. Oleh karena itu, ketelatenan dan konsistensi dalam perawatan menjadi kunci utama keberhasilan dalam budidaya pare.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya menyebut industri modifikasi otomotif di Indonesia tidak lagi dipandang sekedar hobi, tapi sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang ternyata mampu menciptakan nilai tambah lapangan kerja dan membuka peluang pasar global. Menurut Rifki, industri modifikasi otomotif memiliki potensi besar karena melibatkan berbagai talenta dan pelaku usaha, mulai dari builder, desainer, teknisi, produsen komponen, aftermarket, brand lokal, komunitas media, hingga konten kreator. Ia bahkan mengatakan dengan masuknya modifikasi otomotif sebagai subsektor ekonomi kreatif, aktivitas ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai sektor produktif yang memiliki kontribusi terukur terhadap perekonomian, baik melalui investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto. Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya memperluas pelindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk dokter. Kita simak laporan dari Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia termasuk juga dokter. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya mengatakan, perlindungan jaminan sosial merupakan amanat undang-undang yang wajib diberikan kepada seluruh pekerja. Berikut terangannya.
2: Ya, apresiasi kepada BPJSN yang sudah membuka ruang diskusi terkait perlindungan kerja tenaga medis, dokter, dan seluruh organisasi profesi terutama. Ya.
1: Ia juga mengatakan bahwa BPJS Tenaga Kerjaan bersama organisasi profesi akan terus membersamai atau membenahi bagi berbagai kendala maksud kami yang masih ditemukan dalam pendataan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi langkah penting agar seluruh pekerja sektor kesehatan dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. BPJS Tenaga Kerjaan juga berharap integrasi data tersebut juga dapat mempercepat perluasan kepesertaan sekaligus memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat memperoleh hak perlindungan jaminan sosial dari pemerintah. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kali ini adalah terkait dengan Indonesia yang bersama Turki dan 10 negara lainnya menyatakan kecaman keras atas serangan Israel terhadap pangkalan militer Abu al-Duhur di Suriah. Sebagai eskalasi ekstrim dan pelanggaran kedaulatan Suriah, mereka menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan persatuan politik di Suriah. Para Menlu menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berlanjutnya serangan serta degradasi wilayah dan infrastruktur Suriah yang dapat menggagalkan upaya memulihkan keamanan, membangun ulang institusi nasional, dan mengatasi bencana kemanusiaan akibat belasan tahun berkonflik. Mereka juga memperingatkan bahwa pelanggaran terus-menerus terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah oleh Israel hanya akan meningkatkan ketegangan, melemahkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta mengikis martabat hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari dunia olahraga, petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mengumumkan mundur dari turnamen Grand Slam US Open 2026 karena cedera lutut kanan. Sinner bahkan mengatakan ia masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi lutut kanannya. Petenis Italia itu dalam beberapa hari terakhir telah kembali berlatih di lapangan di Monte Carlo untuk memantau perkembangan cederanya. Namun menurut keterangan tim Sinner, setelah mundur dari US Open, sang petenis akan tetap berada di Eropa dan melanjutkan proses pemulihan bersama tim medis dan performanya.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Siang. Kami masih punya serangkaian informasi penting lainnya dan bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.

0: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Pulau Kalimantan hari ini dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kepala negara juga akan memimpin langsung upaya penanganan di sejumlah wilayah di Kalimantan. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penilaian keandalan bangunan strategis terdampak gempa di wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan ini juga bertujuan memastikan fasilitas pelayanan publik bisa dikembali digunakan secara aman oleh masyarakat. Harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp15.000 per gram. Dan pada perdagangan hari ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil di perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi tadi silakan Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Pendengar pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Kita akan awali informasi pertama dari Palembang. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang mencatat ada program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat. Bergabung bersama kita Nova Ariana. Nova.
2: Ya, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang mencatat program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sebanyak 2.036.667 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota. Penerima manfaat itu tidak hanya siswa, namun juga kategori ibu hamil hingga anak-anak usia balita. Kepala KPPG Palembang, Nuria Hartika Sari, menyebutkan cakupan tersebut didukung sekitar 800 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau kita kenal dengan Dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Pemerataan program MBG ini masih akan terus dilakukan karena terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau. Penambahan SPPG ini juga akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pemenuhan persyaratan operasional. Nah, selain SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi, KPPG juga masih menemukan terdapat sejumlah dapur MBG yang berada dalam tahap persiapan dan proses pemenuhan persyaratan sebelum dapat melayani penerima manfaat. Dalam memastikan kelancaran program MBG, Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi juga melakukan evaluasi terhadap dapur MBG yang beroperasi maupun yang masih dalam menjalani proses pemenuhan persyaratan.
3: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palembang mencatat program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sebanyak 2.036.667 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota. Cakupan tersebut didukung sekitar 800 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
2: Saat ini sebanyak 10 satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG atau dapur MBG di Sumatera Selatan masih menjalani penghentian sementara operasional karena perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum kembali beroperasi. Pihaknya juga tetap melakukan peninjauan melalui koordinator regional atau koordinator di wilayah masing-masing kabupaten kota. Menurut Nuria, persyaratan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur, instalasi pengelolaan air limbah IPAL yang sesuai standar, kemudian pengelolaan limbah serta pemenuhan sertifikat Lake Hygiene Sanitasi atau SLAS. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi host.
1: Warta Nusantara.

0: Kita ke Cirebon, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terus memperkuat literasi digital melalui media sosial sebagai upaya menyampaikan informasi keagamaan sekaligus menanamkan pemahaman tentang nasionalisme secara lebih luas. Selengkapnya ada Vivi Islamiyati.
1: Digital membuat Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat strategi komunikasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menyampaikan informasi keagamaan sekaligus menanamkan pemahaman tentang nasionalisme secara lebih luas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan digitalisasi menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Program tersebut tidak hanya dijalankan pemerintah pusat, tetapi juga diterapkan Kemenag Kabupaten Cirebon di tingkat daerah.
2: Program digitalisasi ini bukan hanya program pusat, tetapi juga program yang memang itu untuk kita ambil juga di daerah. Kita mengikuti program pusat, sekarang pelayanan-pelayanan yang di Kementerian Agama berbasis digital atau elektronik, nah, termasuk bagaimana cara memobilisasikan kepada masyarakat. Makanya kita itu memperkuat tim humas di Kementerian Agama untuk bagaimana mensosialisasikan terutama program tentang Kementerian Agama, dan di dalamnya banyak ya, termasuk juga nasionalis dan lain sebagainya. Dan itu kita sosialisasikan melalui medsos, TikTok, kemudian Facebook, dan lain sebagainya.
1: Selamat menambahkan, selain media sosial, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat akan meluncurkan inovasi layanan digital bernama Quick Response berbasis kompeten, dinamis, dan religius atau QR KDR. Program tersebut dirancang untuk memuat informasi yang bersifat edukatif dan inovatif bagi masyarakat. Salah satunya mengenai pemahaman tentang karakter dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke wilayah lainnya, kali ini di Gorontalo. Kantor Bahasa Gorontalo terus memperkuat pelestarian bahasa daerah menjadi upaya penguatan pembangunan kebahasaan. Ada rekan saya Rusdi Aneta di sana, Rusdi.
3: Ya, baik pendengar. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo terus memperkuat upaya pelestarian bahasa daerah agar tidak tergerus perkembangan zaman dan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Gorontalo merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat yang perlu dijaga keberlangsungannya. Menurut Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jam-Jam Harore, keberlangsungan bahasa daerah sangat bergantung pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Menurutnya, generasi muda perlu diberikan ruang dan dorongan untuk mengenal serta menggunakan bahasa daerah. Jam-Jam menjelaskan pelestarian bahasa tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah daerah, hingga masyarakat secara meluruh.
4: Bahasa daerah di Gorontalo ini menjadi salah satu program kerja kami di kantor bahasa untuk pelestarian bahasa daerahnya. Jadi kami sebenarnya sudah memiliki program-program yang secara sistematis setiap tahun kami melaksanakan program-program pelestarian bahasa daerah, yaitu melalui program yang kami sebut namanya revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah ini dimulai dengan rekrutan guru master atau pengajar utama yang akan mengajarkan bahasa daerah di daerah masing-masing, dan nanti akan diimbaskan oleh guru-guru utama ini ke guru-guru yang lain yang ada di Gorontalo dan kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa daerah. Selanjutnya nanti akan ada yang kami sebut dengan revitalisasi melalui sastra, yaitu melalui maestro-maestro bahasa daerah yang ada di Gorontalo.
3: Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo juga terus mendorong berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, dokumentasi, pengembangan bahan bacaan, serta kegiatan kebahasaan yang melibatkan generasi muda. Ia berharap masyarakat tidak menganggap penggunaan bahasa daerah sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru kemampuan menggunakan bahasa daerah dapat menjadi bagian dari kebanggaan terhadap identitas lokal di tengah perkembangan zaman. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di Tarakan, sahabat saksi dan korban LPSK mengingatkan pentingnya peran orang tua, khususnya figur ayah dalam mencegah anak terjerumus menjadi korban kejahatan seksual akibat fenomena fatherless atau minimnya sosok ayah di rumah. Setia Widadi menyampaikan informasinya. Setia.
1: Mendengar maraknya kasus kekerasan seksual dan asusila yang menimpa anak di Kota Tarakan menjadi ancaman serius yang harus diputus dari tingkat keluarga. Pekerja sosial dinas sosial sekaligus sahabat saksi dan korban LPSK Kota Tarakan, Algi Faris Smith menyoroti fenomena minimnya kehadiran dan kasih sayang ayah di rumah. Kondisi ini dinilai memicu anak-anak, khususnya remaja perempuan, mencari perhatian di luar rumah hingga rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan. Algi menekankan pentingnya penguatan pola asuh, komunikasi yang intensif, serta pembatasan area sensitif tubuh anak sejak dini demi membentengi mereka dari ancaman kekerasan seksual.
5: Menurut saya peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik, jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luar sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah, ketemulah dia dengan laki-laki hidung belalang, maksudnya hidung belalang, sehingga menjadi para korban. Nah, sekarang yang menjadi ayah harus lebih dekat lagi dengan anak perempuannya, sering-sering ngedet sama anak perempuannya, lebih makan, tatap matanya, dan sampaikan, ayah ini adalah laki-laki sedunia yang sayang sama kamu, nak. Jadi tolong hargai batas tubuhnya.
1: Azmi juga menambahkan, selain peran keluarga, kontrol sosial masyarakat, dan penegakan hukum tegas untuk kasus asusila anak menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan segala bentuk tindak kekerasan anak kepada pihak berwenang agar hak perlindungan dan pemulihan korban dapat terpenuhi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setia, dan kali ini saya ajak Anda menuju ke Palangkaraya. Taman Baca Prestasi melaksanakan edukasi literasi membaca nyaring melalui kegiatan lokakarya di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi lengkapnya. Bella.
6: Ya, sudah pendengar, 40 peserta mengikuti kegiatan lokakarya membaca nyaring untuk meningkatkan minat baca berlokasi di Aula Diskursif Kota Palangkaraya pada Sabtu pagi hingga siang ini. Yang kegiatan ini pun diikuti oleh 40 guru dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, dan menurut Ketua Taman Baca Prestasi Kota Palangkaraya, Winarti, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan literasi membaca nyaring bagi guru di Kota Palangkaraya dari tingkat SD maupun TK, dan mana untuk membaca nyaring ini sangat diperlukan sekali untuk mengajar atau memberikan edukasi pembelajaran pada anak di rumah. Berikut pernyataan dari Winarti, selaku Ketua Taman Baca Prestasi Kota Palangkaraya. Winarti pun mengatakan bahwa untuk kegiatan ini akan terus berlangsung di beberapa lokasi, dan ke depan diharapkan membaca nyaring dapat memberikan edukasi yang lebih luas bagi guru-guru baik tingkat TK maupun SD, agar nantinya dapat memiliki literasi yang lebih baik, khususnya untuk membaca nyaring di wilayah Kota Palangkaraya, dan meningkatkan prestasi akademik bagi anak-anak dari tingkat TK maupun SD dalam hal membaca. Dari Kota Cantik Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabila Indasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pentingnya peran gerakan pramuka dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ulfa Nurul Aziza melaporkan. Ulfa.
7: Ya, baik pendengar RRI Pro3 dimanapun Anda berada, baru saja selesai dilaksanakan apel besar Hari Pramuka 65 tahun 2026 di alun-alun Wonosari Gunung Kidul. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bertugas sebagai pemimpin upacara dan juga memberikan sejumlah sambutan, di mana Sri Sultan sendiri menekankan sejumlah nilai. Yang pertama adalah memiliki karakter pramuka, hendaknya harus memiliki karakter alam yang mengajarkan keteguhan daya tahan. kondisi tanah Kars musim kemarau panjang serta keterbatasan air menjadi tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat Gunung Kidul. Tanah yang mengajarkan keteguhan, batu Kars musim kemarau panjang keterbatasan air telah menjadi guru bagi masyarakat Gunung Kidul. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Sri Sultan Hamengkubuwono
8: ke-10. Tanah air telah menjadi guru bagi masyarakat. Jadi tanah seperti inilah manusia belajar bahwa daya tahan tidak hadir dari kelimpahan, melainkan dari ketekunan mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Selain itu juga ada relevansinya jika kita merefleksi kekuatan pramuka Indonesia yang pernah diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada Kongres Kepaduan Tingkat Dunia di Tokyo tahun 1971.
7: Sri Sultan juga menekankan bahwa pemikiran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pernah disampaikan dalam Kongres Kepaduan Tingkat Dunia di Tokyo pada tahun 1971 melalui pidato berjudul The Train in Scouting. Pramuka menurutnya tidak hanya mendidik warga negara yang baik, tapi juga membentuk manusia pembangunan yang andal. Karena itu, Sri Sultan menilai tema Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 yaitu memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 sangat relevan dengan kondisi Gunung Kidul. Ia menekankan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan perlu dilandasi dengan prinsip keseimbangan antara manusia dan alam. Hal tersebut sejalan dengan falsafah Hamemayu Hayuning Bawono, di mana jika diterapkan pada urusan pangan, falsafah ini mengajarkan agar tanah tidak dikuras rampangan, air tidak disia-siakan, dan petani tidak dibiarkan berjalan sendiri. Sri Sultan mendorong pramuka daerah istimewa Yogyakarta mengambil peran dalam penguatan lumbung Mataraman sebagai upaya menghidupkan kembali budaya agraris Yogyakarta. Konsep tersebut menempatkan pekarangan sebagai ruang produksi, keluarga sebagai bagian dari ketahanan pangan, serta kaluran sebagai basis kemandirian. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Sanurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil,

0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Waikanan memastikan seluruh usulan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan telah disalurkan pada para kelompok tani. Bergabung bersama kita Rio Tanjung.
1: Pun Anda berada, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memastikan seluruh usulan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan telah didistribusikan. Kepala TPHP Waikanan Salahuddin kepada RRI dirinya mengatakan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan Alsintan dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan Alsintan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan lahan pertanian. Pengawasan dilakukan bersama petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang berada di wilayah masing-masing. Dirinya menjelaskan keberadaan penyuluh pertanian lapangan penting untuk memantau pemanfaatan Alsintan secara langsung di tingkat kelompok tani.
2: Alsintan, kami sampaikan bahwa semua usulan bantuan Alsintan yang sudah masuk ke Kabupaten Waikanan sudah kita distribusikan. Artinya memang lapangan, memang hari ini kita melakukan pengawasan dengan teman-teman PPL juga di lapangan. Artinya bagaimana Alsintan ini bisa dimaksimalkan dalam lahan sampai dengan mungkin nanti ada Alsintan yang memang terkait dengan panen.
1: Lebih lanjut, saudara pendengar, ia berharap seluruh bantuan Alsintan dapat dimaksimalkan untuk mendukung proses pertanian, mulai pengelolaan lahan hingga masa panen. Pihaknya juga terus mendorong kelompok tani menjaga dan mengoptimalkan penggunaan Alsintan sesuai kebutuhan pertanian di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di Samarinda, delegasi perencana dari berbagai negara Asia Pasifik mengunjungi IKN dalam melihat perkembangan pembangunan sekaligus menjadi momentum bertukar pengalaman dan gagasan tentang perencanaan kota yang berkelanjutan. Bergabung bersama kita, Andreas Trisno Diwa. Andre.
3: Terima kasih, Rifki. Pendengar, delegasi perencanaan dari sejumlah negara Asia Pasifik mengunjungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dalam rangkaian kegiatan International Conference of Asia Planning Pacific Society atau ECAPPS 2026. Konferensi internasional tersebut berlangsung sejak 19 Agustus di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan khusus ke IKN sejak Jumat kemarin hingga hari ini. Sejak tadi malam, para delegasi melakukan presentasi dan dialog pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang memiliki rekam jejak dalam perencanaan kota dan pembangunan kota baru. Di antaranya Korea Selatan yang telah membangun kota Sejong sebagai pusat pemerintahan, serta Jepang dan Taiwan yang juga sama-sama pernah membangun kota dari awal. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana IKN Aswin Grandiarto Sukar mengatakan, kunjungan ke Nusantara menjadi agenda khusus untuk memperkenalkan perkembangan IKN kepada para perencana dari Asia Pasifik. Selain itu, IKN juga ingin bertukar pengalaman dengan negara-negara maju lainnya untuk berkolaborasi membangun tata kota yang sesuai dengan konsep Nusantara, yakni sebagai kota pintar berbasis Four City dan Strong City.
2: Kalau untuk waktu sendiri, sebetulnya dari kami Otorita IKN mengharapkan pengalaman yang telah dimiliki oleh para perencana khususnya di mana secara perencanaan dan juga pembangunan mungkin hasil memudahkan jadi jadi kita bisa menerapkan pengajaran yang telah berhasil di sana itu kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam pembangunan di ibu kota Nusantara. Itu juga kita ingin berupaya untuk memperkenalkan bahwa IKN itu masih tetap jalan dan optimis IKN akan tetap jalan dan menjadi ibu kota di masa depan.

0: Sementara itu, Kwang Li-ok, board member sekaligus Seoul International Committee Korea Planning Association, mengatakan Korea Selatan terbuka untuk berbagi pengalaman pembangunan kota Sejong dengan Indonesia. Ia mengundang Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono beserta jajaran untuk mengunjungi Sejong City dan melihat langsung perkembangan kota di sana. Kwang Li juga membuka peluang kolaborasi antara Korea Planning Association dan Otorita IKN. Ia bahkan menyebut pihaknya memiliki sekitar 8.000 anggota yang terdiri atas para ahli dari berbagai bidang perencanaan kota untuk bisa saling berbagi pengalaman.
1: So we hope you guys can come and visit us in Sejong City. We can give us more.
2: Kami bisa memberikan lebih detail kami harus melihat sekitar kota yang bisa kami belajar dari Sejong City, dan kami juga terbuka untuk berkolaborasi.
0: Adapun kolaborasi ini dilaksanakan dalam kerjasama antar negara-negara Asia Pasifik dengan otorita IKN. Melalui kunjungan antar negara ini diharapkan para perancang Asia Pasifik bisa memperkuat kerjasama internasional sekaligus memberikan masukan bagi pembangunan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, tangguh, dan berorientasi pada masa depan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari IKN, kita menuju ke Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka sebanyak 4 sekolah luar biasa atau SLB memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kita akan simak informasi lengkap dari Isan Setiadi berikut ini. Isan.
4: Terima kasih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan terus mendorong pemerataan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya melalui penambahan sekolah luar biasa di sejumlah kabupaten. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh pendidikan, pembinaan, sekaligus keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang Pembinaan SLB dan Sekolah Inklusif Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Cynthia Dewi mengatakan, terdapat 4 SLB baru yang telah dibuka di Sulawesi Tengah. Keempat sekolah tersebut berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, serta wilayah Kulawi. Kehadiran SLB baru ini dinilai penting mengingat masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan. Berikut kutipannya.
5: Yang saat ini ada 4 sekolah yang baru dibuka, alhamdulillah bagi kalian yang mempunyai keluarga anak berkebutuhan khusus yang saat ini masih di rumah di daerah Banggai Kepulauan di Jalan Trans Peling Desa Abason, nama SLB barunya itu adalah Awasia Kasih Bunda. Kemudian ada lagi yang baru dibuka di daerah Sigi Kota Desa Kota Rindau Jalan Dayo Sabi PTN Kota Rindau Blok C2 nomor 7 ya. Ini namanya SLB Bunda Yusni, Kabupaten Sigi Jalan Trans Palu Kulawi Desa Bola Paku. Nama SLB-nya adalah SLB 99. Nah, yang terakhir ini ada di Kabupaten Poso, Jalan Haji Agus Salim nomor 12, Kelurahan Mode Sompe. Nama SLB-nya adalah SLB 42. Sekolah luar biasa yang saat
4: ia menambahkan keberadaan SLB baru tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyekolahkan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi keluarga yang selama ini terkendala jarak maupun keterbatasan akses pendidikan. Untuk pendaftaran sekolah-sekolah SLB baru tersebut saat ini tidak mengenakan biaya, sementara kebutuhan perlengkapan sekolah akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Isan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita menuju ke Bandung, pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD Garut menyetujui percepatan perbaikan infrastruktur Jalan Banjarwangi Singacaya Pendai sebagai bentuk respon cepat atas aspirasi dan masukan dari masyarakat saat ini. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya. Irwan.
6: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD Kabupaten Garut Jawa Barat menyepakati percepatan penanganan jalan di wilayah Banjarwangi Singacaya hingga ke Pendai Kabupaten Garut. Di kesempatan audiensi antara Pemkab Garut dan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendai, di ruang rapat DPRD Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan penanganan jalan dilakukan secepatnya agar lebih layak dan aman dilintasi. Ia mengatakan untuk jangka pendek, pemerintah daerah akan melakukan penambalan pada sejumlah jalur yang masih mengalami kerusakan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Garut juga mendorong realisasi program Impres Jalan Desa atau IJD sepanjang 6,5 km.
7: Untuk ke sana, tadi diskusi dan diskusi sangat hangat, Allah juga masing-masing cerita tentang harapannya, dan ujungnya kami bersepakat bahwa untuk sementara, sejak pendek, kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Jadi tidak bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, juga satu sama juga isi kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5 km. Sisanya nanti ditambal ya, tambal. Untuk 2027, kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Bendei. Jadi nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan, kami ingin jalan yang kualitas berat.
6: Ya, baik pendengar, ya mengatakan pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah pada tahun 2026 ini dan berkomitmen menuntaskan seluruh jalur hingga Pendei pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya, penganggaran dan penetapan jalur akan difinalisasi pada penetapan anggaran bulan Oktober mendatang. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Garut, Agus Muhammad Sutarman, menyampaikan dukungan jajaran legislatif dan badan anggaran atau banggar untuk mengawal pengerjaan jalan tersebut dari Januari hingga November 2027. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan dari Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kali ini masyarakat memadati kawasan Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan pada hari libur akhir pekan. Dan kita bergabung untuk memantau situasi terkini di sana ada Alfred Tuter. Alfred, seperti apa pantauan Anda di Ragunan pada siang hari ini?
8: Ya, Risti dan pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan. Suasana di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan pada Sabtu pagi hingga siang hingga saat ini mulai ramai dikunjungi masyarakat. Dan pantauan saya, sejumlah kendaraan pribadi terlihat memasuki kawasan Ragunan, begitu juga dengan aktivitas pengunjung yang juga terlihat di sekitar pintu masuk. Masyarakat datang bersama atau tampak datang bersama keluarga maupun rombongan untuk menghabiskan akhir pekan. Dan selain kendaraan pribadi, sejumlah masyarakat juga memanfaatkan transportasi umum. Terminal bus Ragunan terlihat menjadi salah satu akses masyarakat menuju ke kawasan wisata ini, pendengar. Salah seorang pengunjung yang saya temui, Mustafa, warga Solangan, Depok, ini juga datang bersama keluarganya. Ia mengatakan kunjungannya kali ini merupakan yang ketiga ke Ragunan. Mustafa tiba sekitar pukul 10 pagi dan menilai kondisi Ragunan cukup ramai. Dia juga tadi menyampaikan bahwa membawa bekal makanan sendiri dari rumah untuk dinikmati bersama keluarga. Berikut keterangan lengkapnya.
9: Acara keluarga. Tadi nyampe jam berapa?
10: Ini baru nyampe.
9: Oh, baru nyampe.
10: Terus jam 10 tadi.
9: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
10: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
9: Terus
10: kayak apa ya,
8: Ya, pendengar, selain pengunjung, aktivitas ekonomi juga terlihat di sekitar kawasan Ragunan. Sejumlah pedagang menawarkan berbagai kebutuhan wisatawan, termasuk tikar untuk pengunjung yang ingin berpiknik bersama keluarga. Dan untuk mengetahui jumlah pengunjung dan kondisi kunjungan secara resmi nanti hari ini, saya masih akan meminta keterangan dari pengelola Taman Marga Satwa Ragunan. Demikian dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi lainnya tetap di Indonesia Menyapa Siang berikut ini.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP memperkuat kesiapsiagaan personel SAR menghadapi kecelakaan dan kebakaran kapal di laut. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personel menghadapi berbagai kondisi darurat secara responsif dan terkoordinasi. Pelaksana tugas Direktur KPLP Triyono mengatakan, insiden kecelakaan dan kebakaran kapal menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesiapan personel perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi situasi darurat yang dapat terjadi selama pelayaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sambil melanjutkan informasi, masuk kami sambil melanjutkan beberapa informasi di Warta Nusantara. Kami juga masih akan terus mengupdate kondisi bencana di berbagai daerah. Kali ini ke Toli-Toli, Gerakan Ekonomi Kreatif GECRAF menyelenggarakan Merdeka Fest ke-10 sebagai ajang hiburan dan kreativitas sekaligus wadah bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memperkenalkan produknya. Kita jumpai Alfian Syah berikut ini.
2: Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GECRAF Kabupaten Toli-Toli berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia Toli-Toli menggelar Merdeka Fest XRRFest di Taman Kota Toli-Toli Gaukan Muhammad Bantilan Jumat malam 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang digagas GECRAF Toli-Toli. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Toli-Toli agar semakin berkembang.
3: Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Toli-Toli, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kakanda, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Ekonomi Kreatif serta seluruh jajaran GECRAF dan panitia yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Pemerintah Toli-Toli akan terus mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah, kreativitas generasi muda dan potensi seni serta budaya kuliner dan berbagai produk lokal Kabupaten Toli-Toli agar terus dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan daya saing.
2: Ketua GECRAF Toli-Toli Ardian Alam Syukri mengatakan GECRAF sebagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi kreatif terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah Toli-Toli dalam mendukung terwujudnya visi dan misi daerah. Ia menyebut Merdeka Fest XRRI Fest menjadi event ke-13 yang diselenggarakan GECRAF Toli-Toli sejak organisasi tersebut berdiri pada 2023.
4: Sebagai bagian dari organisasi yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, kami selalu membangun sinergitas dengan Pemda dalam rangka mewujudkan visi misi daerah Kabupaten Toli-Toli. Dan ini adalah event yang ke-13 sejak berdirinya di tahun 2023.
2: Terdapat sekitar 40 tenan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dengan setiap tenan diisi oleh sekitar 2 hingga 3 pelaku UMKM. Merdeka Fest XRRI Fest berlangsung mulai 21 hingga 29 Agustus 2026 di Taman Kota Toli-Toli, Gaukan Muhammad Bantilan. Kegiatan ini diharapkan terus menjadi ruang bagi masyarakat, pelaku UMKM, dan insan ekonomi kreatif untuk berkreasi, berpromosi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfian Syah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur melakukan berbagai langkah konkret mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menghadapi peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita simak informasi dari Yuni Herawati berikut ini.
5: Memang upaya-upaya kita terus masif melalui pasar murah dan melalui komunikasi kita.
6: Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sejak jauh hari melakukan berbagai langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menghadapi Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah, operasi pasar serta koordinasi dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur Haji Hadi Paturrahman menjelaskan, langkah antisipasi tersebut telah dilakukan secara intensif selama sekitar 3 bulan terakhir. Dinas Perdagangan menyusun jadwal pasar murah secara berkala dengan melibatkan sejumlah pihak diantaranya Bank Indonesia, Bulog, Pemerintah Provinsi, PKK, hingga kepolisian. Kegiatan pasar murah telah berlangsung sejak Juni dan terus dilanjutkan hingga Agustus. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi peningkatan permintaan masyarakat menjelang Maulid.
7: Kami sudah membuat sekitar 19 skedul untuk bulan Juni, Juli. Kemudian Agustus kami lanjut lagi nih. Kami fokus ke sesuai permintaan, event-event banyak. Kami melakukan operasi pasar. Luar biasa, ibu-ibu sangat antusias menyambut tentunya memang melakukan pasar murah. Semata-mata memang untuk mengantisipasi Maulid terjadi juga fluktuasi terhadap harga-harga ini.
6: Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Lombok Timur menyambut baik dan antusias dalam pelaksanaan pasar murah yang digelar menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Salah satu warga Sembalun Rakyal mengaku, kegiatan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang perayaan Maulid. Masyarakat tetap berharap kegiatan pasar murah seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan.
8: Ada pasar murah sangat membantu kita ibu rumah tangga ini, apalagi kegiatan Maulid ini kita persiapkan lebih banyak kebutuhan dan kami cari di sini diperoleh harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di pasaran seperti beras, minyak goreng, gula, bahkan ada telur juga. Kami tetap berharap ini sebagai warga kegiatan pasar murah seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin.
6: Melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar secara berkelanjutan, diharapkan kebutuhan masyarakat menjelang Maulid dapat terpenuhi dengan harga yang dapat tetap terjangkau. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga.
1: Kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya, terutama dalam penggunaan air.

Pemerintah akan berdialog dengan Asosiasi Ojek Online terkait Perpres Ekosistem Ojol. BMKG memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus hingga September mendatang. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kekhawatiran terkait kekerasan yang dilakukan oleh pemukiman Israel di wilayah tepi barat. Inilah warta berita selengkapnya untuk Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojek online atau ojol sebelum perpres tentang ekosistem ojol ditetapkan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Perlibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga makanan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol sebelum aturan tersebut ditetapkan. Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan sebelum perpres diteken paling lambat awal September 2026. Menurut Maman, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dari layanan transportasi daring, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha lainnya.
2: Terkait pembagian wewenang barang, jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan ketentuan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang. Dudi mengatakan, proses finalisasi perpres membutuhkan waktu karena cakupan regulasi kini diperluas. Awalnya, aturan hanya berfokus pada transportasi orang, namun kemudian mencakup layanan pengantaran barang dan makanan.
2: Untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi pengantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli.
1: Pemerintah berharap pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian, yakni bagi pengemudi, konsumen maupun perusahaan aplikasi dalam ekosistem transportasi online. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan mengantisipasi potensi kekeringan meteorologis di saat puncak kemarau yang diprediksi akan terjadi bulan Agustus hingga September 2026. Ayurini menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Untuk beberapa tempat terjadi kesulitan ketersediaan air.
4: Sebagian besar zona musim dari 20 zona musim di Bali telah masuk musim kemarau yang bersifat kering dan panjang. Mengantisipasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meteorologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Perakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Eka Putra Wirawan mengatakan musim kemarau berkaitan erat dengan monsun Asia atau angin daratan yang bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia melintasi wilayah Indonesia termasuk Bali. Kondisi itu mengharuskan masyarakat lebih sigap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Eka Putra Wirawan mengungkapkan wilayah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih.
3: Ketersediaan air tanah itu ya tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa tempat kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya terutama dalam penggunaan air.
4: Eka Putra Wirawan mengatakan tindakan antisipasi juga diperlukan pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau atas normal atau lebih basah, terutama untuk tanaman pertanian atau hortikultura yang sensitif terhadap curah hujan tinggi. Sedangkan daerah yang rawan mengalami kekeringan atau karhutla diimbau tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu munculnya titik-titik api di wilayah kering.
3: Untuk antisipasi terutama untuk daerah yang memang rawan atau susah untuk air tanahnya, di mana saat hujan turun itu kita harus memanen air hujan melalui istilahnya penyediaan embung ataupun misalkan penampungan air hujan.
4: Sebagian besar wilayah di Bali telah memasuki musim kemarau dengan sifat musim kemarau kering dan panjang. BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan tidak melakukan pembakaran sampah saat cuaca terik. Hal ini mengantisipasi munculnya titik-titik api dan potensi kekeringan meteorologis saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Negara pemirsa, Bank Indonesia mendorong pelaku UMKM melindungi karyanya secara hukum guna meningkatkan nilai ekonomis dan mempermudah mendapatkan akses pembiayaan. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
1: Pelaku UMKM diingatkan untuk melindungi hasil karyanya menjadi hak kekayaan intelektual agar tidak sembarangan ditiru atau diklaim pihak lain. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga dapat meningkatkan nilai ekonomis produk UMKM serta dapat mempermudah UMKM bersangkutan untuk mendapatkan pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat dalam talk show bertema Lindungi Karya Perkuat Usaha, Kekayaan Intelektual untuk Mendukung Pembiayaan UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berlangsung dalam acara Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center hari ini. Rudy mengatakan di balik UMKM, karya dan kreativitas yang dibangun membutuhkan waktu, biaya, dan reputasi. Karenanya, Bank Indonesia mendorong para pelaku UMKM untuk mulai melangkah lebih maju agar karya mereka diakui secara hukum dan diakui sebagai bagian dari nilai usaha.
2: Namun, karya yang belum terlindungi adalah aset yang retak. Rentan ditiru, rentan diklaim pihak lain dan belum dapat sepenuhnya diakui sebagai bagian dari nilai ekonomi usaha. Karena itu, pesan pertama sederhana, jangan hanya membangun karya, tapi lindungi karya tersebut juga. Merek, desain, hak cipta, dan indikasi geografis bukan sekedar persoalan legalitas dan administratif, tetapi perlindungan kekayaan intelektual adalah langkah pertama mengubah karya menjadi aset yang diakui.
1: Terkait pembiayaan bagi UMKM, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat mengatakan hingga Juni 2026 kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.519 triliun atau 17% dari total kredit perbankan. Angka itu, kata Rudy, menunjukkan bahwa ruang untuk memperluas kredit UMKM masih terbuka luas. Bank Indonesia terus berupaya mendorong peningkatan kredit perbankan untuk UMKM baik dari sisi supply melalui kebijakan likuiditas makroprudensial KLM dan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Sementara dari sisi demand, Bank Indonesia menyiapkan UMKM agar lebih bankable melalui digitalisasi pembayaran berupa penggunaan KRIS. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kali ini Bulog dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Nias Utara menggelar operasi Gerakan Pangan Merah Putih Wilayah Nias Utara dalam menjaga stabilitas beras. Ida Rahmi menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Upaya menjaga stabilisasi harga pangan terus diperkuat di Kabupaten Nias Utara. Perum Bulog Kantor Cabang Nias bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nias Utara secara intensif melaksanakan gerakan pangan murah di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Nias Utara. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan khususnya beras yang menjadi salah satu komoditas penting dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, melalui pelaksanaan GPM, masyarakat mendapatkan akses terhadap beras melalui kegiatan pangan murah yang dilaksanakan di berbagai lokasi. Kehadiran kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian perkembangan harga beras di tingkat daerah.
4: Kita sudah melaksanakan di 5 titik strategis di Nias Utara dan totalnya ada 15 ton. Dengan harapannya dengan dilaksanakan GPM di Nias Utara dalam waktu bersamaan dan juga bantuan pangan, harga komoditi beras nantinya akan mengalami penurunan di Nias Utara.
3: Gerakan pangan murah telah digelar di 5 titik lokasi strategis di wilayah Kabupaten Nias Utara. Dari rangkaian kegiatan tersebut, total beras yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 15 ton. Salah seorang warga turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan ini. Darmawan, warga desa menyampaikan pelaksanaan GPM memberikan manfaat yang sangat luas sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
5: Kedepan gerakan pangan murah seperti ini kami harapkan akan terus dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nias Utara sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Konsistensi pelaksanaan kegiatan seperti ini juga pastinya sangat mendukung pengendalian harga beras dan membantu menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok.
3: Dengan terus diperkuatnya koordinasi antara pemerintah daerah, TPID dan Perumbulok, Pinca Bulog KC Nias menyampaikan upaya stabilisasi pangan di Kabupaten Nias Utara diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga ketersediaan dan keterjangkauan pangan khususnya beras tetap menjadi perhatian bersama. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dalam mendukung pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah, pembangunan dryport atau pelabuhan darat di Jawa Tengah ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Laporan lengkapnya akan disampaikan Tika Budiman.
6: Ini perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mentargetkan pembangunan dryport atau pelabuhan darat di Jawa Tengah dapat rampung dalam 2 tahun ke depan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat sistem logistik kawasan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pengiriman kontainer ke Jakarta dan Surabaya. Menurut Lutfi, keberadaan dryport menjadi salah satu solusi strategis untuk menopang aktivitas logistik Jawa Tengah. Langkah itu diperlukan karena sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah hingga kini masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi.
6: Terkait dengan tenan-tenan di kawasan industri perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain sehingga untuk menopang selama ini pelabuhan Tanjung Mas yang kurang maksimal maka solusinya ada terlebih sendiri.
7: Sebelumnya Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Roselasari menyebutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan mendukung target pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Globokan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi daerah.
8: Kalau Pak Gubernur mengharapkan Pantura itu mulai dari Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes. Kemudian di tengah itu ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali. Di selatan adalah Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
7: Adapun untuk diketahui saat ini terdapat 2 lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan dryport di Jawa Tengah, yakni di kawasan industri terpadu Batang atau KITB dan Meleri Kabupaten Kendal dengan luas masing-masing sekitar 50 hektar. Pengembangan dryport di KITB menjadi proyek yang paling siap direalisasikan. Sejumlah pihak mulai dari PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah hingga BUMD Batang telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan tersebut. Adapun saat ini proyek telah memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, penguasaan potensi laut dinilai belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan para nelayan kecil. Perlindungan wilayah tangkap dan kemudahan akses BBM subsidi juga menjadi hal yang utama. Nadia Syarif melaporkan.
1: Potensi kekayaan maritim Bali dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan kecil. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI mencatat, nelayan tradisional masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari perubahan wilayah tangkap, keterbatasan modal, hingga akses terhadap sarana pendukung kegiatan melaut. Di Kota Denpasar, perubahan kondisi wilayah pesisir pasca reklamasi, serta meningkatnya aktivitas pariwisata bahari dinilai turut memengaruhi ruang gerak nelayan tradisional. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan beradaptasi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain di sektor pariwisata. Sementara di wilayah pesisir Jembrane, potensi perikanan tangkap dan budidaya masih menghadapi kendala permodalan serta biaya operasional. Akses BBM bagi nelayan kecil juga menjadi perhatian, termasuk pengawasan terhadap penggunaan kompresor untuk menangkap ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut. Ketua DPC HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional atau bendega perlu diperkuat agar keberadaan mereka tetap terjaga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat pesisir.
2: Kita berharap untuk pemerintah daerah Provinsi Bali dan juga Kota Denpasar itu untuk sekarang ini memperkuat keberadaan nelayan kecil yang ada di Bali. Kalau di Bali disebutnya bendega. Dari zaman dulu nelayan kecil itu disebut bendega. Nah ini yang tentu perlu diperkuat. Isinya biar tidak selalu digusur-gusur seperti itu.
1: Perlindungan nelayan juga dinilai perlu disertai kemudahan akses terhadap sarana produksi, termasuk BBM bersubsidi. Ketua HNSI Kecamatan Melaye Agus Sulaimi kepada RRI meminta pemerintah memperkuat pembinaan dan pengawasan aktivitas penangkapan ikan di wilayah pesisir.
3: Pemerintah harus proaktif memantau kemudian membina nelayan-nelayan agar tidak ada lagi mencari ikan dengan hal-hal yang melanggar hukum, seperti menggunakan kompresor.
1: Penguatan perlindungan nelayan tradisional, kemudahan akses BBM, serta pengawasan terhadap praktik penangkapan yang merusak lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemanfaatan kekayaan laut secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan potensi maritim Bali memberikan manfaat bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Sementara itu, kita beralih ke informasi lain. Sebanyak hampir 3.000 ASN P3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung mendapat tambahan gaji sebesar Rp300.000. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
1: Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati kan 300.000.
2: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, tambahan DAU rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
1: Ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Banggar, nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
2: Dijelaskan Didi, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan terrealisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
3: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan? Berarti kan 1.150 naik 200, kemarin naik pulih 300. Ya mudah-mudahan untuk 2027 naik lagi kan? Nah kita berharap seperti itu.
2: Mendra berharap 2027 gaji pegawai kembali normal seperti awal, sehingga kinerja pegawai semakin baik, bergairah, dan bertanggung jawab. Dari Sungai Letran Agus Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari mancanegara, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan khawatiran terkait kekerasan mematikan yang dilakukan oleh pemukiman Israel tepi barat Palestina. Kami kutip dari kantor berita Antara, PBB bahkan menyampaikan khawatirannya bahwa penggunaan peluru tajam oleh pasukan Israel dalam operasi penegakan hukum yang melibatkan warga Palestina di tepi barat Palestina.

0: Atlet Tekball Riau, Sumaya, berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi tim nasional. Haryani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Atlet Tekball Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
2: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Tuh, jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
1: Sementara itu, atlet Tekball Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
3: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
1: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat kali ini. Namun kami masih akan terus bersama Anda menyampaikan sejumlah informasi penting hanya di Indonesia Menyapa Siang. Ikuti juga melalui halaman resmi kami www.rri.c.co.id. Dan pastikan juga Anda selalu mengikuti akun-akun resmi dari media sosial kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di akhir pekan.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan.

yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia bahkan menilai kelompok tersebut memiliki kebutuhan khusus sehingga perlindungan harus dipastikan sejak masa tanggap darurat hingga waktu pemulihan. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman juga memastikan kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak gempa di NTT sudah tercukupi. Ia bahkan menyebut stok beras yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Saudara, penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyampaikan kabut asap yang banyak membuat jarak pandang atau visibility menjadi terganggu. 3 informasi tadi bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda langsung menuju ke wilayah Kalimantan. Bagaimana Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI dan Kapolri siang ini tiba di sana untuk memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kita bergabung ke Pontianak, rekan saya Rino Kartono Mawardi. Rino, apakah Presiden saat ini sudah tiba?
1: Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Bandara di Lanut Spadio Pontianak pada pukul 10.45 pagi tadi. Di mana Presiden Prabowo tiba di Lanut Spadio menggunakan pesawat kepresidenan, sementara Panglima TNI Agus Subianto menggunakan pesawat Dassault Falcon 8X milik TNI Angkatan Udara, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737-800NG pada pukul 9.30 waktu setempat. Di mana pada saat pertemuan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan sejumlah strategi untuk penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Mengingat saat ini jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalbar terus meningkat dari 3 hari sebelumnya, yang mana saat ini jumlah hotspot di Kalimantan Barat sebanyak 3.837 titik yang tersebar di 10 kabupaten, yang mana 3 kabupaten diantaranya memiliki jumlah hotspot terbanyak dengan kepercayaan tinggi, yaitu Ketapang dengan jumlah hotspot kepercayaan tinggi 63, Kuburaya 52, dan Mempawa 41. Saat ini penanganan karhutla di Kalbar difokuskan pada penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan

0: lahan. Selain itu, penanganan karhutlah telah juga diprioritaskan untuk memulihkan jarak pandang akibat kabut asap pekat yang sempat mengganggu dan membatalkan jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak pada Jumat pagi kemarin. Di mana saat ini Presiden Prabowo sedang meninjau titik karhutlah di SMA 4 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dan rencananya, usai meninjau di SMA 4 Sungai Raya, Presiden akan singgah di Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan diskusi bersama jajaran di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dapat saya laporkan juga bahwasanya kebakaran yang meluas sejak pertengahan Juli akibat kemarau ekstrim terus ditangani melalui operasi pemadaman darat, waterbombing, serta teknologi modifikasi cuaca atau OMG, di mana pada Jumat malam kemarin, Lanut Spadio bersama BNPB mengerahkan satu helikopter jenis Skorsky 60L untuk memadamkan titik karhutlah di Desa Megasari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dan saat ini pembasahan terus dilakukan oleh pihak BPBD dan ke pihak polisian maupun TNI untuk meminimalisir dampak kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Spadio. Demikian rekan Risti yang dapat saya laporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Risti. Baik, terima kasih. Dan saat ini Presiden sudah tiba di Pontianak. Kami juga ingin mengetahui seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sudah cukup mengkhawatirkan. Mengapa saya katakan mengkhawatirkan? Karena kondisi masyarakat yang saat ini dalam beraktivitas terganggu, jarak pandang juga terbatas, bahkan beberapa aktivitas penerbangan terpaksa dibatalkan. Kemudian juga masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan salah satunya adalah bagaimana dengan kegiatan nelayan di perairan. Apakah ada dampak khusus? Sudah bersama kami Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kalimantan Utara, Bapak Rustan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Rustan.
3: Selamat siang, Mbak. Ya.
1: Iya, Pak Rustan, suaranya agak jauh nih, tapi cukup jelas ya mendengar suara saya ya.
3: Jelas-jelas, Mbak.
1: Iya, Pak Rustan, seperti apa sih dengan adanya karhutlah ini mengganggu aktivitas di perairan sementara ini?
3: Iya, jadi kita ini berada di Kalimantan Utara. Kita ini mendapat kiriman dari tetangga wilayah sesama Kalimantan kayaknya ini. Karena kayaknya kebakaran ini dekat dari Kalimantan Utara. Terkait dengan situasi ini sangat mempengaruhi pekerjaan kita sebagai nelayan yang berada di perairan Kalimantan Utara. Karena kita tidak bisa membaca situasi tanda-tanda yang biasa kita gunakan pada saat melaut. Contoh misalnya pulau-pulau sudah tidak kelihatan. Mm-hmm. Kemudian gunung-gunung yang kita biasa tanda itu kalau di luar itu sudah tidak kelihatan.
1: Oke, berarti memang terbatas jarak pandang ya. Artinya dengan kondisi seperti ini masih tetap melaut nggak sih Pak Rustan?
3: Melaut tapi cuman volume waktu kita melaut itu dikurangi karena kita sangat terdampak. Kenapa? Karena kita ini kalau kita berada di laut itu kita tidak bisa menentukan haluan menuju lokasi tangkap. Hmm. Karena tanda-tanda alam yang kita sudah ketahui itu sudah tidak bisa terbaca lagi. Kita sedangkan pulang ke daratan aja kita hanya menggunakan ini.
1: Oke, boleh kasih gambaran nggak biasanya kalau melaut itu berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa? Nah sekarang dengan kondisi seperti ini jadi hanya efektif berapa jam?
3: Itu kita tidak berani jauh-jauh ke tengah, Mbak. Hmm. Karena kalau kita berani melautnya terlalu jauh itu satu BBM kita khawatir. Karena haluan kita ini tidak berani kita lari lepas. Sedangkan kita itu meraba-raba. Makanya kita tidak terlalu jauh melautnya. Biasanya kita itu sampai 7 mil. Itu sampai 10 mil. Sekarang kita hanya sekitar 2 sampai 3 mil aja dari daratan. Itu pun tidak kelihatan. 1 mil dari daratan itu tidak kelihatan.
1: Oke, karena ini tidak bisa melihat apapun, jadi sebaiknya seperti apa? Apakah memang ada larangan bagi teman-teman nelayan? Sementara ini kan mata pencaharian juga ya, Pak Rustan ya?
3: Iya. Kalau soal larangan sih, saya kira tidak ini. Karena kita ini sebagai nelayan, nelayan kecil ini, kita ini tergantung dari hasil tangkapan. Jadi misalnya kalau hasil tangkapannya tidak ada, ya otomatis ekonomi kita. Seperti saat ini, ekonomi kita sangat terganggu dengan situasi ini.
1: Oke, kalau karena dari sisi udara, terhirup juga nggak sih?
3: Terhirup. Di tengah laut itu kayak kita itu seperti kita membakar hutang itu kalau di tengah laut itu.
1: Wow.
3: Abu-abu apa apinya itu yang hitam-hitam itu sampai di laut itu terbang-terbang itu.
1: Oke. Jadi memang ini terasa di merata di semua lokasi ya, di semua area ya, Pak Rustan ya?
3: Iya, di tengah laut itu.
1: Oke, dengan kondisi seperti ini, artinya ada aktivitas yang harus dihentikan. Apa yang bisa dilakukan oleh para nelayan?
3: Harapan kita sih, karena kalau misalnya mau menghentikan aktivitas kita, kayaknya tidak bisa. Karena itu menjadi mata pencaharian kita. Kita hanya mengurangi volume waktu melaut, kemudian jauhnya dari daratan. Kemudian dilihat sikonnya juga sih, karena asap ini itu kalau di Kalimantan Utara itu kalau angin timur lautnya yang kencang itu tebal asapnya. Tapi kalau angin bardaya yang meniup itu asapnya lari ke Malaysia. Itu dia lari ke utara. Itu. Dan asap itu seperti kabut itu yang bergulung-gulung di atas daratan itu di Kalimantan Utara itu seperti kabut yang mau hujan itu kabut hitam pekat.
1: Ya. Jadi, bisa dibayangkan.
3: Kalau sudah merapat ke permukaan air sudah jarak pandang kita kapal-kapal tanker aja di depan mata itu nggak kelihatan itu.
1: Bahaya sekali berarti kondisi seperti ini ya.
3: Iya, bahaya sekali, Mbak.
1: Oke. Meskipun dengan misalnya lampu penerangan juga sama sekali tidak bisa terbaca ya.
3: Iya, kalau malam itu tidak kelihatan. Lampu suar navigasi aja yang ada di Kota Tarakan yang berputar-putar setiap malam itu tidak kelihatan.
1: Baik.
3: Dan itu adalah tanda kita, tapi tidak kelihatan. Makanya kita sering kesasar.
1: Oke, iya, bisa dipahami. Pak Rustan, artinya saat ini komunikasi seperti apa sih yang dibangun dengan teman-teman, rekan-rekan nelayan, kemudian juga dengan dinas setempat, dinas kelautan perikanan, seperti apa Pak?
3: Ya, kita ini sudah menyampaikan keluhan kepada pemerintah, khususnya dinas perikanan. Karena persoalan ini setiap tahun, setiap bulan Agustus, fenomena ini terjadi.
1: Ya.
3: Itu. Sementara kita ini nelayan tradisional hanya mengandalkan insting, tidak mengandalkan teknologi. Itu sih yang menjadi harapan kita. Seandainya misalnya kalau pemerintah mau memfasilitasi kita dengan teknologi, saya kira segelap apapun kita bisa melaut juga karena kita punya teknologi. Kita tidak takut, khawatir untuk kesasar, kemudian tersesat di tengah laut karena tidak ada haluan, tidak ada panduan itu.
1: Baik, Pak Rustan, tapi sampai sekarang apakah juga teman-teman di lapangan misalnya menemukan hal-hal yang terkait dengan kondisi ini menjadi misalnya gangguan sesak nafas, gangguan yang sudah lebih kepada kondisi medis tertentu begitu?
3: Iya, kita sebagai nelayan ini merasakan batu-batu Mbak kita ini. Sudah hampir 2 minggu kita batu-batu ini.
1: Iya.
3: Karena menghirup udara langsung yang bercampur dengan asap. Gitu.
1: Oke, ada peringatan dari pemerintah yang diberikan juga ke masyarakat di sana, Pak Rustan, di Kalimantan Utara?
3: Secara umum ada. Itu larangan membakar hutang itu.
1: Hanya itu ya. Tapi kalau untuk aktivitas masyarakat, ada yang dibatasi? Atau mungkin boleh kasih gambaran di tempat Bapak, misalnya ada pemberian masker kah dari pemerintah?
3: Belum ada kayaknya Pak, tidak ada kayaknya dari pemerintah. Itu hanya anak sekolah kayaknya dibatasi ininya, dilarang keluar banyak waktu keluar dari ruangan. Kalau kita sebagai masyarakat biasa, belum ada sih himbauan yang secara ini baik berupa kesehatan itu belum.
1: Oke. Pak, kalau kita lihat tadi yang Bapak sampaikan bahwa dampak karhutla ini kan jarak pandang terbatas, resiko keselamatan juga kalau berlayar, penurunan pendapatan. Lalu apa biasanya setiap tahun pengganti pendapatan yang bisa dilakukan oleh nelayan di sana?
3: Kalau kita sebagai nelayan tradisional di sini, itu 95% itu tergantung dari hasil tangkapan. Kita tidak punya usaha lain, Pak. Makanya kalau kita melaut tidak dapat ikan, ya kita bersabar. Tidak ada upaya-upaya untuk ini. Karena keahlian kita memang hanya di laut, menangkap ikan aja. Tapi kalau cuacanya seperti ini, situasinya seperti ini, ya kita mau apa? Kita bersabar aja. Menunggu situasi, mudah-mudahan hujan, curah hujan deras. Karena biasanya kalau hujan deras turunnya, kabutnya ini hilang. Harapan kita itu dari air hujan aja. Tapi hujan di Kalimantan Utara ini sudah hampir 1 bulan juga sih tidak pernah hujan secara deras.
1: Oke. Dan saat ini juga tidak ada yang bisa dilakukan ya oleh Pak Rustan maupun teman-teman ya, di sana. Hanya menunggu waktu saja begitu ya?
3: Menunggu waktu, Pak.
1: Baik.
3: Mudah-mudahan ada hujan cepat.
1: Mudah-mudahan ada hujan. Kalau untuk pemadaman ataupun juga maksud kami operasi modifikasi cuaca, Pak Rustan sering lihat juga dari udara?
3: Jarang sih, Mbak, kita lihat di sini. Karena kita ini di laut kan, di pesisir.
1: Baik, kalau begitu. Pak Rustan, saya turut prihatin dengan yang dirasakan oleh Pak Rustan dan teman-teman. Kita berharap situasi menjadi lebih baik, tapi informasi tadi saya sudah catat, nanti akan saya teruskan. Terima kasih banyak waktunya berbincang dengan Pro 3. Selamat siang, Pak Rustan.
3: Selamat siang, Mbak Titi.
1: Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kalimantan Utara, Rustan, yang menyampaikan dampak karhutla begitu berdampak signifikan, terutama bagi pendapatan para nelayan di sekitar.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kita ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat, terutama dari sisi kesehatan. Ada Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan SKK, sekaligus Koordinator Penanganan Bencana untuk mengetahui situasi terkini.

0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi Dr. Sumarjaya. Dan kali ini Dr. Sumarjaya juga menjadi koordinator dalam penanganan bencana di Flores, Kementerian Kesehatan. Tapi kali ini kami akan lebih memfokuskan pada pembahasan Karhutla. Dr. Sumarjaya, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, dok. Kondisi masyarakat di Kalimantan nih, utamanya yang saya ingin tanyakan. Ini kan mengeluhkan susah bernafas ya, kemudian juga jarak pandangnya terbatas dan sebagainya begitu. Anda sendiri mungkin menerima informasi seperti ini, seperti apa sih yang bisa dilakukan? Apakah hanya dengan memakai masker itu cukup? Padahal di mana-mana ini kondisinya kan tidak mengenakan bagi kesehatan. Silakan dok.
2: Ya, makasih. Jadi terkait ISPA ini memang di daerah Karhutla memang banyak ya, di daerah khususnya ada daerah Provinsi Kalbar, Kalimantan Tengah ya, tingkat ininya memang tinggi ya risikonya. Kemudian Kalimantan Selatan, Riau, Kepri dan Jambi dan Babel dan Papua Barat. Tentu memang ini memang kondisi lagi cuaca iklim yang El Nino ya. Nah, ini kelompok rentannya kalau kita identifikasi itu ada anak-anak ya, lansia, ibu hamil, penderita asma dan pekerja di luar gitu ya, seperti itu. Nah, yang harus kita pahami bagaimana kita melakukan promote strategi kita, ini kan pencegahannya kan jangan sampai yang rentan tadi itu terkena keluar dulu ya, kita antisipasi itu. Jadi strategi pengendaliannya ini dengan cara kita melakukan promotif tentu preventif karena ini dalam rangka mencegah ya. Bagaimana kita melakukan edukasi dan promosi terhadap yang rentan risiko tadi terhadap Karhutla pada masyarakat. Kemudian melakukan pemantauan. Kami melakukan pemantauan risiko penyakit ISPA ini ya berdasarkan sistem yang sudah ya, sistem SKDR, sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan kerjasama dengan surveillance ya, kualitas udaranya seperti apa. Yeah. Kemudian kita sudah menerbitkan sebenarnya kewaspadaan Karhutla bagi di dinas-dinas kesehatan setempat, khususnya tadi di daerah yang saya sampaikan tadi. Demikian, Mbak.
1: Baik. Gejala seperti apa sih atau tanda bahaya seperti apa yang mengharuskan seseorang apabila terdampak, terimpak oleh Karhutla ini, baik dari apa? Nafas, kemudian juga ada yang bilang matanya perih, harus segera bawa ke fasilitas medis.
2: Ya, jadi memang ISPA ini kan lebih pada ISPA. ISPA itu ya seperti gejalanya batuk gitu ya, sesak nafas, radang tenggorokan. Nah, jangan sampai juga yang berisiko tadi seperti asma itu jangan agak kita harus jaga sekali ya, memberikan edukasi jangan sampai banyak di luar rumah seperti itu. Nah, memang pada dasarnya mata juga mempengaruhi, makanya ini sebaiknya disarankan bagi yang memang berpergian cukup lama di luar sebaiknya memang pakai, selain pakai masker juga pakai kacamata lah sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian ya gangguan pernapasan pada anak itu sering juga terjadi. Makanya anak-anak tadi yang rentan tadi memang sangat rentan sekali untuk terkena misalnya penyakit ISPA tadi ya, dengan saluran pernapasan akut tadi ya, seperti batuk dan sesak napas. Nah, gangguan mata dan termasuk bukan mata aja Mbak, tapi juga kulit ya. Iritasi mata seperti mata merah itu iya ya. Yeah, kemudian gatal-gatal, perih, nih akibat dari asap itu juga memang mempengaruhi terhadap Karhutla ya. Nah, dampak juga terhadap peningkatan risiko malaria, penyakit malaria juga merupakan itu ya, perubahan habitatnya, kondisinya tadi ya normal menjadi ya menciptakan tempat ideal nyamuk Anopheles untuk berkembang biak seperti itu, Pak.
1: Oke, dengan kondisi seperti itu, bagaimana sih kita, mungkin kita tidak bisa langsung menoleransi ya, tiap orang juga beda-beda adaptifnya terhadap kondisi seperti ini. Nah, kira-kira gejala paling berat seperti apa yang kemudian, oh ini sudah harus ditangani medis begitu, membawa ke UGD dan sebagainya, ya. Dokter?
2: Ya, jadi kalau memang dirasakan memang lebih dari 3 hari batuk atau pileknya enggak, ini ya segera berobat ke dokter, itu yang pastinya ya. Kemudian termasuk tadi iritasi kulit ataupun mata seperti itu, perih ya. Jadi disarankan kalau memang sudah terkena seperti itu, jadi segera ke dokter, jangan dibiarkan. Karena ini juga bisa berdampak pada pneumonia ya. Jadi kalau orang yang lagi dengan Karhutla ditambah lagi sekarang El Nino ya, tinggi, panas juga, cuaca panas yang luar biasa, itu berdampak kepada status kesehatan masyarakat. Khususnya stamina ya, daya tahan tubuh mereka itu sendiri ya. Jadi itu yang kita harapkan ke masyarakat, kami menghimbau ya, satu yang rentan tadi ya diusahakan untuk tidak terlalu banyak di luar rumah. Yang kedua, ya, kemudian kalau memang gejala tadi dirasakan, misalnya iritasi mata, kulit, juga termasuk juga batuk pilek, pernapasan, segera pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga, kita memang selalu melakukan edukasi, ya, terhadap apa masyarakat, ya, bagaimana kita memberikan edukasi pada masyarakat supaya tidak menjaga kesehatannya tadi pakai masker, pakai kacamata, dan memang kalau terpaksa harus keluar rumah. Demikian, Mbak.
1: Baik, dok, untuk perlengkapan atau perlindungan diri, apa sih jenis masker yang misalnya paling efektif untuk saat ini dan juga misalnya apabila sesak nafas begitu, apakah oksigen portable itu cukup aman untuk dikonsumsi oleh masing-masing orang begitu misalnya?
2: Ya, jadi begini, kalau maskernya ya masker biasa normal biasa nggak harus pakai N95 dan semacam ya. Jadi artinya bagaimana menjaga untuk jangan sampai terkena abunya. Itu kan dampaknya terhadap bisa kena paru-paru juga. Nah, kemudian kalau kami juga sudah melakukan distribusi terhadap oksigen konsentrator di puskesmas-puskesmas supaya tapi tentu melalui dinas kesehatan ya untuk jika ada yang sesak napas itu bisa dilakukan melalui oksigen konsentrator, nggak perlu pakai tabung oksigen yang cukup berat dan gitu. Nah, yang ketiga, kita juga sudah menyiapkan obat-obat pelayanan kesehatan dasar seperti salah satunya tadi ya, obat ISPA ya, kemudian obat kulit dan juga mata. Ini juga sudah kita distribusikan ke dinas kesehatan melalui stok yang ada di farmasinya masing-masing. Demikian, Mbak.
1: Baik, dok, untuk makanan, minuman, ataupun juga celah-celah rumah, apa yang bisa dilakukan? Mungkin terakhir, dok.
2: Ya, jadi begini, segera jangan sampai rumah kita terkena apa debu-debu asap dari kahut lah. Jadi usahakan terlalu kalau bisa tertutup lebih baik ya. Kalau memang dia mempunyai AC, tetapi kalau tidak, sebaiknya pakai orden, jangan sampai terbuka langsung. Diusahakan pintu juga tertutup. Yang ketiga, munculnya penyakit-penyakit yang tadi malaria apa semacam ya, kemudian akan timbul juga leptospirosis. Jadi penyakit yang disebabkan karena tikus. Karena tikus biasanya kalau panas dia akan keluar juga gitu. Dia masuk ke rumah. Jadi ini yang harus kita jaga demikian untuk di rumah kita seperti itu untuk kebersihan dan keamanan dari vektor. Demikian, Mbak.
1: Baik, Dokter Sumarjaya, terima kasih banyak waktunya. Selamat siang, sukses selalu, sehat selalu, dokter.
2: Selamat siang, Mbak. Ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dr. Sumarjaya terkait kondisi karhutla yang ada di Kalimantan, dan mungkin juga ini bisa menjadi perhatian bagi keluarga, kerabat Anda yang tinggal di sana agar bisa melindungi diri dari kondisi saat ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami akan menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kita langsung menuju ke Palangkaraya. Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi karhutla di Palangkaraya, Kelurahan Petu Ketimpun, dan bergabung bersama kita Edi Suroso. Edi, seperti apa pantauan setelah Presiden tiba?
1: Rizky, kami informasikan bahwa saat ini Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dijadwalkan hari ini jam 2 siang akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya yang sangat parah saat ini, di mana kondisi di lapangan tempat kunjungan kerja Presiden ini sudah dijaga aparat keamanan dengan ketat. Seluruh titik dijaga karena memang beliau dijadwalkan hari ini jam 2 siang akan ke lokasi Palangkaraya meninjau kebakaran hutan dan lahan melalui jalur udara dan juga jalur darat. Saat ini saya bersama dengan salah satu personel BPBD Kota Palangkaraya, di mana yang saat ini berada di lokasi tempat kunjungan Presiden RI. Di mana bagaimana sekarang lokasi kebakaran di sini, begitu parah atau bagaimana nih? Kita share informasi kepada BPBD.
2: Untuk sementara di daerah Petu Ketimpun lumayan apinya cukup besar dan meluas. Dan Satgas sedang berjibaku untuk memadamkan api tersebut.
1: Kebakarannya saat ini mengakibatkan apa dengan kebakaran ini?
2: Ya, polusi udara. Ya, semakin pekat lah. Itu aja.
1: Ada nggak kendala di lapangan dari BPBD? Mungkin kekurangan air, sumber air, atau personil di lapangan?
2: Untuk personil ini sumber air sudah mulai mengering, memakai bor aja untuk pemadaman. Gitu.
1: Baik, mendengar itulah tadi wawancara saya bersama dengan personel BPBD, di mana beliau ini salah satu satgas yang tergabung di BPBD Kota Palangkaraya. Di lokasi inilah nantinya Presiden akan mengunjungi, yaitu Petu Ketimpun, yang lokasinya ini adalah rawa gambut hutan yang terbakar di kanan-kiri, yang sudah kurang lebih sebulan ini terbakar, mengakibatkan kabut asap pekat yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Terkena ISPA, kurang lebih ratusan masyarakat sudah terinfeksi saluran pernapasan akut, di mana ini menjadi perhatian Presiden mengunjungi lokasi Petu Ketimpun ini. Nanti Presiden akan langsung memerintahkan jajarannya untuk bagaimana supaya penanggulangan ini secepatnya bisa diatasi, karena kebakaran hutan dan lahan ini 99% adalah ulah dari oknum pembakar lahan yang dengan sengaja, dengan biaya murah membakar lahan yang dampaknya sangat merugikan masyarakat luas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Soko.
0: Ya Edi, apa saja agenda Presiden setelah mengunjungi warga? Apakah selanjutnya akan ada kegiatan khusus yang dijadwalkan atau Presiden akan kembali ke Jakarta?
1: Ya, sesuai dengan rencana jadwal yang kami terima, Presiden setelah dari Palangkaraya ini, beliau langsung menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau juga nanti akan melewati Tumanusa, yang merupakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan setiap tahun musim kemarau ini. Tapi sekarang ini masih dalam perjalanan, beliau Presiden menuju ke Palangkaraya, nanti akan kami update kembali informasi selanjutnya ketika beliau datang ke lokasi tepat saya mengabarkan hari ini.
0: Baik, dan apakah juga terlihat dari rombongan mereka menggunakan masker khusus ataupun juga apa yang Anda pantau dari rombongan Presiden yang tiba di Palangkaraya saat ini?
1: Ya, dari pantauan kami di lapangan memang terlihat sekali bahwa seluruh jajaran yang tergabung dalam kunjungan kerja ini, yaitu Kapolri, Wakapolri, yang pertama tiba adalah Wakapolri standby di bandara. Memang kondisi kabut asap ini memaksa kita harus menggunakan masker untuk melindungi supaya tidak terkena ISPA.
0: Baik, terima kasih Edi Suroso, tetap berhati-hati dalam bertugas. Terima kasih untuk laporan Anda saat ini. Edi Suroso melaporkan langsung dari Palangkaraya. Pendengar, kita lanjutkan dengan informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan juga mengoptimalkan dukungan Satuan Tugas Udara untuk membantu Satgas menangani kebakaran hutan lahan melalui pemantauan titik api dan pemadaman lokasi yang sulit dijangkau. Kasubit Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kalsel Ariansyah memastikan optimalisasi dukungan tersebut dilakukan melalui satu unit helikopter patroli dan satu pesawat patroli untuk memantau titik api yang belum terlihat dari darat. Kemudian hasil pantauan ditindaklanjuti oleh kabupaten kota masing-masing dan operasi pemadaman disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ariansyah bahkan menjelaskan, dalam operasi sebelumnya, masing-masing heli telah melaksanakan dua sorti helikopter pengebom air dalam menangani sejumlah titik api dengan beberapa lokasi berhasil dipadamkan setelah dilakukan pemadaman dari udara. Namun, beberapa titik juga masih menyisakan asap tipis karena luas area kebakaran cukup besar dan penanganan membutuhkan dukungan operasi helikopter pengebom air sekaligus bantuan tim Satgas Darat di lokasi. Dari mancanegara, Kementerian Luar Negeri Oman menyebut Menteri Luar Negeri Menlu Oman Sayyid Badar bin Hamad Al-Busaidi dan Menlu Iran Sayyid Abbas Araghchi berdialog melalui telepon membahas upaya memulihkan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz. Kedua menteri membahas perkembangan terkait pelayaran melalui jalur perairan strategis dan menekankan perlunya melanjutkan pembicaraan untuk mencapai kesepahaman praktis yang dapat memfasilitasi kelanjutan dan kelancaran arus pelayaran. Sekaligus mereka mendukung keamanan dan stabilitas kawasan di kementerian tersebut. Mereka juga meninjau perkembangan terbaru kondisi kawasan berbagai upaya dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan dimulainya dialog serta perundingan atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Dari berita olahraga, Federasi Cheerleading Indonesia, maksud kami Cheerleading Seluruh Indonesia atau FCSI resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional KONI Pusat berdasarkan surat keputusan KONI Pusat nomor 105 tahun 2026. Keputusan tersebut menjadi langkah baru cheerleading sebagai cabang yang baru masuk dalam ekosistem olahraga prestasi di Indonesia. Ketua Harian FCSI, Ardiansyah Jafar, menekankan FCSI berkomitmen tegak lurus mendukung KONI dalam memajukan prestasi olahraga Indonesia. Bahkan menambahkan, FCSI akan mempersiapkan ekosistem cheerleading sesuai dengan arahan Ketua Umum KONI Pusat untuk bisa tampil di PON NTT NTB 2028 mendatang.

Informasi tadi kami akhiri dan kami tetap melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan juga Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Catatan peristiwa.
4: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara, diantaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia, dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.

0: baru enak.
1: Lepas ketena, masuk. Luar biasa.
2: Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Dan saat ini sejumlah pompa, tangki hingga personil dikerahkan memastikan kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi sekaligus mendukung penanganan karhutla. Sementara Kementerian PMK mendorong penguatan sinergi pentahelik melalui Indonesia Disaster Management Summit DMS yang memperkuat penanggulangan bencana nasional, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Mary Evriana menyebut DMS menjadi forum konsultasi bersama seluruh pemangku kepentingan saat ini. Dan Pusat Kedokteran serta Kesehatan Pusdokes Polri membuka layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak di posko pengungsian Barakalong, Reo, Nusa Tenggara Timur. Juru bicara posko pelayanan NTT, Ibda Dr. Fahri Abdurrahman mengatakan sejumlah keluhan warga didominasi flu, mual, muntah. Menurutnya keluhan tersebut menjadi perhatian tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak gempa, terutama di daerah pengungsian. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id. Dan kami akan menghadirkan sesaat lagi bagaimana geliat UMKM. Dan tentunya bersama narasumber yang sudah hadir melalui Zoom dan Anda bisa menyaksikan langsung melalui layar RRI.net.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke. UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah beragamnya produk dekorasi dan kerajinan yang hadir di pasaran, lampion ternyata masih punya daya tarik tersendiri. Dan tak hanya menjadi penghias ruangan atau acara, lampion ternyata berkembang menjadi produk kreatif yang punya nilai seni dan peluang usaha. Lewat kreativitas dan kemampuan membaca kebutuhan pasar, para pelaku UMKM terus mengembangkan produk lampion agar semakin beragam dan menarik. Kali ini sudah ada owner dari Oso Lampshade Atelier, yaitu Marbeno Deka Marimba. Selamat sore, Marbeno.
7: Halo, selamat sore Ibu Risti.
1: Iya, saya manggilnya apa nih? Kak Beno atau Kak Deka?
7: Ben.
1: Apa ben panggilannya? Ben ya panggilannya ya Kak ya. Oke. Kak Beno, sudah berapa lama sih punya usaha lampion ini?
7: Kita 6 tahun. Kita bergerak dari 6 tahun. Dari pasca COVID.
1: Oke.
7: 2021 awal.
1: Kenapa nih milih bisnisnya bisnis lampion?
7: Karena kita ngelihat potensi awalnya dulu. Dulu kan kita supply lokal. Kita lihat potensi ke depan dari bentuk-bentuk lampion ini bisa dikembangkan sampai jadi sekarang yang kita target di home decor ya.
1: Mm-hmm. Oke. Mungkin awalnya dulu apakah memang dari background pendidikan Kak Ben atau orang tua atau siapa sih sebenarnya yang membawa inspirasi buat bisnis lampion?
7: Pada awalnya kita lihat dulu di Solo, dulu kan ada beberapa, kita kan lokasi di Solo ya, sebelumnya.
1: Boleh dong cerita, iya di Solo, nanti dicari-cari di mana nih.
7: Sorry.
1: Iya, bisa mendengar dengan baik apa agak terputus-putus Kak Ben?
7: Aman, terdengar, terdengar.
1: Oke. Okay. Silakan, gimana tadi waktu di Solo?
7: Pada awalnya memang kita lihat tampil itu di Solo. Saya sendiri tertarik untuk mengetahui dulu pertamanya itu. Lalu dari situ kita coba pelajari satu-satu, kita coba beli satu-satu, gimana sih buatnya, gimana sih buatnya.
8: Oh, kita udah ketemu formnya, coba kita share, pada suka, kita cek ombak juga pada suka. Ya dari situ kita kembangin lah bentuk-bentuk yang lebih unik yang mungkin di pasaran belum ada teman seperti itu. Gitu sih. Tapi okay, memang kita banyak bentuk ikan pasaran seperti bulat, tolonjong, kapsul, dan lain-lain. Itu kita masih mempertahankan itu sebagai standar bentuknya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk pelanggan, lebih banyak pelanggan dalam kota Solo atau sudah banyak juga yang di luar Solo?
7: Kebanyakan di luar Solo, Buristi.
1: Oh, terutama malah gitu ya?
7: Bali. Mm-hmm. Dan Jakarta, karena untuk Bali mereka mempunyai rumah yang kebanyakan tropical, Jepandi, dan lain-lain yang cocok buat kita masukin.
1: Oke, memang ini disesuaikan dengan ini ya, konsep ruangan dan sebagainya gitu ya. Boleh tahu ini bahan dasarnya apa sih? Kertas minyak ya, kalau tidak salah sih bahan dasarnya lampion atau apa?
7: Bukan.
1: Apa tuh?
7: Kan kita dari linen fabric.
1: Oh, linen.
7: Dan rotan.
1: Oke. Untuk pengerjaan satu lampion butuh waktu berapa lama?
7: Itu tergantung dari bentuk, ukuran, serta kesulitan. Biasanya kalau besar itu kita perlu waktu hampir 1 minggu sampai 7-10 hari, sorry. Itu yang besar. Okay. Terus yang kecil-kecil mas sehari bisa, cuma ya perlu kita quality check, detail-detail itu kita sangat perhatikan di sini.
1: Iya, nah kalau Kak Ben ini pemilik dan juga
7: saya pemilik dan pemilik aja sih bu, dan
1: pemilik
7: manajer
1: ya?
7: Mungkin ya.
1: Manajemen sehari-hari ya, jadi kalau QC-nya yeah, juga masih Kak Ben berarti yang ngerjain nih.
7: Ada lagi, Bu.
1: Ada lagi. Oke. Okay. Nah, kalau dilihat tadi ya 7 sampai 10 hari untuk satu lampu. Sehari bisa kerjain berapa banyak tuh?
7: Karena kita beberapa ada tenaga. Craftsman. Mm-hmm. Craftsman kita, craftsman juga. Sehari tergantung bentuknya juga ya, tapi kalau kita average rata-rata itu kita bisa buat 1 sampai 3 sehari.
1: Oke. Okay. 1-3 ya, tergantung tingkat kesulitannya. Nah,
7: betul, karena kalau kita melihat lampion ini kan sebagai artistik aja sih, nggak sebagai fungsional yang buat penerangan lampu gitu aja.
1: Kalau di workshop, sekarang yang bekerja ada berapa banyak Kak Ben?
7: Kita ada 7 di workshop.
1: Dan itu setiap hari masuk, satu minggu juga termasuk?
7: Satu aja, minggu libur.
1: Minggu libur ya, oke. Ah, lihat dari perkembangan sampai 6 tahun ini, animonya masyarakat seperti apa menyebutnya ini lampion apa sih? Kalau tipenya ini saya lihat bentuknya unik ya, warnanya putih gitu ya, mostly.
7: Warnanya natural.
1: Natural.
7: Looknya sebenarnya bukan aslinya ya. Natural kalau, sorry, boleh diulangi Bu pertanyaannya?
1: Iya. Kalau dari bentuknya nih ya, dan ini rata-rata pelanggan itu repeat order memang karena suka atau mereka biasanya nentuin motif sendiri, model sendiri begitu?
7: Oh, sering customize. Misal mau bentuk dan ukuran custom tuh biasa customer sering request juga.
1: Oke, dan rata-rata ini lebih kepada rumah tangga atau hotel, penginapan?
7: Tergantung model rumahnya sih. Kembali lagi ke situ.
1: Oke, jadi memang disesuaikan ya dekorasinya ya. Ini saya lihat juga ada dekorasi Natal bahkan ya, menarik sekali ya.
7: Iya, Natal juga ada.
1: Oke, boleh tahu nggak sih harganya dari harga berapa nih Kak Ben?
7: Yang apa?
1: Yang paling standar deh, misalnya.
8: Yang linen kita standar di 300 start.
1: 300 ribuan?
8: Iya.
1: Wah, masih terjangkau berarti ya.
8: Itu yang paling kecil.
1: Dan yang paling mahal deh, kalau boleh tahu, berapa sih harganya? Karena pengerjaannya juga tidak mudah mungkin ya.
8: Kalau linen ya. Linen... Ya. Seingat saya yang 25 juta, seingat saya.
1: Oh, wow. Berarti ini juga lumayan ya. Mas, Kak Ben ini dibantu sama ada tim yang buat membuat desainnya, atau siapa saja sih orang-orang yang terlibat? Ya, mungkin boleh cerita juga. Mungkin kita, banyak teman-teman muda yang punya keinginan juga mau buka usaha apa gitu. Jadi mungkin bisa menginspirasi dari apa yang Kak Ben sudah lakukan.
8: Ini dari yang hierarki yang di bawah ya?
1: Boleh, atau boleh diceritain, ya.
8: Nah, kita ada dua desainer, drafter, sorry. Satu admin,
1: ya.
8: Sisanya craftsman dan bagian packaging.
1: Oh, oke. Kalau dilihat dari kompetitor, pesaing, merasa bahwa usaha Lampion ini cukup banyak pesaing atau ini niche market?
8: Kalau dibilang nggak ada pesaing juga salah. Kalau ada pesaing juga lumayan banyak. Apalagi karena pasarannya sebenarnya di Eropa yang seperti ini. Eropa, US, dan lain-lain. Mungkin... Ya, kita punya brand sendiri-sendiri sih.
1: Ya, punya strategi sendiri juga ya.
8: Betul.
1: Oke.
8: Okay. Pintar-pintar berinovasi aja.
1: Nah, indeks ekonomi, terdampak nggak sih Kak Ben dengan kondisi sekarang dari sisi penjualan, daya beli?
8: Kalau dari penjualan, lumayan terpengaruh. Apalagi untuk yang, aku kan juga ada yang merah putih, cuma memang karena kondisinya seperti ini, masyarakat ya requestnya agak jauh turun.
1: Oke. Okay.
8: Dari beberapa tahun yang lalu.
1: Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya?
8: Betul.
1: Oke, okay. Dan gimana strategi yang dilakukan oleh Kak Ben dan juga rekan-rekan untuk bisa tetap survive di usaha ini?
8: Kita beberapa incar untuk makanya kita fokus ke quality karena memang target kita untuk sorry to say menengah ke atas, jadi sangat spesifik tadi saya sebutkan seperti rumah japan di tropical dan lain-lain. Kita targetkan ke arah yang memang mempunyai villa dan rumah-rumah yang mungkin setipe dengan itu. Karena kalau Lampion kita kasih ke rumah Jawa itu kan nggak pantas. Sama sekali nggak nyambung.
1: Ya.
8: Jadi kita tarik strateginya seperti itu.
1: Oke. Kalau dilihat ya, sebenarnya ini saya sambil nonton-nonton IG-nya nih ya, yang bisa saya lihat banyak. Itu kan bentuknya unik-unik, lucu-lucu gitu ya. Ini berarti kalau tadi dibilang dari kesulitan, apa saja sih yang dianggap paling kendala? Ada nggak juga produk-produk impor yang kemudian harus dipakai atau semuanya dari produk lokal untuk membuat satu lampion?
8: Kebetulan produk kita, kami sendiri yang produksi di satu tempat, workshop, dan showroom kami jadi satu dan semua keluar dari workshop kami, kalau yang di Instagram kami ya, dari Buristi lihat.
1: Oke, tapi untuk bahan bakunya ada yang impor juga nggak?
8: Oh, bahan baku kita nggak ada yang impor, paling lokal kita semua, supply lokal aja.
1: Supplier dari lokal juga ya, jadi ini sebenarnya UMKM yang memajukan juga para UMKM lokal kalau gitu.
8: Bisa disebut gitu.
1: Oke, sebagai seorang pengusaha nih, Kak Ben sendiri merasa apa sih kendalanya dalam berbisnis sampai dengan 6 tahun ini?
8: Di SDM mungkin ya, kita perlu ekstra lebih fokus ke sana. SDM yang paling menantang menurut saya pribadi.
1: Oke, kenapa tuh? Apakah SDM-nya ini karena kurangnya kreativitas atau skill atau boleh tahu nggak sih rata-rata yang kerja sama Kak Ben ini usia Gen Z kah atau semua usia ada atau gimana?
9: Kebanyakan Gen Z. Jadi okay. Cuma satu yang nggak Gen Z taruh di sini.
1: Termasuk Kak Ben juga Gen Z ya?
9: Ya.
1: Atau milenial nih? Nih daripada nanyain umur nanti dimarahin, jadi nanyanya berdasarkan masa. Oke, okay. Apa kendalanya di SDM kalau yang paling krusial? Ketelitian kah dan sebagainya?
9: Betul, mereka punya karakternya sendiri-sendiri ya. Kita kan benar-benar perlu quality yang benar-benar dijaga.
1: Ya.
9: Kadang mereka tuh suka melupakan bagian-bagian itu. Padahal udah ada SOP-nya sendiri dan lain-lain. Cuma yang memang agak susah karena ya banyak Gen Z ya keluar masuk. Kita akan perlu penyesuaian lagi itu yang mungkin agak susah ya. Udah tertangani pelan-pelan.
1: Oh oke. Okay.
9: Masih nah. Awal itu masih.
1: Oke, ini berarti seperti yang dibilang sekarang ya, kalau katanya Gen Z itu nggak bertahan lama kalau bekerja. Nah, kira-kira punya tips atau trik nggak sih, Kak Ben, untuk bisa mempertahankan Gen Z yang katanya mudah berubah nih kalau bekerja?
9: Kami menerapkan targeting sih, ya masih tahap percobaan juga, kita masih coba-coba gimana sih biar bisa bertahan. Untuk penanganannya lain paling ya ya paling cukup itu dulu sih Bu.
1: Duduk bareng ngobrol gitu ya biar sama-sama nyaman jadi ya, bisa melanjutkan kerja bareng,
9: maunya yang seperti apa, ekspektasinya apa. Ya. Ya, kan memang kita cerita-cerita itu dulu.
1: Oke. Kak Ben, kalau aku lihat nih ya, ini kan dulu namanya kalau tidak salah Istana Lampion. Kemudian namanya jadi Oso Lampshade Atelier. Betul. Kenapa nih namanya diubah? Biar lebih ke market global kah?
9: Yes, betul, Beristi.

0: lebih catchy didengarnya begitu ya.
1: Iya, itu sebenarnya kan kita lebih mengajukan ke proses tangan, jadi kita tambahkan nama tersebut.
0: Baik, sebagai orang muda yang punya usaha sendiri, apa sih menurut Kak Ben daya juang yang harus dimiliki seseorang supaya tetap eksis in this economy, di tengah juga daya beli yang kabarnya turun?
1: Ya, kalau pesan dari saya sih cukup percaya yang sekiranya sorry.
0: Cukup percaya sama ini ya, percaya juga sama kemampuan ya, biar bisa bersaing gitu ya.
1: Iya, betul. Karena persaingan juga nggak ada habisnya. Kita cukup survive sekuat kita.
0: Rajin inovasi juga nggak sih?
1: Ya, kita R&D kalau ada waktu luang memang sering R&D.
0: Oh, that's
1: Itu
0: good.
1: yang paling penting. Biar kita lupa kalau kita lagi kondisi survive. Kita selingin dengan R&D ya.
0: Ya. Jadi banyak-banyak brainstorm juga ya sama teman-teman yang bikin drafting dan sebagainya ya.
1: Betul, berikut.
0: Oke, boleh kasih informasi kalau misalnya ada yang tertarik untuk punya produk-produknya dari Oso Lamshad Atelier, bisa menghubungi kemana? Alamatnya di Solo ataupun juga ada media sosialnya nggak?
1: Oke, dari media sosial kami dengan @Oso Atelier dengan L-nya 2. Dan untuk lokasi showroom kami di Solo, Surakarta, Jalan Arifin, nomor 10, Jebres, Kepatian, Kulon, nomor 10.
0: Baik, itu
1: Ini
0: saja
1: kalau
0: yang mau
1: mau...
0: disampaikan. Atau ada nomor telepon mungkin yang mau di-share juga boleh.
1: Oh ya, boleh kalau untuk nomor telepon di 081 249 347 535. Kita by WA.
0: Untuk pemesanan ya, baik kalau gitu. Sukses terus untuk usahanya Kak Ben dan juga mudah-mudahan ini bisa membawa nama Indonesia. Saya belum tanya tadi, ekspor paling jauh udah kemana?
1: Kita ke Italia sementara,
0: Wow.
1: belum sampai US.
0: Harapannya semoga soon ya, bisa ke US ya.
1: Ya, yang penting jalan aja dulu.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih juga sudah berbagi cerita. Sukses untuk Osho Lamshad Atelier. Selamat sore.
1: Sore, terima kasih Ibu Risti atas kesempatannya ya.
0: Demikian tadi perbincangan dari seorang pebisnis muda, yaitu Marbeno Deka Marimba yang memiliki usaha Oso Lamshad Atelier. Ini merupakan lampion dari bahan linen yang sudah menembus ke pasar global.

0: Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya

0: apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja, tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.
3: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih berkoordinasi dan terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama rombongan ke wilayah terdampak dari mulai Pontianak kemudian nanti akan menuju ke Banjarmasin. Apabila Anda juga punya komentar tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan saat ini, kami juga ingin membantu untuk merekomendasikan ya dari aktivitas outdoor yang mungkin bisa dikurangi bagi Anda warga di Kalimantan saat ini yang masih bersama kami siang hari ini mendengarkan siaran-siaran Pro 3, kemudian juga bisa menutup celah rumah dengan partikel-partikel abu yang masuk ke dalam hunian. Caranya adalah memakai ventilasi dengan kain dakron atau basah, kemudian juga minum air putih yang cukup banyak, ini membantu untuk membilas partikel asap yang menempel di tenggorokan. Gunakan penjernih udara seperti air purifier dengan filter HEPA di dalam kamar tidur jika tersedia. Mudah-mudahan kondisi ini bisa segera tertangani. Silakan untuk Anda ingin mengirimkan pesan 081-399-399-888. Saya juga memberi kesempatan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon dan juga 0213844545, 0213866712, 0213523172 dan 3862375. Kami juga akan hadir dengan beberapa informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan pendengar, kali ini saya ajak Anda menuju ke Surabaya di mana BMKG menyebut bahwa rangkaian gempa bumi yang terjadi di Sumatera, NTT dan Sulawesi tidak saling berkaitan. Karena setiap gempa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita ikuti informasi lengkapnya bersama rekan saya Oni Arianto. Oni.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dynamic trigger masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
2: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan, tapi sejauh ini itu hanya kebetulan. Jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu, jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
1: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
3: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
1: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan sarana pendukung menghadapi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla terus diperkuat selama musim kemarau 2026. Ia menyebut penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta penyediaan infrastruktur pendukung sesuai kebutuhan lapangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan hadirkan informasi dari Dinas Sosial Kota Padang yang menyampaikan masih menemukan sejumlah kendala dalam mempercepat pendaftaran warga melalui portal Perlinsos. Kita simak laporan dari rekan kami yang berada di sana. Ada Elan Sylvia Sari yang menyampaikan informasi lengkap. Elan.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heri Sanjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran Perlinsos. Selain itu, kepemilikan telepon pintar juga menjadi faktor penting karena pendaftaran Perlinsos dilakukan secara digital. Eri menjelaskan, kendala juga dirasakan warga yang masuk dalam desil 1 yang sebagian besar harus beraktivitas mencari sumber penghasilan. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Karena itu, Dinas Sosial Kota Padang mengerahkan agen pendamping untuk melakukan pendataan secara langsung melalui pola jemput bola atau door-to-door. Agen juga membantu warga yang tidak memiliki telepon pintar, termasuk mendampingi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun teknologi.
3: Kendala kebanyakan secara umum warga, terutama yang berada di desil 1 gitu. Mereka kalau tidak beraktivitas, maka tidak atau mereka akan kehilangan sumber penghasilan. Dukungan aktivasi dari setiap agen yang mau door to door ini sangat memudahkan. Karena beberapa temuan yang kami dapat ya, di pasaraya saya pernah dapat warga pedagang mendaftar tuh hampir 325 pedagang loh. Tinggi peminatnya, tergantung kita saja mau apa tidak terjun ke lapangan. Ternyata
2: hal senada juga disampaikan tim evaluasi pelaksanaan program unggulan Progul Kota Padang, Marta Suhendra. Menurutnya, terdapat dua pola yang harus terus digencarkan pemerintah Kota Padang untuk mempercepat pendaftaran, yakni memperkuat sosialisasi dan melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung kepada warga. Marta menilai, keterlibatan agen digitalisasi Bansos sangat penting dalam mensukseskan pendataan portal Perlinsos. Bahkan, menurutnya satu orang kader atau agen mampu membantu mendaftarkan hingga sekitar 600 kepala keluarga kakak.
4: Dan door-to-door itu agen, karena memang kita tidak mau Kota Padang, khususnya masyarakat yang layak mendapatkan, tertinggal. Karena takutnya nanti di 2027 mereka tertinggal, mereka tidak tahu bahwa ini ada program, apalagi yang di desa 1 ya, yang rata-rata itu tidak memiliki HP, makanya dibantu melalui agen.
2: Dengan capaian tersebut, Marta mendorong seluruh agen lebih proaktif mendatangi masyarakat yang belum terdaftar. Hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Kota Padang masih harus mengejar sekitar 41.000 kakak untuk mencapai target pendaftaran yang ditetapkan.
5: Dari Padang Sumatera Barat, Elan Sylvia Sari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan berbagai informasi di Indonesia Menyapa Sore yang sebentar lagi akan Anda ikuti dengan diawali dinamika olahraga. Dan Anda juga bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id. Dan yang terpenting adalah untuk para korban gempa di Nusa Tenggara Timur, terutama di wilayah Flores yang hingga saat ini tercatat hampir 5.000 kali gempa susulan. Kami juga turut prihatin atas kondisi ini. Mudah-mudahan kondisi segera membaik. Dan juga untuk saudara-saudari kita yang berada di wilayah Kalimantan, kondisi kebakaran hutan dan lahan yang juga sudah cukup parah, mudah-mudahan dapat segera ditangani. Terutama hari ini Presiden akan melakukan kunjungan langsung menjumpai warga masyarakat di wilayah terdampak. Titik hotspot juga sudah mencapai 285.000 hektar dan sangat mengganggu aktivitas warga seperti yang tadi kami hadirkan dalam sejumlah perbincangan. Mudah-mudahan akhir pekan ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk Anda berkumpul bersama keluarga, kerabat, ataupun juga orang-orang terdekat. Saya Risti Rustarto, mohon undur diri dari Anda sore hari ini dan tetap sehat, tetap semangat.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

MU siap menjamu Hull di pekan pembuka Liga Inggris nanti malam. Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di final FIFA E 2026 sore ini. Amri Syahnawi Nita Violina tersingkir di semifinal kejuaraan dunia BWF. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Dari Liga Inggris, Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan bertandang ke markas tim promosi Hull City. Duel Hull City kontra MU berlangsung di MKM Stadium Sabtu malam mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Hull kembali ke Premier League setelah finish ke-6 championship dan memenangkan babak playoff. The Tigers juga tampil cukup menjanjikan sepanjang pramusim dengan 2 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Sementara Manchester United memiliki catatan pramusim yang hampir serupa. Setan Merah meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, namun kalah 2-4 dari AC Milan pada laga terakhir. Manajer MU Michael Carrick menegaskan timnya harus terus berkembang dan berusaha meraih kemenangan.
1: Menurut saya kita telah melalui perjalanan panjang. Kita harus terus berkembang dan mencari cara untuk melangkah maju. Pada intinya, mencari cara untuk meraih kemenangan. Kita telah mendatangkan pemain-pemain papan atas dan mereka punya karakter bagus dan kita harus terus berkembang.
0: Secara rekor pertemuan, Manchester United lebih dominan dengan 10 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 12 laga Premier League melawan Hull. MU juga diperkirakan menurunkan sejumlah pemain andalan, termasuk Luke Shaw, Mateu Kuna, Brian Mumbiemo, Amad Diallo, dan Bruno Fernandes. Rekrutan baru Yuri Tielemans dan Andre Santos juga berpeluang menjalani debut bersama Setan Merah. MU sendiri masih kehilangan Manuel Ugarte dan Matthijs de Ligt, sementara Benjamin Sesko telah pulih dari cedera.

0: Sementara dari La Liga Spanyol, Athletic Bilbao akan menjamu Sevilla pada pekan kedua La Liga 2026-2027 di Stadion San Mame, Bilbao, dini hari nanti. Laga ini menjadi kesempatan Bilbao bangkit setelah hasil pramusim yang belum konsisten. Bilbao mencatat 2 kekalahan dari Atlanta dan Marseille, meski sebelumnya menang atas Burgos CF dan Racing Santander. Sementara Sevilla datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Rayo Vallecano pada laga pembuka La Liga. Athletic masih kehilangan Daniel Vivian yang belum sepenuhnya pulih. Pelatih Athletic Edin Terzic menyebut Vivian sudah berlatih keras dan kondisinya terus membaik.
1: About Dani. Yeah, usually we don't like to give some
2: soal Dani, biasanya kami tidak suka memberikan kabar terbaru kepada publik, tetapi seperti yang sudah kalian ketahui, dia sudah beberapa minggu tidak berlatih bersama kami. Dia berlatih sangat keras di luar lapangan, di gym, dan selalu hadir dalam setiap rapat tim. Dia terlihat sangat termotivasi. Saya rasa butuh waktu sedikit lagi baginya untuk kembali bergabung dengan tim dan mengejar ketertinggalan selama pramusim. Namun saat ini dia sudah bebas dari rasa sakit dan berlatih dengan sangat baik. Kami tidak sabar menantikan dia kembali. Jadi tugasnya adalah mencapai kondisi fisik yang bugar dan dia sedang bekerja keras untuk itu.
1: And he's working really hard on it.
0: Di kubu Sevilla, Kike Salah absen karena skorsing, sedangkan Marcao, Alvin Gonzalez, dan Adnan Januzaj masih cedera. Sevilla menempati posisi keempat klasemen sementara dan berambisi melanjutkan tren positif di markas Athletic Bilbao.

0: Kembali ke tenis Cincinnati Open. Iga Swiatek bersiap menghadapi Jessica Pegula pada semifinal Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari nanti. Swiatek datang sebagai juara Toronto dan tengah memainkan performa terbaiknya musim ini. Petenis Polandia juga merupakan juara bertahan Cincinnati dan memimpin rekor pertemuan 7-5 atas Pegula. Meski demikian, mantan petenis nomor 1 dunia itu tetap mewaspadai Pegula dan memprediksi laga kali ini akan berjalan dengan ketat.
1: Pegula adalah petenis yang sangat kompetitif dan memiliki permainan yang sulit dihadapi. Dia bermain dengan bola yang rendah dan datar, sangat berbeda dari gaya permainan saya. Saya akan fokus pada diri sendiri dan berusaha menemukan kesempatan untuk memainkan permainan terbaik saya. Saya yakin pertandingan ini akan menjadi laga yang sulit.
0: Babak semifinal Cincinnati Open di sektor tunggal putri lainnya akan mempertemukan wakil tuan rumah Coco Gauff melawan Sarah Bailey besok pagi. Sementara di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli akan menantang Arthur Fils dini hari nanti. Di susul laga sesama petenis Amerika Serikat, Brandon Nakashima dan Francis Tiafoe yang dijadwalkan berlangsung besok pagi.

0: dari lintasan balap Formula One. Persaingan jelang balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort sore ini semakin memanas. Pembalap tuan rumah Max Verstappen start dari posisi ke-6, sementara pemuncak klasemen Kimi Antonelli berada satu posisi di depannya. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Pembalap Red Bull Max Verstappen bersiap memulai balapan kandangnya pada Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort sore ini dari posisi ke-6. Juara dunia 4 kali itu mengaku masih kesulitan menemukan keseimbangan dan cengkraman mobilnya, sehingga gagal menampilkan performa maksimal saat kualifikasi. Verstappen tertinggal lebih dari setengah detik dari pole sitter George Russell yang mencatat waktu terbaik 1 menit 11,567 detik. Meski demikian, ia menilai performa mobil RB22 tersebut mengalami peningkatan dibanding sesi latihan sebelumnya, namun menegaskan tim tetap harus melakukan perbaikan untuk memperkecil jarak dengan para pesaingnya.
2: Agak sulit menemukan cengkeraman dan keseimbangan. Memang sudah ada kemajuan dari sesi latihan pertama, tetapi masih kurang untuk berada lebih jauh di depan. Kami perlu memahami apa yang bisa dilakukan dengan keseimbangan mobil untuk mendapatkan lebih banyak cengkeraman. Sedikit keseimbangan dan cengkeraman agar kami bisa memperkecil jarak.
1: Sementara itu, pemimpin klasemen Kimi Antonelli akan memulai balapan sprint dari posisi ke-5 setelah sempat keluar lintasan pada sesi kualifikasi. Ia kehilangan bagian belakang mobil dan melebar ke area kerikil setelah memacu mobil dengan kecepatan tinggi di tikungan terakhir. Meski demikian, pembalap Italia itu menegaskan akan memperbaiki performanya pada balapan sprint sore ini guna mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen sementara.
3: I was struggling a lot in the low speed.
2: Saya mengalami banyak kesulitan pada bagian berkecepatan rendah. Saya memacu kecepatan terlalu tinggi saat memasuki tikungan terakhir, kehilangan bagian belakang dan masuk ke kerikil. Setelah itu, tidak mudah membangun kembali kepercayaan diri, tetapi jaraknya masih cukup dekat dan kami akan mencoba lagi nanti.
1: Persaingan balapan sprint GP Belanda sejauh 24 putaran sore ini dipastikan berlangsung menarik. George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi terdepan, sementara pembalap tuan rumah Max Verstappen harus mengejar dari urutan ke-6. Di sisi lain, pemimpin klasemen Kimi Antonelli harus berjuang dari posisi ke-5 untuk mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen sementara. Balapan sprint akan digelar di sirkuit Zandvoort sore ini, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah tersingkir di semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka kalah dari unggulan pertama asal China, Feng Yanze Huang Dongping dalam pertarungan 3 game. Bertanding di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India siang tadi. Amri Nita kalah dengan skor 22-20, 14-21, dan 20-22. Pertandingan berlangsung sengit selama lebih dari 1,5 jam sebelum pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan lawan. Amri Nita sempat merebut game pertama dengan perjuangan ketat 22-20. Namun pasangan nomor 1 dunia asal Cina tersebut bangkit dan merebut 2 game berikutnya untuk memastikan kemenangan. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjuangan seluruh wakil Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2026. Amri Nita pun harus puas membawa pulang pengalaman setelah mampu melangkah hingga babak semifinal.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim Nasional E-Football Indonesia akan menghadapi Jepang pada Grand Prix FIFA E-Continental Championship 2026 kategori konsol. Pertandingan penentu gelar tersebut berlangsung sore nanti mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia tampil impresif sepanjang turnamen dengan permainan disiplin dan mengandalkan serangan balik. Namun Jepang menjadi lawan tangguh karena memiliki pengalaman dan mental kuat di panggung internasional. Dukungan komunitas gaming Indonesia diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi duet Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi.

0: Persija Jakarta resmi merekrut kiper Nadeo Argawinata dari Borneo FC Samarinda menjelang BRI Super League 2026-2027. Nadeo bergabung setelah menjalani masa panjang bersama Borneo FC dan sebelumnya memperkuat Bali United serta Timnas Indonesia. Kiper asal Kediri mengaku terkejut ketika mendapat tawaran dari Persija Jakarta. Kini Nadeo telah bergabung dengan skuad Macan Kemayoran dan mengikuti latihan intensif di Thailand.
1: Pastinya saya juga terima kasih karena sudah disambut dengan hangat oleh tim Persija Jakarta yang kita tahu Persija sendiri adalah salah satu tim besar di Indonesia dan saya cukup excited atau bersemangat untuk bisa memulai semuanya dengan Persija Jakarta. Pasti saya mengira Persija Jakarta adalah salah satu tim yang terbaik, salah satu tim besar di Indonesia dan pastinya ketika ada tawaran dari Persija, saya tidak akan lebih kedua kali untuk
0: kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sekaligus memberikan kestabilan di posisi penjaga gawang Persija musim depan. Persija Jakarta juga resmi mendatangkan striker asal Swedia Alexander Jeremejeff untuk menghadapi BRI Super League. Pemain berusia 32 tahun itu diproyeksikan menjadi solusi lini depan Macan Kemayoran yang membutuhkan penyerang baru. Pelatih Persija Sinteyong percaya kehadiran Jeremejeff dapat memperkuat lini depan tim. Kedatangan striker Swedia juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan Persija setelah beberapa musim terakhir kesulitan mendapatkan penyerang tajam.

0: Kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia BRI Super League musim ini akan segera bergulir awal bulan depan. Sejumlah regulasi baru termasuk aturan kuota pemain dan pelatih asing turut mewarnai persiapan masing-masing klub mengarungi musim baru. Sekaligus berambisi menorehkan prestasi terbaik. Bagaimana wajah baru Super League musim ini? Berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Kurang dari 2 minggu lagi, tepatnya pada 4 September 2026, kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia tampil dengan wajah baru, yaitu BRI Super League musim 2026-2027 akan resmi bergulir. Nah, musim baru ini tidak hanya membawa nama baru, tetapi juga segudang drama. Kemudian ada perubahan radikal dan tentunya tensi tinggi yang siap memanjakan mata kita semua. Nah, untuk membahas bagaimana wajah baru BRI Super League musim depan yang akan segera bergulir, kita akan berbincang bersama pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, musim ini benar-benar terasa berbeda dan penuh dengan kejutan. Dari sisi regulasi saja, ada perubahan yang sangat mencolok dan ini memicu perdebatan panas ya di kalangan supporter. Apa yang menarik dari sisi regulasi di Super League musim ini, Bung?
2: Betul, ada beberapa peraturan mendasar gitu yang perlu kita cermati sebelum menikmati Super League musim ini gitu. Namun paling fundamental adalah setiap tim boleh mendaftarkan 11 pemain asing. Dengan 9 pemain asing bisa masuk daftar susunan pemain, kemudian 7 yang bisa dimainkan sebagai starter. Ini menarik karena bisa jadi 40 atau bahkan 50% wajah tim Super League nanti akan diisi ekspatriat begitu. Tapi saya menilai ini wajar karena kita sekarang hidup di era industri sepak bola ya, yang global dan kompleks gitu. Ya seperti kita tahu kalau sudah bicara soal industri, di situ ada sisi bisnis yang harus dimaksimalkan. Nah, lewat dibukanya keran perekrutan pemain asing besar-besaran ini, saya kira akan memberi kesempatan buat sepak bola Indonesia untuk maju lebih cepat di sisi industrinya.
1: Mengenai kebijakan kuota pemain asing yang melonjak drastis ya, di mana setiap tim kini boleh merekrut hingga 11 pemain asing. Mungkin di satu sisi ini akan menjanjikan peningkatan kualitas liga, tapi di sisi lain muncul kekhawatiran besar. Apakah talenta lokal kita ini akan kehilangan panggung dan menit bermain? Bagaimana menurut Anda?
2: Iya, bisa jadi demikian ya. Namun hal itu kembali lagi ke pemain lokal itu sendiri. Apakah dia mampu untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih dengan cara bekerja lebih keras di setiap latihan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika dapat menit bermain. Dan jangan dilupakan juga bahwa ada aturan mengenai insentif finansial dari I-League selaku operator Super League terkait pemain lokal ini ya. Nah, setiap tim itu yang memainkan pemain lokal U23 akan menerima insentif atau bonus dengan akumulasi 3.000 menit bermain. Jadi bisa dibayangkan berapa rupiah yang akan diterima setiap tim apabila banyak menurunkan pemain U23 dengan jumlah menit bermain mencapai 3.000. Ya, kita tinggal kalikan saja begitu. Namun sayangnya ya memang operator Super League ini belum merilis berapa besaran insentif finansial tersebut yang akan diterima tim begitu. Hanya setidaknya bagi saya ini suatu tawaran yang menarik ya, agar setiap klub berani menurunkan pemain muda lokal yang ujungnya nanti berimbas terhadap keberadaan pemain dalam tanda kutip ya, bukan naturalisasi di timnas Indonesia.
1: Ya, bukan cuma di dalam lapangan ya, dominasi asing ini juga terlihat jelas di pinggir lapangan, Bung Ari. Dari 18 klub yang berkompetisi di musim ini, ironisnya ini hanya ada satu pelatih kepala lokal asli Indonesia, sementara sisanya dikuasai oleh taktik para pelatih ekspatriat. Bagaimana kita harus membaca fenomena ini, Bung?
2: Iya, musim ini dari daftar pelatih yang ada hanya Ade Suhendra yang merupakan pelatih lokal satu-satunya. Ia melatih di Isen Mulang Kalteng. Namun seperti saya katakan tadi, banjirnya pelatih asing di Super League atau Championship yang merupakan kasta kedua itu merupakan risiko yang harus kita hadapi ketika kompetisi kita mau bersaing di tingkat Asia, bahkan di tingkat dunia. Ini adalah keniscayaan kalau menurut saya. Jadi jangan dilupakan pula kalau dalam aturan baru nanti, setiap tim setidaknya harus mengontrak satu pelatih lokal dalam tim kepelatihan. Entah sebagai asisten pelatih, pelatih kiper, atau staf kepelatihan. Jadi menurut saya ini merupakan jaminan gitu ya, dari operator kompetisi agar stok pelatih lokal kita tetap terakomodasi di kasta Super League.
1: Sekarang kita bicara soal peta persaingan, Bung Ari. Mata semua orang tentu tertuju pada sang juara bertahan Persib Bandung. Maung Bandung ini kan sudah mendominasi sepak bola kita dengan merengkuh gelar juara di 3 musim terakhir. Nah, pertanyaan besarnya, apakah dominasi Persib ini masih mustahil untuk dipatahkan di musim ini? Atau sudah ada tim-tim rival yang siap menjegal mereka?
2: Ya, betul sekali. Dominasi Persib memang sangat nyata ya dalam 3 musim terakhir gitu. Tetapi kita harus ingat musim ini kursi pelatih beralih ke Igor Tolik gitu. Nah, ini adalah tantangan tersendiri buat Persib setelah era Bocan Hodak dengan hat-trick juara kemarin. Apakah musim ini mampu untuk mempertahankan dominasinya? Ini nggak akan mudah buat Persib itu. Jadi saya melihat tantangan Persib itu akan muncul dari dalam timnya sendiri, termasuk komposisi pemain asing yang mereka kontrak musim ini. Apakah pemain-pemain asing itu langsung nyetel dengan pemain lokal, termasuk bagaimana adaptasi dengan atmosfer kompetisi di Indonesia itu sendiri. Jadi ya, pemain lokal pun juga dituntut untuk bisa lebih cepat memahami keinginan Igor Tolik sebagai pelatih pengganti Bocan Hodak. Karena sebelumnya, meskipun sebelumnya Igor Tolik itu juga sudah terlibat dalam tim kepelatihan Persib sebagai asisten dari Bocan Hodak. Tapi saya kira hadirnya Igor Tolik sebagai pelatih kepala yang baru ini butuh adaptasi cepat dari para pemainnya, baik asing maupun lokal.
1: Nah, kira-kira siapa saja yang berpotensi menjadi pesaing terkuat Persib di musim ini, Bung?
2: Iya, saya memprediksi tim dengan tradisi juara masih menjadi favorit untuk dijagokan sebagai yang terbaik di akhir musim gitu ya. Artinya tim yang pernah menjadi juara begitu. Nah, artinya ada tim seperti Persija, Persibaya, Arema, atau bahkan Bali United yang bisa menjadi pesaing berat buat Persib. Ya, meski kita tahu gitu kompetisi ini adalah perjalanan yang panjang gitu. Tim paling konsisten lah yang nanti akan tampil sebagai juara di akhir musim. Nah, di situ dibutuhkan pelatih dengan kemampuan yang matang dalam mengelola tim. Pelatih dituntut untuk tidak hanya cermat dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi non-teknisnya. Bagaimana menangani ruang ganti, bagaimana hubungan dengan manajemen tim, bagaimana ketika membangun atmosfer dalam tim, terutama dalam latihan gitu ya, termasuk pun dengan supporter. Semua itu dibutuhkan agar tim dalam perjalanan 30 pertandingan selama semusim gitu ya, bisa konsisten dan akhirnya bisa tampil sebagai juara.
1: Dan jangan lupa juga, musim ini kalender sepak bola kita semakin padat dan menarik dengan hadirnya turnamen League Cup. Ini adalah ajang kompetitif yang nantinya akan mempertemukan tim dari Super League dan Championship. Bagaimana Anda melihat ajang ini, Bung Ari?
2: Iya, sepak bola kita memang butuh kompetisi lintas divisi seperti ini ya, walaupun di kita baru sebatas melibatkan kasta Super League dan Championship gitu, belum menyentuh sampai Liga 3 atau bahkan Liga 4. Tapi kalau di Inggris misalnya ada Piala Liga dan Piala FA yang melibatkan tim dari divisi rendah hingga paling tinggi Premier League gitu. Ya, suatu saat Indonesia juga harus punya yang seperti itu gitu. Tapi kembali lagi ke keberadaan League Cup gitu, saya menilai ini penting sekali ya, karena ini adalah kesempatan buat tim kecil bertanding menghadapi tim besar di pertandingan resmi. League Cup ini juga bagus untuk menambah menit bermain pemain gitu ya, terutama yang ada di kasta tertinggi seperti Super League yang mungkin mereka kurang dapat kesempatan, tetapi di League Cup ini atau kompetisi yang dikatakan kompetisi kelas 2 gitu ya, bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di pertandingan yang resmi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Ari, kita tunggu keseruan-keseruan yang akan ditampilkan klub-klub papan atas di Super League yang sebentar lagi akan segera bergulir. Terima kasih. Selamat sore, Bung Ari. Salam olahraga.
2: Iya, Mbak Luna. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda, kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: 2026 2027, sementara Convent Tri-City harus puas berada di posisi terbawah klasemen setelah mengalami kekalahan pada laga pembuka. Jorge Russell sukses mengamankan pole position untuk balapan sprint di Zandvoort setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes mengungguli Lando Norris, Charles Leclerc, dan Oscar Piastri dalam persaingan 3 tim teratas. Alwi Fahran harus mengubur mimpinya meraih gelar pada kejuaraan dunia BWF 2026 setelah tersingkir di perempat final menghadapi Chow Tien Chen. Sementara wakil tunggal putra lainnya, Jonathan Christie, gagal di babak 16 besar setelah kalah dari Rasmus Gemke. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, serta menyampaikan bagaimana informasi peristiwa terkini di daerah Anda, suasana akhir pekan di daerah Anda, Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan menarkar target dan realita evaluasi tim bulu tangkis Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2026. Perjuangan seluruh wakil Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2026 resmi berakhir siang ini. Satu-satunya harapan yang tersisa, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, akhirnya harus tersingkir di babak semifinal. Bertanding di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India, siang tadi, Amri Nita kalah dari unggulan pertama asal China, Feng Yanzi dan Huang Dongping lewat pertarungan sengit 3 game. Amri Nita sebenarnya sempat membuka harapan setelah merebut game pertama dengan skor ketat 20-20. Namun, ganda nomor 1 dunia asal Cina tersebut bangkit dan merebut 2 game berikutnya. Hingga laga terakhir dengan skor akhir 22-20, 14-21, dan 20-22. Pertandingan melelahkan ini berlangsung selama lebih dari 1,5 jam. Hasil ini memastikan Indonesia pulang tanpa gelar juara dan hanya meraih 1 medali perunggu lewat Amri dan Nita. Untuk mengevaluasi kegagalan massal para atlet kita, serta melihat masa depan bulu tangkis Indonesia saat ini, kita sudah terhubung bersama pengamat bulu tangkis senior, Mimi Irawan. Bu Mimi, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat sore RRI.
0: Baik, Bu Mimi, Amri Nita ini baru saja kalah sangat tipis di game ketiga dengan skor 20-22 setelah berjuang 1,5 jam ya, Bu Mimi ya. Bagaimana ya, Ibu melihat jalannya pertandingan tadi? Di mana ini letak kesalahan krusial Amri Nita di poin-poin tua game penentu?
2: Ya, oke. Kalau saya mengatakan bahwa ini prestasi bagus buat Amri dan Nita, artinya kita juga bangga bahwa mereka bisa sampai di semifinal. Dan memang musuhnya tidaklah mudah. Angka yang diperoleh tadi dalam 3 game itu kan juga mepet sekali ya. Cuma memang kita belum beruntung. Di sinilah faktor non teknis, mungkin fisik, mental, grogi segala macam. Tapi ya sudahlah. Apapun hasil yang mereka peroleh, walaupun dengan hanya medali perunggu, kita juga memberikan apresiasi pada Amri dan Nita. Namun kita juga tahu di balik ini semua kan, akhir-akhir ini kan Pelatnas PBSI kan lagi bermasalah dengan prestasi daripada pasangan-pasangan ganda campurannya. Yeah. Banyak yang dirombak sana-sini, tentu kan memerlukan risiko ya. Semua pasti ingin menang. Tetapi apapun tidak semudah itu. Dan kejuaraan dunia ini adalah puncaknya kejuaraan individu yang tertinggi. Ya, kalau Asian Games, SEA Games itu kan itu boleh dikatakan adalah multi event ya, bergu ya. Tapi kan kejuaraan dunia ini sangat dibanggakan lah kalau memang kita bisa meraihnya. Tapi ya apa boleh buat, kita belum rezeki belum berpihak pada kita. Tapi apapun, saya tetap apresiasi kepada Amri dan Nita walaupun hanya medali perunggu. Dan jelas rakyat pasti, netizen pasti kecewa karena maunya kan emas. Begitu toh, Bu?
0: Iya.
2: Itulah kurang lebihnya. Tapi kita lihat 1,5 jam tadi pertandingan itu kan.

0: perlawanan kan sengit sekali. Dan kita tahu ini si China ini kan doping ini kan apa kuat banget ya. Dia juga punya pengalaman ganti pasangan, pernah diganti apa, artinya ya dia bukan kaleng-kaleng lah begitu. Dan dia juga berusaha dan juga mereka juga ada kalah menangnya. Tapi apapun, saya tetap bangga sama Amri dan Nita, walaupun mereka hanya dapat medali perunggu. Sebab dibanding yang lain-lainnya juga kan belum bisa untuk maju. Jadi apapun yang saya sayangkan sebenarnya Bu, bukan tidak ada target saya sebenarnya melihat PBSI kepada ganda campuran ini. Tetapi saya hanya melihat itu bahwa targetnya PBSI ini adalah pada ganda putra. Karena dua kali event yang terakhir, Fajar Fikri kan juara. Kok di sini kok jadi begitu? Ya kan sampai banyak isu-isu yang tidak enak didengar. Ya itu satu. Kedua, kita juga tahu tunggal putra. Si Yuki memang kalah. Mungkin si Yuki itu karena dia cedera ya. Cedera belum sempurna bagaimana apapun. Tetapi Jojo yang sudah punya pengalaman itu yang saya sayangkan sekali. Oke, kita katakan Jojo sudah senior, mungkin banyak faktor X ya. Tetapi Alwi, Alwi ini yang saya sayangkan sekali. Mestinya Alwi bisa melawan senior Cho Tien Chen yang boleh dikatakan ya jauh lah. Alwi menang fisik, menang muda, menang tenaga. Walaupun pengalaman belum setarafnya Cho Tien Chen. Tapi apapun sangat saya sayangkan di tunggal putra ini, Pak. Harapan saya tadinya sekonyol-konyolnya Alwi itu masih bisa runner up lah begitu. Karena ini sekarang yang ketemu di semifinal Lanir sama Cho Tien Chen, si Kodai sama si Victor yang dari Kanada. Nah ini antara siapa nih? Antara Lanir sama Victor barangkali yang akan menjadi final. Tapi kita belum tahu ya. Kita lihat saja. Itu yang saya sayangkan. Kalau ganda putri kita masih jauh. Memang kita kemarin itu ada harapan, sudah mengharapkan all ganda putri, tapi belum bisa. Tetapi ya sudahlah. Kalau tunggal putri, kita masih jauh sekali. Makanya kalau saya boleh, ya kita kalau mengkritisi, saya nggak boleh dong jeruk makan jeruk ya. Tetapi saya hanya berprinsip bahwa pelatih maupun pengurus PBSI yang sekarang, udahlah. Kalau kita memang apa kurang beruntung, ambil yang muda-muda ini, ditumpaskan tegas, disiplin fisiknya, semuanya diperhatikan supaya ada target. Jangan target kita tuh hanya target di cerita, tapi tidak di fakta. Itulah yang saya
1: Baik.
0: harapkan dari PBSI sekarang ini, karena
1: Ya.
0: kita tidak main-main. Besok bulan depan September itu ada Asian Games di Jepang. Nah, di situ ada Cina, ada Jepang, ada Thailand, ada Korea, ada Taipei, yang Malaysia. Artinya juga mereka juga lawan-lawan yang tangguh. Dan ini
1: Baik, Bu
0: adalah
1: Mimi.
0: membawa
1: Ya.
0: nama negara secara keseluruhan. Nah, ini bagaimana
1: Ya,
0: kita?
1: baik.
0: Kita kan nggak main-main.
1: Betul,
0: Nah,
1: Bu
0: jadi
1: Mimi. Ya.
0: PBSI, wah, ini kerja keras sekali.
1: Ya.
0: Nggak ada lagi lah
1: Oke.
0: pembuktian janji atau apa, fakta lah tunjukkan kepada masyarakat itu saja, Bu.
1: Baik. Bu Mimi, ini ada pendengar yang telah bergabung bersama kami. Boleh ikut interaktif bersama ya, Bu Mimi ya.
0: Boleh,
1: Kita ke
0: boleh.
1: Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat sore, Pak Atong.
0: Oh ya,
1: Salam
0: Pak Atong,
1: olahraga.
0: apa kabar?
2: Selamat selamat sore, Kak Hana. Selamat sore, Bu Mimirawan.
1: Ya, silakan
0: Selamat
1: Pak
0: selamat
1: Atong.
0: sore, Pak Atong. Apa kabar? Di sana masih kena asap enggak?
2: Alhamdulillah, saya panas panas banget.
1: Oke.
0: Panas
2: Sama
0: dan
2: Jakarta juga
0: berkabung.
2: panas,
0: Ya.
2: Pak Atong.
0: Gimana, Pak Atong?
2: Jadi, seharusnya PBSI itu berani mengkritik dirinya sendiri. Sebenarnya
0: Betul.
2: Atlet kita itu Susi dulu pernah menyebut, kalau zaman kami, kata Susi, itu yang besar paha kami, bukan kepala kami. Yang sekarang ini yang besar kepalanya. Baru sampai perempat final, udah dapat money, dia udah merasa udah dapat duit. Jadi motivasinya udah sampai perempat final saja dia udah dapat uang. Yang jadi motivasi itu jadi juara dengan perempat final. Jadi yang benar itu dididik mentalitinya dan fisiknya. Jangan besar kepala, yang besar itu paha, yang besar itu otot, bukan kepala. Yang banyak sekarang besar kepalanya, bukan pahanya yang besar. Fisiknya sangat tidak bagus. Itu saja. Selamat sore.
0: Ya, terima kasih Pak Atong. Ya memang. Yeah. PBSI ya artinya memang zaman sudah berbeda Pak Atong ya. Dan juga sekarang ini kan BWF ini kan sudah lebih profesional. Juga mereka juga artinya dengan memberikan hadiah-hadiah artinya ikut saja pun sudah mendapat subsidi biaya. Nah ini kan juga satu motivasi sebenarnya. Tetapi maupun adanya bonus atau bukannya hadiah ya Pak ya, artinya atlet kan juga harus bertarung. Dia harus ingat bahwa dia harus main, harus menang. Ya siapa yang mau kalah tidak ada. Tetapi yaitu tadi keseriusan mereka itu tidak apa ya Pak ya, tidak gigit gitu loh Pak. Kalau kita gigit itu nggak sampai berlubang gitu loh Pak. Bagaimana caranya bilangnya? Begitulah. Jadi saya kalau melihatnya anak-anak ini yaitu tadi apa yang kata Susi itu benar. Apa-apa dikit. Seperti Alwi ya saja. Alwi kemarin itu kan memberikan komentar bahwa seolah-olah dia bisa menghabisi Cho Tien Chien. Tidak semudah itu Pak. Cho Tien Chien itu senior. Kemarin aja dia masih bisa juara Super 1000 di China. Nah dia orang yang begitu buka luar biasa lah Pak. Saya nggak tahu Cho Tien Chien itu mau di ngomongin apalah. Mungkin dia punya saingan adalah Li Chong Wei barangkali ya Pak ya. Kalau Taufik Hidayat aja menurut saya sih masih belum ya Pak ya. Kuah luar biasa Pak fisik Cho Tien Chien. Lah umur berapa? 36. Alwi baru umur berapa Pak? 21 atau 22? Kan jauh sekali. Yeah. Sayang sekali. Harusnya Alwi bisa kalahkan dia. Malah dikasih 15 straight game. Aduh saya nangis liatnya itu. Sayang okay. Pak, sayang Pak Atong. Tapi ya begitulah. Keadaannya, makanya saya mengatakan tadi kepada RRI, PBSI juga ini sudah nggak main-main lagi lah. Artinya ya harus beranilah melakukan perombakan. Karena kalau hanya kita target kita hanya teori, tidak fakta kan juga jadi tidak baik ya Pak ya. Sedangkan pelatihan apapun di Cipayung itu lengkap Pak dibanding cabang-cabang olahraga yang lain. PBSI itu memiliki fasilitas yang paling lengkap, Pak. Okay. Bolehlah dicek.
1: Oke, baik Bu Mimi. Nah, Bu Mimi, ini juga sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Kita ke Samarinda ini, Bu Mimi. Ada Pak Soan. Selamat sore, Pak Soan. Salam olahraga.
3: Selamat sore. Jaya olahraga.
0: Selamat sore. Selamat sore, Pak Soan. Apa kabar panas, di sana? Asapnya
3: panas
0: bagaimana?
3: Panas menggelegar.
1: Baik.
0: Iya. Gimana, Pak Soan?
3: Begini ya. Saya sedikit ini, saya heran ya, bulu tangkis ini hampir semua cabang olahraga ya, ketika masuk dalam DBON kenapa kok semakin merosot ya? Itu yang saya heran itu.
0: Ketika itulah dia Pak, kita dikelola juga oleh tahu, DBO, Pak, ada DBON, apa gitu.
3: DBON ya. Itu langsung semua olahraga semua, saya perhatikan begitu.
0: Ya.
3: Nah jadi kita mau kiranya itu harus betul-betul dievaluasi keseluruhan ya. Karena bagaimanapun juga atlet kita ini sekarang ini tidak stabil. Beda dengan zaman-zaman itu Lim Swicky, Rudy Hartono, Perawati Pajin, Susi Susanti itu sangat stabil. Apakah di zaman itu memang musuhnya tidak kuat? Padahal di sana ada yang ada siapa aja Cina itu ya, ada dulu itu ya.
0: Kalau
3: zaman itu memang musuhnya
0: lainnya saya kira kurang lebih hampir sama Pak.
3: Apa memang sekarang itu karena atlet kita ini memang tidak terlalu begitu mentalnya tidak terlalu disiapkan ya, karena terlalu ya kalau kita lihat ya maaf ya, saya bandingkan dengan sepak bola terlalu dimanja. Mungkin
1: baik,
3: karena karena PSSI itu ketuanya PSSI itu kan menterinya gitu.
1: Baik Pak Soan. Terima kasih Pak Soan di Samarinda. Bu Mimi sebelum ditanggapi kita akan jeda terlebih dahulu dari ruang gatekeeper ya Bu Mimi ya.
0: Ya boleh boleh.
4: Kilas berita. Persib Bandung mulai memusatkan perhatian pada babak playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027. Gelandang Pangeran Biru Mark Klok menyebut persiapan tim mulai dikebut setelah para pemain mendapatkan waktu istirahat usai menjalani pertandingan sebelumnya. Persib akan kembali menghadapi Manila Digger FC pada pertandingan playoff ACL 2 2026-2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion DC Jalakarupat, Bandung pada Senin 31 Agustus 2026 mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ini apa sore?
1: Baik, Bu Mimi, silakan ditanggapi tadi pertanyaan dari Pak Sowan di Samarinda, Bu Mimi.
0: Ya.
1: Ya, silakan Bu Mimi.
0: Ya. Jadi, menjawab tadi komentar daripada masukan dari Pak Sowan dan dari Samarinda, memang betul, Pak. Tetapi kita harus ingat bahwa bulu tangkis bukan hanya adanya pusat latihan. Pusat latihannya itu lengkap dari dulu sampai sekarang, tetap, dan fasilitasnya juga lengkap. Kemudian program-program pencarian bakatnya juga melalui Sirnasi juga cukup lengkap. Sampai ke Jurnas tidak pernah ada yang terlalaikan. Mohon maaf kalau dibanding dengan cabang olahraga yang lain.
1: Yeah.
0: Ya, tetapi ya itulah tadi saya bilang, atletnya itu di zaman Susi dengan di era yang sekarang ini sangat jauh perbedaan mental dan fisik mereka. Yaitulah kalau saya mengatakan anak sekarang ini janjinya tidak dari hati, janjinya tinggal janji, jadi seolah-olah hanya kata. Jadi komitmennya itu tidak bisa kita pegang, terlepas adanya dana-dana yang menjadi subsidi buat mereka itu. Bukan semata itu, tapi kan orang masuk ke PBSI untuk mengasah dan bertanding dan untuk mencari juara, karena mereka juga pingin namanya. Karena kalau PBSI dijadikan tempat mencari duit, itu salah. Itu salah, karena mencari prestasi yang lebih baik. Tapi begitulah euforia dari anak-anak sekarang ini, sehingga pengurus atau pelatih jangan pilih kasih, harus berani tegas, tidak ada ampun. Kalau memang gak bisa, ya udah, kita cari yang lain. Kan banyak sekali atlet-atlet kita yang lain. Memang perlu ada masa pembinaan, masa diasah supaya mereka siap untuk bertanding. Tetapi daripada kita mengirim yang sekarang ini, apa asahnya ketajaman sehingga menjadi lengah, itu yang kita tidak paham. Tapi apapun, PBSI dengan kekalahan jong, boleh dikatakan. Tadi ada netizen ngomong saya, Bu Mimi jongnya. Aduh astaga, saya bilang ini belum apa-apa, saya selamat siang kok dibilang jong. Ya kan, tapi apa boleh buang. Ya itulah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Marilah kita berdoa bagaimana caranya supaya pengurus ataupun para pelatih dan juga pemerintah juga sangat-sangatlah benar-benar bagaimana pembinaan ini. Karena BPOIN sendiri pun kan dia hanya memberikan bantuan tetapi tidak melatih langsung. Yang melatih langsung kepada atlet itu adalah cabur yang bersangkutan. Nah sekarang atletnya dari mana? Atletnya lah yang diambil dari seleksi-seleksi melalui event-event yang dilakukan sepanjang tahun sesuai tingkat usia dan juga prestasinya seperti itu. Bahkan mereka yang muda-muda pun sudah kita kirim juga ke event-event yang kecil-kecil di luar negeri. Tetapi juga masih belum berhasil. Saya nggak tahu di mana salahnya, Bu. Saya nggak tahu, Bu, benar-benar. Kadang-kadang saya sendiri bingung. Kok main di sini kok bagus, main di luar kenapa kok jadi memble. Terlepas daripada akhir-akhir ini ada rumor-rumor yang nggak benar ya, Bu. Ya, yang kita belum tahu siapa orang yang terkena sanksi. Kita belum tahu jelas. Tapi apapun, saya itu tadi, kita kembali lagi PBSI. Bukalah mata hati bahwa kita harus kerja keras. Kalau kita masih tetap mau ada nama sebagai olahraga bulu tangkis di Indonesia yang selalu ada tradisi emasnya
1: Baik,
0: di
1: Bu Mimi.
0: Olimpiade. Itu saja, Bu,
1: Ya, Bu Mimi,
0: sebenarnya.
1: ini juga sudah ada
0: Jadi
1: pendengar
0: tidak
1: lagi
0: ada
1: yang
0: apa
1: bergabung
0: pilih
1: begitu
0: kasih sama
1: bersama
0: menurut saya.
1: kami nih, Bu Mimi.
0: Artinya ya kalau memang dia berprestasi, dialah yang dipilih. Seperti itu.
1: Baik, Bu Mimi. Ya, Bu
0: Halo.
1: Mimi. Ya, halo, Bu Mimi.
0: Eh.
1: Halo, Bu Mimi. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan narasumber kami, Bu Mimi. Ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung bersama kami. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Pak Roni, selamat sore, salam olahraga.
6: Ya, Mbak Ana Pratiwi dan maafkan narasumber.
1: Baik, silakan Pak Roni.
6: Mau ikutan ngasih ya. Masukan motivasi, Mbak.
1: Baik, Halo. Singkat saja Pak Roni, silakan.
6: Ini, Mbak. Kalau memang mereka
0: atlet
6: yang sudah masuk SEA Games dan sudah masuk ASEAN Games dan Olimpiade, mereka jangan dimasukkan
0: di kupon
6: itu, Mbak. Masukan dari saya, Mbak.
1: Ya,
0: halo,
6: Pak
0: Roni.
6: Ya.
0: Terputus ya, Bu,
1: ya,
0: sama
1: baik.
0: Sama Pak Roni.
1: Oh ya, ini
0: ya.
1: Masih mendengar Ibu Mimi?
0: Masih, saya
1: okay.
0: Mendengar suara Ibu.
1: Oh ya, baik-baik. Baik, terima kasih nih Pak Roni semangatnya. Ini semacam semangat Pak Roni di Jakarta tadi, Bu Mimi menyampaikan semangatnya
0: ya.
1: Juga kepada para atlet bulu tangkis ini. Baik.
0: Ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Roni.
1: Baik, Bu Mimi. Ini juga sekaligus mengakhiri perbincangan kami ya, Bu Mimi ya. Terima kasih ini telah
0: ya.
1: Memberikan analisisnya juga tadi juga lalu update terkininya ya, ya Bu Mimi. Terima kasih
0: ya,
1: Bu
0: baik.
1: Mimi. Selamat sore.
0: Ya, sore.
1: Salam olahraga.
0: Olahraga, sukses buat RRI. Semoga juga sukses buat bulu tangkis Indonesia.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Ya, selamat sore.
1: Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berbicara di Dialog Olahraga Pro 3 RRI. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI, karena kami juga akan mengupdate informasi terkait peristiwa yang terjadi di Indonesia.
7: Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto sore ini tiba di VIP Bandara Cilikriwut, Palangkaraya untuk meninjau penanganan karhutla, disambut Gubernur Kalimantan Tengah bersama Pangdam dan Kapolda Kalteng. Selengkapnya bersama reporter Septina Trisnawati. Septina, seperti apa pantauan terkininya di sana?
1: Baik Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di VIP Bandara Cilikriwut Palangkaraya, tepatnya berada di luar dan saat ini di dalam gedung VIP ini sendiri sudah tiba Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sekitar 15 menit yang lalu sudah tiba di tempat ini dan saat ini sedang mendengarkan laporan dan juga paparan terkait penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dan saat ini juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan Zoom menerima laporan dari BPBD dan juga pihak-pihak terkait dengan penanganan karhutla se-Kalimantan Tengah. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh orang nomor satu di Bumi Tambunbungai, Kalimantan Tengah, yakni Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan juga Pangdam 22 Tambunbungai serta Kapolda Kalimantan Tengah. Tidak lupa juga masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya warga kota Palangkaraya, antusias sekali menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang untuk pertama kalinya ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan pelajar di kota Palangkaraya ini antusias menunggu kedatangan Presiden sejak pagi tadi karena Presiden semula dijadwalkan tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat dan baru tiba sore ini. Saat ini saya bersama dengan salah satu siswa dari SMK Negeri 3 Palangkaraya, Samuel ya, yang sudah menunggu dari tadi dan sempat juga melihat Presiden. Samuel, dari jam berapa di sini tadi?
2: Dari jam 8.30.
1: Sempat lihat Pak Presiden langsung?
2: Sempat.
1: Gimana rasanya?
2: Bahagia karena pertama kali ngelihat Presiden.
1: Harapannya untuk Pak Presiden apa nih Samuel?
2: Semoga Kalteng cepat membaik.
1: Amin ya. Terima kasih Samuel. Nah itu dia tadi salah satu siswa atau pelajar di Kota Palangkaraya antusias dari tadi pagi untuk melihat secara langsung kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan dijadwalkan setelah dari Bandara Cilikriwut ini Pak Presiden akan meninjau dari udara penanganan karhutla, kemudian akan mendarat di Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau untuk meninjau posko penanganan karhutla di sana. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Septina Trisnawati melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Badan Karantina Indonesia Barantin mengungkapkan sebanyak 19 perusahaan sarang burung walet dijatuhi sanksi penangguhan suspend akibat tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam proses ekspor komoditas tropis ke Tiongkok. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
3: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barantin, Abdul Kadir Karding, menjatuhkan sanksi penangguhan atau suspend sebanyak 19 perusahaan sarang burung walet secara nasional. Pasalnya, mereka tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam proses ekspor komoditas tropis ke Tiongkok. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan dari belasan perusahaan ekspor sarang burung walet yang ditangguhkan ini didapat dari totalnya 57 perusahaan yang terdaftar dan bergerak di bidang tersebut. Karding menegaskan penangguhan ekspor burung, maksudnya sarang burung walet ke Tiongkok bukanlah sebuah bentuk penghentian total, melainkan langkah penertiban terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan sebelum nantinya otoritas karantina Tiongkok menjatuhkan sanksi yang bisa berdampak lebih luas.
4: Tiga komoditi ekspor, khususnya ke Cina, manggis, kepiting, dan juga walet. Yang kedua ada klinik ekspor. Klinik ekspor ini adalah model yang kita buat dalam rangka melakukan pendampingan terhadap para usaha, para petani, dalam rangka persiapan
3: Diketahui sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan bila masih membandel meski telah berkali-kali diperingatkan untuk melakukan perbaikan, di mana berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelanggaran utama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan penggunaan zat kimia tambahan untuk mengubah penampakan fisik produk. Standar internasional menetapkan bahwa kandungan aluminium pada produk sarang burung walet tidak boleh melebihi ambang batas 200 ppm. Demikian di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut Kanada memutuskan untuk menghentikan sementara perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat karena menilai kemajuan pembicaraan belum cukup memenuhi kepentingan negaranya. Carney mengatakan Ottawa sebelumnya berusaha mencapai kesepakatan yang adil untuk memberikan akses terbaik ke pasar Amerika Serikat, serta kepastian lebih besar bagi pelaku usaha dan pekerja Kanada. Menurutnya, kemajuan tersebut belum cukup untuk memenuhi tujuan masyarakat Kanada. Carney mengatakan para perunding Kanada telah bekerja keras dan dengan iktikad baik untuk membela kepentingan negaranya hingga menit terakhir. Namun perubahan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap rancangan ketentuan kesepakatan pada tahap akhir dinilai tidak adil, tidak menguntungkan secara ekonomi serta keandalan kesepakatan tersebut dipertanyakan. Kita ke berita olahraga, pelatih panahan Compound Indonesia Lilis Handayani mengakui komposisi skuad yang hanya berisi satu atlet putra membatasi pilihan tim dalam menentukan pasangan terbaik untuk nomor campuran Asian Games Aichi Nagoya 2026. Menurut Lilis, persaingan di antara atlet Compound putra sebenarnya relatif ketat. Pada tes terakhir, selisih atlet peringkat pertama dengan pesaing di bawahnya hanya berkisar 2 hingga 4 poin. Kondisi membuat tim pelatih idealnya memiliki lebih banyak pilihan untuk mengantisipasi perubahan performa menjelang pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kita ikuti konferensi pers update penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Karhutla di Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami kembali lagi hadir di hari ke-8, tepatnya 8 hari setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude di NTT, tepatnya hari ini 22 Agustus 2026, saya bertempangkitan selaku PLT Kepala Pusdatin Komben BNPB akan menyampaikan perkembangan-perkembangan terkait penanganan penanggulangan bencana di NTT. Selain itu nanti kami akan juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan karhutla yang ada saat ini di beberapa provinsi daerah Indonesia. Bersama saya akan hadir di samping saya Brigjen TNI Johan Darmawan SIP. Dia adalah Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum kami mulai, kami menyampaikan rasa duka kami. Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Ahmad Zaki bin Ali Hamzan selaku founder Yayasan Gerak Bareng, seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2026, tepatnya hari Jumat kemarin, pada pukul 16.04 WITA di Posko Damer, Kecamatan Reok. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian almarhum dalam misi kemanusiaan. Kepada istri, anak, dan keluarga almarhum yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kini kami mengupdate beberapa perkembangan kondisi saat ini. Kita sebagaimana tahu bahwa hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi, dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2, sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, duka cita yang setulus-tulusnya dari hati kami yang terdalam. Masih tetap ada bertambah jiwa yang meninggal dari pemberitaan kemarin yang kami laksanakan. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa dengan rincian Manggarai 31 jiwa, Manggarai Timur 30 jiwa, Sika 9 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 13 jiwa, Ngada 4 jiwa. Sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Manggarai, kemudian Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Manggarai, Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah, dari angka yang kemarin 1.136.000 sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Dengan rincian kami akan sampaikan tiga yang paling besar. Kabupaten Manggarai 41.427 jiwa, Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Sekarang kami akan mengupdate atau memperbaharui data-data terkait aktivitas bantuan logistik. Bagaimana kami sampaikan di hari-hari sebelumnya bahwa BNPB telah membentuk pos pendukung logistik nasional atau pos Diplognas di Halim Perdana Kusuma, dan pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul data kami kumpulkan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bahwa distribusi bantuan logistik telah mencapai hari ini 147 ton yang dilaksanakan melalui 10 sorti penerbangan. Distribusi tersebut terdiri atas 70 ton dalam 5 sorti menuju Labuan Bajo, 77 ton dalam 5 sorti menuju Maumere. Secara kumulatif, sejak tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Dari total tersebut, sebanyak 651 ton telah didistribusikan melalui Bandara Labuan Bajo dengan 45 sorti, sedangkan 303 ton telah distribusikan melalui menuju Bandar Maumere melalui 23 sorti. Hingga saat ini, jumlah personil yang bekerja di lapangan daerah terdampak jumlahnya terus bertambah. Dari TNI sebanyak 5.832 personil, Polri 238 personil, relawan sebanyak 903 personil yang berasal dari 104 lembaga, serta tentu ada dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus bekerja bahu-membahu untuk melaksanakan meringankan beban warga yang terdampak. Sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Dr. Soeharto 990 sudah bersandar di Pelabuhan Reo sejak Jumat kemarin. Kapal bantuan rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini mampu melaksanakan operasi besar terhadap pasien. Juga memiliki ruang rawat inap yang dapat menampung hingga 75 pasien. KRI tersebut juga mendukung penanganan pasien yang membutuhkan penanganan intensif yang dirujuk dari dua rumah sakit lapangan yang mereka dirikan. Adapun rumah sakit lapangan tersebut diaktifkan dan dioperasikan di rumah sakit lapangan di lapangan Waso dan juga di lapangan Wangkong Reo Manggarai. Hari ini juga telah bersandar Rumah Sakit Terapung Kapal Kesatria Airlangga dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Teluk Nangalirang, sekali lagi Teluk Nangalirang, Desa Satur Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan logistik didistribusikan dari pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma melalui menuju pos pendukung logistik di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Selanjutnya, bantuan logistik diteruskan dari Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere ke posko di kabupaten, dan secara khusus untuk Pulau Palui menuju langsung ke pos lapangan. Jadi biasanya kalau kami menyampaikan bantuan ke Pulau Palawi, kami secara langsung ke pos lapangan, bukan ke pos di kabupaten. Di posko kabupaten dilakukan serah terima logistik dari BNPB ke Pemda. Selanjutnya, bantuan logistik dikirimkan ke pos kabupaten menuju kecamatan dan pos lapangan dampak. Ini dilakukan oleh pos lapangan di Pemda. Pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa oleh BNPB hanya melalui helikopter. Sekali lagi, pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa dilakukan langsung oleh BNPB melalui helikopter. Menyikapi dinamika di lapangan, khususnya di Manggarai Timur, terkait logistik, BNPB memastikan aktivitas tersebut hanya pendampingan dan pemantauan distribusi. Adanya pemberitaan di masyarakat di mana PIC BNPB di Kabupaten Manggarai Timur melakukan serah terima jumlah bantuan tidak sesuai dengan berita acara adalah tidak benar. Jumlah bantuan yang pada saat insiden itu hanya sebagian dan masih dalam proses pengiriman yang dilakukan secara bertahap mengingat adanya tantangan geografis dan moda transportasi terbatas. Fiasi kami hadir di Kecamatan Lamba Leda Utara hanya untuk pendampingan dan pemantauan distribusi logistik hingga ke masyarakat terdampak. Sedangkan pengiriman barang menjadi tanggung jawab posko Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Untuk selanjutnya kami menyampaikan update Karhutla yang akan disampaikan oleh kami sendiri, tergantung oleh Bapak Brigjen TNI Johan Darmawan.
3: Selamat sore rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kawan-kawan semua, kami Brigjen Johan selaku Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Di sini kami akan menyampaikan update penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak, baik itu Sumatera maupun di Kalimantan. Perlu diketahui dalam beberapa hari ini kita mengetahui adanya peningkatan di beberapa provinsi, peningkatan titik api khususnya di Kalbar, Kalteng maupun di Kalsel. Sejauh ini untuk Kalbar, langsung ke Kalbar. Kalbar, Kalteng dan Kalsel, kita dalam BNPB sudah mengerahkan unit-unit waterbombing, OMC maupun heli patroli. Dalam hal ini Kalimantan Barat kita sudah menggelar unit-unit heli terdiri dari 11 unit, yang mana dalam hal ini ada patroli udara 2 unit, OMC yang Sampai saat ini masih belum beroperasi, jadi beralih menjadi operasi udara karena pertumbuhan udara sampai saat ini belum ada di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk waterbombing kita memperkuat di sana ada sejumlah 8 ulangi ada 6 unit waterbombing yang untuk membantu dalam penanganan kebakaran. Khusus di Kalimantan Barat ini ada dua base daripada Satgas Udara, baik di Bandara Supadio maupun kita sudah membuka di daerah Ketapang. Jadi unit-unit heli patroli dan WB kita ada yang bergeser untuk memperkuat daerah-daerah yang terdampak di wilayah Kalimantan Barat, khususnya yang di daerah selatan, ya dalam hal ini Ketapang, Kayong Utara, dan Tugu Raya. Jadi dari unit-unit yang ada di Kalimantan Barat, kita membuka dua base, ada di Pontianak dan di Ketapang. Selanjutnya juga Satuan Udara juga didukung oleh Satuan Darat yang dikerahkan oleh TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Agni, API, BPBD, pihak-pihak swasta, dan unsur-unsur lainnya. Di sini kami sudah mengerahkan kurang lebih 1.010 personil guna melakukan pemadaman dan pendinginan serta menyekat-nyekat wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran. Selanjutnya BNPB bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta relawan dalam hal ini juga telah didukung dengan beberapa alat untuk Satgas Darat dengan menggunakan unit-unit flexible tank, pompa jinjing, ya satu unit bensin inlet, dan selang-selang polister. Yang ini yang berguna untuk kawan-kawan dari Satuan Darat menembus wilayah yang akan dipadamkan. Nah, selanjutnya ada dua unit mobil pemadam lapangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan di Kalimantan Tengah. Nah, di sini juga terjadi peningkatan intensitas titik api. Sejauh ini kita sudah mengerahkan ada 10 unit heli yang terdiri dari 3 unit heli Bell, 1 unit karavan yang bisa berfungsi patroli maupun OMC. Selanjutnya 6 unit water bombing. Di sini pun juga kami akan membagi dua base, yaitu ada di Bandara Cilikriwut. Selanjutnya akan disiapkan di Kabupaten Sampit karena di sana ada bandara sehingga mempermudah dalam penanganan karhutlah untuk wilayah yang di sekitar kota Sampit. Lanjut, kami di sini juga kurang lebih sama. Di sini kita sudah mendukung beberapa unit-unit motor trail yang bisa menembus ke lokasi-lokasi yang hanya bisa dilalui oleh jalan-jalan setapak. Kita mendukung 5 unit motor trail. Ya. Selanjutnya ada water tanki, termasuk juga pompa-pompa kecil kita sudah mendukung. Termasuk juga flexible tank, yang mana flexible tank ini sangat berguna sekali oleh Satuan Darat, sehingga pada saat pemadaman dapat step by step terus bergerak ke lokasi yang terdampak. Lanjut, Kalimantan Selatan akan kami sampaikan. Di Kalimantan Selatan ada beberapa hotspot yang cukup tinggi, khususnya berada di Ring 1 yang mendekati bandara Kota Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memang kurang lebih pada sekitar tanggal 19 terjadi kabut asap khususnya di pagi hari sampai tanggal 20. Ini pun juga menjadi atensi buat BNPB dengan Satgas Udara ya maupun Satgas Udara yang kita gelar. Jadi terjadinya peningkatan di wilayah Kalimantan Selatan ini terhitung mulai tanggal 21 sudah diatensi oleh Satuan Darat maupun Satuan Udara untuk memadamkan lokasi-lokasi yang apinya sudah cenderung meningkat. Alhamdulillah sejauh ini laporan dari PIC di lapangan sudah agak menurun, namun bukan berarti tidak menghentikan pemadaman atau pendinginan di lokasi-lokasi yang terdampak. Kita pun juga tidak mengabaikan ada lokasi-lokasi yang tingkat kebakarannya sedang. Kita tetap mengantisipasi melakukan pemadaman di lokasi yang baik itu sedang maupun ringan sehingga tidak meningkat menjadi tinggi. Di sini juga kami sudah mengerahkan kurang lebih kami didukung oleh Satuan Darat TNI Polri 9.800 personil yang terdiri dari masyarakat Api, Menggalang Agni, BPBD, swasta maupun unsur lainnya. Terhitung sampai tanggal sekarang yang terbakar kurang lebih ada 8.900 hektar di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk unit-unit yang tergelar di Kalimantan Selatan sudah kami gelar ada 9 unit, di mana ini kita fungsikan juga OMC, termasuk juga ada patroli-patroli bel yang untuk mengecek hotspot-hotspot yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya dari bombing yang tergelar di Kalimantan Selatan juga akan kita mapping mendekati daerah Tabalong, Tanjung. Di sana ada Bandara Pertamina dulunya, mungkin nanti untuk memudahkan mobilisasi pemadaman dan tidak jauh dari Bandara Samsudin Nur. Selanjutnya kami akan bergeser ke wilayah Sumatera.

1.249. Sama juga dengan beberapa provinsi di Kalimantan, di Riau juga digelar kurang lebih 17.764 personel TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur lainnya. Perlu diketahui, di Provinsi Riau ini kita memapping ada beberapa daerah yang cukup tinggi titik apinya, khususnya di daerah Pelalawan, di mana di daerah ini ada daerah hutan lindung ya. Nah, di sini cukup tinggi titik apinya, sehingga sampai saat ini juga kita masih maksimal untuk memadamkan di sana, termasuk juga di wilayah Bengkalis dan Rokan Hilir. Ini yang menjadi spot-spot yang tinggi, namun wilayah-wilayah yang lain seperti Indahi Gunung Hulu, Hilir, Kampar, tetap kita antisipasi, tetap kita melakukan pemadaman dengan melakukan pemadaman dari udara maupun satuan-satuan darat yang tidak bisa ditembus oleh waterbombing, kita lakukan dengan satuan darat. Kenapa tidak tembus oleh waterbombing? Mungkin di atasnya itu ada jaringan sutet yang membentang sehingga tidak bisa maksimal waterbombing untuk beroperasi di atasnya. Selanjutnya kami akan bergeser ke Sumatera Selatan. Di sini juga Sumatera Selatan Palembang. Ya. Di Palembang kami sudah menggelar kurang lebih ada 9 unit Satgas Udara heli patroli, termasuk juga WB dan OMC. Dalam jenis karavan ya. Sini kami menggelar kurang lebih 11.567 personil, yang di mana di dalamnya tadi dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur yang membantu dalam pemadaman dan pendinginan di lokasi-lokasi terdampak di wilayah Sumatera Selatan. Di sini kurang lebih sama BNPB juga sudah mendukung beberapa alat-alat pemadam untuk satuan darat, khususnya kendaraan operasional, peralatan pemadam, flexible tank, APD, perlengkapan personil dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Perlu diketahui luas lahan yang terbakar sampai tanggal 22 Agustus kurang lebih ada 1.926 hektar. Unit-unit heli tadi sudah kami sampaikan ada 9 unit. Dalam hal ini semuanya dalam kondisi baik sehingga bisa memaksimalkan membantu satuan darat dalam pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Lanjut. Jambi saat ini kita menggelar ada 6 unit heli, di mana kita diperkuat oleh heli Bell, satu karavan sebagai operasi modifikasi cuaca, serta 4 unit waterbombing. Untuk pengerahan personil ada 5.818, yang mana terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya. Dalam hal ini, kawan-kawan, BNPB tidak berdiri sendiri. Di sini kami juga ada Kementerian Kehutanan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup secara terus-menerus juga mendata tingkat penyebaran asap di lokasi-lokasi provinsi yang terdampak, khususnya di Kalbar maupun di Kalimantan Tengah yang sudah melampaui

0: ambang batas sehingga sudah ada warning dari lingkungan hidup untuk menggunakan masker khususnya karena asapnya sudah cukup tinggi khususnya di pagi hari. Kementerian Kehutanan juga di sini dengan mengerahkan Manggala Agni di tiap-tiap provinsi yang terus-menerus melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Di sini pun juga akan kami sampaikan terkait dengan operasi udara yang dilakukan oleh waterbombing merupakan bukan operasi utama yang untuk memadamkan. Di sini kita untuk pencegahan menyebarnya api, membantu memadamkan, dan mendukung operasi darat. Perlu kita ketahui, wilayah-wilayah yang terdampak, 6 provinsi yang terdampak ini merupakan sebagiannya daerah gambut, dan sebagian lagi lahan mineral yang mudah dipadamkan. Namun kalau lahan gambut, mungkin pada saat pelaksanaan di pemadaman bisa padam, namun kalau sudah kena angin, dia bisa muncul kembali dengan kedalaman lahan gambut yang berbeda-beda di tiap provinsi. Itu yang kita hadapi di 6 provinsi. Selanjutnya juga terkait dengan OMC, kita juga tergantung dengan pertumbuhan awan di beberapa provinsi sejauh ini. Kalimantan Barat dimungkinkan sekitar tanggal 23 sampai 27 Agustus diinformasikan oleh BMKG ada pertumbuhan awan, jadi kita sudah menyiagakan OMC untuk melakukan penyemaian di lokasi-lokasi yang terdapat pertumbuhan awan, sehingga apabila terjadi hujan dapat membantu tugas-tugas dari Satuan Darat dengan datangnya hujan buatan. Pemerintah daerah dan Satuan TNI Polri terus mengoptimalkan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan untuk penguatan Satgas Darat. Dalam hal ini tadi kami sudah menyampaikan untuk penebalan-penebalan dalam dukungan logistik alat peralatan Satgas Darat terus berlangsung karena kita pun juga tetap menerima masukan-masukan dari provinsi apa-apa saja yang perlu dipertebal khususnya dari alat peralatan Satuan Darat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Satuan Darat dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya kami mengimbau kepada masyarakat untuk khususnya daerah-daerah yang terdampak apabila intensitas asap mulai tinggi agar menggunakan masker ataupun mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyakit ISPA. Selanjutnya dari Kementerian Kehutanan pun juga sudah pasti sudah menghimbau untuk tidak membuka lahan dan dengan cara membakar. Ya. Ini perlu diketahui ada beberapa perda daerah yang masih mungkin mengizinkan membuka lahan dengan membakar. Ini mungkin perlu dilakukan himbauan sehingga tidak menjadi penyebaran titik api. Satgas penegakan hukum dalam hal ini berada di Kementerian Kehutanan maupun dari Polri juga sudah melakukan penindakan-penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi di dalam lahan area lahannya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan beberapa pointer-pointer penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak. Kami dalam hal ini pun juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait untuk memaksimalkan dalam tugas pemadaman. langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi sudah kami sampaikan, termasuk juga ada beberapa langkah membuat sodetan-sodetan, terobosan-terobosan jalan pendekat sehingga pasukan darat bisa menembus lokasi-lokasi yang belum bisa didekati oleh satuan darat. Flexible tank kita tambah lagi untuk mempermudah penampungan air pada saat penanggulangan pemadaman di lokasi terdampak. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.

0: Demikian tadi pendengar konferensi pers update penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Karhutla di Indonesia. Dan kami akan hadirkan sekilas berita.
1: Kilas berita.
0: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan pemangku kepentingan di Bandara Cilikriwut menyerap keluhan petugas di lapangan dalam memadamkan karhutla. Bersama reporter Edi Suroso. Edi Suroso, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Ya, betul sekali. Pantauan terkini kami di lapangan saat ini, Presiden RI Prabowo Subianto sudah melaksanakan rapat terbatas bersama pemangku kepentingan, yaitu diantaranya Kapolda, Pangdam, Gubernur, Wali Kota, untuk menyerap berbagai kendala keluhan yang terjadi dalam penanganan karhutla yang sangat parah di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Saat ini saya bersama dengan manajer Pusdalop Palangkaraya, Bapak Balap, di mana beliau ini akan kita minta keterangan bagaimana keluhan-keluhan di lapangan dan juga seperti apa tanggapannya dengan kehadiran Bapak Presiden. Seperti apa nih tanggapan Anda terhadap kedatangan Bapak Presiden ke sini?
3: Oh ya, kita sangat berterima kasih ya dengan kehadiran Bapak Presiden di Kota Palangkaraya. Semoga dengan kehadiran beliau nanti para pimpinan kita atau yang punya kekuasaan untuk dapat mengatasi atau melaksanakan keputusan-keputusan yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan kita di lapangan.
2: Sejauh ini apa saja keluhan yang dihadapi oleh personel PPP di lapangan dan berapa jumlah yang terbakar? Lahan yang ada saat ini.
3: Oke. Kondisi di lapangan saat ini karena cuaca musim sudah memasuki musim kemarau, beberapa daerah atau lokasi yang kita tangani itu sudah sumber air sudah berkurang dan tidak ada lagi sumber air yang dapat kita manfaatkan. Dan saat ini telah terjadi di Kota Palangkaraya sekitar 306 kali kejadian dengan jumlah total 264,79 hektar di wilayah Kota Palangkaraya.
2: Oke, terima kasih. Baik, itu tadi pendengar wawancara saya bersama dengan manajer Pusdalop Palangkaraya Balap, di mana beliau menyampaikan adanya kekurangan air, detik air di kondisi kering saat ini. Dan terdengar Presiden RI Prabowo Subianto sedang melaksanakan Zoom meeting. Di sini memang terpantau satu di lokasi tertimbun tempat saya mengabarkan dan satu lagi lokasi di Bandara Cilikriwut, dan media memang dibatasi masuk ke dalam. Nah, saat ini Presiden Prabowo sedang melaksanakan Zoom meeting untuk menyerap berbagai keluhan permasalahan yang ada di lapangan sehingga karhutla ini bisa diatasi dengan baik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ini Suroso Pro 3 RRI itu sementara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ini sempat sore.
0: Kami juga akan mengupdate terkait penyaluran bantuan untuk korban gempa di Flores melalui jalur laut. Penyaluran bantuan logistik bagi korban gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, saat ini sedang diintensifkan secara terpadu melalui jalur laut untuk menjangkau wilayah terpencil dan juga terisolir pasca bencana. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama General Manager Kepala Cabang PT Pelni Persero Cabang Kupang Kelas 2, Teguh Hari Setiadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak.
0: Pak Teguh, bagaimana ini peran PT Pelni Persero Cabang Kupang dalam mendukung penyaluran bantuan bagi korban gempa di Flores melalui jalur laut?
4: Ya, baik. Kita di PT Pelni ini melalui program TJSL, Tanggung Jawab dan Sosial, memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Itu merupakan program di mana kita memberikan pengangkutan gratis secara nasional menggunakan kapal-kapal PT Pelni yang kita bisa berkolaborasi kepada seluruh perusahaan-perusahaan, komunitas maupun relawan yang ingin mengirim bantuannya menggunakan transportasi laut. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, kalau untuk mulai keterlibatannya ini sejak kapan, Pak Teguh, dalam proses pengiriman bantuan? Berapa jumlah bantuan yang telah diangkut hingga saat ini?
4: Untuk khususnya yang di Kupang sendiri, kemarin kita mengangkut menggunakan KM Tidar, tujuan Pelabuhan Maumere, berkolaborasi dengan Injurni, beserta PT Pelindo, itu dengan estimasi kurang lebih 12 kubik atau 12 ton yang dimuat via tidar untuk dibongkar di Pelabuhan Maumere. Seperti itu, dan rencananya kita di tanggal 28 juga ada KM AU yang rencananya akan membawa bantuan dari kolaborasi dengan PT Pos Indonesia via KM AU tujuan di Pelabuhan ND. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk jenis bantuannya yang saat ini menjadi prioritas untuk dikirim melalui jalur laut, itu ada di mana saja, Pak Teguh?
4: Untuk jenis barang yang dikirimkan itu merupakan sembako, dan tujuan yang kita lalui saat ini masih di Pelabuhan Maumere dan Pelabuhan ND, seperti itu.
0: Baik, kalau berarti yang di Maumere sudah tersalurkan, kalau untuk yang di satu lagi menggunakan KM AU, ini yang di ND begitu ya, Pak Teguh?
4: Iya,
0: ya?
4: Di tanggal 28 Agustus.
0: Oke, berarti kalau untuk Maumere dan juga ND sudah terjangkau begitu dengan bantuan dari PELNI begitu ya, Pak Teguh ya? Oke.
4: Betul.
0: Lalu kalau untuk kapasitas kapalnya sendiri, ini 12 ton tadi disebutkan ya, Pak Teguh ya. Apakah memang itu sudah kapasitas yang maksimal atau bagaimana, Pak?
4: Bukan, itu 12 ton itu merupakan bantuan yang kemarin yang kita akomodir di Pelabuhan Kupang untuk kita bawa ke Pelabuhan Maumere, seperti itu. Untuk kapasitas di atas kapal itu bisa mencapai kurang lebih 100 kubik ataupun 100 ton, seperti itu.
0: Nah, apakah ada kendala yang dihadapi PELNI di dalam mengirimkan bantuan melalui jalur laut ke wilayah terdampak gempa ini?
4: Alhamdulillah, bersyukurnya karena kita menggerakkan komunikasi dan koordinasi melalui cabang-cabang, melalui pemda setempat dan stakeholder, kita diberikan kemudahan untuk menyuplai barang-barang tersebut melalui dari penyuplai atau penyalur yang ada di pelabuhan tujuan tersebut, seperti itu.
0: Nah, Pak Teguh, bagaimana PELNI ini mengatur pengiriman bantuan kemanusiaan supaya tidak mengganggu pelayanan lalu juga mobilitas penumpang reguler ini, Pak?
4: Ya, yang pertama pasti kami memberikan informasi kepada seluruh masyarakat untuk terkait dengan bantuan, dan kita sortir maupun kita akomodir dan kita tempatkan di tempat yang khusus untuk bantuan-bantuan tersebut agar tidak tercampur dengan barang maupun muatan dari umumnya, seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Teguh, kalau dari jarak tempuhnya sendiri seperti apa? Dari Kupang tadi ke Maumere, lalu juga yang tanggal 28 nanti Kupang ke ND ini, Pak?
4: Ya, untuk jarak tempuhnya kurang lebih 2 hari ya, dari Kupang ke Maumere. Kalau Kupang ND kurang lebih 1 harian. Dan itu juga proses kapal juga sesuai normal, perjalanan menggunakan speed yang normal, seperti itu, Mbak.
0: Apakah ada evaluasi nih, Pak Teguh, terhadap proses pengiriman bantuan sebelumnya, khususnya terkait juga kecepatannya lalu juga ketepatan sasarannya ini?
4: Terkait dengan kita transportasi laut untuk pengantaran atau pengangkutan muatan tersebut, pasti kita ada evaluasi jika kita butuhkan adanya kurang-kurang dari pelayanan-pelayanan maupun pergerakan operasional kapal maupun pembongkaran ataupun pemuatan di teknisnya di pelabuhan muat maupun pelabuhan bongkar, pasti kami selalu mengevaluasi dan mengkoreksi hal-hal tersebut, seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau untuk bentuk dukungan yang paling dibutuhkan PELNI dari pemerintah maupun masyarakat supaya distribusi bantuan ini melalui jalur laut dapat berjalan cepat begitu, lalu juga tepat, seperti apa ini, Pak Teguh?
4: Ya, adanya kolaborasi maupun kerjasama stakeholder terkait dengan pemerintahan daerah untuk percepatan bantuan bisa tersalur dengan cepat dan tepat pada sasaran yang daerah-daerah terdampak. Jadi kami juga berharap dari seluruh stakeholder yang ada di cabang-cabang bisa bekerja sama dengan baik dan pasti dalam penyaluran barang-barang bantuan tersebut, seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Teguh, apakah juga PELNI membuka ruang ini untuk masyarakat, lalu juga lembaga sosial atau organisasi kemanusiaan yang ingin menyalurkan bantuan melalui kapal PELNI?
4: Iya, pastinya, Mbak. Kami juga sudah menginformasikan melalui berbagai platform media sosial maupun media cetak terkait adanya program TJSL ini, bantuan pengangkutan secara gratis yang bisa dilakukan oleh komunitas masyarakat ataupun relawan ataupun perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah ataupun apapun yang mau kita bantu untuk pengiriman, kami pastikan kami siap dan kami bantu secara gratis. Dan hanya datang ke kantor PLNI untuk mendaftar atau bisa menghubungi PLNI di 021-162 untuk mendaftar pengiriman bantuan yang terdampak seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti tinggal datang ke pelabuhan begitu ya, Pak Teguh ya, prosedurnya seperti itu ya?
4: Betul, Mbak.
0: Oke, dan akan tidak ada biaya sama sekali alias gratis begitu ya, Pak Teguh ya?
4: Kami pastikan tidak ada biaya sama sekali untuk bantuan.
0: Pak Teguh, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya, Pak Teguh. Semoga juga tidak ada kendala begitu ya, Pak Teguh ya, terkait penyaluran bantuan melalui jalur laut ini, juga cuacanya bersahabat ya, Pak Teguh ya.
4: Iya, mudah-mudahan harapan kami cuaca juga selalu bersahabat agar tidak terkendala dalam pengiriman muatan bantuan tersebut, seperti itu, Mbak.
0: Amin. Selamat sore, Pak Teguh.
4: Sore, Mbak. Terima kasih.
0: General Manager Kepala Cabang PT PLNI Persero Cabang Kupang Kelas 2 Teguh Hari Setiadi berbicara terkait penyaluran bantuan untuk korban gempa di Flores melalui jalur laut. Pastikan juga nantinya Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI. Kami akan mengupdate peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan sejumlah langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang disiapkan pemerintah. Setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat singkat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, Seskap Teddy mengatakan Presiden Prabowo tiba di pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat dan langsung memimpin rapat untuk menerima laporan terkini mengenai kondisi karhutla, sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi di lapangan. Langkah selanjutnya, personil aparat di darat akan dikerahkan untuk membantu memadamkan titik-titik api yang masih terbakar. Kemudian pemerintah menambah 6 helikopter berkapasitas besar untuk operasi waterbombing. Selain itu, pemerintah juga akan memperbanyak operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan karhutla. Pelaksanaan OMC akan mempertimbangkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berita dalam negeri lainnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia BI Thomas AMG Wandono mengingatkan generasi muda agar tetap mempertahankan identitas dan kekayaan budaya Indonesia dalam mengembangkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, meski terus melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Ia mengatakan produk berbasis budaya seperti wastra dan kriya memiliki kekuatan pada autentisitas. Peran generasi muda diperlukan untuk mengembangkan kekuatan tersebut agar semakin relevan dengan selera pasar, tanpa menghilangkan karakter Indonesianya. Menurutnya, generasi muda perlu melihat UMKM dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Berita mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan belum menerima notifikasi apapun dari Amerika Serikat terkait laporan Presiden Palestina Mahmud Abbas dapat kembali dicegah menghadiri sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Juru bicara PBB, Stefani Ducharik, mengatakan pengajuan visa bagi kepala negara dan pejabat senior negara-negara anggota PBB tidak ditangani oleh Sekretariat PBB, melainkan oleh Amerika Serikat sebagai tuan rumah markas PBB. Sejumlah media lokal melaporkan pemerintahan Presiden Donald Trump berencana melarang Mahmud Abbas selama 2 tahun berturut untuk berkunjung ke New York guna menghadiri sidang Majelis Umum PBB menanggapi hal tersebut. Ducharik menyebut Amerika Serikat harus memenuhi kewajibannya sebagaimana kesepakatan negara tuan rumah untuk memfasilitasi masuknya para diplomat dan pejabat pemerintahan yang melawat ke New York untuk mengikuti agenda PBB. Kita ke berita olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damarwulan mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di Guiyang, Tiongkok. Hasil tersebut menjadi prestasi penting bagi Indonesia dalam kejuaraan yang berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus dan mempertandingkan disiplin speed, lead, boulder, serta speed relay. Sebelumnya, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan 13 atlet muda untuk tampil pada kejuaraan tersebut. Kontingen Indonesia diperkuat 6 atlet putra dan 7 atlet putri yang bersaing pada kelompok usia U17 dan U19.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa, Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
5: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
6: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
7: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
8: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mendukung pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan dan UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif. Menurutnya, penguatan akses pembiayaan, pasar, teknologi, serta kesempatan berusaha penting meningkatkan kontribusi perempuan bagi perekonomian. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama politik, keamanan, dan pertahanan melalui pertemuan 2+2 di Jakarta Jumat 21 Agustus. Pertemuan mempertemukan Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin, Menli Tiongkok Wang Yi, dan Menhan Tiongkok Dong Chun. FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan usai laga final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90.000 Amerika Serikat. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.

0: Polda Metro Jaya membongkar sindikat uang palsu 36 miliar rupiah di sebuah gudang industri Taman Tekno, Kota Tangerang Selatan. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di sebuah gudang industri di Taman Tekno, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Polda Metro Jaya membongkar sindikat pembuatan 36 miliar rupiah uang kertas palsu yang dicetak dalam pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 360 ribu lembar. Dari lokasi juga diamankan beberapa peralatan percetakan seperti printer, tinta, laptop, dan lain-lain. Seluruhnya bersangkutan dan juga berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang di lokasi ini yang sudah terbongkar oleh polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan empat tersangka yang masing-masing berinisial S, NC, dan D, dan juga AB turut diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Polisi juga mengamankan peralatan yang digunakan para tersangka untuk mencetak uang palsu tersebut.
2: Dapatkan kronologis penerapan pasal pidana termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh subdit perbankan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kami beri kesempatan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk menyampaikan untuk melengkapi informasi yang teman-teman ini sudah menunggu pengungkapan oleh Ditreskrim Sus, bukan hanya sekedar pengungkapan lembar kertas menyerupai uang rupiah, tetapi bagaimana menjaga simbol kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, termasuk sebagai alat pembayaran yang sah.
1: Ditambahkan di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Dian Matbon, bila penggerebekan ini dilakukan kemarin malam, uang kertas palsu yang dicetak merupakan kualitas grade A. Victor juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk rangkaian pembuktian perkara ini. Para tersangka dijerat dengan pasal 374 dan atau pasal 375 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 36 dan atau pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Demikian langsung dari Tangerang Selatan, satu darain RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
3: Warta Nusantara.

0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, malam ini Dinpora Butpar Banyumas mengadakan Festival Kentongan sebagai hiburan bagi masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Bersama reporter Fahrian Syah Fahri.
1: Ya baik pendengar, dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinpora Butpar Banyumas, malam ini akan kembali menggelar Festival Kentongan Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan kemerdekaan, sekaligus hiburan bagi masyarakat Purwokerto dan juga sekitarnya. Festival Kentongan juga menjadi event yang dinantikan masyarakat, mengingat kesenian Kentongan merupakan salah satu kesenian tradisi yang berkembang luas di Banyumas. Tahun ini sebanyak 16 grup Kentongan disiapkan, terdiri dari 15 peserta lomba dan juga satu grup eksibisi. Kepala Bidang Kebudayaan Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, Amiati, mengatakan, Festival Kentongan digelar untuk memenuhi animo masyarakat terhadap kesenian Kentongan, sekaligus menjadi sarana masyarakat untuk mensyukuri kemerdekaan di Republik Indonesia ini. Berikut pernyataan Amiati.
2: Kenapa ini agenda ini diadakan? Adalah untuk memenuhi animo masyarakat, khususnya Kabupaten Banyumas, terkait dengan kesenian Kentongan. Itu adalah salah satu rangkaian ataupun event yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagaimana, kenapa itu Festival Kentongan itu diadakan?
1: Ya pendengar, Amiati menambahkan, Festival Kentongan tahun ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyumas dengan sejumlah pihak, diantaranya Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Dukungan tersebut membantu pemerintah daerah tetap menghadirkan festival yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Banyumas ini di tengah keterbatasan anggaran. Selain menjadi hiburan, Festival Kentongan diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus menjaga keberadaan kesenian tradisi Banyumas. Masyarakat pun diharapkan hadir dan memeriahkan festival yang mengambil rute parade dari alun-alun Purwokerto menuju ke perempatan Srimaya dan berakhir di sana. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penguasaan potensi laut dinilai belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Perlindungan wilayah tangkap dan kemudahan akses BBM subsidi dinilai diperlukan harian. Bersama reporter Nadia Syarif. Nadia.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa keberadaan nelayan tradisional atau bendega di Pulau Dewata kini dihadapkan pada berbagai tantangan yang tentunya kompleks, mulai dari menyempitnya ruang gerak akibat pesatnya pembangunan pesisir, keterbatasan modal hingga tingginya biaya operasional saat melaut. Di wilayah perkotaan seperti Denpasar, perubahan fungsi kawasan pesisir dan maraknya pariwisata bahari memaksa sebagian nelayan mengalihkan mata pencaharian mereka. Ketua DPC HNSI Kota Denpasar, Iwayan Suteja, menegaskan perlindungan legalitas dan ruang hidup bagi para bendega sangat krusial agar nilai budaya serta ekonomi masyarakat pesisir tidak tergerus. Berikut laporannya.
2: Kita berharap untuk pemerintah daerah Provinsi Bali dan juga Kota Denpasar itu untuk sekarang ini memperkuat keberadaan nelayan kecil yang ada di Bali. Kalau di Bali sebenarnya pendego, dari zaman dulu nelayan kecil itu disebut pendego. Nah ini yang tentu perlu diperkuat, isinya biar tidak selalu digusur-gusur sebetulnya.
1: Ya, pendengar, kendala berbeda dialami para nelayan di kawasan pesisir Jembrane. Selain terbentur keterbatasan permodalan, akses mendapatkan BBM bersubsidi masih menjadi hambatan utama dalam menekan pengeluaran operasional harian. Ketua HNSI Kecamatan Melaye Agus Sulaimi pun mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk memperketat pembinaan serta pengawasan di laut. Penggunaan alat tangkap merusak seperti kompresor harus ditindak tegas demi menjaga kelestarian ekosistem laut jangka panjang. Melalui jaminan perlindungan wilayah tangkap, kemudahan distribusi BBM subsidi, serta kelestarian ekosistem laut yang terjaga, potensi kekayaan maritim Bali diharapkan benar-benar mampu mensejahterakan kehidupan para nelayan kecil secara berkelanjutan. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyaluran bantuan pangan beras hari ini terus dilakukan Perum Bulog Sintang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat hingga September 2026. Bersama reporter Danindra Sita. Danindra.
3: Pendengar, hingga hari ini Perum Bulog Cabang Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, jumlah penerima program bantuan pangan di Kabupaten Sintang kembali mengalami peningkatan pada penyaluran alokasi kali ini. Ia mengatakan, untuk penyaluran bantuan pangan kali ini terdapat perubahan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP, di mana pada penyaluran sebelumnya tercatat sebanyak 45.939 PBP, kini jumlahnya bertambah menjadi 46.479 PBP. Ia menjelaskan, bantuan pangan yang akan disalurkan merupakan alokasi untuk 3 bulan. Setiap penerima akan memperoleh total 30 kg beras atau 10 kg setiap bulannya. Penyaluran bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada penerima bantuan pangan yang tersebar di 14 kecamatan dengan target waktu penyaluran hingga 30 September 2026 mendatang. Amin juga menerangkan, karena kondisi kemarau yang mengakibatkan debit air sungai menurun di Kabupaten Sintang, Perum Bulog Cabang Sintang hingga hari ini baru dapat melakukan penyaluran bantuan pangan ke desa-desa melalui jalur darat. Berikut pernyataan dari Amin.
4: Untuk bantuan pangan, ya untuk alokasi ini kita sudah mulai salurkan ke masyarakat. Untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Kalau penerimanya, kalau di Sintang itu ada kenaikan dari alokasi sebelumnya.
3: Ya, lebih lanjut Amin menambahkan, sebelum bantuan pangan didistribusikan, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Bulog telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai standar. Perubahan atau penambahan jumlah penerima bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemerintah, khususnya dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas TPHP Kabupaten Parigi Mautong bekerjasama dengan UNTAD melakukan kerjasama penelitian penyakit bangkalan yang menyerang durian milik petani di wilayah tersebut. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti.
5: Baik, pendengar, penyakit bangkalan yang menyerang buah durian di Kabupaten Parigi Mautong menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Parimo. Penyakit ini dikhawatirkan meluas dan berdampak terhadap produktivitas serta kualitas durian yang menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Serangan bangkalan ini diketahui membuat daging buah durian mengalami perubahan menjadi lebih keras sehingga kualitasnya menurun dan tidak layak dipasarkan dan masuk ke pasar ekspor. Dan Kepala Dinas TPHP Kabupaten Parigi Mautong menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Parigi Mautong berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyakit bangkalan menyebar lebih luas melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Dinas TPHP menegaskan penyakit ini ditemukan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan terakhir. Dan kerjasama dengan Universitas Tadulako dilakukan saat ini dengan cara melakukan penelitian. Dan kajian serta penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab dan karakteristik penyakit bangkalan sekaligus menemukan langkah penanganan yang tepat. Dan berikut pernyataan Roni Alexander.
0: Susanti, dan silakan benar, dilanjutkan.
5: Iya, Roni Alexander menambahkan hasil penelitian bersama UNTAD nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan solusi termasuk upaya mencegah penyakit bangkalan ini agar tidak semakin berkembang di sentra-sentra perkebunan durian Parimo. Dan penelitian ini dinilai penting karena hingga saat ini penyakit bangkalan masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serta kajian ilmiah yang lebih intens. Demikian dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Telah bersama kami Brigadir Yasinta yang saat ini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Brigadir Yasinta, seperti apa pantauan terkininya?
2: Terima kasih Hana di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Namun sebelum itu saya akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari jalur flyover Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, begitupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri, dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, saat ini juga masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di sana saat ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan, baik dari jalan Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun arah sebaliknya via jalur arteri. Kemudian di tol dalam kota saat ini juga terjadi peningkatan baik dari arah Menteng yang akan menuju Mampang maupun arah sebaliknya. Namun pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini masih terpantau kondusif jika dibandingkan pada hari kerja biasanya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana saat ini juga terpantau ramai lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari Slawi atau Semarang yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer.

0: di kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Selain karena bertepatan dengan libur akhir pekan, pada malam nanti di kawasan Monas akan adanya pelaksanaan kegiatan Jakarta Bersolawat yang diselenggarakan oleh Majelis Nurul Mustofa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini dari arah Jalan Medan Merdeka Barat yang akan menuju Jalan MH Tamrin saat ini terpantau mengalami kepadatan karena adanya peningkatan volume kendaraan serta pergerakan jemaah yang mulai berdatangan menuju area Monas. Kemudian arus kendaraan dari arah Jalan MH Tamrin yang akan menuju Harmoni saat ini masih dalam situasi kondusif lancar, namun sesekali terjadi ketersendatan di sekitar titik persimpangan Patung Kuda. Selanjutnya dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan saat ini terpantau mengalami perlambatan mengingat akses ini memang menjadi salah satu titik masuk utama kendaraan roda 2 maupun bus rombongan para jamaah nantinya. Sementara itu, guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para pengguna jalan, petugas kami di lapangan telah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan langkah-langkah rekayasa lalu lintas secara situasional, yakni apabila terjadi kepadatan di sekitar Monas mencapai puncaknya menjelang sholat maghrib berjamaah, arus kendaraan dari arah Sarinah atau MH Tamrin yang akan menuju Medan Merdeka Barat akan dialihkan ke arah
1: Baik, pendengar, kami mengalami gangguan
0: komunikasi. Tugu Tani. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan di kawasan Monas pada sore hingga malam hari nanti untuk dapat mencari jalur alternatif lain guna menghindari potensi kepadatan. Kemudian bagi jemaah yang membawa kendaraan pribadi, kami himbau untuk memanfaatkan kantong parkir resmi yang telah disediakan seperti di area RT Monas, kawasan Lapangan Banteng, serta Gedung Gambir. Kami juga menghimbau kepada para jemaah untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Kami juga menghimbau bagi seluruh jamaah yang akan menghadiri Jakarta Bersolawat untuk tetap tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas kami di lapangan. Hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Tamrin, Jakarta Pusat. Kembali ke studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
1: Bupati Nunukan panen perdana semangka dan jagung bersama petani Harapan Sejahtera di Kelurahan Slisun, Nunukan Selatan. Bersama reporter Delita. Delita.
4: Baik, Bupati Nunukan Irwan Sabri dan kelompok tani Harapan Sejahtera Kelurahan Slisun melaksanakan panen perdana semangka dan jagung dengan luas lahan 11 hektar. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, pelaksanaan panen perdana jagung dan semangka bersama petani Harapan Sejahtera. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan pemerintah daerah karena petani ini sudah cukup luar biasa menanam dengan luas lahan dan sebarannya sudah meningkat dari tahun ke tahun.
5: Masyarakat kita ini makin semangat, makin bisa meningkatkan produktivitasnya terhadap di sektor pertanian. Kemudian juga kami akan merencanakan di daerah tersebut akan menjadi kampung hortikultura.
4: Ia juga menyampaikan jika di Kelurahan Slisun akan dijadikan kampung hortikultura. Oleh sebab itu pemerintah daerah terus melaksanakan atau mendukung program-program tersebut, apalagi luas lahan yang cukup memadai, kemudian hasil panennya cukup melimpah. Irwan Sabri meminta kepada petani di Nunukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Kabupaten Nunukan. Kemudian selebihnya dapat dijual ke luar Pulau Nunukan. Apalagi hasil panen sangat laris dan sudah ada pembelinya. Dengan harapan petani terus semangat, pemerintah daerah akan membantu dan mendukung dengan berbagai program-program seperti pupuk dan lain sebagainya. Dari RRI Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BMKG menerbitkan peringatan dini banjirop di pesisir Jakarta 21 hingga 26 Agustus bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
1: Baik, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priok mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjirop yang mengancam wilayah pesisir utara Jakarta pada kurun waktu 21 hingga 26 Agustus. Ancaman banjir rob ini dipicu oleh adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum di wilayah pesisir. Menurut data BMKG, puncak pasang maksimum diprediksi terjadi pada sore hingga malam hari, tepatnya pada pukul 3 hingga 10 malam. Sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok hingga wilayah Kepulauan Seribu. Menanggapi potensi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta menghimbau masyarakat di pesisir pantai utara Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi dampak dari genangan air pasang. Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu warga di Kalibaru Cilincing yang terdampak banjirop. Pak, bisa dikenalkan dengan siapa?
2: Saya Mang Jaja.
1: Pak, bagaimana dampak perakiran dari BMKG saat ini terkait banjirop?
2: Kalau banjirop itu dari kemarin sudah ada banjirop. Ya alhamdulillah sih masih biasa aja. Jadi nggak terlalu ini banget, Pak. Gitu.
1: Jadi sudah ada beberapa rumah yang terkena atau gimana?
2: Ada beberapa rumah yang kondisinya itu rendah. Beberapa ada yang sudah masuk sampai ke jalanan gitu. Tapi kalau yang lainnya sih alhamdulillah masih kondusif, masih kondusif.
1: Itu berapa sentimeter kira-kira?
2: Kurang lebih kalau ada sentimeternya kira-kira sampai 12 cm kalau dari kaki.
1: Itu mengganggu aktivitas warga nggak sih banjir kali ini?
2: Kalau untuk mengganggu sih ya ganggu-ganggu. Cuma kalau yang sesuai dengan biar rendah gitu. Tapi kalau yang tinggi alhamdulillah masih bisa dilalui.
1: Aman ya, baik bagi pengguna jalan juga ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih pendengar. Warga juga disarankan untuk memantau perubahan cuaca untuk menghindari aktivitas berisiko di area pesisir saat pasang tinggi serta memastikan sistem drainase di sekitar lingkungan pemukiman berfungsi dengan baik. BPBD Jakarta juga menghimbau warga untuk terus memantau pembaruan informasi gelombang air laut melalui situs resmi BPBD. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat kemarau panjang, 1.700 kakak di Desa Selangit Cirebon kesulitan air bersih. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik, sekitar 1.700 kepala keluarga di Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau karena desa tersebut belum terjangkau jaringan PDAM dan sumur bor tidak mengeluarkan air. Kepala Desa Selangit, Apendi, mengatakan warga terpaksa mengandalkan air irigasi yang dipompa ke sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bantuan air bersih dari BPBD menjadi salah satu upaya mengatasi kondisi tersebut. Berikut pernyataannya.
4: Sumber air itu kondisi sementara masih dari irigasi. Kalau minta air bersih dari BPBD di sini, ada sumur itu nggak punya air. Di sini itu kayak udah musim. Air bersih kalau udah musim kemarau, awal besok kami pun masih kurang.
3: Dan Apendi menyebut kekurangan air bersih terjadi setiap tahun saat musim kemarau dan mencakup seluruh wilayah di Desa Selangit. Sementara air irigasi yang digunakan warga tidak melalui proses penyaringan, sehingga kualitasnya belum sepenuhnya layak untuk menjadi air minum. Pemerintah desa pun terus menyosialisasikan rencana pemasangan jaringan PDAM karena jaringan tersebut saat ini baru tersedia di Desa Gujek, dengan harapan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar desa. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan fleksibilitas penggunaan dana biaya operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah bagi sekolah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukni mengatakan keselamatan warga menjadi prioritas dalam penanganan dampak karhutla dan ia memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan pemulihan pasca bencana disiapkan sejak awal. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman dan belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Bersama reporter Tatik Wijaya.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
3: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
1: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha hari ini tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPPA melakukan kunjungan ke Kota Solo untuk meresmikan RBI di Taman Cerdas Kecamatan Jebres bersama reporter Muhammad Reza.
4: Ruang bersama Indonesia ini bukan diartikan harus ada ruangan.
5: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia atau RBI di 54 kelurahan sekota Surakarta. Program tersebut diarahkan sebagai ruang kolaborasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan perempuan dan anak bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, serta pemangku kepentingan lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, mengatakan, Ruang Bersama Indonesia merupakan pengembangan dari program desa atau kelurahan ramah perempuan dan anak. Penguatan dilakukan dengan menambahkan kolaborasi lintas sektor agar persoalan perempuan dan anak tidak ditangani secara sendiri-sendiri.
4: Ruang Bersama Indonesia ini bukan diartikan harus ada ruangan, bukan. Tetapi lebih kepada fungsinya, secara filosofisnya, ruang kolaborasi, bagaimana kita mengidentifikasi persoalan-persoalan di tingkat desa, kemudian ayo kita kerjakan bersama-sama.
5: Arifatul menekankan, program RBI diharapkan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran. Program tersebut perlu dikembangkan menjadi gerakan bersama dengan mengedepankan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dalam perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan, pemerintah Kota Surakarta mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui gerakan yang dilaksanakan secara rutin di lingkungan masyarakat. Menurutnya, kedekatan ayah dengan anak penting untuk membangun karakter dan hubungan keluarga yang harmonis. Respati menambahkan, keterlibatan ayah juga perlu diperkuat karena tantangan pengasuhan anak semakin kompleks, terutama dengan perkembangan dunia digital. Orang tua dinilai perlu mengetahui aktivitas dan minat anak agar komunikasi dalam keluarga tetap terjaga.
6: Kami yakin dengan gerakan organik pelan-pelan, tapi pasti saya berharap untuk mengingatkan kembali para ayah, ternyata walaupun hanya sebulan sekali, memori baik anak ini penting sekali. Karena saya sendiri, saya sudah ditinggalkan almarhum ayah saya hanya punya memori baik. Untuk ayah saya waktu itu pernah diantar sekolah, pernah dimarahin, pernah diajari olahraga, ternyata itu yang membentuk karakter anak-anak kita semuanya.
5: Respati berharap program yang diluncurkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah Kota Surakarta. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang dan perlindungan anak. Muhammad Reza, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, guna melihat secara langsung kondisi di lapangan, sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan optimal. Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar api dapat segera dikendalikan serta tidak meluas ke wilayah lainnya. Dengan turun langsung ke lokasi kebakaran, Presiden Prabowo ingin memastikan arahan dan strategi penanganan karhutla dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Pemerintah juga terus mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegahnya meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Informasi lainnya, BMKG Stasiun Balikpapan mengajak semua pihak terkait memperkuat mitigasi mulai pencegahan hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seiring tingginya titik panas yang terdeteksi hingga mencapai lebih dari 11.800 titik yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Tim Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Huda Absor Muksinin mengatakan, terdapat 11.869 titik panas di Kaltim yang berhasil dideteksi BMKG selama 1 hingga 21 Agustus, yang tersebar di 10 kabupaten kota. Jumlah ini mengalami peningkatan ketimbang musim kemarau serupa yang terjadi pada 2015 lalu, namun fenomena El Nino musim ini lebih kering. Karena itu, langkah mitigasi dan penanganan pasca kejadian oleh pemerintah merupakan langkah penting yang harus terus dilakukan. Kita ke informasi mancanegara, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Houston memfasilitasi pemutaran perdana film animasi Indonesia Jumbo di Amerika Serikat, yang diharapkan membuat karya kreatif Indonesia semakin populer di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Konsul Jenderal RI di Houston, Orina Litonga, mengatakan, melalui film Jumbo, pihaknya ingin semakin banyak masyarakat di Amerika Serikat mengenal Indonesia melalui karya-karya kreatif anak bangsa. Orina pun mengatakan pemutaran film yang berlangsung di sebuah bioskop di Houston, Texas pada Jumat waktu setempat digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, serta mempromosikan industri perfilman sebagai salah satu aset ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki potensi untuk menjangkau pasar internasional. Beralih ke informasi olahraga, Persija Jakarta resmi meminjamkan striker mudanya Mauro Zylstra ke klub sesama peserta Super League yaitu Arema FC untuk musim depan 2026-2027. Bagi Persija, keputusan untuk meminjamkan Mauro menurut mereka bukan hal yang mudah, dikarenakan pemain yang didatangkan pada pertengahan musim itu memiliki potensi untuk terus berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi tim.

Demikian warta berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangyang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang dedari, ada sangyang wonare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Polda Metro Jaya memastikan uang palsu senilai 36 miliar rupiah yang diproduksi sindikat belum sempat beredar. Polisi menggagalkan peredaran tersebut saat menggerebek gudang produksi di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Kementerian Kehutanan mengevakuasi 3 orang hutan Kalimantan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan gangguan habitat yang mendorong satwa mendekati pemukiman warga. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penangkapan dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan melalui meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan topik terkait progres pemindahan warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang. Pemkot Padang telah menyediakan 219 unit huntara yang sepenuhnya sudah dihuni warga terdampak bencana hidrometeorologi. Saat ini proses pemindahan menuju hunian tetap sedang dipersiapkan melalui pengadaan lahan seluas 4,6 hektar di kawasan Sungkai serta penawaran skema relokasi mandiri. Lantas seperti apa progres terkininya? Saat ini kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Henry, selamat sore.
3: Selamat sore, ya Bu ya.
0: Ya, Pak Henry, bagaimana progres terbaru pemindahan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang hingga saat ini?
3: Dapat kami sampaikan bahwasannya sekarang kita lagi pembangunan huntap. Sebenarnya huntap di Kota Padang itu ada di 2 lokasi, yaitu yang pertama itu di Balai Gadang di Lubuk Minturun itu sedang berlangsung pembangunannya sekarang lebih kurang 85 unit ya. Ada yang sudah siap, ada yang dalam proses finishing kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada di Lambung Bukit itu di Pau. Itu sekarang informasinya sedang proses tender ya, karena ini adalah kegiatan dari PKP ya, Menteri Kawasan Perumahan Permukiman. Sementara kalau Pemkot Padang itu menyediakan lahannya gitu. Jadi informasinya pelaksanaan yang di Lambung Bukit ini, di Pau ini mungkin dimulai di awal di bulan September ini gitu.
0: Oke, baik. Berarti kalau untuk pemindahannya mulai awal September, saat ini sudah jumlah warga yang dipindahkan atau mungkin yang masih bertahan di lokasi terdampak, datanya seperti apa ini Pak Henry?
3: Untuk di Kota Padang ya, itu kan pengungsi ada di huntara.
0: Yeah.
3: Di hunia sementara, itu ada di apa ya, di Pau Kapalukoto dan juga di Koto Tangah itu. Mungkin untuk pemindahan bertahap gitu. Memang pemindahannya nanti yang pertama itu mungkin yang dibangun di Balai Gadang ya, di Balai Gadang di Lubuk Minturun itu insya Allah mungkin pemindahannya di akhir tahun ini mungkin bisa dilaksanakan sebanyak 85 unit rumah kan gitu. Sementara kalau yang di Lambung Bukit itu memang memulai pelaksanaannya mungkin di awal September ini. Jadi mungkin dalam proses tender sekarang baru gitu.
0: Oke. Lalu kalau untuk wilayah atau kelurahan mana ini yang saat ini menjadi prioritas pemindahan warga, Pak Henry?
3: Jadi kalau hidrometeorologi yang terdampak di Kota Padang itu ada di 4 kecamatan. Yang pertama kecamatan Pau, yang kedua Kuranji, kemudian kecamatan Nanggalo dan kecamatan Koto Tangah. Jadi keempat kecamatan ini ya yang berada di pinggir sungai itu mereka terdampak semua. Jadi dari 4 kecamatan ini semuanya yang ini ya sudah terdata bagi kita by name address-nya itu ya kita pindahkan semua gitu. Lebih kurang dari 523 apa KK kan gitu.
0: 523 KK ini nantinya akan semua mendapatkan huntap tadi begitu Pak Henry ya?
3: Dalam perencanaan kita iya Mbak ya. Nanti kita pindahkan mereka di huntap yang sedang kita persiapkan sekarang ini gitu.
0: Baik. Lalu kalau untuk kondisi tempat penampungan saat ini, huntaranya saat ini terkait juga ketersediaan makanan, air bersih, sanitasi, lalu juga listrik dan layanan kesehatan seperti apa itu Pak Henry?
3: Kalau untuk sekarang ya huntap kita normal seperti biasa, ya seperti yang di Koto Tengah ya, itu masyarakat yang tinggal di sana seperti normal, kemudian air bersih kita kirim tiap hari, listriknya terpenuhi, juga gitu juga yang di Huntara Kapalokoto juga kehidupannya normal, listrik ada, air bersih ada gitu.
0: Baik. Lalu kalau untuk lokasi dari huntaranya sendiri ke tempat huntap tadi yang sudah jadi begitu di Balai Gadang Lubuk Minturun itu jauh atau bagaimana Pak Henry?
3: Jadi memang ada dua daerah mungkin daerah yang di Huntara yang di apa Huntara yang di Koto Tengah dan di Nanggalo nanti di Lubuk Minturun kita pindahkan. Sementara yang huntaranya yang di Pauh nanti kita pindahkan ke huntapnya Lambung Bukit gitu. Jadi memang sudah kita petakan. Jadi memang ada ini ya daerah-daerah untuk pemindahannya gitu.
0: Baik, semacam satu line begitulah ya Pak ya, supaya tidak jauh begitu Pak Henry ya.
3: Iya, kalau yang di Lambung Bukit itu kan Kecamatan Pau. Nah, itu memang warganya di sana kan banyak juga yang ini ya, yang berhak mendapat huntap. Begitu juga yang di Lubuk Minturun itu kecamatannya Koto Tengah dan Nanggalo itu dekat, ya itu banyak juga warganya yang berhak mendapatkan huntap gitu.
0: Apakah ada wilayah yang saat ini masih beresiko mengalami banjir, longsor atau bencana susulan ini Pak Henry?
3: Iya, untuk sekarang memang itulah memang cuaca kalau di Sumatera Barat khususnya Kota Padang ini masih cuaca ekstrim ya, anomali. Ini kadang paginya panas, nanti sore atau malamnya hujan. Juga pada saat sekarang ini mendung nih. Kalau dalam perkiraan dari rilis BMKG ini 2-3 hari ke depan nih hujan kan gitu. Jadi memang sekarang kalau terjadi hujan 3 jam atau 4 jam itu air meluap kembali gitu. Karena memang kan sungai itu sekarang sedimentasinya itu masih ada, masih tinggi gitu. Jadi memang untuk susulan ini memang sekarang perlu diwaspadai juga gitu.
0: Baik. Lalu kalau untuk skenarionya sendiri apabila curah hujan kembali tinggi, ini apakah sudah disiapkan dari BPBD Pak Henry?
3: Ya, kita dari BPBD itu dari pusat pengendalian operasi kita pantau 24 jam, ada tim reaksi cepat kita, kemudian juga kita sudah pasang ya sirine di hulu sungai, kemudian di stakeholder kita baik samping vertikal itu kita selalu berkoordinasi. Kalau ada kejadian yang menonjol itu segera kita sampaikan kepada warga gitu. Jadi kalau memang hujannya intensitasnya tinggi dan lama itu kita himbau kepada warga untuk menghindari bibir sungai, maksudnya bisa mengungsi terlebih dahulu gitu.
0: Baik. Nah Pak Henry, berarti ini kalau untuk awal masuknya nanti awal September begitu ya, kalau untuk warga dari Huntara yang ke Huntap ini ya?
3: Ini kita perkirakan ya informasinya kalau ya pokoknya di akhir tahun ini ada yang masuk ini Mbak ya. Terasa September Oktober ini ada yang masuk ya. Dia bertahap ya. Seperti yang di Balai Gadang itu sekarang sudah ada yang siap itu. Lebih kurang 35 unit huntap sudah ada yang siap juga gitu. Okay. Kemudian ada lagi sisanya sisa 50 unit lagi sedang pemasangan atap, kemudian plesteran dan sebagainya. Jadi memang target kita sampai 2027 ini huntap ini semuanya selesai. Begitu juga yang di Lambung Bukit tadi, mungkin di September ini dimulai pengerjaannya.
0: Baik. Berarti ini sudah waktunya sendiri mencapai target begitu ya Pak Henry ya?
3: Iya, kalau untuk target penanganan pasca bencana ini, recovery ini kan targetnya kan sampai 2028 kan 3 tahun. Tapi kita targetkan untuk huntap ini 2027 selesai semua gitu.
0: Baik. Nah, langkah mendesaknya yang akan dilakukan BPBD dalam mungkin 2 hari ke depan begitu terkait pemindahan warga ini seperti apa? Apa memang menunggu awal September saja begitu Pak Henry?
3: Iya, kalau untuk sekarang ya kita kan warga kan masih tinggal di Huntara gitu kan, di Huntaranya. Berarti kita ya sebelum mereka dapat huntap, mereka tinggal di Huntara dulu. Namun kalau ini ya bagi warga yang ini yang masih ada tinggal di apa di sekitaran sungai lah kan gitu, nah kita menghimbau kepada warga jika memang air itu meluap. Jadi kalau tidak meluap, tidak airnya tidak banjir ya, mereka tetap di lokasi mereka masing-masing gitu.
0: Nah, apa kebutuhan yang juga mendesak saat ini masih diperlukan BPBD untuk mendukung proses evakuasi lalu juga di Huntara ini, Pak?
3: Iya, kalau ini kalau kita kan kalau di Huntara mungkin keperluannya ya sebenarnya ya kebutuhan mereka sehari-hari gitu kan, seperti beras dan sebagainya. Kalau untuk air bersih ya kita ini kan lah, kita sediakan gitu kan. Kalau untuk makanan juga kita berupaya juga gitu kan, untuk ini yang mencukupinya gitu.
0: Baik, lalu untuk Pak Henry dapat memberikan pesannya ini kepada warga yang tinggal di kawasan rawan supaya tidak mengabaikan peringatan, lalu juga imbauan evakuasinya seperti apa ini Pak Henry? Apakah memang sudah ada jalur evakuasi yang telah masyarakat ketahui ini?
3: Iya, kita setiap saat ya melalui media massa, juga melalui Instagram, melalui apa namanya itu kita sampaikan, juga melalui televisi. Ini menyikapi cuaca ekstrim ya, hujan disertai angin kencang ini, kita menghimbau kepada warga tetap siaga dan waspada kan gitu. Kalau apa namanya, kalau memang air sungai itu meluap ya nanti dengan sendirinya warga itu kita ini kan untuk menjauh dari sungai gitu. Kita himbau masyarakat menjauh dari sungai. Dan apa namanya, warning system kita di hulu-hulu sungai itu juga sudah kita pasang gitu. Jadi kalau memang ada kejadian di malam hari itu nanti bisa sebagai pertanda bagi kita untuk masyarakat waspada dan siaga gitu.
0: Baik, Pak Henry, terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Henry. Salam tangguh, sehat selalu untuk tim yang bertugas di sana. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih.
0: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, berbicara terkait progres pemindahan warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
2: Wawancara Pro3.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait kesiapan pemantauan kualitas udara di tengah kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah mengimbau warga di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan untuk rutin memantau indeks kualitas udara secara mandiri lewat aplikasi resmi dan memakai masker sebagai pelindung pertama, serta meminta Pemda mengevaluasi data stasiun pemantau kualitas udara ambien secara berkala. Jadi ada langkah kesiapan pemantauan udara, yakni pemeriksaan mandiri. Warga didorong memantau tingkat polusi dan konsentrasi melalui aplikasi atau situs pemantau udara terpercaya. Lalu juga pemerintah daerah mengoptimalkan fungsi posko pengendalian serta memantau alat ukur kualitas udara ambien di daerah rawan. Mitigasi kesehatan, penggunaan masker dianjurkan saat beraktivitas di luar ruangan demi menekan resiko gangguan pernafasan akibat kabut asap. Lalu juga ada pengawasan lintas sektor, Kementerian Lingkungan Hidup bersama instansi terkait memperketat kontrol dan menindak tegas praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Nanti juga kami akan tanyakan bagaimana update terkininya kalau di Kalimantan Selatan. Kami akan upayakan berbincang bersama narasumber kami, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

0: Dan kami menghadirkan informasi dari reporter terkait pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dukungan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur bersama reporter Galih Prihantoro.
1: Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan dukungan bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut akan disiapkan melalui kerjasama antar daerah dalam wadah Mitra Praja Utama atau MPU. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, Lampung bersama 9 provinsi lainnya yang tergabung dalam MPU telah memiliki kesepakatan kerjasama di bidang kebencanaan. Menurut Rudi, kerjasama tersebut menjadi dasar bagi provinsi anggota MPU untuk saling membantu apabila salah satu daerah mengalami bencana. Rudi menjelaskan melalui perjanjian kerjasama yang telah disepakati, setiap provinsi anggota MPU memiliki komitmen untuk memberikan dukungan ketika terjadi bencana di wilayah anggota lainnya. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan personil, logistik maupun bentuk bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi terdampak. Saat ini BPBD Lampung masih melakukan pembahasan internal untuk menentukan langkah yang akan diambil. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
2: Kami sudah melakukan penandatangan MOU terkait dengan bidang kebencanaan. Kita ada PKS, perjanjian kerjasama. Jika salah satu dari provinsi itu terjadi kejadian bencana, ya kita harus segera untuk melakukan bantuan-bantuan baik personil maupun logistik dan bantuan yang lainnya. Dan sedang kita rapatkan dan akan kami laporkan kepada pimpinan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan.
1: Salah satu warga Nur Baiti mengatakan pihaknya menyambut baik rencana Pemprov Lampung yang tengah menyiapkan bantuan untuk korban terdampak gempa di NTT. Dia juga berharap masyarakat Lampung dapat menunjukkan solidaritasnya dengan melakukan penggalangan donasi.
3: Saya sangat mendukung rencana pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Menurut saya ini bentuk kepedulian yang sangat baik ya, karena meskipun berbeda daerah, mereka tetap saudara kita sebagai sesama masyarakat Indonesia. Harapan saya sih bantuan yang disiapkan bisa segera disalurkan dengan benar-benar agar membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak, dan semoga makin banyak juga masyarakat Lampung yang ingin ikut berpartisipasi seperti melakukan penggalangan donasi.
1: Selain bantuan melalui koordinasi BPBD dan MPU, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan opsi untuk kembali membuka bumbung kemanusiaan. Penghimpunan bantuan tersebut rencananya dilakukan melalui Korpri Provinsi Lampung. Dana yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup bersama reporter Setio Agung.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
5: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
4: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
6: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
4: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 9

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Kesehatan Kota Metro membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan screening medis secara masif bagi seluruh warga untuk mendeteksi dini potensi penyakit kronis sejak awal. Bersama reporter Palasta Sitepu.
2: Semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau fasilitas pelayanan.
3: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan melaksanakan layanan kesehatan gratis dan screening medis seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya preventif yang memantau kondisi kesehatan warga secara berkala, sekaligus mendeteksi dini berbagai potensi penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Fitri, mengatakan, program dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin. Menurutnya, pencegahan dan penanganan medis sejak dini jauh lebih efektif serta efisien dibanding tindakan pengobatan saat penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendekatkan akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas hingga ke tingkat kelurahan.
2: Laksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemeriksaan screening HPV DNA dalam rangka mencegah kanker serviks. Program ini harusnya semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan di lini pertama. Harapannya ke depan seluruh masyarakat, khususnya Kota Metro, hidup sehat, semuanya bahagia dan bebas dari penyakit. Oleh karena itu kita wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini adanya penyakit atau tidak untuk masyarakat kita.
3: Dirinya menjelaskan, pelayanan kesehatan gratis mencakup berbagai jenis pemeriksaan dasar, mulai dari pengukuran tekanan darah, pengecekan kadar gula, hingga analisis kolesterol. Selain itu, petugas medis juga melakukan screening riwayat penyakit keluarga, serta memberikan panduan pola hidup sehat secara individu kepada setiap warga yang hadir. Petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi seimbang dan berolahraga secara teratur. Dirinya berharap, dengan adanya kegiatan, seluruh warga dapat memanfaatkan program secara optimal demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
0: Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami. Dan juga kami masih akan mengupdate terkait hal kesiapan dari pemantauan kualitas udara di tengah karhutla seperti apa. Dan seperti apa kalau persiapannya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Saat ini kami telah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
1: Wawancara Pro 3
2: dengan kesiapan
0: Pak Jeffrey,
2: Kota Banjarmasin.
0: Selamat malam.
2: Betul?
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Baik. Pak Jeffrey, bagaimana kesiapan DLH Kota Banjarmasin ini dalam memantau kualitas udara di tengah meningkatnya potensi karhutla ini, Pak Jeffrey?
2: Baik. Alat pengukur kami yang kemarin diinfokan bahwa terjadi kerusakan sistem, artinya ada alat pengukur yang tidak menunjukkan angka yang presisi, sehingga angka itu tidak bisa dipublikasikan. Namun kemarin alat itu sudah diperbaiki oleh dari pihak Kementerian LH dan sekarang sudah berfungsi dengan baik. Sejak kemarin siang itu hasil dari alat pengukur udara dan asap itu sudah bisa me, apa namanya me, memberikan data yang akurat. Kemarin kita dari 7 indikator data itu ada dua yang indikatornya berwarna kuning, artinya ada potensi membahayakan. Namun siang tadi kita pantau untuk hari ini terpantau semuanya kadar asap itu berada dalam posisi yang aman.
0: Baik. Nah, Pak Jeffrey, berarti kalau untuk pemantauannya dilakukannya seberapa sering ini di sana, Pak?
2: Untuk alat itu dia dia real time. Jadi kita akan share akan publish itu setiap waktu, dan itu sebetulnya akses semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kami sudah umumkan itu dalam kanal IG-nya Pemko Banjarmasin. Di situ ada tertulis setiap masyarakat itu bisa mengakses mengenai kualitas

0: udara dan asap itu di link yang diumumkan. Jadi alat hasil indikator itu, pengukuran itu bisa diakses oleh semua orang.
1: Oke, baik. Itu di semacam aplikasi atau memang dari website saja sudah bisa, Pak Jeffrey?
0: Itu semacam aplikasi, jadi memang aplikasi bawaan.
1: Baik, aplikasi bawaan dari pemilik Pemda begitu?
0: Kementerian LH. Jadi kemarin kan
1: Oke.
0: waktu pada saat alat rusak itu, Pemda nggak bisa perbaiki langsung. Jadi kami bermohon ke Kementerian LH untuk perbaikan. Dan alhamdulillah kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian.
1: Baik. Nah, Pak Jeffrey, kalau untuk titik atau kawasan ini di mana saja pemantauan kualitas udaranya kalau di Banjarmasin?
0: Nah, kebetulan untuk alat pemantau ini kita kan adanya diletakkan di halaman Dinas PU, jadi di wilayah Banjarmasin Utara. Memang idealnya ini berada di tengah kota, namun kemarin pada saat ditaruh di tempat lain, itu keamanannya kurang terjamin. Memang lagi sih idealnya alat itu seharusnya ada diletakkan di 5 titik, 5 per kecamatan itu harusnya ada. Jadi setiap kecamatan itu terpantau situasi yang sebenarnya. Kalau sekarang kan di PU itu menggambarkan utara, tapi kan yang ujung-ujung lainnya itu belum tentu sama kan sebetulnya.
1: Nah, apa langkah yang juga akan dilakukan DLH ini kalau kualitas udara ini sudah mulai memburuk akibat asap karhutla sendiri, Pak Jeffrey?
0: Baik. Untuk penanganan apa? Penanganan preventif, kami melakukan patroli. Jadi patroli karena titik-titik api, kalau di Banjarmasin nggak ada kebakaran hutan ya. Jadi titik-titik api itu adalah kebanyakan itu adalah TPS liar yang disampah oleh masyarakat. Nah, sehingga kami fokus pengawasannya ke situ. Petugas BPBD dan Damkar kami selalu apa namanya melakukan patroli di situ. Kemudian kami juga menyiapkan surat edaran bahwa ketika masyarakat itu melihat ada pembakaran, masyarakat itu melakukan pembakaran sampah atau lahan, itu bisa menghubungi call center 112.
1: Baik. Itu langsung terhubung begitu dengan operator di sana atau bagaimana, Pak?
0: Betul, langsung terhubung itu semua. Jadi dari kebakaran, kemudian laporan lainnya itu bisa diakses call centernya di 112.
1: Nah, apakah ada skenario khusus apabila memang kabut asap akibat karhutla ini semakin tebal, lalu juga berlangsungnya dalam waktu lama ini, Pak?
0: Ada edaran juga, dalam edaran yang disiapkan itu selain mengenai call center, itu juga ada mengenai menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian, kalaupun beraktivitas di luar ruangan, itu diharuskan memakai masker. Dan masyarakat hendaknya banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan badannya, karena ini kan bisa berdampak pada kesehatan saluran pernafasan tenggorokan khususnya.
1: Baik. Nah, DLH sendiri apakah sudah menyiapkan penambahan alat atau mungkin titik pemantauan apabila memang terjadi kondisi darurat kabut asap ini, Pak Jeffrey?
0: Untuk alat ya memang ini kan perlu perlu anggaran Bu ya, perlu anggaran. Kami kemarin baru saja rapat, jadi dalam notulennya kami menyarankan agar ada penambahan alat yang bisa mobile. Jadi ada alat yang bisa dipindah-pindah itu. Nah, ini tapi mungkin perlu waktu sebetulnya karena kan ini sifatnya pengadaan dan harus ada penganggaran.
1: Baik. Lalu kalau untuk DLH sendiri sudah menetapkan langkah untuk menetapkan kawasan yang paling rentan ini terdampak asap, seperti sekolah, rumah sakit, dan permukiman padat ini, Pak.
0: Untuk apa? Untuk edaran itu kami kan sifatnya umum, jadi seluruh masyarakat itu bisa bisa mengikuti edaran itu. Yang sifatnya khusus mungkin hanya yang terkait dengan pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, kami sampaikan bahwa agar kepala satuan pendidikan itu terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Kami pikir kondisi tiap sekolah itu bisa jadi berbeda. Oke, di utara ini misalnya kabutnya, asapnya tidak terlalu tebal, tapi bisa jadi di selatan itu tebal. Nah, kondisi yang berbeda ini kami tidak bisa mengeneralisir dalam satu himbauan, sehingga kami secara umum sampaikan bahwa Satuan pendidikan itu harus terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan dalam hal mungkin pihak sekolah melihat kondisi di sekolahnya, di wilayah di sekitar sekolahnya itu kabutnya sudah lebih pekat, maka dia bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan apakah nanti akan diambil kebijakan pembatasan kegiatan atau pengurangan jam belajar.
1: Baik. Berarti kalau terkait alat pemantau kualitas udara, ini hanya satu yang dimiliki dari kota
0: Betul.
1: Banjarmasin ya, Pak Jeffrey ya?
0: Betul, hanya satu dan itu pun milik Kementerian LH.
1: Hal itu tidak menimbulkan masalah sampai dengan saat ini ya, Pak Jeffrey ya?
0: Ya, untungnya memang hari ini terlihat di utara, kalau di utara sih ya, kabut apa asapnya kan sudah jauh berkurang dari kemarin. Ya, mudah dan di lokasi lainnya mungkin pun akan terasa seperti itu, tapi memang harusnya di tiap titik kecamatan itu ada punya alat itu. Nah, kami sudah usul, kami coba akan usulkan itu untuk penambah alat. Ada untuk penempatan alat tentunya harus di tempat yang aman karena kemarin sudah ada kejadian ketika alat ditempatkan itu ada yang layarnya hilang lah, apalah. Nah, itu makanya kenapa jadi alat itu ditempatkan di halaman apa kantor PU. Nanti kita akan rencanakan itu di tiap kecamatan lah. Mudah-mudahan itu bisa punya alat pemantau kualitas udaranya.
1: Nah, pada saat kemarin sempat adanya kerusakan begitu ya, Pak Jeffrey ya, itu untuk pembetulannya sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
0: Dari kebetulan kita baru beberapa seminggu ya, seminggu lebih ya menjabat di LH ya. Jadi pada hari keberapa kemarin itu mungkin 4-5 hari ya dalam ingatan kita akhirnya alat itu bisa diperbaiki. Jadi kita ada komunikasi sebelum secara resmi, kita ada komunikasi secara lisan kepada kementerian. Memang waktu itu angkanya keluar, tapi tidak presisi. Lalu disarankan untuk tidak mengpublish angkanya dulu. Ya
1: Baik.
0: sekitar 5 hari lah, lima
1: Oh.
0: hari dalam ingatan kita ya.
1: Iya. Oh, baik. 5 hari berarti cukup cepat juga begitu ya sebelum adanya kejadian yang
0: Betul.
1: juga sudah seperti sekarang ini. Pak Jeffrey, terima kasih telah menyampaikan update
0: Baik,
1: terkininya.
0: sama-sama.
1: Semoga juga keadaan kondusif kembali, lalu juga kualitas udara di sana kembali baik begitu ya, karena juga telah
0: Iya,
1: dilakukan pemantauan dan juga
0: mudah-mudahan, amin.
1: langkah
0: Ya.
1: antisipasi. Terima kasih Pak Jeffrey, selamat malam.
0: Baik, sama-sama.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, berbicara terkait kesiapan pemantauan kualitas udara di tengah kebakaran hutan dan lahan.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Seperti apa peristiwa di daerah Anda? Anda juga dapat menyampaikan informasi cuaca, lalu juga bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 22 Agustus. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadir Apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan. Di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, kita menuju ke NTT, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total ada 1.378 sekolah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT mengalami kerusakan akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan tim tugas gabungan di lapangan sudah merampungkan proses pendataan dampak kerusakan sekolah. Lalu bagaimana untuk kondisi terkini gempa di NTT? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo, NTT, Ibu Maria Sefriana Sebo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Maria, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Pak.
0: Kabar bagaimana, Ibu Maria?
2: Puji Tuhan, kabar kami baik dan sehat.
0: Ya, alhamdulillah ya, Bu Maria. Sebelumnya kami turut berduka ya apa yang menimpa NTT atau Flores ini ya, Bu Maria.
2: Ya, terima kasih, Pak.
0: Ibu Maria merupakan kepala sekolah SD

0: Apa saja, Ibu Maria?
1: Itu 6 ruang kelas. Dua ruang kelasnya itu roboh, hancur total, dan 4 ruangannya itu juga retak dan roboh juga, apa rusak juga, Pak.
0: Oke. Artinya untuk saat ini tidak bisa digunakan ya, Bu Maria ya, karena rusak itu ya, cukup parah ya.
1: Iya, Pak, sekali ya. Tidak bisa digunakan sama sekali, Pak.
0: Jadi untuk peserta didiknya saat ini diliburkan terlebih dahulu atau tetap menggunakan apa belajar daring ini, Bu Maria?
1: Ya, untuk saat ini pembelajaran yang kami lakukan itu di setiap posko, didampingi oleh Bapak Ibu guru bersama dengan orang tua menggunakan media yang sangat-sangat terbatas.
0: Oke. Ini ada berapa murid di sekolah SD Katolik Doki ini, Bu Maria?
1: Untuk keadaan terakhir ini, sisa 113 murid. Awalnya 115, karena ada mutasi keluar, sisa 113 orang.
0: 113 orang ini untuk jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bu Maria?
1: Iya, benar sekali, Pak. Kelas 1 sampai dengan kelas 6.
0: Bu Maria, untuk sekolahnya ini sudah didata, Bu, oleh BNPB atau BPBD setempat?
1: Ya, sudah. Pemerintah setempat sudah minta data dan sudah kami kirimkan. Data-datanya juga dokumentasinya sudah kami kirimkan.
0: Lalu apa dari pihak BNPB yang disampaikan ketika Bu Maria sudah menyampaikan data? Apakah ada pemberitahuan dari BNPB ataupun BPBD setempat ataupun pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan atau seperti apa, Bu Maria?
1: Sampai dengan keadaan hari ini belum ada, Pak, informasi balik untuk kami, pihak sekolah.
0: Oke, iya. Bu Maria, kalau untuk dokumen-dokumen di sekolah sudah berhasil diselamatkan, Bu Maria?
1: Ya, puji Tuhan, karena ruang administrasinya tidak rusak berat, maka dokumen yang ada di ruang administrasi pada posisi aman, Pak.
0: Bu Maria, kan tadi kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di posko pengungsian. Apa yang saat ini dibutuhkan oleh pihak sekolah, Bu Maria?
1: Yang kami butuhkan, Pak, yang paling pertama ada posko belajar khusus. Berupa tenda sehingga pembelajaran bisa kami lakukan. Dan yang kedua itu berupa media pembelajaran, alat-alat peraga yang bisa kami gunakan karena mengingat dengan trauma yang dialami oleh anak-anak, ya, sehingga kami sangat membutuhkan alat-alat permainan agar mengatasi perasaan cemas, takut, panik, trauma oleh anak-anak pasca gempa tanggal 15 Agustus 2026 kemarin, Pak.
0: Sudah ada program trauma healing belum, Bu Maria, untuk murid-murid di SD Doki ini?
1: Belum ada, Pak.
0: Belum ada ya.
1: Ya, Pak.
0: Jadi untuk penegasan saja, Bu Maria, jadi saat ini untuk kegiatan belajar mengajarnya masih bercampur dengan warga yang mengungsi ya? Tidak ada tenda khusus gitu ya, Bu Maria ya?
1: Iya, benar sekali, Pak. Kami masih bergabung dengan warga yang mengungsi sehingga pembelajaran atau dampingnya dari Bapak Ibu guru itu sangat-sangat tidak efektif.
0: Iya, kurang efektif ya, karena ya, kurang fokus juga ya, Bu Maria ya.
1: Lantas mohon maaf ya, secara gempa ini, Pak.
0: Oh iya, iya, iya, Bu Maria. Iya.
1: Ya, biar lanjut aja, kita sudah pindah tempat nih, Pak.
0: Oke, iya. Bu Maria, merasakan gempa susulan ini masih berulang kali ya, Bu Maria ya?
1: Iya, sangat sekali, Pak, berulang kali. Setiap dia jedanya menit, bahkan jam juga.
0: Iya, kalau Bu Maria sendiri saat ini di mana?
1: Kami saat ini di pengungsian di area lapangan terbuka di samping gereja, Pak.
0: Oh, di samping gereja.
1: Iya, Pak.
0: Jarak dengan gereja ataupun bangunan sekitar ini cukup jauh atau seperti apa, Bu Maria?
1: Tidak terlalu jauh juga karena di samping gereja depan pastoran itu ada lapangan yang cukup luas,
0: cukup
1: sehingga
0: luas.
1: Kami bisa buatkan tenda mandiri, Pak, dibuatkan dari terpal. Tidur juga beralaskan terpal.
0: Oh, jadi seperti untuk itu, tenda-tenda ini masih sifatnya mandiri didirikannya ya, Bu Maria ya?
1: Benar sekali, Pak. Kami buatkan dari terpal, baik dindingnya juga alas.

0: untuk kami tidur, seperti itu.
1: Bagaimana dengan tadi bantuan-bantuan ini kan dikatakan sudah ada yang tersalurkan untuk di Nagakeo atau di SD Katolik ini belum terima, Bu Maria?
0: Untuk bantuan itu masih berupa sembako saja, Pak. Sedangkan untuk tenda-tenda, jujur kami mengatakan bahwa untuk kami di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagakeo ini belum tersentuh.
1: Belum tersentuh sama sekali ya, Bu Maria?
0: Iya,
1: ya.
0: Tenda-tenda itu. Sedangkan yang kami peroleh saat ini masih berupa sembako saja.
1: Oke.
0: Beras, ya.
1: Ada berapa tenda yang didirikan di sana secara mandiri, Bu Maria?
0: Untuk kami di Desa Ua, Kecamatan Mauponggo ini ada 20 tenda.
1: 20 tenda. Untuk satu tendanya ini diisi kapasitas berapa orang?
0: Paling tertinggi itu ada 30 kakak. Paling rendah kami itu 7 kakak, Pak.
1: Bagaimana ini bisa istirahat, Bu Maria, dengan masyarakat atau warga yang cukup banyak dalam satu tenda ini, Bu Maria?
0: Ya, Pak, itu sangat terganggu sekali, Pak, dengan situasi yang benar kami alami ini. Sehingga malam itu kami sangat-sangat kurang tidur karena tidak nyaman dengan gempa susulan, ya. Terus padatnya warga di setiap posko itu, Pak.
1: Bu Maria, tadi kan dikatakan sudah ada pendataan dari BNPB atau dari pemerintah setempat ini. Sudah mengajukan untuk tenda pengungsian belum, Bu Maria?
0: Belum ada, Pak, karena kami yang isi data ini hanya permintaan berkaitan dengan keadaan tempat tinggal, apakah rusak berat, rusak ringan, atau roboh total, terus permintaan tentang jumlah sarana-prasarana yang rusak, fasilitas umum, berupa itu saja, Pak, sedangkan usulan untuk tenda itu belum ada, Pak.
1: Oke, iya. Bu Maria, kami coba memahami bagaimana yang terjadi di sana ya, bagaimana juga anak-anak juga membutuhkan trauma healing ya, dengan ya bukan anak saja tapi untuk orang dewasa dan orang tua di sana ya, Bu Maria. Bagaimana Bu Maria melakukan pendekatan ini tadi kegiatan belajar mengajar sementara para murid ataupun peserta didik ini masih mengalami trauma dengan adanya gempa susulan yang masih sering terjadi, Bu Maria?
0: Ya, baik, Pak. Untuk pembelajaran yang kami lakukan baru kurang lebih 3 hari ini. Karena di selepas pasca gempa tanggal 15 itu, di tanggal 17 itu juga tidak diadakan apel hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan kami di tanggal 18 itu masih ada gempa susulan. Sehingga di tanggal 19 itu kami ingin mulai kegiatan, tetapi orang tua sangat mengkhawatirkan dengan gempa susulan itu, sehingga belum terjadi pembelajaran. Baru kurang lebih 3 hari ini kami mulai pendampingan, dan pendampingan itu dari Bapak Ibu Guru, kami menyiapkan materi-materi, dan pendampingannya juga tidak lebih dari 2 jam, Pak.
1: Bu Maria, kalau untuk tadi bantuan masih berupa logistik, mencukupi atau masih kurang, Bu Maria?
0: Sangat kurang, Pak. Sangat terbatas, ya. Karena yang selama ini bantuan yang kami terima, itu berupa logistik, beras, itu juga tidak dibagikan dalam bentuk karung, tetapi dibagi per kilo, karena mengingat warga yang ada di setiap posko itu banyak, Pak.
1: Jadi sejauh ini dapat bantuan berapa, Bu Maria, untuk logistik nih? Beras, telur, dan lain atau apa saja, Bu Maria?
0: Untuk saat ini yang pernah kami dapat itu dalam bentuk sembako beras, telur ayam, mie instan, dan juga susu dari Bapak Presiden, itu ada susu Indomilk, dan juga kalengan, ada ikan sarden kalengan.
1: Iya, ini masih terbatas ya. Kalau saat ini mencukupi untuk berapa hari ke depan, Bu Maria?
0: Kurang lebih 3 hari ke depan ini, karena memang kami Hamin 4 kemarin, mengingat belum ada bantuan dari luar, maka dari Paroki Santo Yosef Doki melalui tim relawan peduli kasih Bua Mesu bergerak ambil tindakan dengan relawan yang ada, patungan dan dana spontanitas. Kami mengadakan beras, telur ayam, mie instan untuk berbagi di setiap posko. Sampai dengan keadaan kemarin tanggal 21, lumayan di setiap posko di paroki kami itu bisa tersentuh bantuan berupa beras, Pak.
1: Oke, iya. Bu Maria, kalau untuk harga-harga di sana melonjak atau ketersediaannya bagaimana, Bu Maria?
0: Untuk harganya sangat melonjak sejak kenaikan bahan bakar kemarin itu, Pak.
1: Oke. Bu Maria, izin nanti kalau kami ada perbincangan bersama dengan BNPB ataupun BPBD setempat, boleh kami kasih kontak Ibu Maria untuk bisa koordinasi mengenai bantuan?
0: Sangat siap, Pak. Bisa baik. Sekali.
1: Iya. Bu Maria, terima kasih banyak informasinya. Nanti kami coba menjembatani ya apa yang dibutuhkan di Nagekeo NTT ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa tersalurkan dengan baik, khususnya tadi ya untuk tenda belajar dan juga tenda untuk masyarakat agar tidak berhimpit-himpitan lagi, agar masyarakat juga bisa istirahat dengan nyaman ya, Bu Maria ya.
0: Iya Pak, benar sekali. Juga obat-obatan Pak, karena obat-obatan terbatas, karena kurang lebih sepekan ini di setiap tenda itu mulai dari orang dewasa hingga bayi balita mengalami demam, okay, batuk pilek. Memang penanganan awal sudah dibantu oleh bidan desa, tetapi obat-obatan terbatas. Karena memang di tenda kami tidur hanya beralaskan terpal Pak, dengan cuaca saat ini yang udaranya dingin, angin. Seperti itu Pak, juga nyamuk karena memang belum memiliki kelambu.
1: Jadi belum ada ini ya Bu Maria ya, belum ada posko kesehatan yang berdiri di sana?
0: Belum ada Pak.
1: Baik, ini jadi catatan kami catat semuanya, mudah-mudahan kami bisa secepatnya menjembatani apa kebutuhan di sana Ibu Maria. Tadi sekali lagi izin untuk nomor telepon Ibu Maria bisa kami berikan ke BNPB atau BPBD untuk mempermudahkan bantuan nanti ya, Bu Maria ya.
0: Iya Pak, siap ya. Pak, dengan hati saya bersedia.
1: Terima kasih Bu Maria, sehat-sehat selalu. Salam untuk peserta didik, tenaga pendidik di sana juga dan masyarakat di sana. Tetap sehat, waspada, dan kami di Jakarta dan seluruh Indonesia tentunya mendoakan agar musibah ini cepat berlalu, Bu Maria. Selamat malam, Bu Maria.
0: Terima kasih, selamat malam juga, Pak.
1: Pendengar, Maria Sevriana Sebo, Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT. Jadi berbincang ya bagaimana kondisi sekolah yang hancur, belum bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan tentunya juga masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama tadi ya logistik dan juga tenda untuk bisa melakukan belajar, proses belajar mengajar, dan juga untuk istirahat di sana. Nanti kami akan update terus bagaimana perkembangan yang terjadi di NTT, dan tetaplah bersama kami.
2: Wawancara Pro3.
1: Pendengar, Jakarta bersalawat dan doa untuk Indonesia dihadiri ribuan jamaah yang digelar di Silang Monas, Jakarta. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
3: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Silang Monas, Jakarta, di mana pada malam hari ini ribuan jamaah dan juga masyarakat akan melaksanakan atau mengikuti Jakarta bersolawat dan doa untuk Indonesia. Dan acara ini dimulai dengan acara zikir dan acara ini sudah dimulai sejak maghrib tadi dengan diawali sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan akan dilakukan juga zikir dan doa untuk Indonesia, terutama di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat ini tengah dilantunkan lagu-lagu dan juga ayat suci Al-Quran oleh pihak panitia. Sementara dari pantauan kami, sejumlah pejabat juga direncanakan hadir, dan tadi sudah terlihat Wali Kota Jakarta Pusat bersama jajaran juga sudah tiba di lokasi acara. Dan rencananya dan dari pantauan kami juga jamaah laki-laki dan juga perempuan, mereka mengenakan pakaian serba putih dan juga membawa anak-anak dan juga kerabat mereka untuk mengikuti Jakarta Bersolawat yang rencananya juga akan berlangsung dan berakhir pada pukul 22 malam nanti. Sementara situasi di kawasan Monas juga terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang melakukan sampai dengan keluarga di kawasan Monas pada malam hari ini. Sementara pengamanan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga Jalan Medan Merdeka Barat terpantau ramai lancar. Dari kawasan Monas, Jakarta, Yudhika Fitri, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang melihat sektor ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu alternatif lapangan kerja bagi generasi muda, terutama di tengah tingginya proporsi generasi Z dan milenial dalam kelompok pengangguran. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan sekitar 82% dari 7,5 juta pengangguran di Indonesia saat ini berasal dari Gen Z dan milenial. Sementara 63% dari 27,4 juta tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif berasal dari dua kelompok generasi tersebut. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki karakter yang sesuai dengan preferensi generasi muda saat ini. Ia menilai generasi Z dan milenial cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat atau passion, menawarkan fleksibilitas, serta memiliki peluang pendapatan yang kompetitif. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pangan Nasional menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk cadangan pangan pemerintah atau CPP bagi penanganan bencana alam sepanjang 2026 guna menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan cadangan pangan pemerintah untuk kepentingan bencana dan keadaan darurat merupakan salah satu tujuan pemerintah mengadakan CPP. Ia menegaskan pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memastikan stok cadangan pangan pemerintah benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun mengatakan Tiongkok bersedia bersama Indonesia tetap menggunakan perspektif strategis dalam mendorong kerjasama pembangunan pertahanan nasional dan angkatan bersenjata, serta terus menggali lebih dalam potensi kerjasama pertahanan. Dong Jun mengatakan Tiongkok bersama Indonesia juga bersedia menciptakan lebih banyak capaian unggulan dalam kerjasama dan membangun jaminan keamanan yang kokoh bagi pembangunan masing-masing. Ia menambahkan kerjasama pertahanan kedua negara terus meningkat baik kualitas dan efektivitasnya, serta memberikan contoh bagi Global South dan negara-negara berkembang besar dalam menjalankan bentuk baru kerjasama pertahanan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis Indonesia Antoni Susanto kandas di semifinal Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour Aman Men's World Tennis Championship 2026 setelah takluk dari petenis Amerika Serikat Alexander Chang dalam pertarungan 3 set di Bali Beach Country Club Nusa Dua. Antoni harus mengakui keunggulan Chang dengan skor 4-6, 6-3, dan 3-6 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit. Hasil tersebut membuat petenis berusia 29 tahun itu gagal melangkah ke partai final turnamen yang memperebutkan total hadiah $20.000 Amerika Serikat tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Party itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan peristiwa.
5: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia, dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, sebanyak 591 sekolah di Sarawak, Malaysia ditutup per Jumat 21 Agustus ini karena kualitas udara memburuk imbas kabut asap lintas batas. Hal ini sering seiring dengan kabut asap yang meluas imbas kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia seperti di Kalimantan dan Utara. Untuk kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sekitarnya memang mengganggu ratusan ribu siswa. Wilayah terdampak seperti Kalimantan Barat, Palangkaraya, Sintang, hingga Banjarbaru. Menerapkan penyesuaian jam masuk sekolah, pengurangan durasi belajar, kewajiban bermasker, hingga belajar dari rumah demi kesehatan.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Dan dalam terbaik kita pada malam hari ini, kabut asap karhutla ganggu aktivitas pendidikan bukan hanya di Indonesia namun juga di Malaysia. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Ibu Yeni Kartika Dewi. Bu Yeni, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
0: Iya. Bu Yeni, kabar bagaimana Bu Yeni?
1: Alhamdulillah sehat ini Pak, walaupun memang harus berjuang dengan kondisi sudah hampir merata di setiap provinsi di Pulau Borneo ini.
0: Bu Yeni sendiri ada di mana ini Bu, lokasinya?
1: Kalau saya saat ini sedang ada di Kalimantan Timur Pak, namun terus terhubung dengan rekan-rekan tim di lapangan Human Initiative yang memang titik tertinggi saat ini ada di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah.
0: Ya, Bu Yeni, apa yang mendorong Human Initiative turun merespon kebakaran dan membantu masyarakat terdampak di sana?
1: Ya baik, sebelumnya juga ingin menyampaikan bahwa memang merespon ketanggap daruratan atau emergency response merupakan salah satu core atau aktivitas sosial kemanusiaan utama yang juga menjadi salah satu concern dari Human Initiative selaku organisasi kemanusiaan yang sudah 26 tahun ini bergerak untuk merespon kondisi-kondisi bencana, tanggap darurat hingga pemulihan. Khususnya di wilayah Kalimantan itu sendiri, kita ketahui Pak pada saat kondisi ini bukan merupakan kondisi baru ya, bahwasanya respon peduli atau Indonesia melawan asap ini khususnya di 3 tahun terakhir juga menjadi sebuah kejadian yang terus berulang ya. Di 2023 yang terbaru 2019 hingga 2015 Human Initiative turun ke wilayah-wilayah bersama dengan relawan dan juga masyarakat untuk bisa menanggulangi kondisi tanggap darurat yang paling parah di 2019. Maka pada saat 2026 ini terjadi kembali, maka kita terus mengaktifkan koordinasi aktif sehingga kebutuhan masyarakat di lapangan itu bisa secara cepat kita respon begitu.
0: Ya. Bentuk respon dan bantuan yang telah dilakukan Human Initiative di lapangan dan wilayah mana saja ya untuk responnya ini, Bu?
1: Ya baik, jadi kan memang kondisi peningkatan titik api dan kondisi udara itu terjadi sejak Agustus awal ya Pak ya. Jadi sejak Agustus ini di beberapa provinsi khususnya di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah yang titik apinya juga terbesar di 5 provinsi lain yang ada di Kalimantan, itu kita sejak awal mulai terjadi kebakaran dan kabut asap mulai terasa itu teman-teman di lapangan volunteer bergerak bersama dengan berbagai komunitas itu aktif melakukan edukasi Pak terkait PHBS dan juga penggunaan masker dan menjaga kesehatan gitu ya. Jadi respon yang kita lakukan adalah distribusi masker kepada anak-anak ya, khususnya sebagai salah satu kelompok rentan. Kita juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah pada saat belum diliburkan gitu ya, karena kondisi terkini saja sebelum melakukan siaran ini saya juga terhubung dengan salah satu relawan kita, tim lapangan kita di daerah Kalimantan Tengah khususnya di kota dan timur itu sekolah juga sudah mulai diliburkan aktivitas aktifnya tapi mulai hybrid karena anak-anak juga sudah mulai batuk-batuk Pak jika beraktivitas di luar rumah begitu ya. Jadi dengan kondisi tersebut kebutuhan masker juga sangat dibutuhkan karena saat ini stok masker di beberapa wilayah juga sudah mulai menipis bahkan cukup sulit gitu ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan penyebaran distribusi untuk masker karena masyarakat masih ada yang beraktivitas di luar.
0: Bagaimana koordinasi Human Initiative dengan pemerintah, BPBD, relawan, dan pihak lain dalam menangani kejadian ini? Bu Yeni, silakan.
1: Baik, tentu saja Human Initiative harus aktif terkoordinasi ya. Contoh saja dengan respon yang kami lakukan di Kalimantan Barat, kami melaporkan aktivitas dan mengupdate kondisi serta jangkauan yang HI lakukan dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat begitu ya. Lalu kami juga menggandeng pihak-pihak terkait, relawan juga tidak hanya harusnya tidak bergerak sendiri, tentu di lapangan kita menggandeng agar lebih banyak masyarakat yang ikut tergerak untuk memberikan edukasi dan juga respon terkait kebutuhan di lapangan, kami menggandeng akademisi, Pak, teman-teman juga di kampus, lalu juga teman-teman media lokal, sehingga giat atau respon terhadap bencana asap dan edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat ini bisa makin meluas, begitu.
0: Artinya kalau untuk kondisi saat ini, artinya sudah cukup parah ya, Bu Yani ya, tadi yang dilaporkan dari relawan inisiatif di lokasi, ini kan sudah diliburkan. Artinya semakin pekat begitu ya, untuk asap di sana?
1: Untuk kabut asap, contohnya saja Pak ya, kalau untuk di wilayah Kalimantan Tengah, di Kota Waringin Timur itu, baru bisa beraktivitas atau melihat keluar rumah itu di atas jam 9 pagi, Pak. Dan jarak pandang itu 4-5 meter. Jika keluar berkendara begitu ya, sehingga itu akan sangat membutuhkan kehati-hatian ya Pak ya pada saat berkendara, khususnya memang masyarakat yang masih harus mobilitas tinggi, dan apalagi sekolah juga anak-anak mulai diliburkan, khususnya anak-anak dan beberapa balita di beberapa wilayah seperti di Kalbar dan juga di Kalteng. Saya pikir ini juga update dari Kementerian Kesehatan terkait situ report kondisi ISPA juga sudah mulai meningkat Pak, khususnya di Agustus ini, dan teman-teman di lapangan langsung juga yang berada di lingkungan terdekat sudah merasakan bahwa anak-anak sudah mulai batuk-batuk ya, dan juga terpapar debu ya Pak, karena kondisi dari hutan dan asap ini begitu.
0: Bu Yani, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini.
1: Silakan.
0: Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Upaya apa untuk menghilangkan misalnya flak napas atau mata pedih gitu ya? Karena ada alat apa atau obat apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa ditanggapi Bu Yani. Selain dari masker, ada upaya apa lagi untuk bisa menanggulangi mungkin sesak napas dan lain-lainnya?
1: Ya, baik Pak, saat ini juga kita kan aktif terhubung dengan layanan kesehatan Pak ya. Memang dalam rencana aksi kami, penyediaan dari layanan mobile khususnya untuk mereka yang berhubungan dengan penyakit yang terdampak intervensi medis juga kita langsung laporkan kepada unit terkait Pak ya, khususnya saat ini tim medis juga banyak diturunkan, relawan-relawan medis juga banyak dihubungkan dan terhubung dengan unit kesehatan terdekat. Ketersediaan adanya oksigen atau penggunaan masker khusus untuk mereka yang sudah mulai terdampak penyakit karena ISPA itu juga diberikan gitu ya. Kami juga saat ini sedang merencanakan untuk melakukan distribusi Pak untuk vitamin ya, ataupun obat-obatan yang memang dibutuhkan seperti itu, terkoordinasi dengan tim medis terkait seperti itu, Pak Udin. Oh ya, juga sekaligus melakukan distribusi masker juga memang teman-teman relawan giat melakukan edukasi ya Pak terkait PHBS juga kepada masyarakat dan kewaspadaan ya terkait aktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker ataupun segera terlapor kepada relawan terkait atau nomor call center tanggap darurat jika membutuhkan atau terjadi kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan intervensi penanganan lebih lanjut. Begitu Pak Lukman dan juga Pak Udin.
0: Ya, Bu Yani, kalau dari Human Initiative ini menerjunkan relawannya juga ada yang merupakan tenaga medis tidak Bu untuk bisa menanggulangi, ikut membantu di sana?
1: Kalau untuk relawan tenaga medis saat ini belum terjun secara langsung Pak, karena tim di lapangan walaupun tidak terbentuk dengan keahlian medisnya, kami sudah terhubung dengan tim unit atau medis terkait Pak. Jadi kalau ada kondisi khusus ataupun nanti saat melakukan layanan kesehatan langsung, kita bekerja sama dengan tenaga medis profesional ataupun dari unit kesehatan terdekatnya.
0: Nah ini kan bagaimana kalau bicara masalah bantuan, ini juga kan banyak juga yang bertanya bagaimana bantuan ini tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Bagaimana Human Initiative ini memastikan itu?
1: Ya, pertama tentu saja pada saat kami melakukan intervensi, kami terhubung dengan local leader atau tokoh pemerintah setempat ya Pak ya, dan juga relawan melakukan pendataan. Termasuk pada saat kemarin kami melakukan distribusi masker, kami bekerja sama dengan organisasi atau satuan-satuan pendidikan terkait, Pak, di mana sekolah-sekolah atau adik-adik yang prioritas untuk mendapatkan edukasi dan pembagiannya. Jadi biasanya jenjang koordinasinya kita laporkan wilayah ini, oh ini terletak di wilayah yang memang rentan untuk misalnya terpapar langsung dampak dari asap. Kalau misalnya wilayahnya nih berdasarkan wilayah jangkauannya adalah lingkup kelurahan ataupun lingkup desa, begitu, maka kami harus terhubung dengan pemerintah setempat dan juga lokal leader kecil yang ada di wilayah tersebut untuk memastikan mereka yang mendapatkan bantuan adalah kelompok prioritas sesuai dengan sasaran program, begitu.
0: Iya, sudah berapa banyak Ibu yang didistribusikan terkait dengan masker ini, kan karena kan cukup meluas ya untuk dampak dari asap ini ya, Bu Yeni ya?
1: Memang kemarin kita baru melakukan gelombang awal ya Pak, dengan targetnya kemarin ada di sekitar 400 penerima program ya Pak di tahap awal, dan saat ini kita sedang melakukan pengumpulan kembali untuk pengadaannya, untuk masker yang akan dibagikan dan juga pendataan di desa-desa dengan kelompok lansia dan kelompok rentan anak untuk dilanjutkan ke gelombang kedua penyaluran dari program ini, Pak.
0: Oke. Ini bagaimana, Bu Yeni, caranya jika pendengar Pro 3 ingin juga bergabung memberikan bantuan melalui Human Initiative?
1: Ya baik, Human Initiative khususnya karena kami saat ini bekerja di area Pulau Kalimantan di Borneo, nanti bisa dengan mudah mengakses kami di humaninitiative.com/Borneo. Di sana kami menyediakan langsung layanan call center ataupun hotline yang dapat dihubungi oleh pendengar dari Pro 3. RRI Pro 3, dan kita juga menyediakan layanan untuk campaign digital di mana di situ juga kita mengupdate situation report dan kondisi terkini yang ada di lapangan dan bisa memantau langsung apakah bantuannya sudah diterima di solusipeduli.org/Borneo. Dengan senang hati saat ini kami banyak menggalang Pak, jadi untuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat, walaupun mungkin tidak semua masyarakat berada langsung ya Pak di wilayah terdampak gitu ya, jadi ada komunitas pemuda, komunitas K-pop, komunitas ibu-ibu begitu ya, yang melakukan kampanye bersama untuk melawan asap Kalimantan gitu. Jadi nanti seluruh pendengar RRI Pro 3 juga bisa mengakses di solusipeduli.org/Borneo atau bisa menghubungi kami langsung di humaninitiative_Borneo di Instagram ataupun media sosial yang mudah terhubung dengan seluruh pendengar.
0: Ya, tentunya ini juga bukan hanya terkait dengan kabut asap ya. Kalau saya lihat datanya, Human Initiative juga aktif menyalurkan respon darurat bagi penyintas gempa bumi di NTT ya, Bu Yeni ya.
1: Betul, sebagai salah satu concern Human Initiative yang juga merespon kondisi bencana yang saat ini terjadi di berbagai wilayah, saat ini juga tim kami merespon di NTT ya Pak ya, sudah turun langsung dan berada di wilayah NTT, dan juga tentu saja di Sumatera pun juga masih ya Pak ya, karena kami membersamai recovery atau pemulihan dari para saudara kita yang terdampak banjir Sumatera pada saat terjadi.
0: Baik. Bu Yeni, nanti secara off air kami mohon untuk koordinasi ya. Tadi kami sebelumnya juga berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT, Ibu Maria Sefriana Sebo. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan relawan yang ada di NTT karena ini masih minim bantuan dan masih membutuhkan bantuan logistik dan juga berupa tenda. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan secara off air, Bu Yeni.
1: Ya baik, siap Pak. Ya. Jika juga di pendengar misalnya memiliki atau menemukan keluarga atau terdekat yang memang terdampak di wilayah-wilayah bencana di mana kami saat ini turun respon, bisa langsung menghubungi kami agar kami hubungkan dengan tim respon terkait kami yang berada di wilayah.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Bu Yeni, terakhir mungkin ada yang disampaikan dalam perbincangan kita pada malam hari ini, harapan dan pesan Human Initiative yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia, silakan.
1: Baik, tentu saja kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang ya melawan berbagai kondisi yang terjadi, dan saudara-saudara kita yang terdampak di sana tentu dengan adanya bencana ini membutuhkan tidak hanya dukungan moral ataupun bantuan, dengan adanya dukungan melalui tripod yang kami lakukan dan RRI Pro 3 yang juga turut menyebarluaskan kondisi ini, kami berharap kita bisa sama-sama mengupdate perkembangan ataupun kondisi terkini dari kondisi di wilayah-wilayah yang terdampak. Seluruh pendengar, kami dengan terbuka menerima seluruh dukungan dan berharap dukungan kita dapat membersamai saudara-saudara kita hingga pulih, khususnya kalau di Kalimantan kita ketahui bahwa kondisi kekeringan terjadi hingga September gitu ya. Dan kita berharap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan juga organisasi kerelawanan yang turun terjun langsung menyampaikan kepedulian ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga dengan adanya bencana ini kita berharap bisa meminimalisir resiko-resiko dan juga dampak, dan kepedulian kita bisa sampai sehingga mereka yang saat ini terdampak itu bisa sama-sama kuat dan sama-sama pulih, khususnya di wilayah yang mungkin kerusakannya terjadi cukup parah.
0: Baik.
1: Seperti itu, Pak Lukman.
0: Ya, Bu Yeni Kartika Dewi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih juga atas aktifnya Human Initiative ya, membantu saudara-saudara kita di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak bencana. Terima kasih semuanya, dan sehat dan sukses selalu untuk Bu Yeni dan juga rekan-rekan relawan Human Initiative. Selamat malam, Bu Yeni.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Pendengar Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Yeni Kartika Dewi, kami berbincang bagaimana kabut asap karhutla mengganggu aktivitas pendidikan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: gunung dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Di mana kita ketahui kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai wilayah di Kota Banjarbaru seperti ini ya. Contohnya di mana pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 7.30 menjadi pukul 9. Kebijakan dibahas dalam rapat di ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru pada Kamis kemarin ya. Dan di wilayah lainnya juga, untuk kabut asap di Kalimantan ini bukan hanya mengganggu pendidikan di Indonesia namun juga di Malaysia ya. Terdampak ada 591 sekolah di Sarawak, Malaysia ini ditutup per Jumat 21 Agustus kemarin ini karena kualitas udara memburuk imbas kabut asap lintas batas ya. Dan kami sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Pak Ridwan. Pak Ridwan, malam.
3: Selamat malam.
2: Kabarnya bagaimana Pak Ridwan saat ini?
3: Alhamdulillah, ya. Sehat selalu.
2: Ya. Pak Ridwan, kalau untuk kondisi terkini terkait dengan kabut asap karhutla ini bagaimana, Pak Ridwan? Silakan.
3: Ya, mungkin diperbaiki rilis kepala dinas masalah asap dinas kesehatan.
2: Ya.
3: Ya, oke.
2: Okay. Kalau untuk ya, aktivitas sekolah sendiri bagaimana ini untuk kesehatan, misalnya operasional sekolah rakyat ini kan dikatakan banyak yang terganggu juga nih Pak Ridwan.
3: Ya, jadi mengenai sekolah rakyat lah dulu, sekolah
2: ya.
3: Rakyat.
2: Ya.
3: Kalau sekolah rakyat karena dia kegiatan di dalam gedung, di asrama, jadi aktivitasnya tetap seperti biasa. Nah, kalau untuk sekolah dasar, sekolah negeri, sekolah pemerintah, jadi keputusan proses belajar mengajar ada di Dinas Pendidikan. Cuma kita merekomendasikan, merekomendasikan sehubungan dengan adanya peningkatan kabut asap dan apa, dan adanya peningkatan kasus ISPA. Jadi kita menyarankan mungkin kalau di pagi hari kan asap agak tebal.
2: Oke.
3: Nah, tapi agak ke siang sedikit asap itu berkurang, sehingga kita menyarankan proses belajar mengajar mungkin agak diundur. Jadi diundur. Jadi tidak seperti jam biasa, cuma kita sarankan, jadi Dinas Kesehatan itu menyarankan mungkin diundur sedikit setelah kabut asap itu berkurang, seperti itu.
2: Tapi untuk diundur saja untuk jamnya masih tetap ya, berarti ya?
3: Iya, diundur durasinya. Jamnya. Tapi keputusan ada di Dinas Regulasi Dinas Pendidikan, seperti itu.
2: Iya. Pak, ini kami konfirmasi Pak Ridwan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya.
3: Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan PLT Dinas Sosial.

0: Oh, dan PLT Dinas Sosial. Nah, kalau
1: Iya.
0: untuk kesehatannya bagaimana saat ini? Sudah berapa banyak, Pak, yang mungkin terpapar ISPA ini?
1: Nah, kita setiap hari ada datanya. Nah, datanya ada di dalam HP ini, Pak, dan
0: Oh.
1: tidak bisa saya buka nih. Nah, tapi hari ke hari itu
0: Ya.
1: setiap hari kita melapor karena kasus ISPA itu biasanya kan per hari, Pak, dilaporkan. Sehari ada data-datanya lengkap kok, hari
0: Oke.
1: per hari dari tanggal
0: Iya.
1: 1 sampai dengan akhir bulan ada. Nah, mungkin nanti saya WA aja datanya
0: Ya,
1: lah, data.
0: boleh. Nanti kami akan sampaikan ya, karena di handphone nanti tidak bisa terbuka ya, berarti ya. Artinya
1: Ya.
0: apa lagi, Pak, yang untuk dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya yang dilakukan terkait dengan asap karhutla di sana?
1: Kalau dinas sosial punya peran, karena di bawah dinas sosial itu ada sekolah rakyat.
0: Oke.
1: Jadi tetap kita menganjurkan aktivitas di dalam gedung dan mengurangi aktivitas kegiatan yang di luar gedung. Jadi karena proses SR itu model kayak boarding school
0: Betul,
1: ada di
0: asrama
1: ruangan,
0: ya.
1: sehingga asrama, sehingga kalau kabut asap seperti ini kan prosesnya ada di satu tempat, akhirnya mereka cukup di dalam gedung. Proses mengajar belajar akhirnya kita undur dikit gitu untuk setelah kabut asap agak berkurang seperti itu.
0: Tapi asapnya bagaimana ini, Pak? Artinya kan tadi ya sudah mulai pekat ya, tadi dilaporkan juga. Dan distribusi masker bagaimana, Pak Ridwan?
1: Nah, kalau distribusi masker tetap ada tiga kategori yang akan kita berikan. Yang pertama anak sekolah TK, SD, SMP, SMA.
0: Oke.
1: Itu kita punya kewajiban untuk membagi masker. Kemudian ibu hamil yang punya rentan terhadap asap, ibu hamil juga kita siapkan. Jadi di 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu, setiap pasien yang berobat dia akan dibagikan masker. Kemudian kita punya 11 puskesmas induk tersebar sekota Palangkaraya. Di samping pembagian masker, kita lakukan edukasi, kita menyarankan kalau aktivitas yang tidak penting lebih baik di dalam rumah. Kemudian kita sarankan untuk kalau keluar dari rumah untuk memakai masker. Kemudian yang lebih penting,
0: Ya.
1: Kita menyiapkan 11 puskesmas bagi pasien yang memerlukan pelayanan oksigen. Kalau memang sesak, ada 11 puskesmas induk yang tersebar di Kota Palangkaraya, kita buka layanan oksigenasi.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Nah, untuk puskesmas ini operasionalnya 24 jam. Tidak.
1: Kita ada dua kategori puskesmas, puskesmas rawat jalan,
0: ya.
1: Kemudian puskesmas rawat layanan 24 jam. Jadi layanan 24 jam itu ada puskesmas Tengkiling, kemudian ada puskesmas Pahandut, kemudian ada puskesmas Menteng. Nah, itu melayani pasien persalinan dan UGD buka 24 jam.
0: Dan ya. Termasuk tadi ya untuk
1: dan
0: yang
1: yang
0: silakan.
1: Dan 8 puskesmas rawat inap dari jam 7.30 sampai jam 2.30 sore bukanya.
0: Oke, iya. Pak Ridwan, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk pendengar RRI Pro 3, ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang khususnya tadi ya di Palangkaraya. Silakan, Pak Ridwan.
1: Oke. Jadi kita tetap menyarankan kepada warga kita, warga Kota Palangkaraya, sesuai arahan pimpinan Bapak Wali Kota, mengurangi aktivitas masyarakat kalau itu tidak penting, memakai masker bila keluar rumah, kemudian banyak minum air, kemudian yang lebih penting jika mengalami batuk, pilek, dan sesak untuk sesegera mungkin mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar ada 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu. Kemudian jika mengalami sesak, juga kami menyiapkan 11 puskesmas induk yang bisa memberikan layanan oksigen.
0: Baik, ya. Sejauh ini untuk logistik kesehatan, obat dan masker masih terpenuhi ya, berarti ya, Pak Ridwan ya?
1: Ya, ya sesuai arahan pimpinan, sumber daya manusia SDM kita cukup yang tersebar se Kota Palangkaraya, kemudian obat-obatan insya Allah sudah kita siapkan jauh-jauh hari, dan layanan mungkin akan maksimal nantinya karena sesuai arahan pimpinan kita fasilitasi puskesmas buka jam 7.30 sampai jam 14.30 ya. Kemudian rawat inap juga ada 3 puskesmas. Jadi kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk sesegera mungkin mendatangi paskes yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
0: Baik. Pak Ridwan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Ya.
0: Pendengar Kepala Dinas Kesehatan sekaligus PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan ya, melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini. Kabut asap, karhutla, ganggu aktivitas pendidikan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: meski kejadian itu sudah berlalu beberapa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan 4 korporasi di Kalimantan Barat saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Prasetyo menekankan pemerintah tidak akan ragu menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, termasuk dengan mencabut izin perusahaan. Ia mengatakan pemerintah akan menunggu hasil penyelidikan untuk menentukan langkah hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan memberikan tambahan 4 helikopter pengebom air atau waterbombing untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden juga menyetujui tambahan bantuan lainnya untuk mendukung pemadaman di darat, seperti 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air. Selain itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, melaporkan sebanyak 10.700 personil gabungan telah dikerahkan dalam Satuan Tugas Darat Kalimantan Tengah. Menurutnya, personil tersebut merupakan kolaborasi dari unsur BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI Polri, serta masyarakat peduli api dan potensi masyarakat lainnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Regulator telekomunikasi Kamboja, TRC, mendesak pengguna media sosial untuk lebih waspada terhadap skema penipuan yang melibatkan iklan dan penyediaan layanan perlindungan, akun, dan halaman yang diklaim dengan imbalan biaya. Menurut pernyataan TRC, beberapa individu telah menawarkan layanan perlindungan akun atau perlindungan halaman di media sosial dan mengklaim bahwa mereka dapat menjamin akun atau halaman pengguna tidak akan dinonaktifkan, ditangguhkan, dihapus, atau hilang. TRC mengklarifikasi bahwa setiap klaim yang menjamin perlindungan akun atau halaman dengan imbalan biaya merupakan penyebaran informasi palsu, mengandung unsur penipuan, dan menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Wushu Indonesia mematangkan persiapan melalui pemusatan latihan di Tiongkok untuk menghadapi persaingan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Wakil Ketua Umum PBWI Iwan Kwok mengatakan pemusatan latihan ke Tiongkok sangat penting untuk memperkuat mental atlet dan pelatih agar bisa melakukan evaluasi dalam mempersiapkan atlet lebih baik lagi sebelum tampil di Asian Games 2026 nanti. Selain itu, Iwan mengatakan tujuan pemusatan latihan tersebut adalah untuk memaksimalkan peluang Wushu mempertahankan tradisi medali emas.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: tak libat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
8: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
9: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik, dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
10: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
11: Indonesia Menyapa Malam.
12: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan bagaimana operasional penerbangan ini terkait dengan Karhutla.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus memantau pergerakan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan dampaknya terhadap operasional penerbangan di sejumlah bandar udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda atau dialihkan maupun dibatalkan.

0: Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat aviasi, Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, halo, Pak Alvin.
1: Selamat malam.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Alvin Lee.
1: Halo.
0: Ya. Halo, Pak Alvin.
1: Selamat malam.
0: Ya, bisa mendengar kami, Pak Alvin?
1: Suara RRI tidak muncul sama sekali.
0: Oke, bisa mendengar kami, Pak Alvin?
1: Sekarang keluar audionya.
0: Iya. Pak Alvin Lee, ketika karhutla ini menyebabkan kabut asap dan jarak pandang menurun, siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan terakhir, Pak, untuk memutuskan penerbangan tetap beroperasi, ditunda, dialihkan, atau dibatalkan? Dan sejauh mana keputusan tersebut benar-benar independen dari tekanan komersial maskapai ini, Pak?
1: Ya, jadi yang pertama adalah yang menentukan apakah sebuah bandara itu layak didarati atau tidak, layak untuk take off dan landing atau tidak, itu adalah dari Airnav. Okay. Airnav dengan berdasarkan informasi dari BMKG dan juga alat ukur mereka sendiri, itu yang akan menentukan apakah jarak pandang itu memenuhi syarat keselamatan atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan, jarak pandang kalau nggak salah minimal itu harus 1.500 meter, itu dinyatakan ruang udara di bandara tersebut tertutup. Nah, ketika tertutup itu tentunya yang akan take off juga tidak akan lanjut take off, yang akan penerbangan yang menuju bandara itu juga akan kalau sudah terbang ada dua pilihan, kembali ke bandara asal atau divert ke bandara lain.
0: Pak Alvin, kalau bicara standar minimum visibility yang digunakan saat ini, apakah masih memadai, Pak, untuk menghadapi karakter asap karhutla yang bisa berubah sangat cepat, atau diperlukan parameter tambahan selain sekadar jarak pandang?
1: Kalau asap itu adalah pertama jarak pandang ya, terutama jarak pandang, dan itu bisa, itu dinamis, tergantung dari arah angin juga. Kemudian yang kedua adalah melihat apakah ada api di sekitar bandara. Kalau ada api tentunya itu juga menjadi pertimbangan berbeda. Jadi terutama di daerah kawasan keselamatan operasi penerbangan, jalur take off landingnya pesawat, kalau memang ada kebakaran di sana tentunya itu menjadi pertimbangan yang lain. Demikian,
0: Mas. Iya. Nah, ini bagaimana, Pak, memastikan bahwa keputusan untuk tetap menerbangkan pesawat ya dalam kondisi asap ini bukan hanya secara teknis masih diperbolehkan, tetapi juga benar-benar merupakan keputusan yang paling aman nih, Pak Alvin?
1: Ya, kalau dari pihak otoritas bandara tentunya bekerja sama dengan Airnav Indonesia itu yang menentukan dulu apakah jarak pandang memenuhi syarat atau tidak. Tapi kemudian apabila ada potensi kebakaran mendekati bandara, itu tidak hanya dari Airnav, tapi juga dari pemerintah daerah, kemudian juga dari BNPB, itu juga berperan tentunya untuk memberikan masukan ya tentang potensi-potensi bahaya yang mengancam. Demikian, Mas.
0: Nah, seberapa besar, Pak, risiko karhutla ini terhadap fase paling kritis penerbangan, take off dan landing, dibandingkan ketika pesawat sudah berada di udara?
1: Iya, kalau pesawat sudah di udara sih relatif tidak terganggu ya. Kebetulan beberapa hari ini saya juga melakukan penerbangan dari dan ke Jakarta, dari dan ke Balikpapan. Memang di Pulau Jawa ini mulai dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, saya belum ke Jawa Timur ya. Itu memang ketika pesawat take off saja, itu sebelum take off saja kita sudah tahu Pulau Jawa ini juga sudah terdampak kabut ya. Ini apa, asap kebakaran hutan. Dan setelah take off, saya perkirakan setelah 3.000 kaki di atas permukaan laut sekitar 1000 meter itu jarak pandang memang sudah tertutup itu, dan nanti setelah di atas 5000 6000 kaki baru langitnya itu jernih, tidak yeah. ada lagi asap, karena asap itu kan berat ya, lebih di bawah ya.
0: Iya.
1: Dan ketika kita terbang itu juga praktis nggak bisa melihat daratan, nggak bisa melihat laut, karena di bawah tertutup asap semua.
0: Oke.
1: Tadi sore saya terbang dari siang tadi terbang dari Jakarta ke Semarang juga tidak melihat daratan sampai ketinggian sekitar 3000 kaki baru mulai kelihatan oh itu daratannya di sana gitu. Jadi memang jarak pandang itu sangat terbatas dari atas ke bawah, tapi kita kan melihat jarak pandang itu ada dari atas ke bawah juga yang horizontal ya,
0: yeah.
1: Ke depan itu seperti apa, itu tentunya sangat sangat mengandalkan informasi dari BMKG dan juga Airnav.
0: Ya, jadi saya penasaran Pak Alvin, jika informasi mengenai sebaran asap dari BMKG, laporan bandara, dan kondisi aktual ya. Yang dilihat pilot ini berbeda, data mana Pak yang ya. Menjadi dasar pengambilan keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab memvalidasinya?
1: Iya, kalau untuk pesawat yang akan mendarat, itu sepenuhnya di tangan pilot.
0: Oh, jadi pilot. Okay.
1: Bisa saja di bawah jarak pandang mungkin masih 2 km, 3 km. Tapi kalau dari atas tidak bisa melihat, pilot berhak, pilot adalah pembuat keputusan terakhir akan lanjut mendarat atau tidak.
0: Oke, iya.
1: Demikian juga ketika akan take off, itu juga BMKG memberi informasi cuaca, Airnav juga memberikan estimasi jarak pandang, tapi keputusan akhir lanjut atau tidak itu ada di tangan pilot.
0: Oh, di demikian, pilot mas. Ya, baik. Pak, ya. Kalau kita bicara sistem peringatan dini penerbangan Indonesia, apakah sudah mampu memprediksi penurunan visibility beberapa jam ke depan, Pak, akibat pergerakan asap? Sehingga ini kan maskapai tidak hanya bereaksi setelah gangguan terjadi.
1: Iya, kalau asap itu agak sulit diprediksi. Kalau hujan,
0: yeah.
1: hujan awan itu masih bisa diprediksi ya. Tapi asap ini benar-benar tergantung dari kepekatan asap dan juga arah angin. Bisa saja asapnya pekat, tapi arah anginnya tidak menuju ke bandara, itu masih aman saja. Tapi kalau anginnya kemudian berubah arah menuju ke bandara, jarak pandang di bandara tertutup itu yang tentunya menjadi potensi bahaya bagi penerbangan.
0: Ya, Pak, bagaimana membedakan antara gangguan penerbangan yang benar-benar disebabkan oleh force major, karhutlah, dengan persoalan perencanaan operasional maskapai yang seharusnya bisa diantisipasi?
1: Ya, kalau perencanaan maskapai ini kan dilakukan berdasarkan laporan cuaca. Nah, laporan cuaca itu sudah bisa diprediksi 24 jam sebelumnya ya, sehingga pada hari operasi petugas dari FOO, Flight Operation Officer itu, mereka yang kemudian membuatkan perencanaan rute penerbangan bagi pilot. Ketinggian berapa, rutenya yang mana, itu sudah bisa dibuatkan. Tapi kalau kebakaran hutan ini sama sekali tidak bisa diprediksi, ya dari perusahaan penerbangan membuat rencana penerbangan sesuai dengan kondisi cuaca, namun juga menyesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kondisi bandara asal maupun bandara tujuan.
0: Okay.
1: Jadi itu harus disesuaikan dengan perkembangan terakhir.
0: Pak, kalau penerbangan dibatalkan akibat asap, siapa sih Pak yang seharusnya menanggung konsekuensi terbesar? Ini maskapai, operator bandara, pemerintah, atau bahkan negara ini Pak?
1: Kalau kebakaran hutan, asap ini adalah termasuk kategori kondisi yang di luar kendali maskapai penerbangan.
0: Okay.
1: Jadi maskapai penerbangan tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, dan maskapai penerbangan juga harus mengutamakan keselamatan,
0: Ya.
1: karena kalau dipaksakan terbang justru akan membahayakan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dalam hal ini tidak ada yang bisa digugat ya, mau menggugat siapa.
0: Enggak, tapi artinya kompensasi itu tetap atau tidak ada kompensasi kalau
1: Tidak
0: terkait
1: ada,
0: dengan?
1: tidak ada, tidak
0: Oh.
1: ada kompensasi.
0: Oke.
1: Tidak ada kompensasi dari maskapai penerbangan. Nah, disinilah pentingnya kita mempunyai asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini termasuk mengcover jika penerbangan dibatalkan, jika kemudian ada tidak bisa mengejar penerbangan lanjutan, bagasi hilang dan sebagainya. Itu pentingnya mempunyai polis
0: Asuransi.
1: asuransi penerbangan tersendiri, ya.
0: Untuk bisa mengcover kalau tidak ada kompensasi itu ya, Pak Alvin ya, asuransi itu ya.
1: Benar, benar. Kalau misalnya penerbangan ini dibatalkan karena maskapainya tidak ada pilot. Nah, itu tanggung jawabnya dari maskapai penerbangan. Tapi ini sama juga halnya jika terjadi erupsi vulkanik.
0: Ya, gunung
1: Itu
0: ya.
1: juga tidak bisa dilanjutkan penerbangan karena itu akan membahayakan penerbangan.
0: Dan di situ asuransi bisa mengcover kompensasi itu ya, Pak Alvin?
1: Iya. Kalau asuransi perjalanan itu banyak jenisnya ya, tapi kita bisa memilih yang mana kalau penerbangan itu dibatalkan atau delay lebih dari sekian jam itu ada kompensasinya tersendiri. Walaupun secara legal itu bukan tanggung jawab dari
0: Maskapai.
1: maskapai penerbangan. Ya.
0: Oke, iya. Pak, kalau bicara Indonesia sendiri, apakah sudah memiliki protokol nasional, Pak, yang cukup kuat untuk menghadapi karhutla berskala besar yang mengganggu beberapa bandara sekaligus? Atau selama ini penanganannya masih bersifat kasus per kasus?
1: Iya, kalau dari aspek penerbangan, Airnav dan otoritas bandara tentunya itu akan menerbitkan notam. Notam itu notice to airmen, yaitu pemberitahuan kepada penerbang
0: Okay.
1: bahwa seperti halnya juga letusan gunung ya, itu akan dibuatkan peta. Kalau gunung itu kan abu vulkaniknya itu ketinggian berapa, menuju arah mana, dan itu diupdate setiap jam. Karena juga seperti asap kebakaran ini juga bisa berubah kan.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, ketika kebakaran seperti ini juga ada sistem seperti itu. Jadi ketika jarak pandang itu sudah tidak memenuhi syarat, kemudian juga arah angin berubah, diperkirakan asap akan menuju ke arah mana, itu akan diterbitkan notam sehingga maskapai penerbangan maupun pilot-pilot yang sedang terbang itu bisa mengetahui kondisi di bandara tujuannya.
0: Pak, kalau kita bicara karhutla ini kan bukan kali pertama mengganggu penerbangan operasional penerbangan ya, Pak Alvin ya. Menurut
1: Ya.
0: Pak Alvin sendiri apa sih Pak pelajaran terbesar dari gangguan penerbangan akibat karhutla ini sebelumnya yang menurut Pak Alvin ini sampai sekarang belum benar-benar dibenahi ini Pak?
1: Kalau karhutla sebenarnya sistemnya sudah ada dan selalu update ya. Saya juga sejauh dari informasi yang sudah saya himpun, sejauh ini tidak ada insiden penerbangan terkait karhutla. Jadi kalau memang ada asap, yang di bawah juga dilarang take off, yang sudah di atas tidak bisa landing, ya mendarat di tempat di bandara lain atau kembali ke bandara asal. Sejauh ini cukup aman sih.
0: Ya. Pak, jika tren karhutla dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi, Pak Alvin, apakah desain dan lokasi sebagian bandara di Indonesia ini perlu dievaluasi kembali dari perspektif risiko asap dan visibility, Pak Alvin?
1: Nah, gini, kita harus paham dulu kebakaran hutan dan lahan ini terbanyak kan di Sumatera dan di
0: Kalimantan.
1: Kalimantan.
0: Ya.
1: dan kita tidak tahu yang mana akan kebakaran kan. Jadi ya kita nggak, kalau pemilihan pemilihan lokasi bandara itu sudah memperhitungkan curah hujan, arah angin, kecepatan angin, kemudian tidak ada apa hambatan bukit dan sebagainya, tapi tidak bisa memperkirakan kebakaran hutan karena ya maaf saja kebakaran hutan sekarang kita menyebutnya kebakaran tapi sudah ada bukti bahwa itu bukan kebakaran, itu pembakaran. Nah, itu kan susah. Sudah ada bukti karena sudah ada yang ditangkap kan?
0: Iya. Baik. Pak Alvin, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung?
1: Iya, silakan.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
2: Malam kembali Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Malam Pak Alvin.
1: Selamat malam, Bu Dinda.
2: Setuju, Pak. Memang bukan kebakaran, tapi pembakaran ya, Pak, ya? Iya. Karena memang berulang ya, setiap tahunnya ya, Bung Lukman ya, Pak Alvin ya. Dan sepertinya memang sudah terdeteksi, cuma ya belum ada klarifikasi yang jelas begitu ya, untuk para pelakunya begitu. Menurut Pak Calvin nih, soal penerbangan nih Pak Calvin ya. Pak Alvin. Begitu terbang gitu ya, seandainya terbang terus di apa namanya ya, sikon di udara itu karena begitu banyaknya asap begitu ya Pak ya. Itu langsung berinisiatif pilot sendiri atau memang harus seizin dari mana ya, apa ya namanya ya, kalau dari posnya itu apa namanya ya, dari bandara begitu, harus seizin dulu atau memang inisiatif pilot sendiri begitu Pak Alvin? Sepertinya pertanyaannya itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Malam. Ditahan dulu Pak Alvin. Mungkin Bu Dinda masih bergabung, baru bergabung ya. Kita ke Sibolga dulu Pak Alvin. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Alvin Lee, salam sehat Pak Alvin dan teman. Pak Alvin Lee mengenai penerbangan internasional. Pak Alvin Lee kan pengamat apa ini keudaraannya. Katakan himbauan ini apakah ada di penerbangan internasional? Katakan di atas Pulau Kalimantan tuh kan ada keluar masuk lalu lintas perkapalan, ada internasional, ada yang lokal. Itu sudah ada nggak pemberitahuan sebelumnya lintas ke pelabuhan nasional, regional atau internasional gitu. Tadi kan Pak Alvin ini bilang itu sebenarnya keputusan para pilot, mutlaknya gitu. Katakan hak mutlak itu dipaksakan gitu dan terjadi, ya katakanlah jauh lah yang kita harapkan gitu kan, terjadi komplain-komplain seperti itu terhadap Pemda atau terhadap negara yang memang tadi kan tidak belum menetapkan bencana nasional kan, itu kerugiannya bisa digugat kemana ya? Karena memang dalam hal ini kan kan hak kebebasan independensi udara itu kan ada batas zona-zonanya kan begitu. Batas yang ditolerir, batas yang bisa diganti rugi, yang memang akhirnya ya Pemda juga dalam hal ini ya akan terlibat gitu untuk ganti ruginya dan menciptakan suasana penerbangan itu. Jangan-jangan nanti pelabuhan yang ada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu tutup total semua. Nggak ada aktivitas udara di sana kan, rugi Pemdanya, masyarakat juga. Ini itu gimana, bisa nggak itu terjadi gugatan ganti rugi atau seperti apa secara internasional, bisa nggak itu diperdatakan gitu?
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Alvin. Ada Bu Dinda di Bogor dan Pak Matauli di Sibolga.
1: Ya, yang pertama Bu Dinda dulu ya, bahwa untuk setiap penerbangan itu harus membuat rencana penerbangan yang disampaikan kepada ATC, Air Traffic Controller atau Airnav, itu beberapa jam sebelum pesawat itu diberangkatkan. Nah, dalam rencana penerbangan itu mencatat berbagai informasi termasuk jenis pesawat, kemudian peralatan yang dibawa, muatannya berapa orang, kargonya berapa banyak, dan juga bahan bakar yang dimuat itu berapa banyak, termasuk juga nama penumpang itu manifest semua masuk.
0: Oke.
1: Jadi termasuk rute itu juga sudah dimasukkan, dan yang membuat rute itu bukan pilot, yang membuat rute adalah flight operation officer di flight operation room di masing-masing maskapai penerbangan. Jadi pilot sudah tahu dia harus terbang menggunakan rute yang mana. Nah, ketika sudah terbang, bisa saja di selama terbang itu

0: Pesawat komersial yang jet terutama ini terbangnya umumnya di atas 20.000 kaki, bahkan di atas 30.000 kaki. Sehingga ketika sudah mengudara itu tidak menjadi masalah sebenarnya, karena pesawat ini terbang juga bukan berdasarkan visual tapi berdasarkan instrumen. Jadi misalnya malam pun pekat tidak melihat apa-apa, pesawat itu tetap bisa terbang sesuai dengan rute yang dikehendaki. Yang menjadi masalah hanyalah ketika pesawat itu akan take off karena masih di darat. Kalau landasan pacu tidak terlihat, tentunya akan berbahaya untuk melanjutkan take off. Demikian juga ketika akan mendarat, ketika landasan pacu juga tidak terlihat jelas, itu akan membahayakan penerbangan. Karena di Indonesia, bandara-bandara kita ini masih menggunakan, memang ada yang dinamakan sebagai ILS, Instrument Landing System, di mana Instrument Landing System ini memungkinkan jika berinteraksi dengan autopilot di pesawat, itu akan memandu pesawat mendarat. Tapi di Indonesia kita hanya menggunakan kategori 1. Kategori 1 ini hanyalah mengarahkan pesawat ke landasan pacu sampai ketinggian tertentu. Setelah itu didaratkan secara manual oleh pilotnya. Nah, disinilah pentingnya ada juga jarak pandang minimal supaya memastikan pilot bisa menerbangkan pesawat secara manual.
1: Yeah.
0: Di negara-negara yang cuacanya itu ekstrim, misalnya di Eropa, Amerika, itu ada yang kategori 3. Kategori 3 itu di mana ILS kategori 3 itu berinteraksi dengan sistem autopilot di pesawat, di mana pesawat itu bisa mendarat sampai mendarat, baru setelah itu dikendalikan oleh pilot untuk ke apron, tempat parkir pesawat. Di Indonesia belum ada itu. Jadi itulah pentingnya ketika jarak pandang di darat itu terganggu, di Indonesia dipastikan untuk tidak dipaksakan mendarat. Tapi untuk penerbangan internasional yang melintas, itu ketinggiannya bahkan di atas 40.000 kaki. Jadi tidak terlalu, tidak terdampak kebakaran hutan. Walaupun demikian, tetap NOTAM yang diterbitkan tadi itu dipublikasikan kepada semua penerbangan yang melintas Indonesia untuk jaga-jaga. Misalnya ada penerbangan internasional yang melintas, kemudian mereka mengalami gangguan teknis sehingga harus mendarat, divert. Misalnya di Kalimantan mau mendarat di Balikpapan misalnya.
1: Ya.
0: Nah, itu kan mereka harus tahu kondisi di bawah itu seperti apa. Demikian.
1: Artinya tadi ya, mungkin yang dimaksud Pak Matoli ini regulasi penerbangan internasional dan mana yang domestik ini terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen atau pelanggan ataupun ini masyarakat ini terkait dengan hal ini, Pak Alvin.
0: Iya, kebakaran hutan itu tergolong kondisi alam. Jadi tidak ada aturannya untuk mengklaim ganti rugi.
1: Okay.
0: Tapi kalau negara lain mau mengajukan ganti rugi, bukan karena penerbangan ya, tapi mungkin dari aspek kesehatan rakyatnya yang terdampak. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau dari penerbangan ini masuk kondisi alam yang tidak bisa dihindari.
1: Artinya tidak ada regulasi baik internasional pun mau domestik itu ya terkait dengan kerugian yang dialami oleh penumpang ini ya, Pak Alvin ya.
0: Tidak ada. Tidak ada. Jadi kebakaran hutan ini tidak hanya di Indonesia ya. Australia itu juga mengalami, Amerika juga mengalami, negara-negara lain itu juga ada kebakaran-kebakaran hutan terutama pada musim panas. Tapi ketika diselidiki itu adalah pembakaran, pelakunya dikenakan sanksi pidana. Nah, apakah pelaku pembakaran di Indonesia ini juga dikenakan sanksi pidana yang berat? Itu tidak ada kaitannya dengan penerbangan.

0: Ya karena kan dampaknya cukup luas ya, karena tadi ya operasional penerbangan ya juga ikut terdampak. Nah Pak Alvin, tadi juga saya penasaran ketika misalnya ada pesawat ini sedang mengudara ya di atas gitu ya, dan ketika untuk memutuskan untuk beralih haluan ini bagaimana ya dari airnav sendiri untuk mengarahkan, sementara mungkin tadi maksudnya Pak Matoli kita kan jalurnya cukup sibuk ya, jalur penerbangan kita ini Indonesia.
1: Iya. Iya, jadi untuk setiap penerbangan itu selain mencantumkan rute utamanya, itu juga harus mencantumkan alternate aerodrome. Jadi apabila bisa saja kan mendadak bandara tujuan itu kena gempa misalnya, nggak bisa didarati, atau ada kecelakaan, itu sudah dipersiapkan rute alternatnya kemana. Jadi itu sudah direncanakan.
0: Oke. Dan itu tetap panduan dari Airnav itu tadi ya, di untuk jalur-jalurnya
1: bukan,
0: ini.
1: Bukan. Itu alternate aerodrome alternatif itu dimasukkan ketika membuat rencana penerbangan.
0: Oh,
1: jadi
0: berangkat.
1: Itu sudah disiapkan. Iya, betul. Tinggal nanti pilot ketika memutuskan untuk divert, tinggal inform ke Airnav saja bahwa karena bandara ini tidak bisa dilanjutkan, kami akan terbang ke alternate ini. Itu diputuskan oleh pilot dan hanya melapor kepada Airnav saja.
0: Oke, ya, ini menarik ya, memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat. Ini juga terkait dengan tadi ya, tidak ada regulasi baik internasional maupun domestik terkait dengan kerugian penumpang yang dialami gitu ya, entah itu pembatalan apa segala macam karena karhut lain ya, karena kan ini alam gitu ya, Pak Alvin ya.
1: Benar.
0: Tapi bagaimana Pak Alvin kalau memang misalkan tadi ya ketika dibatalkan penerbangan karena karhut lah ataupun bencana alam lainnya, ini artinya maskapai tetap harus memberikan penyedia penerbangan di berikutnya atau seperti apa Pak Alvin?
1: Iya, kalau memang jadi gini, kalau memang ada gangguan jarak pandang, biasanya maskapai akan menunggu dulu. Apakah ada perubahan cuaca, perubahan arah angin, atau tiba-tiba hujan? Kan?
0: Batasnya berapa lama itu Pak? Kalau untuk tunggunya itu biasanya?
1: Bisa 30 menit, bisa 1 jam. Karena pihak maskapai kan juga melihat kalau memang tidak ada tanda-tanda berubah, ya diumumkan bahwa untuk hari itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, ketika itu terjadi, penumpang bisa mengajukan untuk uangnya dikembalikan, batal terbang sama sekali, atau ikut mungkin pada hari berikutnya dengan extra flight.
0: Ya, baik. Pak Alvin, terima kasih banyak edukasinya untuk malam hari ini dan waktunya untuk RRI Pro 3 di kesempatan malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Alvin. Selamat malam.
1: Amin. Terima kasih. Selamat malam.
0: Pendengar, pengamat aviasi Alvin Lee, ya, kami berbincang bagaimana operasional penerbangan di tengah karhutla ya. Dan sebelumnya disampaikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan, dan apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
3: Profil Pahlawan Indonesia.
5: Haji Ahmad Sanusi. Lahir pada tanggal 18 September tahun 1889 di Desa Kecamatan Citantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebagai ulama besar, Ahmad Sanusi memiliki ciri khas selalu mengenakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, Ahmad Sanusi sempat memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya di tahun 2009.
3: Memori kolektif bangsa.
6: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
7: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi 534 penyintas gempa di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan bantuan tersebut telah disalurkan ke posko utama Kecamatan Palue dan posko pengungsian Desa Roki Role pada 20 dan 21 Agustus 2026 sebagai bagian dari dukungan pemulihan pasca bencana. Pertamina Patraniaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemprov Jawa Barat menyalurkan 24 ekor bibit sapi unggulan jenis lokal sapi Pasundan dan peranakan Ongole pada 3 kelompok peternak di Pangandaran, Sumedang, dan Ciamis guna memperkuat populasi serta menjaga sumber daya genetik ternak lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jawa Barat, Linda Al-Amin, menjelaskan penyerahan bibit sapi ini merupakan wujud nyata implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 2 tahun 2018 tentang pengembangan benih dan atau bibit ternak dan hijauan pakan ternak di masyarakat. Linda mengatakan pembibitan yang tangguh akan berdampak pada terwujudnya usaha budidaya berdaya saing di masyarakat yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak.

Kita beralih ke informasi mancanegara. PBB menyatakan belum menerima notifikasi apapun dari Amerika Serikat terkait laporan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dapat kembali dicegah menghadiri sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Juru bicara PBB Stephanie Dujarric mengatakan pengajuan visa bagi kepala negara dan pejabat senior negara-negara anggota PBB tidak ditangani oleh Sekretariat PBB, melainkan oleh Amerika Serikat sebagai tuan rumah markas PBB. Dujarric mengatakan Amerika Serikat harus memenuhi kewajibannya sebagaimana kesepakatan negara tuan rumah untuk memfasilitasi masuknya para diplomat dan pejabat pemerintahan yang melawat ke New York untuk mengikuti agenda PBB. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia mengawali perjalanan di AFC Women Continental 2026 dengan gemilang setelah menundukkan Kazakhstan melalui laga yang berlangsung ketat dalam 3 set dengan skor 3-0, 25-22, 25-22, 25-23 di Tianjin Olympic Center Gymnasium Tiongkok hari ini. Kemenangan atas Kazakhstan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam persaingan di AFC Women's Continental 2026. Ketua Umum PP PB VSI Imam Sujarwo berpesan agar momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik di panggung Asia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia, dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi dan tentunya juga mengajak Anda untuk berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Oni Arianto.

Ya, pendengar kami masih menunggu ya sambungan terkait dengan Oni Arianto yang sedianya melaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan.

0: Ya, kami akan mengajak Anda untuk juga mengikuti laporan dari rekan Aga Jaya Bijaksana, di mana DPRD Kalimantan Tengah menyoroti banyaknya bangunan tua di Palangkaraya rawan terbakar. Ya, laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan.
2: Sejumlah bangunan berusia tua di Kota Palangkaraya Tengah menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Arton S. Dohong menyoroti pentingnya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pada gedung antisipasi agar kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kantor gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Diketahui gedung yang berdampak kebakaran tersebut merupakan kantor Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Arton, usia bangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi jaringan listrik yang digunakan. Menurutnya, gedung yang telah lama berdiri perlu mendapatkan perhatian serius serta evaluasi dan perbaikan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan keamanannya. Ia menjelaskan selain faktor usia bangunan, peningkatan penggunaan perangkat elektronik di dalam gedung juga dapat mempengaruhi kapasitas jaringan listrik.
1: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya. Ya, itu aja yang kita harapkan.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Uriani Nuna Pulangit, berharap pemilik bangunan tua di kota dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedungnya yang sudah berusia lama, khususnya pada bagian instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik.
3: Jadi lebih bisa selektif dan juga peka melihat kondisi sekitar rumah pada umumnya, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran, dapat kita cegah dan antisipasi sedini mungkin. Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan tindakan.
2: PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Uriani Nu juga menyebut pembaruan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan pegawai dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Laporannya bersama dengan Oni Arianto.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dynamic triggering masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
5: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan. Tapi sejauh ini itu hanya kebetulan, jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu, jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun waktu yang berdekatan.
4: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
6: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
4: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan konferensi pers dari BNPB terkait dengan update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 NTT dan Karhutla di Indonesia untuk hari ini, update-nya di 22 Agustus 2026.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami kembali lagi hadir di hari ke-8, tepatnya 8 hari setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude di NTT, tepatnya hari ini 22 Agustus 2026, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin Komben BNPB akan menyampaikan perkembangan-perkembangan terkait penanganan penanggulangan bencana di NTT. Selain itu nanti kami akan juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan karhutla yang ada saat ini di beberapa provinsi daerah Indonesia. Bersama saya akan hadir di samping saya Brigjen TNI Johan Darmawan SIP. Beliau adalah Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum kami mulai, kami menyampaikan rasa duka kami. Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Ahmad Zaki bin Ali Hamzan selaku founder Yayasan Gerak Bareng, seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2026, tepatnya hari Jumat kemarin, pada pukul 16.04 WITA di Posko Damer, Kecamatan Reok. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian almarhum dalam misi kemanusiaan. Kepada istri, anak, dan keluarga almarhum yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kini kami mengupdate beberapa perkembangan kondisi saat ini. Kita sebagaimana tahu bahwa hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi, dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2, sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, duka cita yang tulus-tulusnya dari hati kami yang terdalam. Masih tetap ada bertambah jiwa yang meninggal dari pemberitaan kemarin yang kami laksanakan. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa dengan rincian Manggarai 31 jiwa, Manggarai Timur 30 jiwa, Sika 9 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 13 jiwa, Ngada 4 jiwa. Sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Manggarai, saya ulangi, Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Manggarai, Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130.000, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Dengan rincian, kami akan sampaikan tiga yang paling besar. Kabupaten Manggarai 41.427 jiwa, Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Sekarang kami akan mengupdate atau memperbaharui data-data terkait aktivitas bantuan logistik. Bagaimana kami sampaikan di hari-hari sebelumnya bahwa BNPB telah membentuk pos pendukung logistik nasional atau pos Duklognas di Halim Perdana Kusuma, dan pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul data kami kumpulkan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bahwa distribusi bantuan logistik telah mencapai hari ini 147 ton yang dilaksanakan melalui 10 sorti penerbangan. Distribusi tersebut terdiri atas 70 ton dalam 5 sorti menuju Labuan Bajo, 77 ton dalam 5 sorti menuju Maumere. Secara kumulatif, sejak tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Dari total tersebut, sebanyak 651 ton telah didistribusikan melalui Bandara Labuan Bajo dengan 45 sorti, sedangkan 303 ton telah didistribusikan menuju Bandar Maumere melalui 23 sorti. Hingga saat ini, jumlah personil yang bekerja di lapangan daerah terdampak jumlahnya terus bertambah. Dari TNI sebanyak 5.832 personil, Polri 238 personil, relawan sebanyak 903 personil yang berasal dari 104 lembaga, serta tentu ada dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus bekerja bahu-membahu untuk melaksanakan meringankan beban warga yang terdampak. Sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Dr. Suharto 990 sudah bersandar di Pelabuhan Reo sejak Jumat kemarin. Kapal bantuan rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini mampu melaksanakan operasi besar terhadap pasien. Juga memiliki ruang rawat inap yang dapat menampung hingga 75 pasien. KRI tersebut juga mendukung penanganan pasien yang membutuhkan penanganan intensif yang dirujuk dari dua rumah sakit lapangan yang mereka dirikan. Adapun rumah sakit lapangan tersebut diaktifkan dan dioperasikan di rumah sakit lapangan di lapangan Waso dan juga di lapangan Wangkong Reo Manggarai. Hari ini juga telah bersandar Rumah Sakit Terapung Kapal Kesatria Airlangga dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Teluk Nangalirang. Sekali lagi, Teluk Nangalirang, Desa Satur Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan logistik didistribusikan dari pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma melalui menuju pos pendukung logistik di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Selanjutnya, bantuan logistik diteruskan dari Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere ke pos ke posko di Kabupaten, dan secara khusus untuk Pulau Palui menuju langsung ke pos lapangan. Jadi biasanya kalau kami menyampaikan bantuan ke Pulau Palui, kami secara langsung ke pos lapangan, bukan ke pos di kabupaten. Di posko kabupaten dilakukan serah terima logistik dari BNPB ke Pemda. Selanjutnya, bantuan logistik dikirimkan ke pos kabupaten menuju kecamatan dan pos lapangan di desa terdampak. Ini dilakukan oleh pos lapangan di Pemda. Pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa oleh BNPB hanya melalui helikopter. Sekali lagi, pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa dilakukan langsung oleh BNPB melalui helikopter. Menyikapi dinamika di lapangan, khususnya di Manggarai Timur, terkait dengan pendistribusian logistik, BNPB memastikan aktivitas tersebut hanya pendampingan dan pemantauan distribusi. Adanya pemberitaan di masyarakat di mana PIC BNPB di Kabupaten Manggarai Timur melakukan serah terima jumlah bantuan tidak sesuai dengan berita acara adalah tidak benar. Jumlah bantuan yang pada saat insiden itu hanya sebagian dan masih dalam proses pengiriman yang dilakukan secara bertahap mengingat adanya tantangan geografis dan moda transportasi terbatas. Fiasi kami hadir di Kecamatan Lamba Leda Utara hanya untuk pendampingan dan pemantauan distribusi logistik hingga ke masyarakat terdampak. Sedangkan pengiriman barang menjadi tanggung jawab posko Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Untuk selanjutnya kami menyampaikan update Karhutla yang akan disampaikan oleh kami sendiri, didampingi oleh Bapak Brigjen TNI Johan Darmawan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kawan-kawan semua, kami Brigjen Johan selaku Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Di sini kami akan menyampaikan update penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak, baik itu Sumatera maupun di Kalimantan. Perlu diketahui dalam beberapa hari ini kita mengetahui adanya peningkatan di beberapa provinsi, peningkatan titik api khususnya di Kalbar, Kalteng maupun di Kalsel. Sejauh ini untuk Kalbar, Kalteng dan Kalsel, kita dalam BNPB sudah mengerahkan unit-unit waterbombing, OMC maupun heli patroli. Dalam hal ini Kalimantan Barat kita sudah menggelar unit-unit heli terdiri dari 11 unit yang mana dalam hal ini ada patroli udara 2 unit, OMC yang sampai saat ini masih belum beroperasi, jadi beralih menjadi operasi udara karena pertumbuhan udara sampai saat ini belum ada di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk waterbombing, kita memperkuat di sana ada sejumlah 8, ulangi, ada 6 unit waterbombing yang untuk membantu dalam penanganan kebakaran. Khusus di Kalimantan Barat ini ada 2 base daripada Satgas Udara, baik di Bandara Spadio maupun kita sudah membuka

Satuan Darat yang dikerahkan oleh TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Agni, API, BPBD, pihak-pihak swasta, dan unsur-unsur lainnya. Di sini kami sudah mengerahkan kurang lebih 1.010 personil guna melakukan pemadaman dan pendinginan serta menyekat-nyekat wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran. Selanjutnya, BNPB bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta relawan. Dalam hal ini juga telah didukung dengan beberapa alat untuk Satgas Darat dengan menggunakan unit-unit flexible tank, pompa jinjing, ya, satu unit breaching inlet, dan selang-selang polyester. Yang ini yang berguna untuk kawan-kawan dari Satuan Darat menembus wilayah yang akan dipadamkan. Nah, selanjutnya ada dua unit mobil pemadam lapangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan di Kalimantan Tengah. Nah, di sini juga terjadi peningkatan intensitas titik api. Sejauh ini kita sudah mengerahkan ada 10 unit heli yang terdiri dari 3 unit heli Bell, 1 unit karavan yang bisa berfungsi patroli maupun OMC. Selanjutnya 6 unit water bombing. Ya. Di sini pun juga kami akan membagi dua base, yaitu ada di Bandara Cilikriwut. Selanjutnya akan disiapkan di Kabupaten Sampit, karena di sana ada bandara, sehingga mempermudah dalam penanganan karhutlah untuk wilayah yang di sekitar kota Sampit. Lanjut, kami di sini juga kurang lebih sama. Di sini kita sudah mendukung beberapa unit-unit motor trail yang bisa menembus ke lokasi-lokasi yang hanya bisa dilalui oleh jalan-jalan setapak. Kita mendukung 5 unit motor trail, ya. Selanjutnya ada water tanki, termasuk juga pompa-pompa kecil kita sudah mendukung, termasuk juga flexible tank, yang mana flexible tank ini sangat berguna sekali oleh Satuan Darat, sehingga pada saat pemadaman dapat step by step terus bergerak ke lokasi yang terdampak. Lanjut, Kalimantan Selatan akan kami sampaikan. Di Kalimantan Selatan ada beberapa hotspot yang cukup tinggi, khususnya berada di Ring 1 yang mendekati Bandara Kota Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memang kurang lebih pada sekitar tanggal 19 terjadi kabut asap, khususnya di pagi hari sampai tanggal 20. Ini pun juga menjadi atensi buat BNPB dengan Satgas Udaranya maupun Satgas Udara yang kita gelar. Jadi terjadinya peningkatan di wilayah Kalimantan Selatan ini terhitung mulai tanggal 21 sudah diatensi oleh Satuan Darat maupun Satuan Udara untuk memadamkan lokasi-lokasi yang apinya sudah cenderung meningkat. Ya, alhamdulillah sejauh ini laporan dari PIC di lapangan sudah agak menurun, namun bukan berarti kita menghentikan pemadaman atau pendinginan di lokasi-lokasi yang terdampak. Kita pun juga tidak mengabaikan ada lokasi-lokasi yang tingkat kebakarannya sedang. Kita tetap mengantisipasi melakukan pemadaman di lokasi yang baik itu sedang maupun ringan, sehingga tidak meningkat ke menjadi tinggi. Di sini juga kami sudah mengerahkan kurang lebih kami didukung oleh Satuan Darat TNI Polri 9.800,

0: yang terdiri dari masyarakat UAPI, Manggala Agni, BPBD, swasta maupun unsur lainnya. Terhitung sampai tanggal sekarang yang terbakar kurang lebih ada 8.900 hektar di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk unit-unit yang tergelar di Kalimantan Selatan sudah kami gelar ada 9 unit, di mana ini kita fungsikan juga OMC, termasuk juga ada patroli-patroli bel yang untuk mengecek hotspot-hotspot yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya dari bombing yang tergelar di Kalimantan Selatan pun juga akan kita mapping mendekati ke daerah Tabalong, Kak Tanjung. Di sana ada Bandara Pertamina dulunya, mungkin nanti untuk memudahkan mobilisasi pemadaman, dan tidak jauh dari Bandara Samsudin Nur. Selanjutnya kami akan bergeser ke wilayah Sumatera, khususnya di Riau. Sejauh ini wilayah Provinsi Riau kita sudah mengerahkan kurang lebih ada 7 unit heli yang terdiri dari heli Bell maupun karavan dan WB. Di mana Satgas Udara yang tergelar di Provinsi Riau ini sudah melakukan pemadaman dan pendinginan di kurang lebih ada area yang terbakar itu 16.249. Sama juga dengan beberapa provinsi di Kalimantan, di Riau juga digelar kurang lebih 17.764 personil TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur lainnya. Perlu diketahui, di Provinsi Riau ini kita memapping ada beberapa daerah yang cukup tinggi titik apinya, khususnya di daerah Pelalawan, di mana di daerah ini ada daerah hutan lindung ya. Nah, di sini cukup tinggi titik apinya, sehingga sampai saat ini juga kita masih maksimal untuk memadamkan di sana, termasuk juga di wilayah Bengkalis dan Rokan Hilir. Ini yang menjadi hotspot-hotspot yang tinggi, namun wilayah-wilayah yang lain seperti Indragiri Hulu, Hilir, Kampar, tetap kita antisipasi, tetap kita melakukan pemadaman dengan melakukan pemadaman dari udara maupun satuan-satuan darat yang tidak bisa ditembus oleh waterbombing, kita lakukan dengan satuan darat. Kenapa tidak tembus oleh waterbombing? Mungkin di atasnya itu ada jaringan sutet yang membentang sehingga tidak bisa maksimal waterbombing untuk beroperasi di atasnya. Selanjutnya kami akan bergeser ke Sumatera Selatan. Di sini juga Sumatera Selatan Palembang ya. Di Palembang kami sudah menggelar kurang lebih ada 9 unit Satgas Udara heli patroli, termasuk juga WB dan OMC dalam jenis karavan ya. Sini kami menggelar kurang lebih 11.567 personil, yang di mana di dalamnya terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur yang membantu dalam pemadaman dan pendinginan di lokasi-lokasi terdampak di wilayah Sumatera Selatan. Di sini kurang lebih sama BNPB juga sudah mendukung beberapa alat-alat pemadam untuk satuan darat, khususnya kendaraan operasional, peralatan pemadam, flexible tank, APD, perlengkapan personil dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Perlu diketahui luas lahan yang terbakar sampai tanggal 22 Agustus kurang lebih ada 1.926 hektar. Unit-unit heli tadi sudah kami sampaikan ada 9 unit. Dalam hal ini semuanya dalam kondisi baik sehingga bisa memaksimalkan membantu satuan darat dalam pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Lanjut. Jambi. Jambi saat ini kita menggelar ada 6 unit heli di mana kita diperkuat oleh Heli Bell, satu karavan sebagai operasi modifikasi cuaca, serta 4 unit waterbombing. Untuk pengerahan personil ada 5.818 yang mana terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya. Dalam hal ini kawan-kawan, BNPB tidak berdiri sendiri. Di sini kami juga ada Kementerian Kehutanan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang mana Kementerian Lingkungan Hidup secara terus-menerus juga mendata tingkat penyebaran asap di lokasi-lokasi provinsi yang terdampak, khususnya di Kalbar maupun di Kalimantan Tengah yang sudah melampaui ambang batas, sehingga sudah ada warning dari lingkungan hidup untuk menggunakan masker, khususnya karena asapnya sudah cukup tinggi khususnya di pagi hari. Kementerian Kehutanan juga di sini dengan mengerahkan Manggala Agni di tiap-tiap provinsi yang terus-menerus melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Di sini pun juga akan kami sampaikan terkait dengan operasi udara yang dilakukan oleh waterbombing merupakan bukan operasi utama yang untuk memadamkan. Di sini kita untuk pencegahan menyebarnya api, membantu memadamkan, dan mendukung operasi darat. Perlu kita ketahui wilayah-wilayah yang terdampak, 6 provinsi yang terdampak ini merupakan sebagiannya daerah gambut dan sebagian lagi lahan mineral yang mudah dipadamkan. Namun kalau lahan gambut mungkin pada saat pelaksanaan di pemadaman bisa padam, namun kalau sudah kena angin dia bisa muncul kembali dengan kedalaman lahan gambut yang berbeda-beda di tiap provinsi. Itu yang kita hadapi di 6 provinsi. Selanjutnya juga terkait dengan OMC, kita juga tergantung dengan pertumbuhan awan di beberapa provinsi sejauh ini. Kalimantan Barat dimungkinkan sekitar tanggal 23 sampai 27 Agustus diinformasikan oleh BMKG ada pertumbuhan awan. Jadi kita sudah menyiagakan OMC untuk melakukan penyemaian di lokasi-lokasi yang terdapat pertumbuhan awan. Sehingga apabila terjadi hujan dapat membantu tugas-tugas dari satuan darat dengan datangnya hujan buatan. Pemerintah daerah dan satuan TNI Polri terus mengoptimalkan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan untuk penguatan Satgas Darat. Dalam hal ini tadi kami sudah menyampaikan untuk penebalan-penebalan dalam dukungan logistik alat peralatan Satgas Darat terus berlangsung karena kita pun juga tetap menerima masukan-masukan dari provinsi apa-apa saja yang perlu dipertebal khususnya dari alat peralatan satuan darat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Satuan Darat dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk khususnya daerah-daerah yang terdampak apabila intensitas asap mulai tinggi, agar menggunakan masker ataupun mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyakit ISPA. Selanjutnya, dari Kementerian Kehutanan pun juga sudah pasti sudah menghimbau untuk tidak membuka lahan dan dengan cara membakar, ya. Ini perlu diketahui ada beberapa perda daerah yang masih mungkin mengizinkan membuka lahan dengan membakar. Ini mungkin perlu dilakukan himbauan sehingga tidak menjadi penyebaran titik api. Satgas penegakan hukum dalam hal ini berada di Kementerian Kehutanan maupun dari Polri juga sudah melakukan penindakan-penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi di dalam lahan, area lahannya. Demikian yang bisa kami sampaikan beberapa pointer-pointer penanganan karhutlah di 6 provinsi terdampak. Kami dalam hal ini pun juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait untuk memaksimalkan dalam tugas pemadaman. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi sudah kami sampaikan, termasuk juga ada beberapa langkah membuat sodetan-sodetan, terobosan-terobosan jalan pendekat sehingga pasukan darat bisa menembus lokasi-lokasi yang belum bisa didekati oleh satuan darat. Flexible tank kita tambah lagi untuk mempermudah penampungan air pada saat penanggulangan pemadaman di lokasi terdampak. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Palangkaraya adalah untuk memperkuat sekaligus memastikan dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Gubernur menjelaskan Presiden Prabowo memberikan arahan untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui sinergi lintas sektor, termasuk bersama masyarakat. Menurutnya dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla, khususnya dalam menghadapi persoalan keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah maupun pemenuhan sarpras. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan alat berat untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Prasetyo menyebut pemerintah akan hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan, terutama di wilayah yang masih menerapkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Prasetyo menjelaskan sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki peraturan daerah atau perda yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara tertentu sebagai bagian dari kearifan lokal. Menurutnya, pemerintah juga mendorong agar ketentuan dalam peraturan daerah tersebut disesuaikan sehingga pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membahas jumlah hal terkait pembatasan kedua negara di Brunei Darussalam hari ini. Kedua pemimpin menyatakan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan perbatasan darat yang belum disepakati berlandaskan perjanjian yang telah dicapai. Kedua pemimpin tersebut mengakui komitmen kuat dan upaya signifikan yang dilakukan oleh tim teknis bersama dengan mencatat bahwa sepanjang 265 km atau sekitar 50% dari batas darat kedua negara telah disurvei dan ditetapkan secara bersama. Anwar dan Bolkiah juga menekankan perlunya mempertahankan momentum tersebut guna mencapai target yang telah disepakati, yaitu menyelesaikan survei dan penetapan bersama seluruh batas darat pada 2034. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium, Kingston upon Hull, Inggris. Dilansir dari laman resmi Liga Premier Inggris, dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Nobel Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan tuan rumah.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1977 ya, di mana lagu Merpati Putih ini dinyanyikan oleh Chrisye dan dirilis pada tahun tersebut. Kami hadirkan ruang dengar Anda untuk menghadirkan nostalgia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
3: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Samudra Pasifik Utara Maluku Utara dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Selat Malaka, di perairan utara Aceh, dan di Laut Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Timor, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Bandung, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon, terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Palu, Sorong, dan Nabire, serta potensi udara kabur di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Teuku Markham yang terhianati. Teuku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menjapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan
0: tadi,
1: reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino mengiri cepat di daerah.
4: Dari Jakarta, tadi Karang Hadi, untuk 3 RRI bersama udara.
5: Siaga Persatuan Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar.
6: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
7: Atau penyimpangan kekuasaan.
6: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
3: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Yutan Soleba. Lepaskan tendangan, masuk gol!

0: ada beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan. Yang pertama,
1: ikuti pelatihan tim.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Pakanan dan Jordania.
2: Oh, apaan sih, Mi? Gue aja.
0: Lepaskan tengah. Masuk!
3: Luar biasa, sampai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes!
8: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
5: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
6: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
5: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
6: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
5: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Hingga nanti jalan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara Rembung Sabil. Dan kami akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan juga ada direct dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, kami awali dengan turut berduka juga untuk masyarakat yang berada di Kalimantan, Papua Selatan, Riau, dan juga Sulawesi. Data dari BMKG, ada beberapa provinsi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejak update 19 Agustus kemarin itu yang tertinggi hotspotnya ditemukan di Kalimantan Barat, disusul Kalimantan Tengah, lalu Papua Selatan, Kalimantan Timur. Sementara untuk di wilayah Nabire, BMKG mencatat sedikitnya ada 512 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut. Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Kalau dari data Sibongi Kementerian Kehutanan, dari pantauan satelit Terra Aqua NASA mencatat ada sejumlah titik api dan itu sudah mulai terlihat sejak 15 Juni 2026 yang lalu sampai dengan Agustus ini. Pada tanggal 17 Agustus 2026 kebakaran melanda kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, dan menghanguskan sekitar 20 hektar lahan akibat merembetnya api dari lahan warga. Peristiwa ini memperparah situasi setelah area yang sama sempat mengalami kebakaran juga pada 30 Juli 2026. Untuk Anda yang berada di wilayah Riau, lalu Kalimantan, Papua Selatan, lalu di Papua Tengah, di daerah Nabire, dan juga di Sulawesi, Anda bisa menyampaikan informasi terkininya pada dini hari ini, bagaimana kondisi Anda dan masyarakat yang berada di sana, di line telepon maupun line WhatsApp Pro3 RRI. Dan kopi Pro3 kita pada edisi kali ini menyoroti tentang kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Anda nih, bagaimana seharusnya memitigasi, lalu penanganan, lalu pasca bencana? Jadi ada tiga tahapan tentunya. Mitigasi adalah sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penanganan adalah saat ini. Pemerintah, BPBD, Tim SAR, dan Manggala Agni, dan semua TNI Polri juga terlibat untuk memadamkan api. Ini sifatnya penanganan. Dan juga penanganan tentunya kepada tidak hanya hotspotnya atau titik apinya, tetapi kepada masyarakat. Karena dari Kementerian Kesehatan juga mengantisipasi tingginya angka kasus ISPA, inspeksi saluran pernafasan. Lalu kemudian ada beberapa sekolah yang tutup. Pro3 RRI juga sempat membahas hal itu. Dan pasca bencana, jadi ada tiga tahapan. Kalau menurut Anda bagaimana sebenarnya sih agar hal ini tidak terulang kembali, begitu ya, kebakaran hutan dan lahan, dari sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan setelah terjadinya bencana. Sekali lagi, untuk Anda yang berada di wilayah kebakaran hutan dan lahan atau di daerah yang masih belum termonitor ya oleh media ataupun masyarakat umum, Anda bisa menyampaikannya kepada Pro3 RRI bagaimana kondisi dini hari ini di daerah Anda, di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 386-6712, dan juga mungkin WhatsApp kami di save nomornya, mudah diingat ya, di 081-399-399-888. Kami akan kembali di sesi yang pertama, Kopi Pro 3.

0: seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kita juga akan update bagaimana penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat, kali ini bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pagi Pak Daniel.
5: Selamat pagi.
4: Salam tangguh Pak Daniel.
5: Terima kasih, salam tangguh.
4: Salam kemanusiaan. Pak Daniel, boleh disampaikan pagi ini terkait dengan titik panas ataupun hotspot yang ada di Kalimantan Barat, seperti apa?
5: Update tanggal 21 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat yang kita terima dari BMKG, di Kalimantan Barat terdapat 3.704 sebaran titik panas. Tetapi masuk dalam kategori rendah ada 406, kategori tingkat kepercayaan menengah 3.100, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 198. Nah, kalau kita lihat sebaran titik panas ini, ada tren menurun ya dari hari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Nah, yang 198 ini, yang tingkat kepercayaannya tinggi ini, yang kita akan lakukan ground check oleh Satgas Darat dan Satgas Udara, apakah 198 ini merupakan titik api atau apa? Sebab titik panas itu belum tentu titik api. Karena pantulan benda-benda tertentu itu bisa terbaca titik panas oleh satelit yang digunakan oleh BMKG. Kemudian terkait dengan keadaan udara di Kalimantan Barat, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori tidak sehat, antara lain ya, Mempawah itu tidak sehat, kemudian Sintang, dan Kuburaya masuk dalam kategori kualitas udara sangat tidak sehat. Untuk sementara ini jarak pandang di Kabupaten Kuburaya itu kurang dari 1 km. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan asap di Kalimantan Barat ini memang pergerakannya fluktuasi. Dari waktu jam ke jam itu ada perubahan. Seperti sekarang ini tadi memang seperti di wilayah Kuburaya ini kabutnya agak tebal ya asapnya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Jadi tidak semua wilayah di Kalimantan Barat ini tertutup oleh asap.
4: Oke, untuk wilayah terparah tadi bisa disampaikan kembali di daerah mana Pak Daniel?
5: Untuk hari ini sesuai dengan hasil briefing memang kita sedang melakukan operasi pemadaman dari darat dan udara di Kabupaten Ketapang dan Dayeuh Utara, kemudian sebagian juga di Kabupaten Kuburaya. Memang di Kalimantan Barat ini ada 3 kabupaten yang menjadi perhatian kita karena lahannya lahan gambut, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Bila mana ketiga kabupaten ini terjadi asap yang masif, memang ini berpengaruh terhadap aktivitas di Bandara Supadio.
4: Oke. Sudah adakah dampak yang dirasakan di sana terkait dengan aktivitas masyarakat yang ataupun fasilitas bandara tadi ya sempat disampaikan. Apakah ini ada penutupan akses juga terkait dengan adanya kabut asap di sana, Pak?
5: Untuk saat ini memang perlu beberapa sampai hari ini sebetulnya di Kalimantan Barat ini masih dalam kondisi terkendali ya. Terkendali dalam artian aktivitas masih bisa berjalan dengan normal ya. Memang beberapa hari yang lalu terjadi libur sekolah, artinya belajar, tapi itu di tempat-tempat tertentu. Nah, kita sudah membagi masker dan lain sebagainya, memang kita siagakan, sudah kita bagi kepada pengguna jalan yang setiap hari melewati jalan-jalan tertentu atau wilayah-wilayah yang memang asap. Tapi sampai saat ini masih kondisi masih aman.
4: Terkait dengan sekolah yang diliburkan tadi, apakah masih berlaku sampai beberapa waktu ke depan, Pak Daniel?
5: Oh, sampai hari ini sudah kembali normal. Kemarin hanya sempat 1 hari yang tidak masuk ya.
4: Itu nah, karena adanya imbauan kabut asap?
5: Betul. Nah, tetapi kan asap itu tidak sepanjang hari begitu. Sehingga memang dengan melihat situasi, pemerintah tempat ya mulai kembali aktif di mengelajar.
4: Untuk sekolah yang diliburkan kemarin ada di wilayah mana, Pak?
5: Yang terpantau oleh kami ada di Kota Pontianak dan di beberapa tempat di Kuburaya. Tapi sampai hari ini mereka sudah aktif kembali dan itu kalau tidak salah memang hanya berlangsung 1-2 hari. Okay. Memang bupati setempat menghimbau melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya udaranya sangat tidak sehat, ya mau tidak mau harus dibelajarkan di rumah.
4: Nah, untuk kualitas udara sendiri seperti apa sih Pak di sana saat ini?
5: Seperti saya sampaikan tadi, ada di 3 kabupaten yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, seperti Mempawah, Kuburaya, dan Sintang. Sementara kabupaten-kabupaten yang lain masih dalam batas normal begitu, berdasarkan hasil perakiraan atau data yang disampaikan oleh BMKG.
4: Tapi kalau kabut asap itu biasanya paling terasa itu ketika apa Pak? Malam hari, pagi hari, atau siang, atau seperti apa?
5: Untuk di Kalimantan Barat ini, kabut asap itu terasa sebetulnya pada saat malam hari, terutama di subuh hari ya, di subuh. Nah, makanya sekarang situasinya di mana saya melaporkan ini, situasi sudah mulai berangsur-angsur terang.
4: Ketika kabut asapnya terparah itu jarak pandangnya seperti apa Pak? Apakah jelas dari kalau, sekian meter?
5: Kalau update hari ini, di kuburannya itu kurang dari 1 kilometer ya. Itu update pukul 7 tadi. Nah, sementara yang lain masih kategori aman.
4: Baik.
5: Hari ini.
4: Oke. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD? Bagaimana untuk memasifkan penanganan karhutla di sana untuk memadamkan titik-titik api juga, Pak?
5: Kita sudah menggerakkan Satgas Darat dan Satgas Udara. Jadi ada titik api yang mungkin tidak terpantau keterbatasan pandangan oleh Satgas Darat, maka ini dilakukan oleh Satgas Udara, patroli udara. Jadi tim patroli ini melakukan kaji cepat dan melaporkan ke posko bahwa ini ada titik api dengan diperkirakan dengan luasan yang seperti ini, kemudian membutuhkan personil, dan yang lebih penting adalah kita harus tahu ada atau tidak sumber air di situ. Nah, kalau tidak ada sumber air, maka mau tidak mau kita gunakan operasi udara melalui waterbombing. Tapi kalau sumber airnya masih ada di situ, ya maka yang dilibatkan, yang dioptimalkan, ditingkatkan di situ adalah mendorong seluruh personil Satgas Darat untuk melakukan operasi pemadaman.
4: Ada kendala tidak sejauh ini untuk proses pemadaman?
5: Nah, kendala yaitu tadi secara alami kendala kita adalah kekurangan sumber air. Pada umumnya wilayah-wilayah gambut yang terbakar ini kurang, hampir nyaris tidak ada sumber air. Nah, inilah mau tidak mau kita gunakan waterbombing ya untuk melakukan operasi pemadaman. Karena airnya tidak tersedia begitu. Aksesnya juga susah. Kalau kita bawa air pakai tangki juga susah masuk.
4: Jadi bagaimana koordinasi dengan BMKG untuk memantau juga ya arah sebaran asap, kemudian juga potensi cuaca ke depannya untuk memadamkan titik-titik api di sana?
5: Puji Tuhan, kalau di Kalimantan Barat ini setiap pukul 7 pagi kita melakukan briefing untuk mengupdate keadaan cuaca. Di briefing itu dihadiri oleh BMKG dan seluruh OPD yang terkait, TNI dan Polri. Malam kita ada pertemuan lagi. Jadi kita sudah aktifkan namanya posko penanganan darurat bencana. Di posko inilah kita semua berdiskusi tentang keadaan cuaca di Kalimantan Barat, termasuk membuat perencanaan operasi.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas update-nya. Kita nantikan ya perkembangan lainnya juga. Selamat kembali bertugas Pak Daniel, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Demikian pendengar update penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel.
3: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
6: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
4: Pendengar, kondisi kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Pulau Kalimantan hari ini semakin mengkhawatirkan dengan total 1.487 titik panas atau hotspot aktif yang tersebar di seluruh provinsi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sebaran titik panas tertinggi berpusat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik dan Kalimantan Barat dengan 560 titik. Dan kabut asap pekat kini telah mengepung kawasan pemukiman, menurunkan jarak pandang hingga 1,4 km, serta melumpuhkan sebagian aktivitas publik. Dan kabut asap pekat yang terbawa angin ini juga bahkan hingga ataupun sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia, berdampak terhadap lintas negara, membuat pemerintah setempat akhirnya mengambil langkah darurat dengan menutup sementara 591 sekolah sejak 20 Agustus 2026. Kebijakan ini juga berdampak pada lebih dari 197 ribu siswa yang kini harus menjalani pembelajaran dari rumah melalui jarak jauh sebagai upaya untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan udara yang masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana upaya ataupun kolaborasi lintas negara dalam menghadapi krisis kabut asap ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau BPKNPI di Malaysia, Tengku Adnan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Pak Adnan.
7: Selamat pagi, Mbak.
4: Salam sehat. Kabar. Kabar baik. Di sana sehat-sehat?
7: Ya, kebetulan saya di Malaysia-nya itu di Semenanjung ya, bukan di tali Pulau Kalimantan. Ya, sehingga tidak terdampak langsung ya, karena di Semenanjung Malaysia sampai pagi ini suasananya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi sementara kalau kita lihat perkembangan di bagian negeri Sarawak, Malaysia, kita lihat perkembangan per pagi ini dari 13 daerah yang ada di Sarawak, 9-nya dalam keadaan indeks pencemaran udaranya tidak sehat ya. Begitu.
4: Berarti di wilayah Pak Adnan ini tidak terdampak, tapi di wilayah Sarawak ya yang cukup terdampak. Kabarnya ada ratusan sekolah juga yang mulai memperlakukan pembelajaran jarak jauh, apa betul Pak Adnan?
7: Iya, betul ya. Ada sekitar 591 sekolah ya yang ada di seluruh Sarawak. Dan ini totalnya cukup besar ya, pelajar yang terlibat ya, seperti yang Mbak sampaikan tadi di awal ya, hampir 200 ribu gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari berbagai media yang ada di Malaysia, itu ada 82 sekolah SMP dan SMA, kemudian juga ada ratusan sekolah SD yang ditutup ya. Dan ini sudah dua hari ya, dari hari Kamis sampai hari Jumat. Dan apabila situasi udara hari ini tidak berkembang dengan baik, maka mungkin diperpanjang. Karena hanya per dua hari kemarin, hari Kamis, hari Jumat. Dan tentu saja ini juga menjadi pembahasan di seluruh Malaysia ya, bukan hanya di Sarawak. Dampaknya seperti apa. Begitu.
4: Jadi berkala ya, dua hari untuk penutupan sekolah, kemudian nanti diperbarui lagi, Pak Adnan?
7: Ya, mungkin sore nanti akan ada pengumuman dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melihat perkembangan indeks pencemaran udara di sekitar sana ya. Karena kalau kita perhatikan ya, peringatan seperti ini cenderung kalau masyarakat Malaysia itu kan lebih tertib ya dengan peringatan atau aturan dari pemerintahnya. Dan ini kan agak jauh berbeda ya. Sementara kan kita seminggu terakhir kan tidak diliburkan ya, cuma dimaju diundurkan jam sekolahnya dari pagi ke agak siang. Ya. Nah, kalau ini perbedaannya kalau di Malaysia. Dan kalau kita lihat ya dari berbagai sumber yang terjadi hari ini, itu kan titik kebakaran itu kan bukan hanya dari Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat itu laporan dari ASEAN Specialist Meteorological Center, dari 1 Agustus sampai tanggal 19 Agustus, itu di Sarawak sendiri itu ada 148 titik. Ya, tapi kan itu 20 hari dari bulan Agustus ya, tapi per kemarin tinggal 1 titik. Titik panasnya gitu ya. Sementara di Sarawak kan masih banyak. Nah, kalau kita bandingkan, cara penanggulangan kita mungkin berbeda karena mungkin wilayah kita lebih luas ya. Nah, ini yang kita harapkan. Dan momen ini sayangnya juga menjadi netizen kita saling panas memanasin, ya.
4: Yeah.
7: Terjadi yeah. perang urat saraf lagi di sosial media antar yeah. netizen Malaysia dan Indonesia, ya. Mm. Nah, saya berharap ya kita semua ya tidak terpancing dengan mudah. Karena

0: Ya, tidak hanya di Kalimantan ya, tapi kebakaran hebat memang terjadi di Pulau Kalimantan, sejumlah provinsi dikabarkan hotspotnya begitu banyak ya, tetapi juga di daerah lain. Seperti dari data Sipongi Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot Sulawesi Tengah terus meningkat sejak awal Januari. Kemudian di bulan Mei, lonjakan drastis juga terjadi di luas area lahan yang terbakar. Dan di tanggal 17 Agustus, kebakaran juga melanda kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, dan menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Ini memperparah karena lahan tersebut sempat terbakar di tanggal 30 Julinya. Ya, sementara itu Singapura dan Malaysia, negara tetangga kita yang berdekatan dengan dua pulau yang terbakar, provinsi yang dilanda karhutla, itu menutup sejumlah sekolah untuk di Malaysia. Dan ya, kondisinya memang sebenarnya BMKG sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari ya. Kalau Anda membaca di rri.co.id beberapa bulan yang lalu, sampai kita sempat membahasnya juga di Kopi Pro 3, saya ingat banget, tentang fenomena El Nino Godzilla. Kenapa Godzilla? Agar semuanya menotis bahwa El Nino kali ini, tahun ini, bukan El Nino biasa yang rutin terjadi setiap tahunnya. Ada La Nina, ada El Nino, tapi di tahun 2026 ini lebih besar. Sehingga perlu adanya langkah mitigasi. Mitigasi apa? Antisipasi sebelum terjadinya bencana. Sungai-sungai menyurut, debit airnya berkurang, dan tentu saja itu salah satu kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk distribusi. Seperti di Sungai Mahakam, distribusinya terganggu karena kita lihat bagaimana aktivitas masyarakat itu biasanya itu moda transportasinya juga melalui sungai. Saya ke Banjarmasin dulu, ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, selamat dini hari, Pak. Pak Mulyadi terputus, bisa dicoba lagi, ditelepon lagi, Pak Matuli Sibolga. Selamat dini hari, Pak.
1: Ya, Assalamualaikum, Pro 3.
0: Salam tangguh. Ya, silakan, Pak.
1: Ya, mungkin Bung Pajar, kita belum lupa terhadap bencana Pulau Sumatera ya, banjir bandang.
0: Iya. Ya.
1: Pasti itu kebalikan dari keringnya panjang.
0: Iya.
1: Laninanya hujannya panjang juga kan gitu. Nggak menentu di situ. Hanya dua ininya, Bung Pajar. Kemungkinannya banjir bandang dan kebakaran hutan, asap.
0: Yeah.
1: Karena memang pohon-pohonnya udah ditebang. Fungsi pohon itu apa, Bung Pajar? Kan menyediakan sumber air bersih kan, mengikat air yang ada di apa itu untuk masyarakat gunakan untuk air tawar kan.
0: Yeah.
1: Makanya ada air terjun, air sungai dan sebagainya. Jadi kalau udah pohonnya udah kecabut, udah gundul gimana? Apalagi yang menyerap akar-akarnya. Ya banjir lah, longsor.
0: Okay.
1: Ya kan? Baik. Kalau dia kering, ya kebakaran lah. Kayak hutan di Kalimantan katanya ada di bawah permukaan tanah itu kandungan-kandungan batu bara yang bisa menyulut itu kebakar kan. Entah karena terlalu panasnya matahari, karena nggak situ terjadi hujan, karena udah tandus, apanya. Dan penyebab keduanya, hutan digunduli, pohon digunduli, apa itu yang keduanya? Penyebabnya itu, ya krisis air bersih. Jadi mau seberapa banyak pun drone digunakan untuk air tawar mengapakan itu, nggak akan padam-padam dia.
0: Oke.
1: Okay. Entah pun pakai teknologi apa.
0: Yeah,
1: ya,
0: yeah.
1: Ada dua bencana itu. DPR bilang, okay, bikin statusnya jadi status bencana nasional.
0: Oke. Okay.
1: Biar dapat anggaran ke sana.
0: Okay.
1: Emang segampang itu, Pak DPR. Tetapi penegakan hukumnya nggak ada loh, Bang Fajar.
0: Penegakan hukum, oke. Okay.
1: Peradilan-peradilannya, kemana kayu-kayu gelondongan kemarin yang tak bertuan? Dia ngelapor, saya kayu gelondongan dong.

0: nomor seri sekian, saya udah digundul dan udah banjir bandang, lapor saya punya siapa, itu nggak ada kita dengar sampai sekarang.
1: Ya.
0: Bung Fajar.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyadi catatannya. Ya. Ini diskusinya apa pendapatnya menarik juga. Catatannya itu mitig kalau topik kita itu kan ada tiga langkah. Memitigasi sebelum terjadi bencana, penanganan ketika terjadi bencana dan pasca bencana apa nih yang harus dilakukan gitu. Nah, Pak Mulyadi Pak Matauli tadi mengatakan mitigasinya itu ya harus dimulai dengan menjaga alam, lingkungan. Jangan ada penebangan hutan, jangan ada pembakaran lahan untuk membuka lahan. Mitigasi memang seperti, harusnya memang seperti itu. Nah, yang poin pentingnya kalau penanganan mungkin ya kita harus memberikan doa sekuat-kuatnya untuk para Manggala Agni, lalu juga BPBD, BNBB, semua yang terlibat lah, relawan-relawan ya, yang coba untuk memadamkan api. Tapi pasca bencana, catatan Matauli tadi, penegakan hukum harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa menyalahkan hanya karena fenomena El Nino aja. Harus ada penegakan hukum. Kalau pohon ditebang, jelas itu pasti ulah manusia, oknum. Lalu harus ada penegakan hukumnya kalau gitu. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini disinyalir dugaan sementara itu karena cuaca ekstrim. Tapi ada dugaan karena dibakar. Beberapa pegiat lingkungan itu sempat memvideokan melalui udara sebelum terjadinya kebakaran hebat pada bulan Juli. Pada bulan Juli melalui udara. Tapi kemudian sekarang ini meluas ya. Nah, kita menuju ke Banjarmasin. Nah, Kalimantan nih. Pak Mulyadi. Halo.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Kabar baik, Pak?
2: Ya, nggak begitu baik juga sih.
1: Banjarmasin gimana, Pak?
2: Banjarmasin sih cuacanya aja buruk.
1: Tapi menurun. Untuk asap nggak?
2: Ya, karena asap itu menurun.
1: Gini, maksud saya, kan Kalimantan itu di sejumlah provinsi itu kan kebakaran hutan dan lahan. Termasuk ya. Kalimantan, apa Banjarmasin Selatan ya? Apa sih Banjarmasin itu?
2: Banjarmasin itu
1: Kalimantan Selatan. Selatan kan? Ya, termasuk Kalimantan ya. Selatan. Nah, kondisi ya. Pak Mulyadi gimana sekarang ini? Untuk pernafasan, apa yang bisa diceritakan pandangan mata Pak Mulyadi pada malam hari ini atau dini hari ini Pak Mulyadi di sana? Asapnya gimana? Ya, asapnya apakah tebal atau sudah mulai tipis? Artinya titik
2: asapnya tetap aja agak berkurang lah di
1: agak berkurang
2: hari lalu ya.
1: Oke.
2: Okay. Cuma masih tercium bau-baunya itu loh.
1: Iya. Pak Mulyadi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu juga dikenal Seribu Sungai itu aktivitas masyarakat juga melalui sungai. Kondisi air, debit air gimana di sana Pak Mulyadi?
2: Kering. Payau.
1: Kering.
2: Air laut masuk.
1: Air laut masuk.
2: Iya.
1: Berarti kekurangan air bersih kalau gitu, sumber air bersih.
2: Iya, kekurangan air bersih. Ini mati ini sekarang di tempat saya.
1: Apanya?
2: Air pam.
1: Oh, jadi sumber air masyarakat.
2: Mulai maghrib tadi sampai besok pagi subuh.
1: Duh. Mati. Ini baru kali pertama nih atau dari kemarin-kemarin ada giliran pemadaman PDAM?
2: Sudah minggu lalu sudah.
1: Oh, sudah.
2: Sudah minggu lalu sejak air sungai air laut masuk ke sungai.
1: Pak, untuk aktivitas masyarakat yang biasanya di sungai itu di Mahakam ya? Mana sih Pak Mulyadi, Banjarmasin?
2: Enggak, Martapura.
1: Oh, Martapura. Itu kan biasanya ada pasar terapung dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Pak? Kalau
2: iya,
1: kalau
2: benar, di Martapura tuh.
1: Nah, kalau
2: di sungai Martapura.
1: Kalau debitnya berkurang, kering gitu gimana aktivitasnya?
2: Ya tetap aja.
1: Oh, masih ada.
2: Masih berkurang ya. Berkurang, surut. Biasanya kalau ada air pasang laut, ini kan ada banjir rob sini. Ini nggak ada 2 bulan nih.
1: Pak, hujan terakhir kapan Pak Mulyadi?
2: Hujan terakhir itu bulan akhir Juni.
1: Akhir Juni. Jadi Agustus ini sampai dengan tanggal 23 ini nihil. Nggak ada sama sekali hujan.
2: Nggak ada sama sekali hujan.
1: Untuk kebutuhan air bersihnya,
2: lewat aja nggak ada.
1: Untuk kebutuhan air bersihnya gimana, Pak Mulyadi?
2: Air bersihnya ya itu dari pam itu.
1: Jadi nunggu nih, kalau misal
2: tapi kecil.
1: Kalau misalkan dimatikan, digilir gitu, berarti gimana cara menyiasatinya nih untuk kebutuhan air bersihnya?
2: Ya, ini kita nampung ada drum, ada
1: Ya, jadi semua bak mandi lagi. Semua diisi dulu.
2: Iya, diisi.
1: Lalu kalau nyala itu ada drum, ada penampungan ya, gitu ya.
2: Iya. Cuacanya Bung Fajar ya ampun, 37 derajat.
1: 37 derajat.
2: Biasanya cuma 31 kalau siang hari. Ini sampai 35 sampai 36.
1: Siang hari itu aktivitas masyarakat masih normal atau
2: masih normal?
1: Oh, masih.
2: Tapi iya, masih normal tapi 36 derajat panasnya.
1: Aktivitas kayak kantor sekolah masih buka ya di Banjarmasin,
2: Pak Mulyadi?
1: Masih
2: buka. Masih aktif. Di Banjarbaru tutup beberapa hari.
1: Banjarmasu baru sempat tutup. Untuk listrik gimana, ya, Pak Mulyadi?
2: Tanggal 19 kemarin prihatin saya, Pak. Bung Fajar.
1: Kenapa?
2: Di satu hari itu ya pagi terjadi 3 kecelakaan tuh.
1: Kecelakaan apa, Pak?
2: Kecelakaan lalu lintas karena kabut.
1: Oh.
2: Jarak pandang itu cuma 5 meter.
1: Oh gitu. Itu
2: dari
1: kejadian
2: Banjarmasin. Hmm. Dari Banjarmasin truk menghantam 10 sepeda motor. Di kilometer 30.
1: Yang sepeda motornya dihantam oleh apa? Kendaraan apa?
2: Oleh truk.
1: Truk.
2: Truk tangki ya.
1: Truk tangki. Ya Allah. Ya. Ada korban terus jiwa, Pak Mulyadi?
2: Ada satu.
1: Innal. Oke.
2: Okay. Nah, terus di yang kedua kecelakaan di kilometer 22.
1: Iya, ada
2: itu truk mengangkut sepeda motor melawan truk biasa.
1: Oh, adu banteng
2: sepeda
1: gitu.
2: Sepeda motor dia. Ya. Dan sepeda motornya berhamburan di jalanan. Rusak semua. Sepeda motor baru loh, Bung Wajar.
1: Iya. Jadi jarak pandangnya terbatas karena kabut asap tebal karena karhutla ini sehingga menyebabkan kecelakaan di jalur apa?
2: Tanggal 19 kemarin tuh.
1: Jalur apa, Pak? Pagi. Kejadiannya, Pak, di jalur mana?
2: Trans Kalimantan.
1: Pak, ya. Pak Mulyadi, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, Pak?
2: Ya, saya kira air.
1: Air ya. Tapi untuk sembako dan lain sebagainya, aktivitas masyarakat tuh masih bisa didapat
2: sembako
1: dengan
2: sembako itu masih bisa dapat. Cuma ya itu air agak kurang, air bersih.
1: Ya. Air bersih ya.
2: Terus habis gitu ya saya ini kalau keluar saya pakai masker nih.
1: Ya, untuk dini hari ini sudah tipis ya asapnya ya.
2: Ya agak tipis sudah.
1: Sudah agak tipis, alhamdulillah kalau gitu. Baik. Pak Mulyadi,
2: cuma masih 7 kawasan ya, 1 kota, 6 kabupaten masih darurat.
1: Di Kalimantan masih Selatan.
2: Termasuk iya.
1: Oke.
2: Okay. Termasuk darurat tuh. Itu aja Bu Fajar.
1: Baik, terima kasih informasinya. Sehat-sehat ya.
2: Cepat berkurang ya.
1: Iya, sehat-sehat ya Pak Mulyadi ya. Jaga kesehatan. Terima kasih informasinya, Pak. Mulyadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang memang salah satu wilayah menurut BMKG itu terdeteksi titik panas ya, titik api atau hotspot. Dan kabar soal sungai-sungai yang mengering itu terjadi juga di Martapura, tidak hanya di Sungai Mahakam. Sementara untuk Banjarmasin itu dikenal dengan kegiatannya itu berada di sungai ya, pasar apung itu yang pakai perahu itu yang apa namanya untuk jual sayur-sayur dan lain sebagainya. Saya ke Bu Item di Surabaya. Bu Item, selamat dini hari, Bu.
3: Iya, pagi, Bung Fajar.
1: Pagi, silakan, Bu.
3: Ya, ada sedikit aja nih ya, boleh ya?
1: Iya.
3: Ya, masalah ini ya, lahan gambut ya.
1: Gambut?
3: Iya. Kan gambut itu sifatnya dia kalau menyerap air, dia kurang.
1: Iya.
3: Ya, jadi terus kalau dia matahari terik itu, dia seperti kaca pembesar yang bisa menghantarkan panas, jadi bisa membakar. Jadi seperti pasir kuarsa gitu ya. Nah, itu kemungkinan besarnya juga ada, cuman bukan dari kesalahan orang, tapi dari si pasirnya itu sendiri karena terik matahari. Ya, jadi itu terbakar di sekitarnya kering semua, makanya itu menyambar. Dan mungkin karena sudah terbiasa lihat asap, jadi hanya kecil saja, dipikir hanya cuman lahan biasa saja yang terbakar, cuman rumput. Ketika terdeteksi pohon-pohon mulai terbakar, itu mulai yang akan kelihatan dari jauh ya, asapnya itu. Nah, itu memang penanggulangannya agak sedikit sulit ya, Bung Fajar. Karena di sana itu kan kalau dia di tengah hutan, akses ke sananya juga kan akan sulitan juga untuk
1: ditempuh. Iya, betul.
3: Sedangkan jarak tempuh, terus juga ketersediaan air. Kalau sudah kering, itu kan sulit juga, sungai-sungainya juga kan akan kering.
1: Iya.
3: Iya, dan memang kalau sebaiknya sih, ini kalau menurut saya ya, itu setiap lahan yang ada itu sebaiknya disediakan paling tidak sumur bor lah di sekitar situ.
1: Antisipasi seperti
3: ya,
1: ini ya.
3: Antisipasi untuk di tengah-tengah, iya. Kalau untuk di tengah-tengah mereka akan lebih mudah pencapaiannya dan untuk bolak-balik ambil airnya itu loh nggak terlalu jauh.
1: Iya.
3: Itu kan bisa meluas lebar itu kan karena memang kondisinya yang aksesnya sulit.
1: Sulit, ya.
3: Pemetaan, tapi kan hari ini dideteksi cuma berapa titik, tapi karena si panas ini tadi cepat sekali kan.
1: Betul.
3: Sudah kering semua, kalau dia kena pohon-pohon juga, tumbang yang di atas, dan rantingnya kan nyamber ke sebelah-sebelahnya lebih cepat lagi.
1: Betul, dan iya. Merembet kemana-mana.
3: Iya, kalau di rumput di bawah lebih mudah diinjek aja, disiram air sedikit bisa.
1: Oke.
3: Okay. Kalau sudah pohon, iya. Tapi itu juga mestinya mungkin penanganannya ada sedikit parit dari setiap lahan yang ada. Supaya ada jarak.
1: Iya.
3: Supaya nggak terlalu cepat penyebarannya ya gitu ya.
1: Jadi dipisahkan dengan parit sehingga kalau ada satu titik hotspot atau titik api nggak merembet ke lahan-lahan berikutnya.
3: Iya, nggak terlalu cepat penyebaran apinya karena ada angin juga. Paling tidak 3 meter nggak lebih. Lebih menahan lah
1: kecepatannya
3: begitu.
1: Baik.
3: Lalu iya, saya juga kan sempat dulu dalam keadaan asap-asap gitu di sana di Palangka.
1: Di Palangka Raya di Kalimantan Tengah berarti?
3: Tengah, iya. Memang kondisinya di sana itu masyarakatnya seperti sangat terbiasa dengan asap. Jadi gak ada yang khawatir. Ketika hanya asap biasa gak ada yang khawatir. Jadi kecemasan untuk puskesmas, periksa nggak ada. Ketika sudah sangat-sangat lebat, sudah mulai ada yang batuk, nah itu baru mereka mulai sibuk apa masker atau apa begitu. Kalau sebelumnya mereka biasa aja dan memang kalau kayak kecelakaan ya memang mereka agak kurang hati-hati meskipun dikasih tahu lampu harus nyala, kecepatan sedang, mereka tetap aja itu hantam gitu.
1: Okay,
3: karena kan jalan lurus.
1: Iya.
3: Enteng aja gitu.
1: Oke, baik, baik. Kita jeda warta berita dulu. Bu Ita terima kasih ya informasinya atau masukannya.
3: Iya.
1: Terima kasih selamat ini hari. Bu Ita menyarankan ya untuk mitigasinya itu perlu adanya sumur bor di lokasi-lokasi lahan. Kalau gambut itu memang agak sulit untuk pemadamannya, karena dalam juga ya ada kalau baranya itu belum padam banget itu akan menimbulkan kobaran api lagi atau titik panas lagi. Jadi perlu adanya sumur bor di lokasi-lokasi beberapa meter mungkin ke dalam hutan dan lain sebagainya untuk mempermudah pemadaman. Yang kedua adalah parit sekat. Oh Pak Dasrun mohon maaf ya di sesi yang kedua. Aduh saya kita jelang warta berita dulu. Jadi kalau tadi Bu itu mengatakan bikin parit-parit sehingga ketika terjadi kebakaran di satu titik gitu ya, tidak menyebar ke sebelahnya dengan cepat. Ya meskipun memang kalau kena angin mungkin bisa juga tetap terbakar, tapi setidaknya bisa mengerem lah, tidak terlalu hebat kecepatan untuk terbakarnya. Baik, nanti kami buka lagi di sesi yang kedua ya. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah Papua, baik itu Papua Tengah maupun Papua Selatan, lalu di Riau, lalu di Sulawesi Tengah, dan juga khususnya Anda yang berada di wilayah Kalimantan. Tadi kami dapat informasi dari Pak Mulyadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, debit air sungai sudah mulai menyusut, lalu kebutuhan air bersih itu hal yang mendesak juga dari masyarakat, karena PDAM ternyata beberapa sejak seminggu yang lalu, sepekan yang lalu kata Pak Mulyadi, itu biarpet ya, apa namanya, mati hidup untuk digilir mungkin ya, seperti itu. Dan sementara air laut sudah masuk ke sumber air ya, ke sungai atau payau. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih mengantisipasi potensi kekeringan pada puncak kemarau yang diprediksi pada bulan Agustus ini hingga September mendatang.
4: Untuk beberapa tempat terjadi kesulitan ketersediaan air.
5: Sebagian besar zona musim dari 20 zona musim di Bali telah masuk musim kemarau yang bersifat kering dan panjang. Mengantisipasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meteorologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3, Eka Putra Wirawan, mengatakan musim kemarau berkaitan erat dengan monsun Asia atau angin daratan yang bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia melintasi wilayah Indonesia termasuk Bali. Kondisi itu mengharuskan masyarakat lebih sigap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Eka Putra Wirawan mengungkapkan wilayah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih.
4: Ketersediaan air tanah itu yang tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa tempat kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya, terutama dalam penggunaan air.
5: Eka Putra Wirawan mengatakan tindakan antisipasi juga diperlukan pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau atas normal atau lebih basah, terutama untuk tanaman pertanian atau hortikultura yang sensitif terhadap curah hujan tinggi. Sedangkan daerah yang rawan mengalami kekeringan atau karhutla diimbau tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu munculnya titik-titik api di wilayah kering.
4: Untuk antisipasi, terutama untuk daerah yang memang rawan atau susah untuk air tanahnya, di mana saat hujan turun itu kita harus memanen air hujan melalui istilahnya penyediaan embung ataupun misalkan penampungan air hujan.
5: Sebagian besar wilayah di Bali telah memasuki musim kemarau dengan sifat musim kemarau kering dan panjang. BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan tidak melakukan pembakaran sampah saat cuaca terik. Hal ini mengantisipasi munculnya titik-titik api dan potensi kekeringan meteorologis saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

topik warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabut asap karhutla ganggu aktivitas pendidikan bukan hanya di Indonesia namun juga di Malaysia. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Ibu Yeni Kartika Dewi. Bu Yeni, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Iya. Bu Yeni, kabar bagaimana Bu Yeni?
2: Alhamdulillah sehat ini Pak, walaupun memang harus berjuang dengan kondisi sudah hampir merata di setiap provinsi di Pulau Borneo ini.
1: Bu Yeni sendiri ada di mana ini Bu, lokasinya?
2: Kalau saya saat ini sedang ada di Kalimantan Timur Pak, namun terus terhubung dengan rekan-rekan tim di lapangan Human Initiative yang memang titik tertinggi saat ini ada di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah.
1: Ya. Bu Yeni, apa yang mendorong Human Initiative turun merespon kebakaran dan membantu masyarakat terdampak di sana?
2: Ya baik, sebelumnya juga ingin menyampaikan bahwa memang merespon ketanggap daruratan atau emergency response merupakan salah satu core atau aktivitas sosial kemanusiaan utama yang juga menjadi salah satu concern dari Human Initiative selaku organisasi kemanusiaan yang sudah 26 tahun ini bergerak untuk merespon kondisi-kondisi bencana, tanggap darurat hingga pemulihan. Khususnya di wilayah Kalimantan itu sendiri, kita ketahui Pak pada saat kondisi ini bukan merupakan kondisi baru ya, bahwasanya respon peduli atau Indonesia melawan asap ini khususnya di 3 tahun terakhir juga menjadi sebuah kejadian yang terus berulang ya. Di 2023 yang terbaru 2019 hingga 2015 Human Initiative turun ke wilayah-wilayah bersama dengan relawan dan juga masyarakat untuk bisa menanggulangi kondisi tanggap darurat yang paling parah di 2019. Maka pada saat 2026 ini terjadi kembali, maka kita terus mengaktifkan koordinasi aktif sehingga kebutuhan masyarakat di lapangan itu bisa secara cepat kita respon begitu.
1: Ya. Bentuk respon dan bantuan yang telah dilakukan Human Initiative di lapangan dan wilayah mana saja ya untuk responnya ini, Bu?
2: Ya baik, jadi kan memang kondisi peningkatan titik kondisi udara itu terjadi sejak Agustus awal ya Pak ya. Jadi sejak Agustus ini di beberapa provinsi khususnya di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah yang titik apinya juga terbesar di 5 provinsi lain yang ada di Kalimantan, itu kita sejak awal mulai terjadi kebakaran dan kabut asap mulai terasa itu teman-teman di lapangan volunteer bergerak bersama dengan berbagai komunitas itu aktif melakukan edukasi Pak terkait PHBS dan juga penggunaan masker dan menjaga kesehatan gitu ya. Jadi respon yang kita lakukan adalah distribusi masker kepada anak-anak ya, khususnya sebagai salah satu kelompok rentan. Kita juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah pada saat belum diliburkan gitu ya, karena kondisi terkini saja sebelum melakukan siaran ini saya juga terhubung dengan salah satu relawan kita, tim lapangan kita di daerah Kalimantan Tengah khususnya di kota Timur itu, sekolah juga sudah mulai diliburkan aktivitas-aktifnya tapi mulai hybrid karena anak-anak juga sudah mulai batuk-batuk Pak jika beraktivitas di luar rumah begitu ya. Jadi dengan kondisi tersebut kebutuhan masker juga sangat dibutuhkan karena saat ini stok masker di beberapa wilayah juga sudah mulai menipis bahkan cukup sulit gitu ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan penyebaran distribusi untuk masker karena masyarakat masih ada yang beraktivitas di luar
1: Bagaimana koordinasi Human Initiative dengan pemerintah, BPBD, relawan, dan pihak lain dalam menangani kejadian ini? Bu Yeni, silakan.
2: Baik, tentu saja Human Initiative harus aktif terkoordinasi ya. Contoh saja dengan respon yang kami lakukan di Kalimantan Barat, kami melaporkan aktivitas dan mengupdate kondisi serta jangkauan yang HI lakukan dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat begitu ya. Lalu kami juga menggandeng pihak-pihak terkait, relawan juga tidak hanya, harusnya tidak bergerak sendiri, tentu di lapangan kita menggandeng agar lebih banyak masyarakat yang ikut tergerak untuk memberikan edukasi dan juga respon terkait kebutuhan di lapangan. Kami menggandeng akademisi, Pak, teman-teman juga di kampus, lalu juga teman-teman media lokal, sehingga giat atau respon terhadap bencana asap dan edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat ini bisa makin meluas, begitu.
1: Artinya kalau untuk kondisi saat ini, artinya sudah cukup parah ya, Bu Yani ya, tadi ya dilaporkan dari relawan inisiatif di lokasi, ini kan sudah diliburkan. Artinya semakin pekat begitu ya, untuk asap di sana.
2: Untuk kabut asap, contohnya saja Pak ya, kalau untuk di wilayah Kalimantan Tengah, di Kota Waringin Timur itu, baru bisa beraktivitas atau melihat keluar rumah itu di atas jam 9 pagi Pak.
1: Oke.
2: Dan jarak pandang itu 4-5 meter jika keluar berkendara begitu ya, sehingga itu akan sangat membutuhkan kehati-hatian ya Pak ya pada saat berkendara, khususnya memang masyarakat yang masih harus mobilitas tinggi, dan apalagi sekolah juga anak-anak mulai diliburkan, khususnya anak-anak dan beberapa balita di beberapa wilayah seperti di Kalbar dan juga di Kalteng. Saya pikir ini juga update dari Kementerian Kesehatan terkait situasi report, kondisi ISPA juga sudah mulai meningkat Pak, khususnya di Agustus ini, dan teman-teman di lapangan langsung juga yang berada di lingkungan terdekat sudah merasakan bahwa anak-anak sudah mulai batuk-batuk ya, dan juga terpapar debu ya Pak, karena kondisi dari hutan dan asap ini. Saat ini juga kita kan aktif terhubung dengan layanan kesehatan Pak ya, memang dalam rencana aksi kami, penyediaan dari layanan mobile khususnya untuk mereka yang berhubungan dengan penyakit yang terdampak intervensi medis juga kita langsung laporkan kepada unit terkait Pak ya, khususnya saat ini tim medis juga banyak diturunkan, relawan-relawan medis juga banyak dihubungkan dan terhubung dengan unit kesehatan terdekat. Ketersediaan adanya oksigen atau penggunaan masker khusus untuk mereka yang sudah mulai terdampak penyakit karena ISPA itu juga diberikan gitu ya. Kami juga saat ini sedang merencanakan untuk melakukan distribusi Pak untuk vitamin ya, ataupun obat-obatan yang memang dibutuhkan seperti itu, terkoordinasi dengan tim medis terkait seperti itu, Pak Udin. Oh ya, juga sekaligus melakukan distribusi masker juga memang teman-teman relawan giat melakukan edukasi ya Pak terkait PHBS juga kepada masyarakat dan kewaspadaan ya terkait aktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker ataupun segera terlapor kepada relawan terkait atau nomor call center tanggap darurat jika membutuhkan atau terjadi kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan intervensi penanganan lebih lanjut. Begitu Pak Lukman dan juga Pak Udin.
1: Ya, Bu Yani, kalau dari Human Initiative ini menerjunkan relawannya juga ada yang merupakan tenaga medis tidak Bu untuk bisa menanggulangi, ikut membantu di sana?
2: Kalau untuk relawan tenaga medis saat ini belum terjun secara langsung Pak, karena tim di lapangan walaupun tidak terbentuk dengan keahlian medisnya, kami sudah terhubung dengan tim unit atau medis terkait Pak. Jadi kalau ada kondisi khusus ataupun nanti saat melakukan layanan kesehatan langsung, kita bekerja sama dengan tenaga medis profesional ataupun dari unit kesehatan terdekatnya.
1: Nah ini kan bagaimana kalau bicara masalah bantuan, ini juga kan banyak juga yang bertanya bagaimana bantuan ini tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Bagaimana Human Initiative ini memastikan itu?
2: Ya, pertama tentu saja pada saat kami melakukan intervensi, kami terhubung dengan local leader atau toko pemerintah setempat ya Pak ya, dan juga relawan melakukan pendataan. Termasuk pada saat kemarin kami melakukan distribusi masker, kami bekerja sama dengan organisasi atau satuan-satuan pendidikan terkait Pak, di mana sekolah-sekolah atau adik-adik yang prioritas untuk mendapatkan edukasi dan pembagiannya. Jadi biasanya jenjang koordinasinya kita laporkan wilayah ini, oh ini terletak di wilayah yang memang rentan untuk misalnya terpapar langsung dampak dari asap. Kalau misalnya wilayahnya nih berdasarkan wilayah jangkauannya adalah lingkup kelurahan ataupun lingkup desa begitu, maka kami harus terhubung dengan pemerintah setempat dan juga local leader kecil yang ada di wilayah tersebut untuk memastikan mereka yang mendapatkan bantuan adalah kelompok prioritas sesuai dengan sasaran program begitu.
1: Iya, sudah berapa banyak Ibu yang didistribusikan terkait dengan masker ini kan, karena kan cukup meluas ya untuk dampak dari asap ini ya Bu Yani ya?
2: Memang kemarin kita baru melakukan gelombang awal ya Pak, dengan targetnya kemarin ada di sekitar 400 400 penerima program ya Pak di tahap awal, dan saat ini kita sedang melakukan pengumpulan kembali untuk pengadaannya, untuk masker yang akan dibagikan, dan juga pendataan di desa-desa dengan kelompok lansia dan kelompok rentan anak untuk dilanjutkan ke gelombang kedua penyaluran dari program ini Pak.
1: Oke. Ini bagaimana Bu Yeni, caranya jika pendengar Pro 3 ingin juga bergabung memberikan bantuan melalui Human Initiative?
2: Ya baik, Human Initiative khususnya karena kami saat ini bekerja di area Pulau Kalimantan di Borneo, nanti bisa dengan mudah mengakses kami di humaninitiative.com/Borneo. Di sana kami menyediakan langsung layanan call center ataupun hotline yang dapat dihubungi oleh pendengar dari Pro 3. RRI Pro 3. Dan kita juga menyediakan layanan untuk campaign digital, di mana di situ juga kita mengupdate situation report dan kondisi terkini yang ada di lapangan, dan bisa memantau langsung apakah bantuannya sudah diterima di solusipeduli.org/Borneo. Dengan senang hati, saat ini kami banyak menggalang Pak, jadi untuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat, walaupun mungkin tidak semua masyarakat berada langsung ya Pak di wilayah terdampak gitu ya. Jadi ada komunitas pemuda, komunitas K-pop, komunitas ibu-ibu begitu ya, yang melakukan kampanye bersama untuk melawan asap Kalimantan gitu. Jadi nanti seluruh pendengar RRI Pro 3 juga bisa mengakses di solusipeduli.org/Borneo atau bisa menghubungi kami langsung di humaninitiative_Borneo di Instagram ataupun media sosial yang mudah terhubung dengan seluruh pendengar.
1: Ya, tentunya ini juga bukan hanya terkait dengan kabut asap ya. Kalau saya lihat datanya, Human Initiative juga aktif menyalurkan respon darurat bagi penyintas gempa bumi di NTT ya, Bu Yeni ya.
2: Betul, sebagai salah satu concern Human Initiative yang juga merespon kondisi bencana yang saat ini terjadi di berbagai wilayah, saat ini juga tim kami merespon di NTT ya Pak ya, sudah turun langsung dan berada di wilayah NTT, dan juga tentu saja di Sumatera pun juga masih ya Pak ya, karena kami membersamai recovery atau pemulihan dari para saudara kita yang terdampak Sumatera, banjir Sumatera pada saat terjadi.
1: Baik. Bu Yeni, nanti secara off air kami mohon untuk koordinasi ya. Tadi kami sebelumnya juga berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT, Ibu Maria Sefriana Sebo. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan relawan yang ada di NTT, karena ini masih minim bantuan dan masih membutuhkan bantuan logistik dan juga berupa tenda. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan secara off-air, Bu Yeni.
2: Ya, baik, siap Pak. Ya. Jika juga di pendengar misalnya memiliki atau menemukan keluarga atau terdekat yang memang terdampak di wilayah-wilayah bencana di mana kami saat ini turun respon, bisa langsung menghubungi kami agar kami hubungkan dengan tim respon terkait kami yang berada di wilayah.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Bu Yeni, terakhir mungkin ada yang disampaikan dalam perbincangan kita pada malam hari ini, harapan dan pesan Human Initiative yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia, silakan.
2: Baik, tentu saja kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia saat ini sedang berjuang ya melawan berbagai kondisi yang terjadi, dan saudara-saudara kita yang terdampak di sana tentu dengan adanya bencana ini membutuhkan tidak hanya dukungan moral ataupun bantuan, dengan adanya dukungan melalui report yang kami lakukan dan RRI Pro 3 yang juga turut menyebarluaskan kondisi ini, kami berharap kita bisa sama-sama mengupdate perkembangan ataupun kondisi terkini dari kondisi di wilayah-wilayah yang terdampak. Seluruh pendengar, kami dengan terbuka menerima seluruh dukungan dan berharap dukungan kita dapat membersamai saudara-saudara kita hingga pulih, khususnya kalau di Kalimantan kita ketahui bahwa kondisi kekeringan terjadi hingga September gitu ya. Dan kita berharap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan juga organisasi kerelawanan yang turun terjun langsung menyampaikan kepedulian ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga dengan adanya bencana ini kita berharap bisa meminimalisir resiko-resiko dan juga dampak, dan kepedulian kita bisa sampai sehingga mereka yang saat ini terdampak itu bisa sama-sama kuat dan sama-sama pulih, khususnya di wilayah yang mungkin kerusakannya terjadi cukup parah.
1: Baik.
2: Seperti itu, Pak Lukman.
1: Ya, Bu Yeni Kartika Dewi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih juga atas aktifnya Human Initiative ya, membantu saudara-saudara kita di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak bencana. Terima kasih semuanya, dan sehat dan sukses selalu untuk Bu Yeni dan juga rekan-rekan relawan Human Initiative. Selamat malam, Bu Yeni.
2: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar Direktur Regional Human Initiative Regional Borneo, Yeni Kartika Dewi, kami berbincang bagaimana kabut asap karhutla mengganggu aktivitas pendidikan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rombrayan.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini mulai mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai wilayah di Kota Banjarbaru seperti ini ya. Contohnya di mana pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 7.30 menjadi pukul 9. Kebijakan dibahas dalam rapat di ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru pada Kamis kemarin ya. Dan di wilayah lainnya juga, untuk kabut asap di Kalimantan, ini bukan hanya mengganggu pendidikan di Indonesia, namun juga di Malaysia. Ya, terdampak ada 591 sekolah di Sarawak, Malaysia. Ini ditutup per Jumat 21 Agustus kemarin. Ini karena kualitas udara memburuk imbas kabut asap lintas batas ya. Dan kami sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Pak Ridwan. Pak Ridwan, malam.
4: Selamat malam.
1: Kabarnya bagaimana Pak Ridwan saat ini?
4: Alhamdulillah, ya. Sehat selalu.
1: Ya. Pak Ridwan, kalau untuk kondisi terkini terkait dengan kabut asap karhutla ini bagaimana, Pak Ridwan? Silakan.
4: Ya, mungkin diperbaiki rilis kepala dinas masalah asap dinas kesehatan.
1: Ya.
4: Ya, oke.
1: Okay. Kalau untuk ya, aktivitas sekolah sendiri bagaimana ini untuk kesehatan, misalnya operasional sekolah rakyat ini kan dikatakan banyak yang terganggu juga nih Pak Ridwan.
4: Ya, jadi mengenai sekolah rakyat lah dulu, sekolah
1: ya.
4: Rakyat.
1: Ya.
4: Kalau sekolah rakyat karena dia kegiatan di dalam gedung, di asrama, jadi aktivitasnya tetap seperti biasa. Nah, kalau untuk sekolah dasar, sekolah negeri, sekolah pemerintah, jadi keputusan proses belajar-mengajar ada di Dinas Pendidikan. Cuma kita merekomendasikan, merekomendasikan sehubungan dengan adanya peningkatan kabut asap dan apa dan adanya peningkatan kasus ISPA.
1: Yeah.
4: Jadi kita menyarankan mungkin kalau di pagi hari kan asap agak tebal.
1: Oke.
4: Okay. Nah, tapi agak ke siang sedikit asap itu berkurang sehingga kita menyarankan proses belajar mengajar mungkin agak diundur. Jadi diundur. Hmm. Jadi tidak seperti jam biasa cuma kita sarankan, jadi Dinas Kesehatan itu menyarankan mungkin diundur sedikit setelah kabut asap itu berkurang, seperti itu.
1: Tapi untuk diundur saja untuk jamnya masih tetap ya, berarti ya?
4: Iya, diundur durasi jamnya. Ini. Tapi keputusan ya. Ada di Dinas Regulasi Dinas Pendidikan, seperti itu.
1: Iya. Pak, ini kami konfirmasi Pak Ridwan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya.
4: Ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan PLT Dinas Sosial.
1: Oh, dan PLT Dinas Sosial. Nah, kalau ya. Untuk kesehatannya bagaimana saat ini? Sudah berapa banyak Pak yang mungkin terpapar ISPA ini?
4: Nah, kita setiap hari ada datanya. Nah, datanya ada di dalam HP ini, Pak. Dan bisa saya buka nih. Nah, tapi hari ke hari itu setiap hari kita melapor. Karena kasus ISPA itu biasanya kan per hari, Pak, dilaporkan. Sehari ada data-datanya lengkap kok.
1: Okay.
4: Hari per hari dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan ada.
1: Hmm.
4: Ada mungkin nanti saya WA aja datanya.
1: Ya, data. Boleh. Nanti kami akan sampaikan ya, karena di handphone nanti tidak bisa terbuka ya berarti ya. Artinya ya. Apa lagi Pak yang untuk dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya yang dilakukan terkait dengan asap karhutla di sana?
4: Kalau Dinas Sosial punya peran, karena di bawah Dinas Sosial itu ada sekolah rakyat.
1: Oke.
4: Okay. Jadi tetap kita menganjurkan aktivitas di dalam gedung dan mengurangi aktivitas kegiatan yang di luar gedung.
1: Oke. Okay.
4: Jadi karena proses SR itu model kayak boarding school.
1: Betul. Ada di asrama rumah, ya.
4: Sehingga asrama, sehingga kalau kabut asap seperti ini kan prosesnya ada di satu tempat, akhirnya mereka cukup di dalam gedung. Proses mengajar belajar akhirnya kita undur dikit gitu, untuk setelah kabut asap agak berkurang seperti itu.
1: Tapi asapnya bagaimana ini Pak? Artinya kan tadi ya sudah mulai pekat ya, tadi dilaporkan juga, dan distribusi masker bagaimana Pak Ridwan?
4: Nah, kalau distribusi masker tetap ada tiga kategori yang akan kita berikan. Yang pertama anak sekolah TK, SD, SMP, SMA.
1: Okay.
4: Itu kita punya kewajiban untuk membagi masker. Kemudian ibu hamil yang punya rentan terhadap asap, ibu hamil juga kita siapkan. Hmm. Jadi di 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu, setiap pasien yang berobat, dia akan dibagikan.

karena dari sisi pendidikan banyak sekolah-sekolah yang terpaksa harus diliburkan terlebih dahulu, aktivitas perekonomian terganggu, dan banyak lagi lainnya. Implikasinya tuh luar biasa dan efek dominonya. Oleh karena itu, sebenarnya BMKG sudah jauh-jauh hari ya memperingatkan tentang bahaya musim kemarau tahun ini karena adanya fenomena El Nino yang dahsyat. Tapi ya ini sudah terjadi. Lalu kemudian bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini, Pak Dasrun di Purwokerto? Pak Dasrun, selamat dini hari, Pak. Oh, belum ya.

0: Ya, dari Riau, Pak Pandu. Pak Pandu,
1: Iya, iya.
0: silakan, Pak. Gimana
1: Iya.
0: kondisinya, Pak, di Riau, Pak?
1: Iya. Belum belum fatal, tapi udah nampak itu di mana-mana asap itu.
0: Di sekarang ini, dini hari ini gimana kondisinya, Pak Pandu?
1: Ya, masih ada nampak gitu, tapi belum
0: Tapi tipis
1: masih
0: ya,
1: jauh.
0: nggak tebal, nggak lebat, nggak bikin sesak nafas gitu, Pak Pandu.
1: Belum tebal. Di sebagian ya di kota ini.
0: Pak Pandu, posisinya
1: Jadi
0: Riaunya
1: kalau
0: tuh di mana,
1: tidur,
0: Pak? Pak Pandu?
1: apanya, Bang?
0: Riaunya di mana, Pak Pandunya nih?
1: Posisi saya
0: Ya,
1: di
0: di daerah
1: kotanya.
0: mananya nih? Kan ada beberapa titik
1: Oh ya,
0: kebakaran di Riau. Hah?
1: Bengkalis.
0: Oh, Pak Pandu di Bengkalis?
1: Enggak, saya di kota.
0: Oh, di
1: Tapi
0: kota.
1: yang lain
0: Oke.
1: itu di Kabupaten Bengkalis, Duri, Siak itu
0: Iya, iya.
1: tebal asapnya itu.
0: Tapi sudah sampai ke kota nih artinya, Pak Pandu. Sudah mulai terasa.
1: Udah. Iya, tapi belum ada yang diliburkan sekolah.
0: Masih aktivitas ya? Masih
1: Masih,
0: masih apa
1: tapi Mas,
0: namanya ke sekolah ya? Masih
1: iya.
0: dibuka ya?
1: Iya. Tapi Mas, kan udah ada instruksi Pak Jokowi dulu kan, karena blocking itu bagaimana kisahnya itu?
0: Apa?
1: Enggak, kok enggak diterapkan, karena blocking itu
0: Oh,
1: saya nanya
0: kanal.
1: sama
0: Iya,
1: beberapa
0: pembangunan
1: kawan
0: kanal
1: itu.
0: parit gitu ya.
1: Ya, saya tulis itu kapling lahan. Jadi lahan itu dikapling mungkin 5-5 hektar dibikin parit.
0: Ya, ya,
1: Jadi
0: ya.
1: kalau terbakar satu kota itu dia nggak terbakar, nggak menjalar ke yang lain gitu. Seperti kapal kan berkota-kota itu, kalau bocor satu atau dua belum tenggelam. Jadi kalau kanal blocking ini dibuat, musim hujan dia akan menampung hujan,
0: Iya,
1: apalagi
0: betul.
1: aliran
0: Iya,
1: jalannya
0: iya.
1: tergenang.
0: Iya. Jadi yang
1: Jadi
0: ditanyain Pak Pandu, kanal blocking apa kabar gitu ya?
1: iya, apa kabar gitu. Tapi itu apa ya, apa namanya, paten saya itu sebenarnya. Ada
0: Oke.
1: Tempo dan Rio Pos itu
0: Oke, baik.
1: saran saya itu.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu. Selamat dini hari,
1: Sama-sama.
0: salam sehat. Betul apa yang disampaikan Pak Pandu pada tahun 2015 ketika kebakaran melanda hebat juga di Indonesia, seperti di Kalimantan dan juga Riau. Presiden Joko Widodo ketika itu menginstruksikan untuk pembangunan kanal blocking, istilahnya itu ya kanal blocking. Kanal blocking itu seperti yang disebut oleh pendengar kita, parit lah ya. Jadi sehingga tidak menyebar cepat gitu. Jadi bisa diredam sedikit dan itu juga sebagai tempat penampungan atau sumber air juga karena kalau ada kanalnya itu ketika ada kebakaran itu bisa ngambil apa namanya sumber air dari situ ketika beberapa wilayah itu dilanda kekeringan susah sulit air bersih ya. Dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa selamat dini hari Pak. Silakan Pak.
2: Selamat dini hari Bung Fadjar Nugroho SPPD.
0: Apa SPPD?
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Oke. Sama-sama, silakan Pak
2: Ya,
0: Caswa.
2: ini lagi-lagi kebakaran ya.
0: Iya.
2: Saya mau bertanya dengan Bung Fadjar. Ini sengaja apa gimana ini menurut Bung Fadjar?
0: Pertama itu kalau dari pemerintah dari BMKG itu karena faktor cuaca ekstrim. Biasanya itu musim kemarau itu kisaran 30-31 derajat Celcius. Tadi sempat pendengar kita itu mengatakan sampai dengan 37 derajat Celcius. Kalimantan itu termasuk di wilayah yang banyak gambutnya. Nah, ketika musim kemarau itu menjadi kering, biasanya itu kan lembab basah.

0: jadi kering. Ketika panas matahari terik banget, itu gampang banget terbakar, Pak Caswa. Tapi di sisi lain,
1: Berarti
0: perlu di sisi lain saya harus ingatkan juga bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar itu masih diperbolehkan di Indonesia. Ketika itu saya berkesempatan berkunjung ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya, sempat berdialog dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan juga masyarakat yang di sana. Ternyata memang sejak nenek moyang kita dulu itu pembukaan lahan itu memang dibakar, tapi ada kearifan lokal di situ. Jadi tidak bisa dilarang, dari sejak dulu itu memang dibakar untuk pembukaan lahannya. Satu itu. Tapi kemudian ada kondisi tertentu seperti musim kemarau, apalagi ada fenomena El Nino, perda itu dikecualikan. Jadi nggak boleh dibakar. Nah, di sisi lain ada juga nih opini yang berkembang di masyarakat, ini sengaja dibakar untuk pembukaan lahan, tidak hanya dari masyarakat perorangan, tapi juga dari perusahaan-perusahaan seperti tambang atau dari sawit dan lain sebagainya. Ini masih ditelusuri dan masih diselidiki, masih dugaan ini, Pak Caswa.
1: Tapi itu juga kalau seumpamanya dari untuk membuka pekerjaan itu dibolehkan juga dibakar seperti itu, Bu.
0: Buka pekerjaan gimana misalnya?
1: Ya maksudnya misalnya bukan lahan untuk pekerjaan.
0: Lahan untuk pekerjaan, misalnya dibuka lahan untuk ngapain? Bertani atau gimana?
1: Iya maksudnya untuk ya intinya untuk pekerjaan petani yang itulah yang lain lagi gitu.
0: Misalnya apa yang lain lagi ya? Ya, ya pokok intinya itu ada perdanya untuk di beberapa wilayah ya, yang biasanya itu masyarakat adatnya membuka lahan dengan cara dibakar itu masih ada, tapi ada beberapa pengecualian, perda itu bisa sewaktu-waktu dengan catatan kondisi cuaca itu tidak memungkinkan, itu nggak boleh dibakar. Dan sementara Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak boleh ada lagi cara membakar lahan untuk pembukaan lahan. Presiden itu Prabowo kemarin ketika berkunjung ke Kalimantan mengatakan demikian. Ya.
1: Tapi kalau di wilayah saya kan itu ya, Bung. Bukan saya kepengen terbakar masalah hutan-hutan yang seperti itu ya. Kan kalau di wilayah saya kebanyakannya pinus ya, Bung. Tahu pinus kan, pinus.
0: Pohon pinus.
1: Iya, pinus yang ada getahnya itu ya.
0: Ya itu bagus dong, rindang bagus.
1: Iya, berarti itu tidak mudah terbakar ya.
0: Sama aja, Pak Caswa. Sama aja. Kalau misalkan lahannya terbakar,
1: aman
0: ya. Aman berarti aman, memang ya. Tidak ada triggernya, ya. Mudah-mudahan aman ya. Selalu, Pak Caswa. Terima kasih. Iya. Berbagai tumbuhan, tanaman, pohon apapun bentuknya itu bisa terbakar, bisa banget. Ya, tapi kenapa kalau di Brebes dengan begitu banyaknya pohon pinus kok aman-aman aja? Ya mungkin salah satu di antaranya perlu diselidiki juga penyebab kebakaran di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara. Pak Imron, selamat dini hari, Pak.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana kondisinya, Pak Imron?
2: Ya, saya hanya mau kasih kalau di Kendari kayak itu mengenai kebakaran di Sumatera enggak sampai di sini asapnya.
0: Enggak sampai, tapi kan ada kebakaran di Sulawesi juga meskipun tidak dekat dengan Pak Imran kali ya, lokasinya.
2: Oh iya Bang. Sekitar 20 kilo dari.
0: Oh jauh. Oke.
2: Okay. Ya. Nah, itu mungkin penyebabnya orang buang puntung rokok.
0: Buang gitu. Puntung rokok bisa jadi triggernya
2: ya, kan
0: itu.
2: Di sini kan Bang Fajar lagi musim kemarau panjang ini.
0: Iya, gimana kondisi air bersih Pak Imron di Kendari?
2: Ya sebagian di sini sumur-sumur pada kering-kering juga gitu.
0: Untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya gimana Pak Imron kalau kering?
2: Kan ada PDAM di sini, kadang itu mereka pesan dari PDAM air bersih begitu.
0: Oh minta bantuan ya, gratis ya, nggak beli Pak Imron?
2: Dibeli.
0: Oh beli?
2: Ya, iya dibeli.
0: Pak Imron juga beli air bersihnya?
2: Saya alhamdulillah
0: nggak kering.
2: Iya, ndak kering gitu.
0: Oke, ada lagi yang mau disampaikan soal kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Imran?
2: Iya, saya hanya mau kasih ide saja kalau kalau untuk saya Bang Fajar, kalau bisa disampaikan ke, terutama di dalam keluarga dulu, kesadaran begitu. Ya, janganlah buang sembarang api di hutan-hutan itu, terutama itu bakar-bakar. Kebakaran juga Bang
0: Iya,
2: Fajar.
0: iya.
2: Terus kalau bisa di sekitar-sekitar hutan itu, di pinggir-pinggir jalan dipasangkan papan informasi begitu.
0: Apa? Ya,
2: Pemberitahuan.
0: dilarang buang
2: Puntung
0: puntung rokok.
2: rokok, contoh
0: Iya.
2: ya. Ya, supaya masyarakat baca, oh iya, jadi
0: Iya.
2: mereka mungkin bisa mencegah begitu.
0: Oke, baik.
2: Ya,
0: Itu
2: itu
0: jadi
2: saja
0: jangan
2: Bang
0: juga
2: Fajar.
0: jangan
2: Ya.
0: juga buang apa membakar sampah juga nih. Bahaya juga nih, Pak Imron.
2: Iya, sampah juga gitu.
0: Oke, baik.
2: Makanya itu, ya, kalau untuk saya dikasih itu, papan informasi kan, pemberitahuan di
0: Ya.
2: sekitaran hutan itu.
0: Oke, baik. Terima kasih,
2: Iya.
0: Pak Imron. Selamat dini hari. Salam sehat. Iya. Harusnya sih nggak perlu dikasih apa-apa peringatan dilarang buang puntung rokok. Itu sudah seharusnya dalam kesadaran diri orang tuh janganlah buang buang sampah sembarangan, buang puntung rokok apalagi di musim kemarau ya, apalagi di hutan gitu. Harusnya sih nggak perlu ada pelang ya. Tapi ya gimana nih? Kalau menurut Pak Imron, karena salah satu triggernya kebakaran adalah sembarangan buang puntung rokok, ini perlu kalau menurut Pak Imran. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, silakan.
3: Selamat malam Bang Batus.
0: Selamat dini hari,
3: Selamat
0: selamat malam, silakan Pak.
3: Iya. Komentar saya begini Mas Wajar. Sampai kapanpun seandainya manusia-manusianya tidak punya niat memberhentikan apa itu nebangi wit-witan atau
0: pohon
3: membakar-bakar apa itu, ya mungkin kan kalau sudah pohon ditegorin, itu kan paling tidak ranting-rantingnya pohon-pohon itu di situ saja, diambili sih, tidak diambili ya, seandainya mungkin satu pohon, dua pohon.
0: Okay.
3: Kalau nyampe ratusan pohon, ribuan pohon, ya nggak mau itu dibakar, mungkin ya sampai satu minggu tidak ada habis-habisnya. Itu letaknya yang punya kesalahan jadi manusianya saja, padahal kan Indonesia kan sudah cita-cita tahun 2045 Indonesia Emas. Tapi kalau acaranya seperti itu saja, apa ya emas,
0: apa ya
3: cemas,
0: apa
3: ya Mas.
0: Iya, baik, makasih Pak Dasrun. Ya. Pak Roni Jakarta. Ya, silakan Pak, Pak Roni.
4: Pagi Mas Pajar.
0: Pagi Pak Roni, silakan Pak Roni.
4: Saya mau aspirasi aja ini Mas, komentar. Kalau di Cilacap, di Wonogiri, di Bantul kekeringan, harusnya sih apa kira ini kita ini kurang banyak orang pinter ya Mas.
0: Kenapa tuh?
4: Harusnya kan kalau Cilacap itu kan selatannya itu kan laut Mas. Kalau Cilacap kekeringan kan itu kan, aduh, apa kita kurang pinter gitu. Harusnya kan air lautnya disedot, dibawa ke darat, air asin diubah menjadi air tawar. Warganya di apa namanya kayak PAM itu kan bayar per bulan kan bisa Mas. Pemerintah tinggal menyediakan jaringan pipa, dengan pengelolaannya nanti di kabupaten Mas, PCAM. Harusnya kan seperti itu Mas. Mungkin di setiap kecamatan ada jaringan pipa tersebut, sehingga 50 tahun ke depan antara dari selatan ke utara, dari utara ke selatan ini ketemu di tengah Mas.
0: Oke.
4: Kayak di Purwokerto, Magelang dan Wonosobo dan sebagainya itu bisa tersambung semuanya Mas.
0: Iya.
4: Jadi, air itu untuk bahan baku makan minum mandi, Mas.
0: Mm-mm.
4: Kalau sawah perkebunan kekeringan sih wajar lah, Mas.
0: Iya.
4: Sawah kebun, tapi di rumah-rumah itu jangan sampai ada yang kekeringan itu loh, Mas.
0: Mm-mm.
4: Nah, pengelolaannya itu di PDAM.
0: Iya.
4: Harusnya sih pemerintah bisa setiap satu tahun membuat 1 miliar pipa gitu kan bisa, Mas.
0: Mm-mm.
4: Nah, maka supaya 50 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan Indonesia emas itu benar-benar terwujud, supaya tidak ada kekeringan lagi, nah pemerintah yang menjadi investasi untuk membuat dengan pipa-pipa tersebut, Mas.
0: Oke, baik.
4: Jadi tidak ada kekeringan lagi gitu.
0: Oke, baik. Makasih. Ya. Makasih, Pak. Selamat ini hari, salam sehat. Betul. Teknologi untuk mengubah air laut ke air tawar itu sudah ada, namanya desalinasi atau osmosis terbalik kalau nggak salah, osmosis terbalik. Jadi air laut dipompa dengan tekanan tinggi, ada filternya, membrannya, lalu kemudian membran ini yang menahan garam disaring dulu atau mineral-mineral berat atau pasir atau mikroorganisme, ya semuanya kesaring dengan membran khusus ini. Lalu kemudian hasilnya bisa dikonsumsi atau dimasak dulu lah yang jelas ya, atau bisa dibuat mandi, buat siram menanam siram padi dan lain sebagainya. Ya, tapi saringan dan proses ini harganya tidak murah. Prosesnya juga pembangunannya juga butuh biaya besar untuk seperti apa namanya, bukan alatnya ya, tapi kayak pabriknya itulah untuk penyulingannya itu. Nanti baru pipanya itu disalurkan ke rumah-rumah misalkan, kalau tadi idenya Pak Roni. Yang kedua adalah soal membakar lahan, membakar lahan untuk pembukaan lahan ya. Presiden meminta agar dikaji ulang perda-perda yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden melakukan rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dan meninjau langsung penanganan ini dan meminta agar sejumlah daerah yang memang memiliki aturan memungkinkan membuka lahan dengan cara dibakar sebagai bagian dari kearifan lokal, namun perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca utamanya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, Presiden juga meminta menindak tegas terhadap korporasi, ya perusahaan, yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jadi perda-perda yang ada di Indonesia yang memang memperbolehkan masyarakat adat, ya kearifan lokal ini membuka lahan dengan cara dibakar itu tidak termasuk perusahaan, korporasi. Ini hanya perorangan per individu. Tapi kalau korporasi yang melakukannya itu pelanggaran. Nah, jadi Presiden meminta agar diusut, menyampaikan bahwa harus ada kalau ketahuan gitu ya, korporasi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan agar ditindak tegas. Baik, kita sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi di Riau, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, yang sekarang ini sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Semoga secepatnya bisa teratasi sehingga masyarakat bisa berkehidupan dengan normal lagi ya, bisa bersekolah lagi, aktivitas ekonomi bisa berputar lagi. Saya Fajar Nugroho, selamat ini hari, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan, memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran.
1: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
1: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
3: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadir. Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
2: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan mengupdate terkait hal kesiapan dari pemantauan kualitas udara di tengah karhutla seperti apa. Dan seperti apa kalau persiapannya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini kami telah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
0: Wawancara Pro3
2: dengan kesiapan
1: Pak Jeffrey,
2: Kota Banjarmasin.
1: Selamat malam.
2: Betul?
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Baik, Pak Jeffrey, bagaimana kesiapan DLH Kota Banjarmasin ini dalam memantau kualitas udara di tengah meningkatnya potensi karhutla ini, Pak Jeffrey?
2: Baik, alat pengukur kami yang kemarin diinfokan bahwa terjadi kerusakan sistem, artinya ada alat pengukur yang tidak menunjukkan angka yang presisi, sehingga angka itu tidak bisa dipublikasikan. Namun kemarin alat itu sudah diperbaiki oleh dari pihak Kementerian LH dan sekarang sudah berfungsi dengan baik. Sejak kemarin siang itu hasil dari alat pengukur udara dan asap itu sudah bisa memberikan data yang akurat. Kemarin kita dari 7 indikator data itu ada 2 yang indikatornya berwarna kuning, artinya ada potensi membahayakan. Namun siang tadi kita pantau untuk hari ini terpantau semuanya kadar asap itu berada dalam posisi yang aman.
1: Baik. Nah, Pak Jeffrey, berarti kalau untuk pemantauannya dilakukannya seberapa sering ini di sana, Pak?
2: Untuk alat itu dia real time. Jadi kita akan publish itu setiap waktu, dan itu sebetulnya akses semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kami sudah umumkan itu dalam kanal IG-nya Pemko Banjarmasin. Di situ ada tertulis setiap masyarakat itu bisa mengakses mengenai kualitas udara dan asap itu di link yang diumumkan. Jadi alat hasil indikator itu, pengukuran itu bisa diakses oleh semua orang.
1: Oke, baik. Itu di semacam aplikasi atau memang dari website saja sudah bisa, Pak Jeffrey?
2: Itu semacam aplikasi, jadi memang aplikasi bawaan.
1: Baik, aplikasi bawaan dari pemilik Pemda begitu?
2: Kementerian LH. Jadi kemarin pada saat alat rusak itu, Pemda nggak bisa perbaiki langsung. Jadi kami bermohon ke Kementerian LH untuk perbaikan. Dan alhamdulillah kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian.
1: Baik. Nah, Pak Jeffrey, kalau untuk titik atau kawasan ini, di mana saja pemantauan kualitas udaranya kalau di Banjarmasin?
2: Nah, kebetulan untuk alat pemantau ini kita kan adanya diletakkan di halaman Dinas PU, jadi di wilayah Banjarmasin Utara. Memang idealnya ini berada di tengah kota, namun kemarin pada saat ditaruh di tempat lain, itu keamanannya kurang terjamin. Memang lagi si idealnya, alat itu seharusnya ada diletakkan di 5 titik, 5 per kecamatan itu harusnya ada, jadi setiap kecamatan itu terpantau situasi yang sebenarnya. Kalau sekarang kan di PU itu menggambarkan utara, tapi kan yang ujung-ujung lainnya itu belum tentu sama kan sebetulnya.
1: Nah, apa langkah yang juga akan dilakukan DLH ini kalau kualitas udara ini sudah mulai memburuk akibat asap karhutla sendiri, Pak Jeffrey?
2: Baik. Untuk penanganan preventif, kami melakukan patroli. Jadi patroli, karena titik-titik api, kalau di Banjarmasin nggak ada kebakaran hutan ya.
1: Yeah.
2: Jadi titik-titik api itu adalah kebanyakan itu adalah TPS liar yang disampah oleh masyarakat. Nah, sehingga kami fokus pengawasannya ke situ. Petugas BPBD dan Damkar kami selalu melakukan patroli di situ. Kemudian kami juga menyiapkan surat edaran bahwa ketika masyarakat itu melihat ada pembakaran, masyarakat melakukan pembakaran sampah atau lahan, itu bisa menghubungi call center 112.
1: Baik. Itu langsung terhubung begitu dengan operator di sana atau bagaimana, Pak?
2: Betul, langsung terhubung itu semua. Jadi dari kebakaran, kemudian laporan lainnya itu bisa diakses call center-nya di 112.
1: Nah, apakah ada skenario khusus apabila memang kabut asap akibat karhutlah ini semakin tebal, lalu juga berlangsungnya dalam waktu lama ini, Pak?
2: Ada edaran juga, dalam edaran yang disiapkan itu selain mengenai call center, itu juga ada mengenai menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian, kalaupun beraktivitas di luar ruangan, itu diharuskan memakai masker. Dan masyarakat hendaknya banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan badannya. Karena ini kan bisa berdampak pada kesehatan saluran pernafasan, tenggorokan khususnya.
1: Baik. Nah, DLH sendiri apakah sudah menyiapkan penambahan alat atau mungkin titik pemantauan apabila memang terjadi kondisi darurat kabut asap ini, Pak Jeffrey?
2: Untuk alat ya memang ini kan perlu perlu anggaran, Bu ya, perlu anggaran. Kami kemarin baru saja rapat, jadi dalam notulennya kami menyarankan agar ada penambahan alat yang bisa mobile. Jadi ada alat yang bisa dipindah-pindah itu. Nah, ini tapi mungkin perlu waktu sebetulnya karena kan ini sifatnya pengadaan dan harus ada penganggaran.
1: Baik. Lalu kalau untuk DLH sendiri sudah menetapkan langkah untuk menetapkan kawasan yang paling rentan ini terdampak asap seperti sekolah, rumah sakit dan permukiman padat ini, Pak?
2: Untuk apa? Untuk edaran itu kami kan sifatnya umum. Jadi seluruh masyarakat itu bisa bisa mengikuti edaran itu. Yang sifatnya khusus mungkin hanya yang terkait dengan pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, kami sampaikan bahwa agar Kepala Satuan Pendidikan itu terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kami pikir kondisi tiap sekolah itu bisa jadi berbeda. Oke, di utara ini misalnya asapnya tidak terlalu tebal. Tapi bisa jadi di selatan itu tebal. Nah, kondisi yang berbeda ini kami tidak bisa mengeneralisir dalam satu himbauan. Sehingga kami secara umum sampaikan bahwa Satuan Pendidikan itu harus terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal mungkin pihak sekolah melihat kondisi di sekolahnya, di wilayah di sekitar sekolahnya itu kabutnya sudah lebih pekat, maka dia bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Apakah nanti akan diambil kebijakan pembatasan kegiatan atau pengurangan jam belajar?
1: Baik. Berarti kalau terkait alat pemantau kualitas udara ini hanya satu yang dimiliki dari Kota
2: Betul.
1: Banjarmasin ya, Pak Jeffrey ya?
2: Betul, hanya satu dan itu pun milik Kementerian LH.
1: Hal itu tidak menimbulkan masalah sampai dengan saat ini ya, Pak Jeffrey ya?
2: Ya, untungnya memang hari ini terlihat di utara, kalau di utara sih ya, kabutnya apa asapnya kan sudah jauh berkurang dari kemarin. Ya, mudah dan di lokasi lainnya mungkin pun akan terasa seperti itu. Tapi memang harusnya di tiap titik kecamatan itu ada punya alat itu. Nah, kami coba akan usulkan itu untuk penambah alat. Ada untuk penempatan alat tentunya harus di tempat yang aman karena kemarin sudah ada kejadian ketika alat ditempatkan itu ada yang layarnya hilang lah apalah. Nah, itu makanya kenapa jadi alat itu ditempatkan di halaman kantor PU. Nanti kita akan rencanakan itu di tiap kecamatan lah. Mudah-mudahan itu bisa punya alat pemantau kualitas udaranya.
1: Nah, pada saat kemarin sempat adanya kerusakan begitu ya, Pak Jeffrey ya, itu untuk pembetulannya sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
2: Dari kebetulan kita baru beberapa seminggu lebih ya menjabat di LH ya. Yeah. Jadi pada hari keberapa kemarin itu mungkin 4-5 hari ya dalam ingatan kita. Akhirnya alat itu bisa diperbaiki. Jadi kita ada komunikasi sebelum secara resmi, kita ada komunikasi secara lisan kepada kementerian. Memang waktu itu angkanya keluar, tapi tidak presisi. Lalu disarankan untuk tidak mengpublish angkanya dulu. Ya
1: baik.
2: Sekitar 5 hari lah, 5 hari dalam ingatan kita ya.
1: Iya. Oh baik, 5 hari berarti cukup cepat juga begitu ya, sebelum adanya kejadian
2: betul,
1: yang
2: betul.
1: Juga sudah seperti sekarang ini. Pak Jeffrey, terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga keadaan kondusif kembali, lalu juga kualitas udara di sana kembali baik begitu ya, karena juga telah dilakukan pemantauan
2: dan
1: langkah antisipasi. Terima kasih Pak Jeffrey, selamat malam.
2: Baik, sama-sama.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Jeffrey Fransyah berbicara terkait kesiapan pemantauan kualitas udara di tengah kebakaran hutan dan lahan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus memantau pergerakan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan dampaknya terhadap operasional penerbangan di sejumlah bandar udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda atau dialihkan maupun dibatalkan. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat aviasi Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Alvin.
5: Selamat malam.
4: Ya. Kabar sehat ya Pak Alvin?
5: Halo.
4: Ya. Halo Pak Alvin.
5: Selamat malam.
4: Ya, bisa mendengar kami Pak Alvin?
5: Suara RRI tidak muncul sama sekali.
4: Oke, bisa mendengar kami ya, Pak Alvin?
5: Sekarang keluar audionya.
4: Iya. Pak Alvin Lee, ketika karhutla ini menyebabkan kabut asap dan jarak pandang menurun, siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan terakhir, Pak, untuk memutuskan penerbangan tetap beroperasi, ditunda, dialihkan, atau dibatalkan? Dan sejauh mana keputusan tersebut benar-benar independen dari tekanan komersial maskapai ini, Pak?
5: Ya, jadi yang pertama adalah yang menentukan apakah sebuah bandara itu layak didarati atau tidak, layak untuk take off dan landing atau tidak, itu adalah dari Airnav. Okay. Airnav dengan berdasarkan informasi dari BMKG dan juga alat ukur mereka sendiri, itu yang akan menentukan apakah jarak pandang itu memenuhi syarat keselamatan atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan, jarak pandang kalau nggak salah minimal itu harus 1.500 meter, itu dinyatakan ruang udara di bandara tersebut tertutup.
4: Yeah.
5: Nah, ketika tertutup itu tentunya yang akan take off juga tidak akan lanjut take off, yang akan penerbangan yang menuju bandara itu juga akan kalau sudah terbang ada dua pilihan, kembali ke bandara asal atau divert ke bandara lain.
4: Iya. Gitu. Pak Alvin, kalau bicara standar minimum visibility yang digunakan saat ini, apakah masih memadai, Pak, untuk menghadapi karakter asap karhutla yang bisa berubah sangat cepat, atau diperlukan parameter tambahan selain sekadar jarak pandang?
5: Kalau asap itu adalah pertama jarak pandang ya, terutama jarak pandang.
4: Oke.
5: Dan itu bisa, itu dinamis, tergantung dari arah angin juga. Kemudian yang kedua adalah melihat apakah ada api di sekitar bandara. Kalau ada api tentunya itu juga menjadi pertimbangan berbeda. Jadi terutama di daerah kawasan keselamatan operasi penerbangan, jalur take off landingnya pesawat. Kalau memang ada kebakaran di sana, tentunya itu menjadi pertimbangan yang lain. Demikian.
4: Iya. Nah, ini bagaimana Pak memastikan bahwa keputusan untuk tetap menerbangkan pesawat ya dalam kondisi asap ini bukan hanya secara teknis masih diperbolehkan, tetapi juga benar-benar merupakan keputusan yang paling aman nih, Pak Alvin?
5: Ya, kalau dari pihak otoritas bandara tentunya bekerja sama dengan Airnav Indonesia itu yang menentukan dulu apakah jarak pandang memenuhi syarat atau tidak.
4: Oke.
5: Tapi kemudian apabila ada potensi kebakaran mendekati bandara, itu tidak hanya dari Airnav tapi juga dari pemerintah daerah, kemudian juga dari BNPB itu juga berperan tentunya untuk memberikan masukan ya tentang potensi-potensi bahaya yang mengancam. Demikian, Mas.
4: Nah, seberapa besar, Pak, risiko karhutlah ini terhadap fase paling kritis penerbangan, take off dan landing dibandingkan ketika pesawat sudah berada di udara?
5: Iya, kalau pesawat sudah di udara sih relatif tidak terganggu ya.
4: Iya.
5: Kebetulan beberapa hari ini saya juga melakukan penerbangan dari dan ke Jakarta, dari dan ke Balikpapan. Memang di Pulau Jawa ini mulai dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, saya belum ke Jawa Timur ya. Itu memang ketika pesawat take off saja, itu sebelum take off saja kita sudah tahu Pulau Jawa ini juga sudah terdampak kabut ya. Ini apa, asap kebakaran hutan. Dan setelah take off, saya perkirakan setelah 3.000 kaki di atas permukaan laut, sekitar 1.000 meter itu jarak pandang memang sudah tertutup itu. Dan nanti setelah di atas 5.000, 6.000 kaki baru langitnya itu jernih, tidak ada lagi asap, karena asap itu kan berat ya, lebih di bawah ya. Dan ketika kita terbang itu juga praktis nggak bisa melihat daratan, nggak bisa melihat laut, karena di bawah tertutup asap semua. Tadi sore saya terbang dari siang tadi terbang dari Jakarta ke Semarang, juga tidak melihat daratan sampai ketinggian sekitar 3.000 kaki baru mulai kelihatan. Oh itu daratannya di sana gitu. Jadi memang jarak pandang itu sangat terbatas dari atas ke bawah. Tapi kita kan melihat jarak pandang itu ada dari atas ke bawah juga yang horizontal ya. Ke depan itu seperti apa? Itu tentunya sangat mengandalkan informasi dari BMKG dan juga Airnav.
4: Ya, jadi saya penasaran Pak Alvin, jika informasi mengenai sebaran asap dari BMKG, laporan bandara dan kondisi aktual yang dilihat pilot ini berbeda, data mana Pak yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan siapa yang bertanggung jawab memvalidasinya?
5: Iya, kalau untuk pesawat yang akan mendarat, itu sepenuhnya di tangan pilot. Bisa saja di bawah jarak pandang mungkin masih 2 km, 3 km. Tapi kalau dari atas tidak bisa melihat, pilot adalah pembuat keputusan terakhir akan lanjut mendarat atau tidak. Demikian juga ketika akan take off, itu juga BMKG memberi informasi cuaca, Airnav juga memberikan estimasi jarak pandang, tapi keputusan akhir lanjut atau tidak itu ada di tangan pilot.
4: Pak, kalau kita bicara sistem peringatan dini penerbangan Indonesia, apakah sudah mampu memprediksi penurunan visibility beberapa jam ke depan, Pak, akibat pergerakan asap? Sehingga ini kan maskapai tidak hanya bereaksi setelah gangguan terjadi ini, Pak.
5: Iya, kalau asap itu agak sulit diprediksi. Kalau hujan, hujan awan itu masih bisa diprediksi ya. Tapi asap ini benar-benar tergantung dari kepekatan asap dan juga arah angin. Bisa saja asapnya pekat, tapi arah anginnya tidak menuju ke bandara, itu masih aman saja. Tapi kalau anginnya kemudian berubah arah menuju ke bandara, jarak pandang di bandara tertutup itu yang tentunya menjadi potensi bahaya bagi penerbangan.
4: Iya. Pak, bagaimana membedakan antara gangguan penerbangan yang benar-benar disebabkan oleh force majeure, karhutlah, dengan persoalan perencanaan operasional maskapai yang seharusnya bisa diantisipasi?
5: Ya, kalau perencanaan maskapai ini kan dilakukan berdasarkan laporan cuaca. Nah, laporan cuaca itu sudah bisa diprediksi 24 jam sebelumnya ya, sehingga pada hari operasi petugas dari FOO, Flight Operation Officer itu, mereka yang kemudian membuatkan perencanaan rute penerbangan. Bagi pilot, ketinggian berapa, rutenya yang mana, itu sudah bisa dibuatkan. Tapi kalau kebakaran hutan ini sama sekali tidak bisa diprediksi, ya dari perusahaan penerbangan membuat rencana penerbangan sesuai dengan kondisi cuaca, namun juga menyesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kondisi bandara asal maupun bandara tujuan. Jadi itu harus disesuaikan dengan perkembangan terakhir.
4: Pak, kalau penerbangan dibatalkan akibat asap, siapa sih Pak yang seharusnya menanggung konsekuensi terbesar? Ini maskapai, operator bandara, pemerintah, atau bahkan negara ini Pak?
5: Kalau kebakaran hutan, asap ini adalah termasuk kategori kondisi yang di luar kendali maskapai penerbangan. Jadi maskapai penerbangan tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, dan maskapai penerbangan juga harus mengutamakan keselamatan. Karena kalau dipaksakan terbang justru akan membahayakan. Nah, dalam hal ini tidak ada yang bisa digugat ya, mau menggugat siapa.
4: Nggak, tapi artinya kompensasi itu tetap atau tidak ada kompensasi kalau
5: tidak
4: terkait
5: ada,
4: dengan?
5: Tidak ada kompensasi. Tidak ada kompensasi dari maskapai penerbangan. Nah, disinilah pentingnya kita mempunyai asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan ini termasuk mengcover jika penerbangan dibatalkan, jika kemudian ada tidak bisa mengejar penerbangan lanjutan, bagasi hilang dan sebagainya. Itu pentingnya mempunyai asuransi. Polis asuransi penerbangan tersendiri ya.
4: Untuk bisa mengcover kalau tidak ada kompensasi itu ya, Pak Alvin ya, asuransi itu ya.
5: Benar, benar. Kalau misalnya penerbangan ini dibatalkan karena maskapainya tidak ada pilot. Nah, itu tanggung jawabnya dari maskapai penerbangan. Tapi ini sama juga halnya jika terjadi erupsi vulkanik. Itu juga tidak bisa dilanjutkan penerbangan karena itu akan membahayakan penerbangan.
4: Dan di situ asuransi bisa mengcover kompensasi itu ya, Pak Alvin?
5: Iya. Kalau asuransi perjalanan itu banyak jenisnya ya, tapi kita bisa memilih yang mana kalau penerbangan itu dibatalkan atau delay lebih dari sekian jam, itu ada kompensasinya tersendiri. Walaupun secara legal itu bukan tanggung jawab dari maskapai penerbangan.
4: Pak, kalau bicara Indonesia sendiri, apakah sudah memiliki protokol nasional, Pak, yang cukup kuat untuk menghadapi karhutlah berskala besar yang mengganggu beberapa bandara sekaligus? Atau selama ini penanganannya masih bersifat kasus per kasus?
5: Iya, kalau dari aspek penerbangan, Airnav dan otoritas bandara tentunya, itu akan menerbitkan notam. Notam itu notice to airmen, yaitu pemberitahuan kepada penerbang bahwa seperti halnya juga letusan gunung ya, itu akan dibuatkan peta. Kalau gunung itu kan abu vulkaniknya itu ketinggian berapa, menuju arah mana, dan itu diupdate setiap jam. Karena juga seperti asap kebakaran ini juga bisa berubah kan. Nah, ketika kebakaran seperti ini juga ada sistem seperti itu. Jadi ketika jarak pandang itu sudah tidak memenuhi syarat, kemudian juga arah angin berubah, diperkirakan asap akan menuju ke arah mana, itu akan diterbitkan notam sehingga maskapai penerbangan maupun pilot-pilot yang sedang terbang itu bisa mengetahui kondisi di bandara tujuannya.
4: Pak, kalau kita bicara karhutla, ini kan bukan kali pertama mengganggu penerbangan, operasional penerbangan ya, Pak Alvin ya. Menurut ya. Pak Alvin sendiri, apa sih Pak pelajaran terbesar dari gangguan penerbangan akibat karhutla ini sebelumnya yang menurut Pak Alvin ini sampai sekarang belum benar-benar dibenahi ini Pak?
5: Kalau karhutla sebenarnya sistemnya sudah ada dan selalu update ya. Saya juga sejauh dari informasi yang sudah saya himpun, sejauh ini tidak ada insiden penerbangan terkait karhutla. Jadi kalau memang ada asap, yang di bawah juga dilarang take off, yang sudah di atas tidak bisa landing, ya mendarat di tempat di bandara lain atau kembali ke bandara asal. Sejauh ini cukup aman sih.
4: Ya. Pak, jika tren karhutla dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi, Pak Alvin, apakah desain dan lokasi sebagian bandara di Indonesia ini perlu dievaluasi kembali dari perspektif risiko asap dan visibility, Pak Alvin?
5: Nah, gini, kita harus paham dulu kebakaran hutan dan lahan ini terbanyak kan di Sumatera dan di
4: Kalimantan.
5: Kalimantan.
4: Ya.
5: Dan kita tidak tahu yang mana akan kebakaran kan. Jadi ya kita nggak kalau pemilihan lokasi bandara itu sudah memperhitungkan curah hujan, arah angin, kecepatan angin, kemudian tidak ada hambatan bukit dan sebagainya. Tapi tidak bisa memperkirakan kebakaran hutan karena maaf saja kebakaran hutan sekarang kita menyebutnya kebakaran tapi sudah ada bukti bahwa itu bukan kebakaran, itu pembakaran. Nah, itu kan susah.
4: Iya.
5: Sudah ada bukti karena sudah ada yang ditangkap kan?
4: Iya. Baik.
5: Untuk setiap penerbangan itu harus membuat rencana penerbangan yang disampaikan kepada ATC, Air Traffic Controller atau AirNav, itu beberapa jam sebelum pesawat itu diberangkatkan. Dalam rencana penerbangan itu mencatat berbagai informasi termasuk jenis pesawat, kemudian peralatan yang dibawa, muatannya berapa orang, kargonya berapa banyak, dan juga bahan bakar yang dimuat itu berapa banyak, termasuk juga nama penumpang itu manifest semua masuk. Jadi termasuk rute itu juga sudah dimasukkan, dan yang membuat rute itu bukan pilot, yang membuat rute adalah flight operation officer di flight operation room di masing-masing maskapai penerbangan. Jadi pilot sudah tahu dia harus terbang menggunakan rute yang mana. Nah, ketika sudah terbang, bisa saja di selama terbang itu menemui cuaca buruk. Pilot bisa minta untuk beralih ketinggian, bisa beralih arah kepada ATC. Tapi setelah itu nanti kembali lagi ke arah yang sebenarnya untuk menghindari cuaca. Jadi itu prosedurnya seperti itu. Ke Pak Matauli, gini Pak, jadi untuk kebakaran hutan, asap itu pada umumnya tidak sampai ketinggian 10.000 kaki, karena asap itu kan berat. Nah, pesawat-pesawat komersial yang jet terutama, ini terbangnya umumnya di atas 20.000 kaki, bahkan di atas 30.000 kaki. Sehingga ketika sudah mengudara, itu tidak menjadi masalah sebenarnya, karena pesawat ini terbang juga bukan berdasarkan visual, tapi berdasarkan instrumen Jadi misalnya malam pun pekat tidak melihat apa-apa, pesawat itu tetap bisa terbang sesuai dengan rute yang dikehendaki. Yang menjadi masalah hanyalah ketika pesawat itu akan take off karena masih di darat, kalau landasan pacu tidak terlihat tentunya akan berbahaya untuk melanjutkan take off. Demikian juga ketika akan mendarat, ketika landasan pacu juga tidak terlihat jelas, itu akan membahayakan penerbangan. Karena di Indonesia bandara-bandara kita ini masih menggunakan, memang ada yang dinamakan sebagai ILS, Instrument Landing System. Di mana Instrument Landing System ini memungkinkan jika berinteraksi dengan autopilot di pesawat, itu akan memandu pesawat mendarat. Tapi di Indonesia kita hanya menggunakan kategori 1. Kategori 1 ini hanyalah mengarahkan pesawat ke landasan pacu sampai ketinggian tertentu. Setelah itu didaratkan secara manual oleh pilotnya. Nah, disinilah pentingnya ada juga jarak pandang minimal supaya memastikan pilot bisa menerbangkan pesawat secara manual. Yeah. Di negara-negara yang cuacanya itu ekstrim, misalnya di Eropa, Amerika, itu ada yang kategori 3. Kategori 3 itu di mana ILS kategori 3 itu berinteraksi dengan sistem autopilot di pesawat, di mana pesawat itu bisa mendarat sampai mendarat, baru setelah itu dikendalikan oleh pilot untuk ke apron, tempat parkir pesawat. Di Indonesia belum ada itu. Jadi itulah pentingnya ketika jarak pandang di darat itu terganggu, di Indonesia dipastikan untuk tidak dipaksakan mendarat. Tapi untuk penerbangan internasional yang melintas, itu ketinggiannya bahkan di atas 40.000 kaki, jadi tidak terdampak kebakaran hutan. Walaupun demikian, tetap NOTAM yang diterbitkan tadi itu dipublikasikan kepada semua penerbangan yang melintas Indonesia untuk jaga-jaga. Misalnya ada penerbangan internasional yang melintas, kemudian mereka mengalami gangguan teknis sehingga harus mendarat, divert. Misalnya di Kalimantan mau mendarat di Balikpapan misalnya. Ya, Nah, itu kan mereka harus tahu kondisi di bawah itu seperti apa. Demikian.
4: Artinya tadi ya, mungkin yang dimaksud Pak Matol ini regulasi penerbangan internasional dan mana yang domestik ini terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen atau pelanggan ataupun ini masyarakat ini terkait dengan hal ini, Pak Alvin.
5: Iya, kebakaran hutan itu tergolong kondisi alam. Jadi tidak ada aturannya untuk mengklaim ganti rugi. Okay. Tapi kalau negara lain mau mengajukan ganti rugi, bukan karena penerbangan ya, tapi mungkin dari aspek kesehatan.

0: ketika diselidiki itu adalah pembakaran, pelakunya dikenakan sanksi pidana. Nah, apakah pelaku pembakaran di Indonesia ini juga dikenakan sanksi pidana yang berat?
1: Ya,
0: itu karena tidak ada kaitannya dengan penerbangan.
1: Ya, karena kan dampaknya cukup luas ya, karena tadi ya operasional penerbangan ya juga ikut terdampak. Nah, Pak Alvin, tadi juga saya penasaran ketika misalnya ada pesawat ini sedang mengudara ya di atas gitu ya, dan ketika untuk memutuskan untuk beralih haluan ini bagaimana ya dari airnav sendiri untuk mengarahkan, sementara mungkin tadi maksudnya Pak Matoli kita kan jalurnya cukup sibuk ya, jalur penerbangan kita ini Indonesia.
0: Iya, iya. Jadi untuk setiap penerbangan itu selain mencantumkan rute utamanya, itu juga harus mencantumkan alternate aerodrome. Jadi apabila bisa saja kan mendadak bandara tujuan itu kena gempa misalnya, nggak bisa didarati, atau ada kecelakaan, itu sudah dipersiapkan rute alternatnya kemana? Jadi itu sudah direncanakan.
1: Oke, dan itu tetap panduan dari airnav itu tadi ya, di untuk jalur-jalurnya
0: bukan,
1: ini?
0: Bukan. Itu alternate aerodrome. Alternatif itu dimasukkan ketika membuat rencana penerbangan.
1: Oh,
0: jadi itu sudah disiapkan. Iya, betul. Tinggal nanti pilot ketika memutuskan untuk divert, tinggal inform ke airnav saja bahwa karena bandara ini tidak bisa dilanjutkan, kami akan terbang ke alternate ini. Itu diputuskan oleh pilot dan hanya melapor kepada airnav saja.
1: Oke, ya, ini menarik ya, memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat. Ini juga terkait dengan tadi ya, tidak ada regulasi baik internasional maupun domestik terkait dengan kerugian penumpang yang dialami gitu ya, entah itu pembatalan apa segala macam karena karhut lain ya, karena kan ini alam gitu ya, Pak Alvin ya.
0: Iya. Benar.
1: Tapi bagaimana Pak Alvin kalau memang misalkan tadi ya ketika dibatalkan penerbangan karena karhutla ataupun bencana alam lainnya, ini artinya maskapai tetap harus memberikan penyedia penerbangan di berikutnya atau seperti apa Pak Alvin?
0: Iya, kalau memang jadi gini, kalau memang ada gangguan jarak pandang, biasanya maskapai akan menunggu dulu.
1: Okay.
0: Apakah ada perubahan cuaca, perubahan arah angin, atau tiba-tiba hujan.
1: Kan? Batasnya berapa lama itu Pak, kalau untuk tunggunya itu biasanya?
0: Bisa 30 menit, bisa 1 jam. Karena pihak maskapai kan juga melihat kalau memang tidak ada tanda-tanda berubah, ya diumumkan bahwa untuk hari itu tidak bisa dilanjutkan.
1: Oke.
0: Nah, ketika itu terjadi, penumpang bisa mengajukan untuk uangnya dikembalikan, batal terbang sama sekali, atau ikut mungkin pada hari berikutnya dengan extra flight.
1: Oke, ya, baik. Pak Alvin, terima kasih banyak edukasinya untuk malam hari ini dan waktunya untuk RRI Pro 3 di kesempatan malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Alvin. Selamat malam.
0: Amin. Terima kasih, selamat malam.
1: Pendengar, pengamat aviasi Alvin Lee, ya, kami berbincang bagaimana operasional penerbangan di tengah karhutla ya. Dan sebelumnya disampaikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang atau visibility merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan, dan apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan maupun dibatalkan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu

0: lalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Pagi ini kami masih akan menyoroti tentang bencana ataupun yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pasca terjadinya gempa bermagnitudo 7,7 pada beberapa waktu lalu. Kita akan update informasi terkininya bersama dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Berton SP Panjaitan.
6: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi Pak Berton, salam tangguh.
7: Ya, selamat pagi, salam tangguh.
5: Salam kemanusiaan. Boleh diupdate Pak terkait dengan dampak yang terjadi di Nusa Tenggara Timur?
7: Ya, seperti yang kami beritakan sebelumnya bahwa saat ini sudah ada 83 yang meninggal dan luka-luka saat ini kita temukan ada hampir 1.000, yaitu 986. Jadi ada pun ketambahan angka kemeninggal yang kemarin itu sebanyak 5 orang itu adalah karena memang ada warga yang memang meninggal di pengungsian akibat penyakit kronisnya.
5: Baik. Tentu masih ada banyak sekali masyarakat yang mengungsi ya untuk tidak kembali ke rumah dalam waktu sementara karena adanya gempa-gempa susulan ya Pak Berton. Bagaimana kemudian untuk distribusi bantuan kepada mereka yang saat ini mengungsi baik itu terpusat ataupun secara mandiri?
7: Ya, jadi memang pola yang kita lakukan itu pola koordinasinya adalah bahwa dari Jakarta dikirim ke dua lokasi di sini yaitu Bandara Labuan Bajo, kemudian bandara yang ada di Maumere. Dari sini nanti perlu dikirimkan lagi melalui truk ataupun kapal laut ke kabupaten yang ada dan dari kabupaten tentu ke kecamatan, kecamatan ke desa. Jadi ini polanya memang estafet tapi memang begitu karena dia jalan-jalan ke desa juga tidak banyak besar. Jadi setelah itu baru nanti disebarkan di desa-desa ke titik-titik pengungsi.
5: Kabarnya juga ada bantuan terkait dengan kapal ini ya, Dr. Soeharto untuk bagaimana nantinya membantu pelayanan kesehatan di sana ya, Pak Berton.
7: Jadi sudah bersandar kemarin
5: sudah,
7: dan
5: ya?
7: Hari ini sudah ada membuka di dua layanan di dua lapangan, lapangan Waso dengan lapangan satu lagi saya lupa. Dari kedua lapangan ini ketika nanti ada pasien yang ditangani secara serius baru dibawa ke rumah sakit di dalam kapal. Jadi itu pola yang kita buat ya. Jadi tadi ada di lapangan Waso.
5: Yeah.
7: kemudian di lapangan Wangkong di Reo di Manggarai.
5: Ya. Oke, terkait dengan jumlah korban luka, bagaimana Pak di sana? Ini apakah nanti juga akan dialihkan ke rumah sakit kapal di sana?
7: Kalau memang butuh dirujuk, pasti itu menjadi salah satu pilihan
5: ya.
7: Di kapal tersebut, ya.
5: Mengingat,
7: karena memang ya. Dokter spesialisnya semua dokter spesialis ada di sana. Jadi memang memang akan membantu masyarakat nanti ketika terjadi sesuatu emergensi kepada pasien.
5: Oke, tapi sejauh ini ada tidak Pak Berton wilayah ataupun daerah yang belum bisa diakses sepenuhnya oleh petugas gabungan akibat adanya kondisi geografis ataupun infrastruktur pasca gempa? Ada beberapa daerah yang dilaporkan longsor ya, kemudian tidak ada akses jalan.
7: Ya, sebenarnya secara umum, secara terbatas, itu semua daerah sudah bisa dijangkau, bantuan pun sudah, cuma jumlahnya memang masih belum mencukupi seperti ini. Karena memang ini kan tiba-tiba banyak ini sekarang.
5: Yeah.
7: Maksudnya gini, pengungsinya sekarang itu 110 ribu saat ini, hampir 111 ribu. Jadi dari hari ketiga kami peroleh hanya 2 ribu, tapi karena gempa-gempa terus-terus, sehingga masyarakat lebih memilih mengungsi di Mandiri, terutama Mandiri.
5: Untuk tidak kembali lagi ke rumahnya karena adanya traumatik atau bahkan rumahnya rusak ya Pak Berton di sana.
7: Ada yang rumahnya rusak, jadi kerusakan rumah ini pun sekarang makin bertambah karena itu tadi gempa susulan ini, gempa pertama membuat terdampak, gempa-gempa susulan membuat rusak, lebih rusak lagi gitu.
5: Oke, okay. Untuk pengungsian mayoritas ada di wilayah mana Pak terbanyak?
7: Wilayahnya ada pengungsi ya, ada yang terbanyak itu di Manggarai Timur itu ada 31 ribu, kemudian di Nagakeo itu 28 ribu lebih, di Manggarai itu ada 25 ribu lebih, di Sika ada 15 ribu, dan yang lain nanti ada masih lebih sedikit.
5: Masih Manggarai ya, wilayah Manggarai yang mayoritas ada
7: Manggarai
5: sekali.
7: Timur.
5: Manggarai Timur, baik.
7: Ya, Manggarai Timur, Manggarai juga banyak. Ya, paling banyak itu Manggarai Timur.
5: Terkait dengan kerusakan dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa ini seperti apa? Apakah ada jumlah yang bertambah baru dilaporkan juga BNPB terima, Pak?
7: Jadi ini data yang kami terima per tanggal kemarin sore ya. Jadi kami belum bisa menyampaikan ini, belum ada data terbaru, lagi dikumpulkan, lagi bekerja di lapangan. Untuk mendapatkan data terbaru nanti cut off-nya jam 3, baru kita umumkan jam 4.
5: Karena BNPB setiap hari ya rutin ya Pak untuk menyampaikan informasi
7: ya,
5: kepada masyarakat.
7: Iya.
5: Oke, bagaimana kemudian koordinasi dari BNPB dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan layanan dasar? Misalnya saja seperti kesehatan tadi dengan adanya kapal, kemudian air bersih, kebutuhan sanitasi, dan juga logistik makanan ya sehari-hari terkait dengan dapur umum juga, Pak.
7: Iya, jadi semua bantuan itu sebenarnya kita sampaikan kepada Pemda. Jadi ini langkah koordinasi kita. Kita berikan secara administrasi beres, kemudian kita dampingi mereka ke lapangan untuk menyerahkan ke orang-orang. Jadi kami juga nggak tinggal di pos, tapi juga pergi ke desa untuk memantau bagaimana di lapangan. Gitu Mbak. Itu koordinasi yang kita lakukan sehingga memastikan semuanya itu. Tapi memang tadi yang menjadi kendala itu adalah transport alat. Penyampaian dari kecamatan ke desa-desa.
5: Mobilitas ya, aksesnya ya Pak.
7: Mobilitas. Jadi ini mohon bersabar karena memang seperti yang Mbak katakan tadi, ada beberapa jalan desa yang terpengaruh karena gempa susulan. Kemudian juga jalannya juga kecil. Ini tantangan kita yang paling berat saat ini sebenarnya. Kalau masalah jumlah bantuan ada gitu ya. Memobilisasikannya ini sekarang. Kami sebenarnya sudah menggunakan helikopter sebenarnya untuk bantuan. Tapi kembali lagi, itu juga kan tidak bisa mobilisasi secara jumlah yang besar. Selalu menjadi yang prioritas dan itu terbatas di beberapa titik saja.
5: Baik. Kalau gitu terima kasih Pak Berton atas waktunya. Kita nantikan kembali ya update-nya dari BNPB setiap hari ya Pak di sore nanti.
7: Iya.
5: Oke, okay,
7: ya, terima kasih ya.
5: Terima kasih Pak Berton. Selamat pagi.
7: Terima kasih.
5: Baru saja kami berbincang dengan pihak BNPB, dengan Pak Berton, untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini ataupun update penanganan bencana di NTT.
3: Wawancara Pro 3.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojek online sebelum peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem ojol ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Perlibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga makanan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol sebelum aturan tersebut ditetapkan. Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan sebelum perpres diteken paling lambat awal September 2026. Menurut Maman, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dari layanan transportasi daring, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha lainnya.
2: Pembagian wewenang barang, jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan ketentuan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang. Dudi mengatakan, proses finalisasi perpres membutuhkan waktu karena cakupan regulasi kini diperluas. Awalnya, aturan hanya berfokus pada transportasi orang, namun kemudian mencakup layanan pengantaran barang dan makanan.
3: Untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli.
1: Pemerintah berharap pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian, yakni bagi pengemudi, konsumen maupun perusahaan aplikasi dalam ekosistem transportasi online. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami kembali lagi hadir di hari ke-8, tepatnya 8 hari setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude di NTT, tepatnya hari ini 22 Agustus 2026, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin Komben BNPB akan menyampaikan perkembangan-perkembangan terkait penanganan penanggulangan bencana di NTT. Selain itu nanti kami akan juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan karhutla yang ada saat ini di beberapa provinsi daerah Indonesia. Bersama saya akan hadir di samping saya Brigjen TNI Johan Darmawan SIP. Beliau adalah Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum kami mulai, kami menyampaikan rasa duka kami. Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Ahmad Zaki bin Ali Hamzan selaku founder Yayasan Gerak Bareng, seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2026, tepatnya hari Jumat kemarin, pada pukul 16.04 WITA di Posko Damer, Kecamatan Reok. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian almarhum dalam misi kemanusiaan. Kepada istri, anak, dan keluarga almarhum yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kini kami mengupdate beberapa perkembangan kondisi saat ini. Kita sebagaimana tahu bahwa hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi, dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitude terbesar adalah 6,2, sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, duka cita yang setulus-tulusnya dari hati kami yang terdalam. Masih tetap ada bertambah jiwa yang meninggal dari pemberitaan kemarin yang kami laksanakan. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa dengan rincian Manggarai 31 jiwa, Manggarai Timur 30 jiwa, Sika 9 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 13 jiwa, Ngada 4 jiwa. Sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Manggarai, kami ulangi, Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Manggarai, Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130.000, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Dengan rincian, kami akan sampaikan tiga yang paling besar, Kabupaten Manggarai 41.427 jiwa, Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Sekarang kami akan mengupdate atau memperbaharui data-data terkait aktivitas bantuan logistik. Bagaimana kami sampaikan di hari-hari sebelumnya bahwa BNPB telah membentuk pos pendukung logistik nasional atau pos Duklognas di Halim Perdana Kusuma, dan pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul, data kami kumpulkan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, bahwa distribusi bantuan logistik telah mencapai hari ini 147 ton yang dilaksanakan melalui 10 sorti penerbangan. Distribusi tersebut terdiri atas 70 ton dalam 5 sorti menuju Labuan Bajo, 77 ton dalam 5 sorti menuju Maumere. Secara kumulatif, sejak tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Dari total tersebut, sebanyak 651 ton telah didistribusikan melalui Bandara Labuan Bajo dengan 45 sorti, sedangkan 303 ton telah didistribusikan menuju Bandar Maumere melalui 23 sorti. Hingga saat ini, jumlah personil yang bekerja di lapangan daerah terdampak jumlahnya terus bertambah. Dari TNI sebanyak 5.832 personil, Polri 238 personil, relawan sebanyak 903 personil yang berasal dari 104 lembaga. Serta tentu ada dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus bekerja bahu-membahu untuk melaksanakan meringankan beban warga yang terdampak. Sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Dr. Suharto 990 sudah bersandar di Pelabuhan Reo sejak Jumat kemarin. Kapal bantuan rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini mampu melaksanakan operasi besar terhadap pasien. Juga memiliki ruang rawat inap yang dapat menampung hingga 75 pasien. KRI tersebut juga mendukung penanganan pasien yang membutuhkan penanganan intensif yang dirujuk dari dua rumah sakit lapangan yang mereka dirikan. Adapun rumah sakit lapangan tersebut diaktifkan dan dioperasikan di rumah sakit lapangan di lapangan Waso dan juga di lapangan Wangkong Reo Manggarai. Hari ini juga telah bersandar Rumah Sakit Terapung Kapal Kesatria Airlangga dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Teluk Nangalirang, sekali lagi Teluk Nangalirang, Desa Satur Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan logistik didistribusikan dari pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma melalui menuju pos pendukung logistik di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Selanjutnya, bantuan logistik diteruskan dari Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere ke posko di Kabupaten, dan secara khusus untuk Pulau Palui menuju langsung ke pos lapangan. Jadi biasanya kalau kami menyampaikan bantuan ke Pulau Palawi, Palui, kami secara langsung ke pos lapangan, bukan ke pos di kabupaten. Di posko kabupaten dilakukan serah terima logistik dari BNPB ke Pemda. Selanjutnya, bantuan logistik dikirimkan ke pos kabupaten menuju kecamatan dan pos lapangan di desa terdampak. Ini dilakukan oleh pos lapangan di Pemda. Pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa oleh BNPB hanya melalui helikopter. Sekali lagi, pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa dilakukan langsung oleh BNPB melalui helikopter. Menyikapi dinamika di lapangan, khususnya di Manggarai Timur, terkait dengan pendistribusian logistik, BNPB memastikan aktivitas tersebut hanya pendampingan dan pemantauan distribusi. Adanya pemberitaan di masyarakat di mana PIC BNPB di Kabupaten Manggarai Timur melakukan serah terima jumlah bantuan tidak sesuai dengan berita acara adalah tidak benar. Jumlah bantuan yang pada saat insiden itu hanya sebagian dan masih dalam proses pengiriman yang dilakukan secara bertahap mengingat adanya tantangan geografis dan moda transportasi terbatas. Fiasi kami hadir di Kecamatan Lamba Leda Utara hanya untuk pendampingan dan pemantauan distribusi logistik hingga ke masyarakat terdampak. Sedangkan pengiriman barang menjadi tanggung jawab posko Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Untuk selanjutnya kami menyampaikan update Karhutla yang akan disampaikan oleh kami sendiri, didampingi oleh Bapak Brigjen TNI Johan Darmawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kawan-kawan semua, kami Brigjen Johan selaku Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Di sini kami akan menyampaikan update penanganan Karhutla di 6 provinsi terdampak, baik itu Sumatera maupun di Kalimantan. Perlu diketahui dalam beberapa hari ini kita mengetahui adanya peningkatan di beberapa provinsi, peningkatan titik api khususnya di Kalbar, Kalteng maupun di Kalsel. Sejauh ini untuk Kalbar, langsung ke Kalbar, Kalbar, Kalteng dan Kalsel kita dalam BNPB sudah mengerahkan unit-unit water bombing, OMC maupun heli patroli. Dalam hal ini Kalimantan Barat kita sudah menggelar unit-unit heli terdiri dari 11 unit yang mana dalam hal ini ada patroli udara 2 unit, OMC yang sampai saat ini masih belum beroperasi, jadi beralih menjadi operasi udara karena pertumbuhan udara sampai saat ini belum ada di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk waterbombing kita memperkuat di sana ada sejumlah 8 ulangi ada 6 unit waterbombing yang untuk membantu dalam penanganan kebakaran. Khusus di Kalimantan Barat ini ada dua base daripada Satgas Udara, baik di Bandara Spadio maupun kita sudah membuka di daerah Ketapang. Jadi unit-unit heli patroli dan WB kita ada yang bergeser untuk memperkuat daerah-daerah yang terdampak di wilayah Kalimantan Barat, khususnya yang di daerah selatan, ya, dalam hal ini Ketapang, Kayong Utara, dan Kuburaya. Jadi dari unit-unit yang ada di Kalimantan Barat, kita membuka dua base, ada di Pontianak dan di Ketapang. Selanjutnya juga Satuan Udara juga didukung oleh Satuan Darat yang dikerahkan oleh TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Agni, API, BPBD, pihak-pihak swasta, dan unsur-unsur lainnya. Di sini kami sudah mengerahkan kurang lebih 1.010 personil guna melakukan pemadaman dan pendinginan serta menyekat-nyekat wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran. Selanjutnya, BNPB bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta relawan, dalam hal ini juga telah didukung dengan beberapa alat untuk Satgas Darat dengan menggunakan unit-unit flexible tank, pompa jinjing, ya, satu unit breaching inlet, dan selang-selang polyester. Yang ini yang berguna untuk kawan-kawan dari Satuan Darat menembus wilayah yang akan dipadamkan. Nah, selanjutnya ada dua unit mobil pemadam lapangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan di Kalimantan Tengah. Nah, di sini juga terjadi peningkatan intensitas titik api. Sejauh ini kita sudah mengerahkan ada 10 unit heli yang terdiri dari 3 unit heli Bell, 1 unit karavan yang bisa berfungsi patroli maupun OMC. Selanjutnya 6 unit water bombing. Ya. Di sini pun juga kami akan membagi dua base, yaitu ada di Bandara Cilikriwut. Selanjutnya akan disiapkan di Kabupaten Sampit karena di sana ada bandara, sehingga mempermudah dalam penanganan karhutla untuk wilayah yang di sekitar kota Sampit. Lanjut, kami di sini juga kurang lebih sama. Di sini kita sudah mendukung beberapa unit-unit motor trail yang bisa menembus ke lokasi-lokasi yang hanya bisa dilalui oleh jalan-jalan setapak. Kita mendukung 5 unit motor trail, ya. Selanjutnya ada water tanki, termasuk juga pompa-pompa kecil kita sudah mendukung, termasuk juga flexible tank, yang mana flexible tank ini sangat berguna sekali oleh Satuan Darat, sehingga pada saat pemadaman dapat step by step terus bergerak ke lokasi yang terdampak. Lanjut, Kalimantan Selatan akan kami sampaikan. Di Kalimantan Selatan ada beberapa hotspot yang cukup tinggi, khususnya berada di Ring 1 yang mendekati Bandara Kota Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memang kurang lebih pada sekitar tanggal 19 terjadi kabut asap, khususnya di pagi hari sampai tanggal 20. Ini pun juga menjadi atensi buat BNPB dengan Satgas Udaranya maupun Satgas Udara yang kita gelar. Jadi terjadinya peningkatan di wilayah Kalimantan Selatan ini Terhitung mulai tanggal 21 sudah diatensi oleh Satuan Darat maupun Satuan Udara untuk memadamkan lokasi-lokasi yang apinya sudah cenderung meningkat. Ya, alhamdulillah sejauh ini laporan dari PIC di lapangan sudah agak menurun, namun bukan berarti kita menghentikan pemadaman atau pendinginan di lokasi-lokasi yang terdampak. Kita pun juga tidak mengabaikan ada lokasi-lokasi yang tingkat kebakarannya sedang. Kita tetap mengantisipasi melakukan pemadaman di lokasi yang baik itu sedang maupun ringan, sehingga tidak meningkat ke menjadi tinggi. Di sini juga kami sudah mengerahkan kurang lebih kami didukung oleh Satuan Darat TNI Polri 9.800 personil yang terdiri dari masyarakat peduli api, Manggala Agni, BPBD, swasta maupun unsur lainnya. Terhitung sampai tanggal sekarang yang terbakar kurang lebih ada 8.900 hektar di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk unit-unit yang tergelar di Kalimantan Selatan sudah kami gelar ada 9 unit, di mana ini kita fungsikan juga OMC, termasuk juga ada patroli-patroli bel yang untuk mengecek hotspot-hotspot yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari bombing yang tergelar di Kalimantan Selatan pun juga akan kita mapping mendekati ke daerah Tabalong, Kak Tanjung. Di sana ada Bandara Pertamina dulunya, mungkin nanti untuk memudahkan mobilisasi pemadaman dan tidak jauh dari Bandara Samsudin Nur. Selanjutnya kami akan bergeser ke wilayah Sumatera, khususnya di Riau. Sejauh ini wilayah Provinsi Riau kita sudah mengerahkan kurang lebih ada 7 unit heli yang terdiri dari heli Bell maupun karavan dan WB, sejak di mana Satgas Udara yang tergelar di Provinsi Riau ini sudah melakukan pemadaman dan pendinginan di kurang lebih ada area yang terbakar itu 16.249. Sama juga dengan beberapa provinsi di Kalimantan, di Riau juga digelar kurang lebih 17.764 personil TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur lainnya. Perlu diketahui, di Provinsi Riau ini kita memapping ada beberapa daerah yang cukup tinggi titik apinya, khususnya di daerah Pelalawan, di mana di daerah ini ada daerah hutan lindung ya. Nah, di sini cukup tinggi titik apinya, sehingga sampai saat ini juga kita masih maksimal untuk memadamkan di sana, termasuk juga di wilayah Bengkalis dan Rokan Hilir. Ini yang menjadi hotspot-hotspot yang tinggi, namun wilayah-wilayah yang lain seperti Indahi Giring Hulu, Hilir, Kampar, tetap kita antisipasi, tetap kita melakukan pemadaman dengan melakukan pemadaman dari udara maupun satuan-satuan darat yang tidak bisa ditembus oleh waterbombing. Di kita lakukan dengan satuan darat. Kenapa tidak tembus oleh waterbombing? Mungkin di atasnya itu ada jaringan sutet yang membentang sehingga tidak bisa maksimal waterbombing untuk beroperasi di atasnya. Selanjutnya kami akan bergeser ke Sumatera Selatan. Di sini juga Sumatera Selatan Palembang ya. Di Palembang kami sudah menggelar kurang lebih ada 9 unit Satgas Udara, heli patroli, termasuk juga WB dan OMC dalam jenis karavan. Ya, sini kami menggelar kurang lebih 11.567 personil, yang di mana di dalamnya terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur yang membantu dalam pemadaman dan pendinginan di lokasi-lokasi terdampak di wilayah Sumatera Selatan. Di sini kurang lebih sama BNPB juga sudah mendukung beberapa alat-alat pemadam untuk satuan darat, khususnya kendaraan operasional, peralatan pemadam, flexible tank, APD, perlengkapan personil dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Perlu diketahui luas lahan yang terbakar sampai tanggal 22 Agustus kurang lebih ada 1.926 hektar. Unit-unit heli tadi sudah kami sampaikan ada 9 unit. Dalam hal ini semuanya dalam kondisi baik sehingga bisa memaksimalkan membantu satuan darat dalam pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Lanjut. Jambi. Jambi saat ini kita menggelar ada 6 unit heli, di mana kita diperkuat oleh heli Bell, satu karavan sebagai operasi modifikasi cuaca, serta 4 unit waterbombing. Untuk pengerahan personil ada 5.818, yang mana terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya. Dalam hal ini, kawan-kawan, BNPB tidak berdiri sendiri. Di sini kami juga ada Kementerian Kehutanan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup secara terus-menerus juga mendata tingkat penyebaran asap di lokasi-lokasi provinsi yang terdampak, khususnya di Kalbar maupun di Kalimantan Tengah yang sudah melampaui ambang batas, sehingga sudah ada warning dari lingkungan hidup untuk menggunakan masker, khususnya karena asapnya sudah cukup tinggi khususnya di pagi hari. Kementerian Kehutanan juga di sini dengan mengerahkan Manggala Agni di tiap-tiap provinsi yang terus-menerus melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Di sini pun juga akan kami sampaikan terkait dengan operasi udara yang dilakukan oleh waterbombing merupakan bukan operasi utama yang untuk memadamkan. Di sini kita untuk pencegahan menyebarnya api, membantu memadamkan, dan mendukung operasi darat. Perlu kita ketahui, wilayah-wilayah yang terdampak, 6 provinsi yang terdampak ini merupakan sebagiannya daerah gambut, dan sebagian lagi lahan mineral yang mudah dipadamkan. Namun kalau lahan gambut, mungkin pada saat pelaksanaan di pemadaman bisa padam, namun kalau sudah kena angin, dia bisa muncul kembali dengan kedalaman lahan gambut yang berbeda-beda di tiap provinsi. Itu yang kita hadapi di 6 provinsi. Selanjutnya juga terkait dengan OMC, kita juga tergantung dengan pertumbuhan awan di beberapa provinsi sejauh ini. Kalimantan Barat dimungkinkan sekitar tanggal 23 sampai 27 Agustus diinformasikan oleh BMKG ada pertumbuhan awan. Jadi kita sudah menyiagakan OMC untuk melakukan penyemaian di lokasi-lokasi yang terdapat pertumbuhan awan, sehingga apabila terjadi hujan dapat membantu tugas-tugas dari Satuan Darat dengan datangnya hujan buatan. Pemerintah daerah dan Satuan TNI Polri terus mengoptimalkan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan untuk penguatan Satgas Darat. Dalam hal ini tadi kami sudah menyampaikan untuk penebalan-penebalan dalam dukungan logistik alat peralatan Satgas Darat terus berlangsung, karena kita pun juga tetap menerima masukan-masukan dari provinsi apa-apa saja yang perlu dipertebal, khususnya dari alat peralatan Satuan Darat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Satuan Darat dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk khususnya daerah-daerah yang terdampak apabila intensitas asap mulai tinggi, agar menggunakan masker ataupun mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyakit ISPA. Selanjutnya, dari Kementerian Kehutanan pun juga sudah pasti sudah menghimbau untuk tidak membuka lahan dan dengan cara membakar, ya. Ini perlu diketahui ada beberapa perda daerah yang masih mungkin mengizinkan membuka lahan dengan membakar. Ini mungkin perlu dilakukan himbauan sehingga tidak menjadi penyebaran titik api. Satgas penegakan hukum dalam hal ini berada di Kementerian Kehutanan maupun dari Polri juga sudah melakukan penindakan-penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi di dalam lahan, area lahannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, beberapa pointer-pointer penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak. Kami dalam hal ini pun juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait untuk memaksimalkan dalam tugas pemadaman. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi sudah kami sampaikan, termasuk juga ada beberapa langkah membuat sodetan-sodetan, terobosan-terobosan jalan pendekat sehingga pasukan darat bisa menembus lokasi-lokasi yang belum bisa didekati oleh satuan darat. Flexible tank kita tambah lagi untuk mempermudah penampungan air pada saat penanggulangan pemadaman di lokasi terdampak. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info.

0: Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
1: Kami akan berbincang juga nanti mengenai kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, ya, dan juga gempa-gempa susulan yang terus terjadi di sana. Kondisi terkini yang kami dapatkan, masyarakat juga masih banyak membutuhkan bantuan karena bantuan yang diberikan ternyata masih belum sampai. Bahkan warga yang tidur di luar rumah beralaskan hanya tikar, tanah ataupun juga bekas baliho. Kali ini sudah ada manajer program ekonomi dan kemanusiaan Lembaga Manajemen Infak, Muhammad Nur Wicaksono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Mas Nur.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Nur, posisi sekarang di mana?
3: Sekarang saat ini masih berusaha untuk sambil mencari logistik ya yang di.
1: Oke, berarti masih di pusat ya, masih di Jakarta ya?
3: Masih.
1: Baik. Saya mau info dulu dari Mas Nur. Mas Nur, sejauh ini berapa banyak sih bantuan yang sudah dikirimkan ke NTT pasca gempa 15 Agustus?
3: Iya, kemarin itu kita sudah melakukan proses ini ya, rescue, dan kemudian sudah memberikan sekitar 100 paket ya, paket family kit kepada penyintas bencana, dan kemudian kemarin kita memberangkatkan satu kontainer lagi, yang itu nanti paket itu sekitar bisa dikatakan kloter kedua ini sekitar 200 paket, dan kemudian di situ nanti kita akan melakukan proses pembuatan dapur umum, kemudian dapur air, dan kemudian juga musola darurat tentunya.
1: Oke, ini lokasinya tersebar di beberapa wilayah atau ada satu tempat yang terpusat?
3: Ya, kita di LMI ini rencananya memang membangun di 6 posko. Poskonya ada di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, kemudian Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Inti, dan Kabupaten Sika. Gitu.
1: Oke, dan yang masih paling parah memang di Nagekeo ya, Mas Nur?
3: Iya, benar, Nagekeo.
1: Oke, dari 6 posko ini, kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat saat ini, yang paling krusial ini apa sih, Mas?
3: Iya, kalau misalkan kemarin kita update dari kondisi terkini, kebutuhan yang paling utama memang dalam hal tempat tinggal ya, tempat tinggal sementara utamanya ya, karena tentunya bangunan-bangunan di sana banyak yang ini ya roboh ya karena gempa tersebut, sehingga kebutuhan mendesak ya tenda, terus kemudian juga terpal, terus ada juga terkait matras dan lain-lain, tikar dan lain-lain gitu, serta beberapa kebutuhan yang utamanya terkait tempat tinggal. Terus kemudian yang kedua tentunya nggak kalah pentingnya adalah logistik. Logistik ini utamanya adalah makanan cepat saji. Misalkan kalau misalkan kita ada sarden atau mungkin juga rendang instan seperti itu, dan kemudian juga kalau misalkan tidak kalah penting juga beras juga gitu ya.
1: Kalau untuk personil dari LMI ada berapa banyak yang sekarang berada di NTT?
3: Kalau sejauh ini kami menggunakan 6 relawan yang berada di NTT, dan kemudian kemarin kita memberangkatkan

0: dikumpulkan lagi dua relawan dari LMI dari Surabaya ya kemarin, dan kemudian nanti insya Allah Sabtu ini, kebetulan tadi mendapatkan kabar ya, sudah ya hari ini sudah bersandar di Labuan Bajo, segera untuk masuk ke daerah Nakikeo nanti.
1: Oke, bersandar nih maksudnya sudah mendarat begitu di Labuan Bajo?
0: Iya, iya, pelabuhan di Labuan Bajo.
1: Oh, gitu ini ya. Dengan kapal berarti?
0: Iya, benar.
1: Berarti dari Surabaya kalau dengan kapal?
0: Iya, benar, Bu.
1: Oke. Kita ternyata sudah terhubung kembali juga dengan Mas Faris dari tim Emergency Response Human Initiative. Saya sapa dulu Mas Faris, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, Mas Faris, ada Mas Nur Wicaksono dari LMI juga nih. Mas Faris, posisinya ada di mana saat ini?
2: Saat ini sedang perjalanan menuju Ruteng dari Reo untuk belanja logistik lagi.
1: Oke, jadi kalau belanja ini semuanya dipusatkan berarti di pusat kota ya, di Ruteng ya?
2: Iya, karena memang kebetulan untuk di Reo sendiri memang kondisi pasarnya semuanya hampir semuanya tutup ya.
1: Oke. Berapa jauh jaraknya dari Reo menuju Ruteng?
2: Kalau untuk jarak tempuhnya itu hampir sekitar 1 jam setengah hingga 2 jam ya.
1: Oke, okay, tapi
2: memang butuh sedikit gitu.
1: Iya, tapi kondisi jalan Mas Faris, apakah ini jalan transnasional ya? Kondisinya cukup baik, ada yang terkendala rusak juga nggak sih sepanjang lintas Flores?
2: Sebenarnya kalau untuk dari Ruteng menuju Reo itu jalannya tidak terlalu rusak, cuman memang ada beberapa bekas longsoran juga. Kecuali kalau untuk ke Ronting itu memang jalannya itu agak sedikit, banyak yang pecah-pecah begitu untuk aspal. Jadi memang sedikit longsor untuk jalan nasionalnya.
1: Baik, Mas Faris, dari Anda sudah berapa hari berada di Flores?
2: Total berarti saya sudah 5 hari.
1: 5 hari, dan di mana kondisi yang paling parah? Masih di Nagekeo atau ada ternyata beberapa area yang sama sekali tidak terjangkau, tidak tersampaikan kepada publik?
2: Iya, sebetulnya dari inisiatif itu dibagi dua tim ya. Ada tim pertama yang turun di Maumere dan mereka berfokus untuk di Nagekeo, Ende, dan Labuan di Bajawa. Sedangkan saya bersama tim fokus untuk di bagian Manggarai ya khususnya.
1: Manggarai Barat memang, berarti ya?
2: Ya, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai Induk kalau untuk saya sendiri. Mm-mm. Seperti itu. Jadi memang saya belum terlalu banyak bergerak untuk ke atas-atas pegunungan ya, karena memang untuk titik-titik pengungsian itu hampir semuanya terpecah. Begitu. Hampir semuanya terpecah, dan mungkin salah satu desa yang saya sudah coba masuk untuk intervensi itu ada di Motor Kecak itu ya. Artinya itu memang di bibir pantai gitu ya. Di bibir pantai, dan mereka semua mengungsi kurang lebih jalan kaki hampir setengah jam untuk ke bukit gitu. Dan rumahnya mereka, saya sempat kemarin asesmen ke sana, dan hampir semuanya rumahnya rata sih, hancur dan rata begitu.
1: Baik, kondisi yang memprihatinkan. Saya juga ingin mengkonfirmasi, ada informasi pagi hari ini beredar di media sosial terkait dengan salah satu gunung di sana, Gunung Ranaka, yang kabarnya juga pasca gempa-gempa susulan ini kondisinya mengalami longsor. Apa benar ini informasi yang beredar? Mungkin juga bisa sambil meluruskan, Mas Faris.
2: Sebetulnya kalau untuk longsoran itu memang banyak ya, terjadi titik-titik longsoran banyak sebenarnya dari awal gempa seperti itu. Dan kemarin sempat 2 hari lalu itu sempat gempa besar juga kan, selama dari malam sehingga siang itu gempa-gempa besar lagi. Dan itu memang sebenarnya ada longsoran, tapi memang sifatnya tidak terlalu efek gitu untuk ke pusat-pusat kotanya seperti itu.
1: Baik. Kita ke Mas Nur lagi. Mas Nur, kalau dari LMI sebenarnya fokus bantuan itu lebih pada anak-anak kah, ataukah bantuan apa yang sebenarnya difokuskan dari tim LMI saat ini untuk skala prioritas?
0: Untuk skala prioritas sebenarnya tidak anak maupun dewasa, semuanya kita bantu. Dan fokus ke poskoan kami ya, dari dapur umum, kemudian dapur air, kemudian ada shelter shelter kemanusiaan, kemudian musola darurat, sanitasi, staf kesehatan. Dan tentunya pendistribusian-pendistribusian dari family kit, kemudian hygiene kit, dan kemudian berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin dibutuhkan oleh penyintas bencana, utamanya adalah pengungsi. Gitu.
1: Oke, nah dengan angka pengungsi yang cukup besar, cukup tinggi, sejauh ini yang mungkin juga mendapat laporan, boleh nanti ditambahkan juga oleh Mas Faris, mereka ini terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok di masing-masing posko yang sudah ada dapur umumnya, atau bagaimana sekarang posisinya untuk para pengungsi?
0: Iya, sejauh ini yang kami dapatkan informasi dari tim kami bahwa memang pengungsi-pengungsi ini terpecah memang, terpecah. Dan dari posko kemanusiaan, tidak hanya LMI, itu berbagai macam lembaga, NGO, itu juga turut serta dalam ini ya, kegiatan dari tanggap darurat ini. Dan ini memang terpecah di beberapa lokasi, kalau yang kami dapatkan informasi. Tapi fokus kami di LMI ini memberikan posko atau shelter ini ada di 6 titik yang kami sampaikan tadi, yaitu yang pertama di Kabupaten Nagikeo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Indir serta Sika gitu.
1: Baik. Mas Faris, kemarin kan juga pemerintah sempat ada beberapa kunjungan dari para menteri ya, ada Menko PMK, ada Menteri Keuangan, Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan begitu ya. Nah, adakah posko-posko besar juga yang dari pandangan Mas Faris dibangun oleh pemerintah saat ini, terutama kebutuhan-kebutuhan, karena masih banyak kabarnya di setiap tenda yang laki dan perempuan saat ini dicampur?
2: Iya, mungkin salah satu pengungsian yang cukup besar itu ada di Barangkolong ya, di Kecamatan Reo itu. Di situ memang jumlah pengungsi yang cukup banyak di situ, difokuskan di satu titik ya. Cuman memang mungkin belum, karena memang jumlah pengungsi yang sangat penuh, jadi memang pengungsinya itu rata-rata masih bercampur seperti itu.
1: Masih bercampur ya. Nah, untuk kedepannya, apakah sudah ada juga rencana-rencana yang dibangun oleh Mas Faris dan teman-teman untuk membantu misalnya area yang difokuskan tadi, selain logistik yang disalurkan ke masyarakat ya, ada fokus prioritas bantuan kah?
2: Ya, kita juga sebenarnya sekarang sudah sedang asesmen material ya untuk pembelanjaan. Kita akan berfokus salah satu program fokus kita itu ada namanya Rumah Senyum, dan kita targetnya akan membangun di lokasi-lokasi yang memang aman dan diharapkan itu tanah milik pribadi. Jadi kita membuat satu shelter di mana itu semacam rumah, tapi memang bukan huntara tapi hunian sesaat seperti itu, dan itu memang khusus untuk satu keluarga begitu.
1: Di mana itu Mas daerahnya?
2: Itu kemungkinan kita akan masuk di daerah Reo ya pasti, dan mungkin akan menyebar kemana-mana untuk lokasi-lokasinya. Cuman memang kita menyesuaikan dengan data yang masuk ke kita dulu, mana yang lebih prioritas yang untuk kita bangunkan hunian namanya Rumah Senyum seperti itu.
1: Oke, ini bekerja sama dengan Pemda kah? Karena kan kalau terkait dengan tanah dan sebagainya, ini kan butuh administratif yang juga mungkin tidak mudah.
2: Iya, mungkin kalau situ udah masuk ke hunian sementara ya. Cuman memang kita jenisnya itu masih tetap pakai tenda, tapi memang kayu saja seperti itu. Cuman bentuknya hampir seperti rumah. Jadi memang kita juga akan nanti berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk meminta data mana nih yang memang diprioritaskan untuk di awal-awal yang harus kita bangunkan Rumah Senyum.
1: Oke, baik. Mas Nur, sampai dengan saat ini rencananya akan menambah tim relawan lagi, dan apakah juga ada program atau plan khusus yang disiapkan dari tim LMI?
0: Untuk supporting relawan, insya Allah kita nanti juga akan berusaha untuk menambah relawan sebanyak mungkin. Perkiraan kita akan menambah sekitar 6 relawan yang akan kita terjunkan lagi, utamanya untuk mensupport di Kabupaten Nagikeo, karena memang informasi yang kami dapat memang di sana yang paling parah. Dan kemudian memang rencana kami untuk program setelah recovery utamanya, itu kita merencanakan untuk pembangunan-pembangunan utamanya infrastruktur, membantu infrastruktur. Tentunya dengan perizinan pemerintah, yaitu berkaitan dengan Huntara, terus kemudian juga berkaitan dengan renovasi beberapa sekolah yang memang sebenarnya kami juga sudah melakukan ini sebelum adanya bencana sebenarnya. Dengan adanya bencana ini, kita juga akan memfokuskan terkait renovasi-renovasi, utamanya adalah renovasi fasilitas umum yang mungkin di situ tidak ada kendala terkait perizinan gitu ya.
1: Oke, jadi memang sudah dipikirkan juga ya untuk rencana jangka panjang ya. Baik, mungkin ya, dari laporan Mas Faris dan juga Mas Nur begitu ya, boleh dijawab saat ini jika dibilang masih ada yang kurang atau terlambat dari sisi bantuan, apa sih yang sangat dibutuhkan masyarakat yang belum bisa memadai sepenuhnya begitu? Mas Nur dulu mungkin.
0: Ya, kalau berkaitan dengan supporting yang mungkin yang paling dibutuhkan memang sekarang ini adalah tempat tinggal utamanya setelah adanya gempa dan kemudian infrastruktur yang banyak ini mengalami kerusakan dan lain-lain, artinya di situ dari masyarakat tentunya sangat membutuhkan sekali berkaitan tempat tinggal, entah itu tenda, entah itu shelter dan sebagainya. Dan kemudian selain itu juga bab air bersih gitu. Ketika di beberapa lokasi titik yang dimana di situ memang di pesisir utamanya yang terkena dampak dan kemudian di situ masih terkait air bersih juga masih kesulitan, itu dibutuhkan bantuan terkait air ya utamanya.
1: Oke, itu baik. Mungkin. Baik, kalau begitu. Terakhir mungkin dari Mas Faris ya, di lokasi saat ini, selain tadi disampaikan oleh Mas Nur kebutuhan air bersih, apa yang paling utama yang saat ini belum bisa disediakan? Sehingga nanti bisa kami teruskan ke pusat.
3: Iya, memang mungkin hampir semuanya sama ya, untuk air bersih juga memang, tapi memang karena situasi di sini cukup lumayan dingin ya, jadi kita memang sekarang lagi berfokus untuk membelanjakan selimut-selimut dan kelambu-kelambu, khususnya buat kaum-kaum rentan yang memang mempunyai fisik yang memang harus kita prioritaskan gitu. Jadi memang selain sembako dan shelter dan juga wash-nya atau airnya seperti itu, nah kita juga lagi support untuk selimut dan juga mungkin kita lagi mempersiapkan untuk pembuatan MCK seperti itu, dan juga pasti air bersih yang memang sangat berpengaruh untuk di lokasi-lokasi musibah seperti ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Mas Nur, terima kasih banyak waktunya. Mas Faris juga terima kasih. Tetap berhati-hati jika memang ada update yang boleh kami sampaikan juga ke pusat. Nanti kami boleh dapat informasinya. Selamat bertugas kembali dan juga salam kemanusiaan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi dua relawan dari manajer program ekonomi dan kemanusiaan Lembaga Manajemen Infak atau LMI dan juga tim Emergency Response Human Initiative, Mas Faris, yang saat ini berada dalam perjalanan dari Reo menuju ke Ruteng untuk membantu para korban, terutama mengirimkan logistik dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kita tetap berikhtiar, kita juga tetap ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat di sana. Namun kita juga akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memudahkan semua prosesnya.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Metro pada Jumat membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan screening medis secara masif bagi seluruh warga untuk mendeteksi dini potensi penyakit kronis sejak awal. Laporannya disampaikan Palasta Sitepu.
1: Semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau fasilitas pelayanan.
2: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan melaksanakan layanan kesehatan gratis dan screening medis seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya preventif yang memantau kondisi kesehatan warga secara berkala, sekaligus mendeteksi dini berbagai potensi penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Fitri, mengatakan, program dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin. Menurutnya, pencegahan dan penanganan medis sejak dini jauh lebih efektif serta efisien dibanding tindakan pengobatan saat penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendekatkan akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas hingga ke tingkat kelurahan.
1: Laksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemeriksaan screening HPV DNA dalam rangka mencegah kanker serviks. Program ini harusnya semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan di lini pertama. Harapannya ke depan seluruh masyarakat, khususnya Kota Metro, hidup sehat, semuanya bahagia dan bebas dari penyakit. Oleh karena itu, kita wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini adanya penyakit atau tidak untuk masyarakat kita.
2: Dirinya menjelaskan, pelayanan kesehatan gratis mencakup berbagai jenis pemeriksaan dasar, mulai dari pengukuran tekanan darah, pengecekan kadar gula, hingga analisis kolesterol. Selain itu, petugas medis juga melakukan screening riwayat penyakit keluarga, serta memberikan panduan pola hidup sehat secara individu kepada setiap warga yang hadir. Petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi seimbang dan berolahraga secara teratur. Dirinya berharap, dengan adanya kegiatan, seluruh warga dapat memanfaatkan program secara optimal demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan tambahan korban meninggal dunia merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rinciannya ada 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Nagekeo, dan 1 korban di Kabupaten Ngada. Dan selain itu, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat, di mana BNPB mencatat jumlah korban luka bertambah 79 orang, dari sebelumnya 907 orang menjadi 986 orang. Dan ribuan masyarakat juga masih mengungsi dan tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk bagaimana pemulihan pasca bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kami akan perbincangkan terkait dengan misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT, bersama dengan Sekretaris PMI Jember, Bapak Gufron Evian Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Gufron, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Ya, terkait dengan bantuan ya untuk saudara kita di Nusa Tenggara Timur, apa yang sudah dilakukan oleh PMI Jember?
2: Baik Mbak, kami berdasarkan surat edaran PMI Provinsi Jawa Timur melakukan menghimpun donasi melalui konser Cinta NKRI pada tanggal 19 Agustus malam. Itu berhasil menghimpun dana 6.360.000 semalam, dan kita terus menghimpun melalui jaringan-jaringan organisasi PMR, jaringan KSR di kampus-kampus maupun SIBAT yang ada di desa di Kabupaten Jember. Untuk saat ini masih berjalan, dan kemarin kami juga menggandeng Pemkab Jember memperluas akses donasi warga di tempat-tempat pelayanan seperti di Bapenda Jember.
1: Oke. Dari kegiatan konser tadi sudah terhimpun ya beberapa nominal ya untuk bagaimana membantu masyarakat di sana. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang ada di wilayah NTT terkait dengan kebutuhan? Pasti ada data-data ya yang dibutuhkan untuk kebutuhan mungkin untuk bayi, anak ataupun perempuan. Ini seperti apa komunikasi yang dilakukan?
2: Iya, kami berkoordinasi dengan, karena ini kejadian di luar provinsi ya, jadi atas perintah PMI di atasnya, seperti kalau Jember di atasnya adalah PMI Provinsi Jawa Timur. Tapi kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan Markas PMI Manggarai Barat. Itu hari ini masih dilakukan asesmen. Nantinya kita akan apakah mengirimkan bantuan ini tunai atau berupa barang masih didiskusikan di asesmen.
1: Baik, tapi kenapa dipilih akhirnya konsep konser ya, konser Cinta NKRI untuk menghimpun donasi untuk korban gempa NTT? Apakah ada pertimbangan tertentu di balik konser ini, Pak?
2: Iya, jadi karena kita memiliki visi, misi apa ya, mengurangi beban penderitaan warga yang dirasakan di NTT, sehingga niat awal yang memperingati HUT, kemudian kok terjadi bencana, maka visinya, konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda terus.
1: Melibatkan siapa saja di konser Cinta NKRI kemarin, Pak?
2: Kita melibatkan banyak pihak itu di konser anu, ada event organizer-nya, ada BUMN, ada ya Bupati Jember Muhammad Falaid, beliau yang sangat support langsung memprakarsai untuk memerintah langsung agar ada open donasi di acara konser Cinta NKRI.
1: Oke. Kemudian bagaimana responnya dari masyarakat Jember terhadap ajakan donasi melalui konser tadi?
2: Iya, sangat antusias.
1: Iya.
2: Sangat terbukti meskipun tidak besar, tapi sangat membantu untuk meringankan penderitaan warga terdampak gempa. Itu ya ada yang beberapa memang dari guru-guru itu menghimpun juga, ini masih berjalan, menghimpun di lingkungan-lingkungan sekolahnya, masih direncanakan masih minggu depan akan dalam waktu dekat terkumpul.
1: Jadi masih ada waktu ya untuk masyarakat Jember yang mau mendonasikan rezekinya ya. Apakah menerima juga bantuan lainnya Pak selain uang?
2: Ya, kita karena ini gempa banyak pihak-pihak ya, banyak warga NTT yang masih di rumah sakit ya. Informasinya seperti itu. Karena patah tulang dan butuh operasi, kita juga menghimpun darah yang kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk warga NTT, kita siap mengirimkan kantong darah.
1: Betul.
2: Seperti bencana sebelumnya di Aceh, kita sudah mengirimkan 100 kantong darah sesuai permintaan PMI Pusat, arahan PMI Pusat untuk dikirim. Hari ini kita masih menunggu arahan itu, tapi kita sudah mempersiapkan kantong-kantong darah untuk semua golongan darah.
1: Iya, kemarin juga kami sempat berbincang ya dengan beberapa pihak bahwa memang ada rumah sakit di sana yang juga melayani pasien cuci darah karena dalam situasi darurat juga masih terus dilakukan ya, tidak pengecualian untuk pasien cuci darah melakukan kegiatan cuci darah tadi ya Pak Gufron, sehingga kebutuhannya juga akan terus berlanjut. Tentu akan berdampak juga terhadap mereka memperhatikan bagaimana dari stok darah juga yang dipunya ya Pak Gufron.
2: Iya, betul Mbak.
1: Tapi komunikasinya sudah dilakukan belum? Ada permintaan tidak dari pihak sana untuk dibantu dari Jember?
2: Iya, hari ini hanya arahannya cuma untuk siap-siap saja dulu. Ya. Begitu.
1: Disiapkan ketika nanti memang sudah mendapatkan arahan untuk menyalurkan, ada ya Pak Gufron ya.
2: Karena permintaan darah itu kan perlu ada cross check golongan darah, kemudian betul, komponen darahnya seperti apa, itu yang masih belum dapat informasi.
1: Tapi mekanisme penyalurannya seperti apa sih Pak Gufron untuk agar darah ini tetap aman hingga sampai nanti ke penerimanya? Mengingat lokasinya juga cukup jauh ya.
2: Iya, biasanya kita yang terdekat itu PMI Sidoarjo, terdekat dengan lapangan terbang di Juanda. Kita berkirim ke melalui udara, itu yang lebih efektif.
1: Termasuk halnya ketika di Aceh juga seperti itu dilakukan ya, Pak Gufron?
2: Iya, seperti itu, Mbak.
1: Oke, untuk masyarakat yang mau menyalurkan bantuan lainnya, ini mekanismenya seperti apa? Apakah bisa langsung menyalurkan ke PMI Jember atau komunikasi dulu atau mungkin bisa langsung datang ya? Seperti apa, Pak?
2: Ya, jadi kita bisa menghimpun apapun yang dibutuhkan warga, sehingga masyarakat Jember bisa datang langsung atau kita yang menjemput barangnya.
1: Bisa juga ya.
2: Yang sudah mau disumbangkan.
1: Tapi sejauh ini sudah terkumpul apa Pak di PMI Jember? Apakah ada pakaian mungkin atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya?
2: Ada beberapa paket sembako yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman relawan PMI Jember.
1: Oke, nantinya akan dibawa ke pusat dulu baru disalurkan atau seperti apa?
2: Ya, sesuai mekanisme hierarki organisasi nanti kita kirim ke PMI Provinsi.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gufron atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga bantuan juga terus mengalir dan saudara kita di NTT juga segera pulih dari bencana gempa NTT. Terima kasih Pak Gufron. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, itu terkait dengan misi kemanusiaan untuk penanganan pasca gempa NTT, di mana PMI ini menghimpun donasi korban gempa melalui konser Cinta NKRI dan juga berbagai hal yang dilakukan untuk membantu saudara kita di NTT. Bersama dengan Sekretaris PMI Jember, Bapak Gufron Evian Effendi.
0: Wawancara Pro3.
3: Pendengar, kita menuju ke NTT, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total ada 1.378 sekolah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT mengalami kerusakan akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan tim tugas gabungan di lapangan sudah merampungkan proses pendataan dampak kerusakan sekolah. Lalu bagaimana untuk kondisi terkini gempa di NTT? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT, Ibu Maria Sefriana Sebo.
0: Wawancara Pro3.
3: Bu Maria, selamat malam.
4: Selamat malam juga, Pak.
3: Kabar bagaimana, Ibu Maria?
4: Puji Tuhan, kabar kami baik dan sehat.
3: Ya, Alhamdulillah ya, Bu Maria. Sebelumnya kami turut berduka ya, apa yang menimpa NTT atau Flores ini ya, Bu Maria.
4: Ya, terima kasih, Pak.
3: Ibu Maria merupakan Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT. Bagaimana kondisi sekolah saat ini, Ibu?
4: Oh, kondisi sekolah saat ini, Pak, dalam kondisi rusak berat. Dua bangunan itu roboh. Dan empat ruangan itu juga rusak berat.
3: Ada berapa bangunan di Sekolah SD Katolik Doki ini, Bu Maria?
4: Ya, di SD Katolik Doki ada 6 ruang kelas, ya. 1 ruang administrasi, 1 ruang perpustakaan.
3: Oke. Yang rusak paling parah ini ruang apa saja, Ibu Maria?
4: Itu 6 ruang kelas. Dua ruang kelasnya itu roboh, hancur total. Dan 4 ruangannya itu juga retak dan roboh juga, rusak juga, Pak.
3: Oke. Artinya untuk saat ini tidak bisa digunakan ya, Bu Maria ya, karena rusak itu ya, cukup parah.
4: Iya, Pak, sekali ya. Tidak bisa digunakan sama sekali, Pak.
3: Jadi untuk peserta didiknya saat ini diliburkan terlebih dahulu atau tetap menggunakan belajar daring ini, Bu Maria?
4: Ya, untuk saat ini pembelajaran yang kami lakukan itu di setiap posko. Didampingi oleh Bapak Ibu Guru bersama dengan orang tua menggunakan media yang sangat-sangat terbatas.
3: Oke. Ini ada berapa murid di sekolah SD Katolik Doki ini, Bu Maria?
4: Untuk keadaan terakhir ini sisa 113 murid. Awalnya 115 karena ada mutasi keluar, sisa 113 orang.
3: 113 orang ini untuk jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bu Maria?
4: Iya, benar sekali, Pak. Kelas 1 sampai dengan kelas 6.
3: Bu Maria, untuk sekolahnya ini sudah didata, Bu, oleh BNPB atau BPBD setempat?
4: Ya, sudah. Pemerintah setempat sudah minta data dan sudah kami kirimkan. Data-datanya juga dokumentasinya sudah kami kirimkan.
3: Lalu apa dari pihak BNPB yang disampaikan ketika Bu Maria sudah menyampaikan data? Apakah ada pemberitahuan dari BNPB ataupun BPBD setempat ataupun pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan atau seperti apa, Bu Maria?
4: Sampai dengan keadaan hari ini belum ada, Pak, informasi balik untuk kami, pihak sekolah.
3: Oke, iya. Bu Maria, kalau untuk dokumen-dokumen di sekolah sudah berhasil diselamatkan, Bu Maria?
4: Ya, puji Tuhan, karena ruang administrasinya tidak rusak berat, maka dokumen yang ada di ruang administrasi pada posisi aman, Pak.
3: Bu Maria, kan tadi kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di posko pengungsian. Apa yang saat ini dibutuhkan oleh pihak sekolah, Bu Maria?
4: Yang kami butuhkan, Pak, yang paling pertama ada posko belajar khusus. Berupa tenda sehingga pembelajaran bisa kami lakukan. Dan yang kedua itu berupa media pembelajaran, alat-alat peraga yang bisa kami gunakan, karena mengingat dengan trauma yang dialami oleh anak-anak,
5: ya,
4: sehingga kami sangat membutuhkan alat-alat permainan agar mengatasi perasaan cemas, takut, panik, trauma oleh anak-anak pasca gempa tanggal 15 Agustus 2026 kemarin, Pak.
3: Sudah ada program trauma healing belum, Bu Maria, untuk murid-murid di SD Doki ini?
4: Belum ada, Pak.
3: Belum ada, ya.
4: Iya, Pak.
3: Jadi untuk penegasan saja, Bu Maria, jadi saat ini untuk kegiatan belajar-mengajarnya masih bercampur dengan warga yang mengungsi, ya? Tidak ada tenda khusus gitu, ya, Bu Maria, ya?
4: Iya, benar sekali, Pak. Kami masih bergabung dengan warga yang mengungsi, sehingga pembelajaran atau dampingnya dari Bapak Ibu Guru itu sangat-sangat tidak efektif, Pak.
3: Iya, kurang efektif, ya, karena ya, kurang fokus juga, ya, Bu Maria, ya.
4: Lantas mohon maaf ya, secara gempa ini, Pak.
3: Oh iya, iya, iya, Bu Maria.
4: Iya. Ya, biar lanjut saja, kita sudah pindah tempat nih, Pak.
3: Oke, iya. Bu Maria, merasakan gempa susulan ini masih berulang kali, ya, Bu Maria, ya?
4: Iya, sangat sekali, Pak, berulang kali. Setiap dia jedanya menit, bahkan jam juga.
3: Iya, kalau Bu Maria sendiri saat ini di mana?
4: Kami saat ini di pengungsian di area lapangan terbuka di samping gereja, Pak.
3: Oh, di samping gereja.
4: Iya, Pak.
3: Jarak dengan gereja ataupun bangunan sekitar ini cukup jauh atau seperti apa, Bu Maria?
4: Tidak terlalu jauh juga, karena di samping gereja depan pastoran itu ada lapangan yang cukup luas,
3: cukup
4: sehingga
3: luas.
4: Kami bisa buatkan tenda mandiri, Pak, dibuatkan dari terpal. Tidur juga beralaskan terpal.
3: Oh, jadi untuk itu, tenda-tenda ini masih sifatnya mandiri didirikannya, ya, Bu Maria, ya?
4: Benar sekali, Pak. Kami buatkan dari terpal, baik dindingnya juga alas untuk kami tidur, seperti itu.
3: Bagaimana dengan tadi bantuan-bantuan ini, kan dikatakan sudah ada yang tersalurkan untuk di Nagakeo atau di SD Katolik ini belum terima, Bu Maria?
4: Untuk bantuan itu masih berupa sembako saja, Pak. Sedangkan untuk tenda-tenda, jujur kami mengatakan bahwa untuk kami di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagakeo ini belum tersentuh.
3: Belum tersentuh sama sekali, ya, Bu Maria?
4: Iya, tenda-tenda itu. Sedangkan yang kami peroleh saat ini masih berupa sembako saja.
3: Oke.
4: Beras, ya.
3: Ada berapa tenda yang didirikan di sana secara mandiri, Bu Maria?
4: Untuk kami di Desa Ua, Kecamatan Maupongo ini ada 20 tenda.
3: 20 tenda. Untuk satu tendanya ini diisi kapasitas berapa orang?
4: Paling tertinggi itu ada 30 kakak.
3: Oh.
4: Paling rendah kami itu 7 kakak, Pak.
3: Bagaimana ini bisa istirahat, Bu Maria, dengan masyarakat atau warga yang cukup banyak dalam satu tenda ini, Bu Maria?
4: Ya, Pak, itu sangat terganggu sekali, Pak, dengan situasi yang benar kami alami ini, sehingga malam itu kami sangat-sangat kurang tidur karena tidak nyaman dengan gempa susulan,
3: ya,
4: terus padatnya warga di setiap posko itu, Pak.
3: Bu Maria, tadi kan dikatakan sudah ada pendataan dari BNPB atau dari pemerintah setempat ini, sudah mengajukan untuk tenda pengungsian belum, Bu Maria?
4: Belum ada, Pak, karena kami yang isi data ini hanya permintaan berkaitan dengan keadaan tempat tinggal, apakah rusak berat, rusak ringan, atau roboh total, terus permintaan tentang jumlah sarana-prasarana yang rusak, fasilitas umum, berupa itu saja, Pak, sedangkan usulan untuk tenda itu belum ada, Pak.
3: Oke, iya. Bu Maria, kami coba memahami bagaimana yang terjadi di sana, ya. Bagaimana juga anak-anak juga membutuhkan trauma healing, ya, dengan, ya, bukan anak saja tapi untuk orang dewasa dan orang tua di sana, ya, Bu Maria. Bagaimana Bu Maria melakukan pendekatan ini tadi kegiatan belajar mengajar sementara para murid ataupun peserta didik ini masih mengalami trauma dengan adanya gempa susulan yang masih sering terjadi, Bu Maria?
4: Ya, baik, Pak. Untuk pembelajaran yang kami lakukan baru kurang lebih 3 hari ini. Karena di selepas pasca gempa tanggal 15 itu, di tanggal 17 itu juga tidak diadakan apel hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan kami di tanggal 18 itu masih ada gempa susulan. Sehingga di tanggal 19 itu kami ingin mulai kegiatan, tetapi orang tua sangat mengkhawatirkan dengan gempa susulan itu, sehingga belum terjadi pembelajaran. Baru kurang lebih 3 hari ini kami mulai pendampingan, dan pendampingan itu dari Bapak Ibu Guru, kami menyiapkan materi-materi, dan pendampingannya juga tidak lebih dari 2 jam, Pak.
3: Bu Maria, kalau untuk tadi bantuan masih berupa logistik, mencukupi atau masih kurang, Bu Maria?
4: Sangat kurang, Pak. Sangat terbatas, ya. Karena yang selama ini bantuan yang kami terima itu berupa logistik, beras, itu juga tidak dibagikan dalam bentuk karung, tetapi dibagi per kilo, karena mengingat warga yang ada di setiap posko itu banyak, Pak.
3: Jadi sejauh ini dapat bantuan berapa, Bu Maria, untuk logistik nih? Beras, telur, dan lain atau apa saja, Bu Maria?
4: Untuk saat ini yang pernah kami dapat itu dalam bentuk sembako beras, telur ayam, mie instan, dan juga susu dari Bapak Presiden, itu ada susu Indomilk, dan juga kalengan, ada ikan sarden kalengan.
3: Iya, ini masih terbatas ya. Kalau saat ini mencukupi untuk berapa hari ke depan, Bu Maria?
4: Kurang lebih 3 hari ke depan ini, karena memang kami Hamin 4 kemarin, mengingat belum ada bantuan dari luar, maka dari Paroki Santo Yosef Doki melalui tim relawan Peduli Kasih Buah Mesu bergerak ambil tindakan dengan relawan yang ada, patungan dan dana spontanitas. Kami mengadakan beras, telur ayam, mie instan untuk berbagi di setiap posko. Sampai dengan keadaan kemarin, tanggal 21, lumayan di setiap posko di paroki kami itu bisa tersentuh bantuan berupa beras, Pak.
3: Oke, iya. Bu Maria, kalau untuk harga-harga di sana melonjak atau ketersediaannya bagaimana, Bu Maria?
4: Untuk harganya sangat melonjak sejak kenaikan bahan bakar kemarin itu, Pak.
3: Oke. Bu Maria, izin nanti kalau kami ada perbincangan bersama dengan BNPB ataupun BPBD setempat, boleh kami kasih kontak Ibu Maria untuk bisa koordinasi mengenai bantuan?
4: Sangat siap, Pak. Bisa sekali.
3: Iya. Bu Maria, terima kasih banyak informasinya. Nanti kami coba menjembatani ya apa yang dibutuhkan di Nagekeo NTT ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa tersalurkan dengan baik, khususnya tadi ya untuk tenda belajar dan juga tenda untuk masyarakat, agar tidak berhimpit-himpitan lagi, agar masyarakat juga bisa istirahat dengan nyaman ya, Bu Maria ya.
4: Iya, Pak, benar sekali. Juga obat-obatan, Pak, karena obat-obatan terbatas, karena kurang lebih sepekan ini di setiap tenda itu, mulai dari orang dewasa hingga bayi balita mengalami demam, batuk pilek. Memang penanganan awal sudah dibantu oleh bidan desa, tetapi obat-obatan terbatas. Karena memang di tenda kami tidur hanya beralaskan terpal, Pak, dengan cuaca saat ini yang udaranya dingin, angin. Seperti itu, Pak, juga nyamuk karena memang belum memiliki kelambu.
3: Jadi belum ada ini ya, Bu Maria ya, belum ada posko kesehatan yang berdiri di sana?
4: Belum ada, Pak.
3: Baik, ini jadi catatan kami, catat semuanya, mudah-mudahan kami bisa secepatnya menjembatani apa kebutuhan di sana, Ibu Maria. Tadi sekali lagi izin untuk nomor telepon Ibu Maria bisa kami berikan ke BNPB atau BPBD untuk mempermudahkan bantuan nanti ya, Bu Maria ya.
4: Iya, Pak, siap. Ya. Pak, dengan hati saya bersedia.
3: Terima kasih Bu Maria, sehat-sehat selalu. Salam untuk peserta didik, tenaga pendidik di sana juga dan masyarakat di sana. Tetap sehat, waspada, dan kami di Jakarta dan seluruh Indonesia tentunya mendoakan agar musibah ini cepat berlalu. Bu Maria, selamat malam Bu Maria.
4: Terima kasih, selamat malam juga Pak.
3: Pendengar Maria Sevriana Sebo, Kepala Sekolah SD Katolik Doki Nagekeo NTT. Jadi berbincang ya bagaimana kondisi sekolah yang hancur, belum bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar, dan tentunya juga masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama tadi ya logistik dan juga tenda untuk bisa melakukan belajar, proses belajar-mengajar, dan juga untuk istirahat di sana. Nanti kami akan update terus bagaimana perkembangan yang terjadi di NTT, dan tetaplah bersama kami.
0: Wawancara Pro3.
1: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
0: Laporan khusus.
5: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
6: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI, tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
5: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
7: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
5: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
8: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
5: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Samudra Pasifik Utara Maluku Utara dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Selat Malaka, di perairan utara Aceh, dan di Laut Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Timor, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Bandung, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Palu, Sorong, dan Nabire, serta potensi udara kabur di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Kampar Riau. Kemendikdasmen memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional, Bappenas, menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam 3 hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Dari dunia olahraga, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United, di mana Shin Tae-yong sebagai pelatih memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp, Bangkok pada Sabtu kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policy-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoaks di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
5: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi. Tak terjadi banjir atau kebakaran lahan. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring ruak.
4: Sementara itu, Lili Gandayani, pengurus FPRP Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan sekaligus Pendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan pegiat kemanusiaan di lapangan.
6: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
4: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jan Renov melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Rini Herani.
7: Kepada seluruh penerima penghargaan.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
9: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
8: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
10: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
8: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
11: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
8: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
12: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
8: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mesti menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himampramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Mesti meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
14: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya, hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
13: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himampramana juga menambahkan pula bahwa resmian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
15: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
13: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anika Sanah melaporkan.
16: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan Perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
16: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya Raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
18: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal hal yang harus kita ingat di balik kekurangan orang-orang disabilitas, pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
16: Pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
19: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
20: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang 1 MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
19: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
21: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
19: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisara.
22: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi Khodimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
23: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai Khadimul Ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah Shodiqul Hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
22: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah Limas Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Sangat kaya, bagus sekali, sangat-sangat kaya sekali. Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI-nya miskin?
22: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, Rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina, serta mengayomi umat. Agar langkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
22: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulistakisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar Kampung Umage, Kabupaten Tolikara. Berikut laporan selengkapnya Arul Firmansyah.
3: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galu Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galu Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara.
4: Pada saat anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi ini, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian mengenai atap daripada kendaraan dinas. Dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galu Situmorang, mengenai pangkal paha kiri ya. Dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban, jangan sampai akhirnya meninggal dunia. Karena proyektil masih di dalam, belum dikeluarkan, dibawa ke RSUD Karubaga, karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun, karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggota ini yang semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
3: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
4: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan tuh ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
3: Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kolaborasi Forum Konservasi Laut Biak bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui konsultasi publik dan fokus group discussion, rancangan peraturan bupati tentang perlindungan hiu dan pari, serta pengelolaan ekosistem laut seperti apa informasinya. Berikut laporan selengkapnya Arini Masior.
5: Forum Konservasi Laut Biak bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menggelar konsultasi publik dan fokus group discussion FGD rancangan peraturan bupati Perbup tentang perlindungan hiu dan pari serta pengelolaan ekosistem laut Kabupaten Biak Numfor pada Jumat 21 Agustus 2026 dan dibuka resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra. Konsultasi dan diskusi ini menjadi wadah utama menghimpun gagasan, masukan, dan aspirasi langsung dari pemangku kepentingan, meliputi kepala kampung, kepala distrik, KKP, PSDKP, TWP, LMMA, tokoh adat, komunitas penggiat laut, dan masyarakat pesisir guna melahirkan peraturan yang kuat, adil, dan benar-benar bermanfaat bagi kelestarian laut sekaligus kesejahteraan warga. Dalam arahannya, Bupati mengajak seluruh peserta mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan konservasi dan pariwisata berkelanjutan di kawasan Arborek Raja Ampat, di mana kesadaran tinggi masyarakat lokal membuat pelestarian alam dan peningkatan ekonomi berjalan beriringan.
6: Di Arborek, itu masyarakat bagaimana begitu kesadaran tinggi. Mereka mulai menjaga, mereka punya lingkungan pulau, mereka dijaga dengan baik. Aktivitas pariwisata berjalan, tetapi konservasi pun juga jalan. Insan-insan yang tinggal di darat hanya urus mereka punya rumah, selain sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai homestay untuk para wisatawan datang bisa menginap di mereka. Di depan rumah, insan-insan ini berjualan berbagai macam makanan, snack-snack, itu kesadaran, sebuah kesadaran.
5: Sementara itu, pembina Yayasan Kankenem Lestari Papua, Dani Maksi, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dan suara dari peserta. Hasil diskusi menunjukkan masyarakat yang sangat mendukung rancangan aturan yang melindungi seluruh jenis hiu dan pari di perairan Biak Numfor. Peserta diskusi juga menyampaikan masukan agar peraturan nanti disertai sosialisasi menyeluruh, pendampingan, serta dukungan sarana kepada kepala kampung dan pengelola wilayah agar mampu menjaga laut dari eksploitasi berlebih yang sebagian besar datang dari pihak luar.
7: Ya, jadi saya sendiri bagian dari Yayasan Kankenem Lestari Papua. Kankenem itu dalam bahasa Biak artinya kehidupan. Jadi kita, keinginan kita itu untuk menjaga kehidupan bukan hanya dari manusia tapi juga dari alam. Kita mau menjaga kehidupan itu supaya dia bisa berkelanjutan dan kita punya anak cucu bisa menikmati itu. Jadi keinginan kita untuk nanti kalau ini sudah jadi, sudah disahkan undang-undangnya, rencana kita nanti ada penerapan dan sosialisasi. Jadi undang-undang ini harus kuatkan tangan masyarakat. Kita dengar dari Bupati, beliau sangat mendukung. Kita semua tahu bahwa beliau orang diving, pecinta laut. Beliau berangkat juga dari latar belakang di Kormep. Jadi memang punya keinginan juga yang sama dengan kita. Dan kami juga berharap kita bisa terus kerjasama dengan Pemda untuk mencari cara-cara untuk membantu masyarakat.
5: Konsultasi publik dan FGD ini ditutup dengan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama sebagai komitmen kuat seluruh pihak untuk menyempurnakan rancangan peraturan, melindungi kekayaan Laut Biak Numfor, dan menjadikannya warisan lestari bagi anak cucu mendatang.
2: Aliansi Komunitas Pencinta Alam Semaluku melakukan galang dana di Kota Tual. Aksi tersebut diharapkan dapat meringankan musibah gempa NTT. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
8: Komunitas Pecinta Alam Semaluku menggalang dana untuk membantu masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi. Aksi kemanusiaan tersebut digagas sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara di NTT yang sedang mengalami musibah. Hambali Termaut dari Komunitas Pecinta Alam Malukas Adventure Club mengatakan aksi tersebut melibatkan komunitas pecinta alam dari berbagai kalangan. Mereka terdiri dari siswa pecinta alam, mahasiswa pecinta alam, serta dua komunitas pecinta alam yang tergabung dalam satu aliansi.
9: Jadi alasan kenapa sampai ketong melakukan penggalangan dana ini karena ada tragedi bencana alam yang menimpa ketong pun saudara-saudara yang ada di NTT yang mengakibatkan ketong dari komunitas pecinta alam Semaluk yang terdiri dari siswa pecinta alam, ada juga dari mahasiswa pecinta alam, dan juga komunitas pecinta alam yang tergabung dalam aliansi ini untuk kemudian menyuarakan ketumpu saudara-saudara yang tengah menimpa musibah di NTT.
8: Menurut Hambali, aksi penggalangan dana dilakukan karena adanya tragedi bencana alam yang menimpa masyarakat NTT. Komunitas pecinta alam Semaluku kemudian sepakat untuk menyuarakan kepedulian sekaligus memberikan bantuan kepada para korban yang terdampak. Penggalangan dana akan dilakukan selama 2 hari di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sekitar 70 anggota komunitas pecinta alam akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut dengan mengajak masyarakat turut memberikan bantuan secara sukarela.
9: Ada juga komunitas pecinta alam, mahasiswa pecinta alam, dan juga siswa pecinta alam ini ada dari Aru, ada juga dari Masohi, ada juga dari Ambon. Itu tergabung sekitar kotong 70-an yang sekarang ada di sini. Kotong dana yang terkumpul ini kotong akan kirim dalam bentuk uang saja ke sana. Iya, nanti ada komunitas pecinta alam yang ada di sana. Nanti kotong iya koordinasikan, lalu nanti mereka yang kemudian belanja barang misalkan didistribusikan kepada korban di sana.
8: Hambali mengatakan setelah penggalangan dana selesai, pihaknya akan menyampaikan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan kepada masyarakat. Dana tersebut selanjutnya akan dikirim dalam bentuk bantuan ke NTT melalui komunitas pecinta alam yang berada di wilayah NTT. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Di lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
11: Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
12: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
11: Nah gimana, Mas? Caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
12: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
11: Ini Indonesia.
13: Ini baru enak.
14: Mulai yang selalu menjadi ini.
15: Luar biasa.
16: Tapi aku baru aja
17: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
18: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Salurkan bantuan pertanian, pemerintah Kota Makassar memperkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan dan ancaman perubahan iklim. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulo Sibatang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kota Makassar menyalurkan bantuan berupa 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit

0: hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan, ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu membutuhkan apa dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT untuk memaksimalkan produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani, terutama menghadapi musim kemarau. Selain bantuan sarana produksi, pihaknya juga akan terus melakukan pendampingan kelompok tani agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal.
2: Yang mengemuka di kegiatan Amplosi Batang ini, seperti tadi sampaikan oleh teman-teman petani, itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
1: Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan eksplorasi sumur dan lapangan baru untuk menjaga lifting minyak nasional. Langkah tersebut diperlukan karena produksi nasional masih banyak bergantung pada lapangan minyak yang sudah tua. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita. Pro3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
5: Masyarakat mulai pilah sampah secara mandiri untuk mendukung program tata kelola sampah. Aan Febriansyah melaporkan selengkapnya.
6: Penerapan pemilihan sampah di Kota Makassar mendapat dukungan dari warga. Namun pemerintah mengingatkan kebijakan tersebut tidak berarti sampah yang sudah dipilah akan dibiarkan tanpa pengangkutan. Masyarakat tetap diminta mengeluarkan sampah sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan penumpukan di lingkungan. Warga perumahan Gria Nuansa Alam Pak Jayang, Kelurahan Sudiang Raya, Naim Ahmad mengatakan, edukasi yang dilakukan pemerintah mulai meningkatkan kesadaran warga dalam memilah sampah. Di lingkungannya, warga bahkan telah menyiapkan 4 teba untuk mengontrol sampah organik. Sementara sampah anorganik seperti botol dan kardus dipilah untuk nantinya disalurkan ke bank sampah.
7: Alhamdulillah, setelah diberlakukannya peraturan dari pemerintah, kami sudah menyiapkan teba. 4 teba kami sudah siapkan di sini. Semua alhamdulillah sudah berfungsi. Dari warga secara senang membuang sampah-sampah organiknya, utamanya makanan-makanan, sisa makanan itu langsung ke teba.
6: Sementara itu, Kepala UPTD TPA Antang Nasrun mengatakan kebijakan pemilihan sampah tidak boleh justru membuat masyarakat bingung atau khawatir sampahnya tidak diangkut. Menurutnya, pemerintah tetap berkewajiban menyediakan solusi terhadap sampah yang dihasilkan masyarakat.
8: Kebijakan itu tambah kita bikin fungsi masyarakat. Karena banyak menyampaikan kudengar sosialisasi di lapangan bahwa biar kita pilih sampah kalau tidak diolah, tidak diangkut. Tidak begitu, tetap diangkut. Di situlah hadir pemerintah mencarikan solusi di mana dia membawa itu sampah basah. Sampah itu terserah kalau mau pindah, mau pindah. Yang jelas, tidak boleh ada sampah basah dalam masuk ke TPA.
6: Nasrul menambahkan, masyarakat tetap perlu mematuhi ketentuan waktu dan mekanisme pembuangan sampah. Kebiasaan mengeluarkan sampah setelah jadwal pengangkutan lewat dinilai dapat menyebabkan sampah menumpuk di pinggir jalan dan mengganggu lingkungan. Pemerintah berharap pemilahan sampah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebiasaan bersama. Edukasi kepada masyarakat juga perlu terus dilakukan agar kebijakan pengelolaan

0: sampah dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di lingkungan.
1: Anggota DPR RI Komisi 10 bekerjasama dengan BRIN mendorong 51 kelurahan di Kota Kupang untuk memanfaatkan sampah plastik sebagai sumber energi. Alotani melaporkan selengkapnya.
2: Saya belakangan ini melihat banyak sekali sampah, apalagi di jalur 40, cuma berapa meter sampah ya. Jadi saya bilang, aduh ini bagaimana ini? Saya coba bertanya kepada BRIN dan ternyata BRIN punya solusinya.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2, Anita Jakobagah, di hadapan 51 lurah dan 6 camat di Kota Kupang, Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan dirinya merasa prihatin dengan kondisi sampah masih berserakan pada titik-titik tertentu di Kota Kupang. Melihat kondisi tersebut, Anita Gah mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengedukasi para lurah dan camat tentang pemanfaatan sampah menjadi biogas, ekoblend pelet, dan bahan bakar minyak.
2: BRIN melakukan riset bagaimana mengelola sampah agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini juga perlu komitmen pemerintah daerah, terlebih lagi butuh komitmen dari Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, pihak swasta dan juga masyarakat. Pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi di Kota Kupang, saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah dan BRIN. Saya berharap persoalan sampah plastik yang telah menjadi tantangan global sampai saat ini sebetulnya bisa menjadi sebuah peluang besar jika kita kelola dengan baik dan benar. Ini sudah teruji Bapak Ibu, BRIN sudah melakukan itu.
3: Pejabat Perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian, membeberkan sejumlah strategi pengolahan sampah untuk energi, nutrisi tanah, dan material menjanjikan. Ia mencontohkan pengolahan sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator.
4: Di sini kita bisa pilah sampah sehingga dia bisa kita ubah menjadi kompos, menjadi bahan bakar biomasa yang kami namakan ekoblend pelet, lalu kemudian menjadi BBM atau bahan bakar minyak, lalu kemudian kita bisa memperoleh juga wax. Wax ini adalah produk yang mirip dengan bahan bakar minyak, tapi dia lebih kental, seperti kayak grease atau pelumas. Kemudian kita bisa memperoleh juga bahan bakar gas, ada biogas. Kami pun juga membuat bahan bakar yang lain, kita sebut namanya biosinggas. Kemudian yang terakhir, kami pun membuat yang namanya carbon black yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Para lurah dan camat sekota Kupang berharap, selain teori, mereka juga meminta ada praktek yang diajarkan oleh BRIN tentang proses pengolahan sampah plastik, serta menyediakan peralatan produksi sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator. Harga mesin produksi sampah plastik menjadi energi, nutrisi tanah dan material menjanjikan berada pada kisaran 400 jutaan rupiah sehingga membutuhkan bantuan dan pelatihan keterampilan tenaga pengelola oleh pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hadiri wisuda periode kedua Universitas Caritas Indonesia, Kepala LL Dikti berpesan kepada wisudawan UNCRI agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta kerja. Patih Alwari melaporkan selengkapnya.
5: Pendengar, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 14 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, Dr. Suril S. Bofu mendorong lulusan Universitas Caritas Indonesia, UNCRI, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat senat terbuka wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Aula Universitas Papua, UNIPA Manokwari, Sabtu 22 Agustus 2026. Suril Mofu mengatakan, wisuda bukan menjadi akhir dari proses pendidikan, melainkan awal bagi lulusan untuk menerapkan ilmu serta pengalaman yang diperoleh selama berada di perguruan tinggi. Menurutnya, perkembangan zaman menuntut setiap lulusan terus belajar karena pengetahuan dan keterampilan harus diperbarui sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Ia juga mendorong para lulusan agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Hal itu dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
6: Tapi disinilah yang saya ingin berpesan kepada Anda hari ini, jangan bingung kalau ada yang sudah punya pekerjaan, puji Tuhan.
7: Kalau ada yang belum punya pekerjaan, ciptakanlah pekerjaan itu. Jangan menjadi pencari kerja. Jadilah pencipta kerja.
5: Surilmov menilai lulusan juga perlu memiliki tujuan yang jelas dalam menentukan masa depan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, kejelasan tujuan akan membantu seseorang mengarahkan kemampuan, pengalaman, dan kreativitas untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, Surilmov mengingatkan lulusan agar tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis. Teknologi, kata Suril, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu manusia belajar dan bekerja, bukan menggantikan proses berpikir serta kreativitas manusia. Sementara itu, Rektor Universitas Caritas Indonesia, UNCRI, Profesor Dr. Robert K.R. Hammer menegaskan bahwa wisuda bukan menjadi akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal bagi para lulusan memasuki ruang pengabdian yang lebih luas. Ia mengatakan, lulusan UNCRI harus membawa ilmu, karakter, dan kemampuan berdaya saing untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Menurut Robert Hammer, para lulusan UNCRI harus memiliki tiga fondasi utama, yaitu ilmu, karakter, dan daya saing. Ketiga aspek tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial, transformasi digital, perubahan dunia kerja, serta kompetisi global.
8: Kepada saudara-saudara, saya berpesan, ijazah membuktikan bahwa saudara telah menyelesaikan pendidikan, tetapi karya dan pengabdianlah yang akan membuktikan nilai pendidikan saudara. Hadirlah di tengah masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah, bukan sebagai sumber masalah. Tanah Papua membutuhkan generasi yang terdidik, yang mampu bekerja, menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, memperjuangkan keadilan, menghormati masyarakat adat, serta membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Di sanalah ilmu saudara menemukan makna sesungguhnya.
5: Ia juga mengingatkan lulusan agar tidak takut terhadap perubahan, tetapi mampu menjadikannya sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan inovasi. Lulusan juga diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat. Ia menegaskan ilmu yang diperoleh para lulusan harus diwujudkan melalui karya dan pengabdian nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar akademik yang diperoleh, tetapi dari manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat, tetapi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Diketahui sebanyak 132 wisudawan dikukuhkan sebagai sarjana pada wisuda periode 2 tahun akademik 2025-2026. Para lulusan itu terdiri dari 46 lulusan program studi ilmu hukum dan 86 lulusan program studi manajemen.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama politik keamanan dan pertahanan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Palang Merah Indonesia mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju ke Pelabuhan Labuan Bajo. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama politik keamanan dan pertahanan melalui pertemuan 2+2 di Jakarta. Pertemuan mempertemukan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun. Dari dunia olahraga, Persib mulai memfokuskan persiapan menghadapi playoff SCL 2. Latihan tersebut digelar di lapangan pendamping GBLA Bandung sejak Sabtu kemarin. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai meninjau lokasi kebakaran di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Palangkaraya untuk menerima laporan kondisi dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Septina Trisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita sudah sebentar kendalikan.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut disampaikan saat Presiden berkunjung ke Kota Palangkaraya setelah meninjau lokasi karhutla di Kalimantan Barat Sabtu 22 Agustus 2026. Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi dan penanganan karhutla Kalteng di VIP Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Menurutnya, pemerintah pusat terus mendukung langkah mitigasi untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengendalikan titik api.
5: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat, mesin bor untuk air. Semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita sudah sempat dikendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat paras, sudah mampu atasi lah. Jadi saya punya ini segera kita atasi.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan terus menambah dukungan peralatan sesuai kebutuhan yang dilaporkan pemerintah daerah. Presiden berharap penanganan karhutla di Kalteng dapat dikendalikan sehingga tidak berkembang seperti kejadian kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya. Presiden juga menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo mengatakan penindakan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mengatakan kondisi karhutla di wilayahnya masih relatif terkendali meski berada dalam periode kemarau dan pengaruh El Nino. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla. Gubernur Agus Tiar Sabran menyebut penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk mitigasi, operasi modifikasi cuaca atau OMC, serta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah rawan kebakaran.
7: Tentunya bukan hanya kalau sudah bicara karhutla, pasti kita bicara juga kekurangan air kan, gitu ya kan. Tentunya beliau sudah juga banyak membantu kepada kami. Sepatut borak sumur bor banyak sekali ya, kami sangat berterima kasih, mungkin menjadi penyemangat kami untuk berkarya untuk membangun Kalimantan Tengah ya.
6: Gubernur Kalteng menjelaskan salah satu tantangan dalam pelaksanaan OMC di Kalteng adalah keterbatasan pertumbuhan awan yang dapat disemai. Karena itu pemerintah tetap mengoptimalkan langkah mitigasi lainnya untuk mengantisipasi peningkatan resiko karhutla selama musim kemarau. Gubernur Agus Tiar menambahkan, pemerintah pusat juga memberikan dukungan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Pada tahap awal, dukungan tersebut ditargetkan mencapai sekitar 1.000 sumur bor dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Gubernur Agus Tiar Sabran memastikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas dan kondisi lahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjaga kondisi karhutla tetap terkendali, sekaligus mencegah kebakaran meluas selama puncak musim kemarau. Septina Trisnawati melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka dan mulai pembelajaran secara daring dari rumah. Mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap, Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
9: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
10: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
8: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Yurika melaporkan selengkapnya.
11: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
12: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
11: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
13: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
11: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anika Sana melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
15: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
14: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
16: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT
17: untuk pengiriman barang, kita jadikan motif pada peningkatan ini adalah bahan komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk melihat NTT pasca gempa.
14: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur di Surabaya. Faridz Yaribo melaporkan selengkapnya.
18: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
19: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa diwujudkan dengan baik.
18: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
20: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
18: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faridz Yaribo melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Samudra Pasifik Utara Maluku Utara dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Selat Malaka, di perairan utara Aceh, dan di Laut Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Timor, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Bandung, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Palu, Sorong, dan Nabire, serta potensi udara kabur di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Profil pahlawan Indonesia.
1: Raden Siti Jenab. Ia mengenalkan pendidikan perempuan di Cianjur dari pintu ke pintu. Ia adalah salah satu wanita yang pernah bersekolah di sekolah Raden Dewi. Semangatnya untuk berkembang dan menyalurkan ilmu tak putus begitu saja. Ia dirikan sekolah di Cianjur dengan metode sekolah yang mirip dengan tempatnya menempuh pendidikan dahulu. Kurikulum yang diajarkan yaitu berupa bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Belanda, matematika dasar, edukasi tentang budi pekerti, sampai edukasi praktis buat para perempuan, misalnya membuat batik serta merenda.
2: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana tema kita pagi ini kita masih akan pantau nanti ya pasca gempa NTT mengenai trauma healing dan pemulihan infrastruktur yang dipercepat. Kemudian ada juga dugaan PLTU Suralaya menjadi penyebab polusi udara di Jakarta karena sejak awal Agustus hingga lewat pertengahan Agustus ini Jakarta masuk dalam 5 kota besar di dunia yang kualitas udaranya buruk. Kemudian pemerintah juga akan optimalkan untuk modifikasi cuaca mengatasi karhutla di Kalimantan. Kita akan coba nanti update ya perkembangan terkininya juga. Kementerian Luar Negeri siap memulangkan 2 anak buah kapal atau ABK WNI korban serangan kapal di Yaman. Dan nanti ada pantauan lalu lintas juga di sejumlah wilayah di tanah air. Anda bisa memberikan komentar, silakan. Jadi berdasarkan data SIPONGI, Kementerian Kehutanan dan BNPB per Agustus 2026, luas indikatif areal kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia telah mencapai 107 ribu hektare. Wilayah Pulau Kalimantan dan sebagian Jawa serta Sumatera menjadi titik prioritas penanganan darurat akibat musim kemarau. Jadi kalau dari data yang ada di Kalimantan Barat misalnya, luas areal yang terbakar sudah mencapai 28.680 hektare. Kemudian di Kalimantan Tengah, seperti di sekitar Palangkaraya, ini juga kabut asapnya cukup tebal, kualitas udara tidak sehat, luasnya sudah mencapai 3.069 hektare. Di Kalimantan Selatan mencapai 383 hektare. Kemudian di Kalimantan Utara 12 hektare. Sementara di Jawa Timur kawasan Bromo 520 hektare vegetasi yang terbakar. Di Aceh tercatat ada 247 hektare yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Aceh ya. Nanti kita pantau terus bagaimana perkembangan terkini kebakaran lahan dan hutan di beberapa wilayah dan juga seperti apa penanganannya termasuk update terkini untuk korban gempa, dampaknya dan juga penanganannya di NTT. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, Bu.
1: Selamat
0: pagi, Bu Indra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cirebon cerah berawan.
0: Cerah berawan ya. Oke.
1: Hujan belum juga turun. Iya. Aduh, ini pilihannya merupakan kerusakan lingkungan semua ya, yeah. Bu Zaini ya. Iya. Tapi bukankah memang kalau kita mengadakan pembangunan industri itu pasti ada dampak efek samping,
0: yeah.
1: Seperti kita minum obat kan ada efek sampingnya apa,
0: yeah.
1: Kita juga membangun industri ini pasti ada efek sampingnya. Bukankah itu semua sudah diteliti dulu, sudah survei dulu.
0: Harusnya ada amdalnya, Bu, itu namanya.
1: Iya. Yeah. Nah, sekarang dinyatakan merusak lingkungan, penyebab yeah. polusi. Nah, itu bagaimana tadinya juga kebakaran hutan ya, Bung Zaini.
0: Yeah.
1: Kita sudah belajar dari tahun-tahun yang sebelumnya bagaimana paling tidak menjaga supaya titik api itu tidak ada. Kenapa sekarang sepertinya malah marak itu?
0: Yeah.
1: Iya, itu jadi memang ada yang tidak bekerja dengan sesungguhnya sesuai opsi sepertinya Bung Zaini.
0: Yeah.
1: Iya, jadi itu yang harusnya dikedepankan dan mudah-mudahan kemarin waktu gempa NTT itu Ibu membahas masih 30 kata Bu Zaini, sudah lebih dari 50. Sekarang waduh bertambah lagi.
0: Ya, 87 sekarang Bu yang meninggal di NTT.
1: Iya, jadi nanti pembangunan ulangnya itu.
0: Ya, rekonstruksinya begitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan disesuaikan dengan ya.
0: Kondisi daerah gempa, misalkan bangunannya tahan gempa begitu.
1: Iya, ya. Dan juga polusinya itu bagaimana terhindar dari ya.
0: Baik, Bu Indra.
1: Terima
0: kasih banyak, Bu Indra ya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru, pagi Pak Atong.
2: pagi.
0: Pagi, mulai. Pak Tong. Jadi Pekanbaru ya. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak? Ada Pak Kabut Asap juga kah di sana begitu?
2: Pekanbaru, Kalimantan nomor 2, bangsa ini.
0: Iya. Sudah seperti ya. Apa, Pak, kabut asapnya di sana sekarang ini?
2: Di sini, di kota ini banyak juga lahan, ada lahan-lahan kosong 1 hektar, 2
0: ya.
2: Hektar.
0: Terbakar begitu, ya?
2: Kebakar juga. Kebakar, sumber airnya nggak ada.
0: Iya.
2: Ya, itu kalau Pekanbaru. Jadi, kita bahas bencana sahabat kita di NTT, ya.
0: Iya.
2: Jadi, trauma healing itu wajib buat anak-anak.
0: Anak-anak terutama, ya betul, Pak Tom.
2: Kembali semangatnya, kembali semangat hidupnya, kembali semangat belajarnya. Dan Pak Tom yang sangat mengkritik, Pak Tom nengok di media sosial itu kan ada namanya Menteri Bayangan katanya kan.
0: Iya.
2: Menteri Bayangan tuh nggak ada bencana bayangan, jangan mencoba-coba jadi Menteri Bayangan. Bencana bayangan nggak ada, bencana itu nyata. Tengok para pejabat kita di sana semua, mulai dari gubernur, menterinya di sana semua.
0: Iya.
2: Jadi jangan mencoba-coba jadi Menteri Bayangan itu. Menteri Bayangan itu bencana bayangan tidak ada. Yang ada itu kita wajib membela negeri kita. Jangan merusak apa yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Tatanannya dengan dirusak. Kalau pemerintah kita salah, ya kita ikut membantu.
0: Yeah.
2: Jadi benarkan, bukan membuat Menteri Bayangan. Gak ada yang nama bayangan itu. Yang menggaji juga bayangan. Yang bangunan bayangan juga nggak ada. Kalau kena sinar matahari bayangannya ada. Coba aja tidur di rumah bayangan, jangan tidur di rumah nyata, tidur di rumah bayangan. Jadi yeah. Menteri Bayangan tuh judulnya kalau bahasa kasarnya orang bodoh, orang bodoh. Kita ini harus dibangun dengan pintar, dengan pintar, karena
0: yeah.
2: Bencana itu selalu ada. Itu aja Bung Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tong ya. Pagi Pak Tong. Yang disampaikan Pak Tong ini memang terkait dengan di media sosial yang banyak menyebut adanya kabinet bayangan begitu ya. Jadi menterinya ya jangan menteri bayangan untuk menangani masalah bencana di berbagai daerah di tanah air. Pak Yanto di Kutai Barat, Pak Yanto, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi
0: Pak. Pagi Pak Yanto. Waalaikumsalam, Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Kalau pagi ini dia cerah tersenyum abang, tapi kalau siang, sore itu ya rada-rada kabut tipis bang, kabut. Ya karena karhutlah tadi tuh bang.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi kalau saya baca di media sosial tuh bang ya, paru-paru dunianya terbakar bang.
0: Iya. Yeah.
3: Saya baca lebih
0: kos. Kalimantan itu memang paru-paru dunia pak. Kalau ada kebakaran yeah. Pasti jadi sorotan dunia itu pak.
3: Iya. Yeah, setelah apa Brasilia dengan yeah. Amazonnya itu muncul tagline Pray for Kalimantan. Ini Indonesia darurat bencana nih abang kalau menurut yeah. Saya. Naikkan aja statusnya jadi bencana nasional. Kenapa ragu-ragu? Jadi itu abang ada 8.000 titik panas kalau di Kalimantan Timur nih abang.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau di adik saya yang ada tinggal di Kalimantan Selatan itu udah parah itu abang.
0: Oh iya yeah, betul pak. Kalimantan Selatan paling banyak itu lokasinya.
3: Di Banjar ya, di Banjarbaru adik saya abang tinggal. Jadi parah banget katanya di Kalimantan Selatan. Kemudian polusi tadi PLTU tuh abangnya.
0: Iya, PLTU Suralaya pak, itu masih menggunakan batu bara, diduga menjadi penyebab buruknya kualitas udara Jakarta itu.
3: Memang benarkah itu perlu di?
0: Ah itu pak, masih jadi perdebatan para ahli juga itu pak.
3: Iya PLTU Suralaya.
0: Iya, karena mereka mengklaim bahwa sistem penyaringan udaranya sudah cukup bagus ya. Begitu.
3: Iya, absorbernya.
0: Iya.
3: Yang saya tahu. PLTU Suralaya itu salah satu yang terbesar di Indonesia itu bang.
0: Ya, jaraknya hanya 100 km dari Jakarta itu pak.
3: Iya, selain PLTU Paiton itu ada juga itu
0: ya.
3: Itu bang, ya kan. Tapi kan namanya polusi udara tuh di kita apa kita tengok dulu dari mana sumbernya. Kan gini abang ya, namanya polusi udara itu dia bisa berasal dari transportasi juga bang.
0: Ya, Jakarta salah satunya pak.
3: Kenalpot-kenalpotnya itu ya kan
0: yeah.
3: Atau dari industri kan, dari cerobong-cerobong asapnya itu kan. Yang saya tahu juga, saya pernah baca kan DKI itu termasuk apa ya, provinsi di Indonesia yang bahkan dunia nih abang ya
0: yeah.
3: Termasuk polusinya
0: 5 kota besar dengan udara terburuk di dunia pak nah, di Agustus ini
3: di dunia, iya kualitas udaranya buruk. Jadi kita perlu pelajari apakah memang betul itu si apa PLTU Suralaya itu jadi
0: sebagai penyebab utamanya begitu ya.
3: Penyebab utamanya ya kan itu.
0: Yeah.
3: Kalau kualitas udara buruk kan dampaknya ya terhadap kesehatan apa segala macam ya kan.
0: Yeah.
3: Karena di situ kan ada polutan-polutan ya kan.
0: Yeah. Ya, baik Pak Yanto.
3: Batu bara atau
0: ya. Terima, yeah. Terima kasih banyak ya Pak Yanto ya. Saat pagi Pak. Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi. Pak. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
4: Makassar, kalau pagi cuaca dingin, kalau siang panas.
0: Belum hujan juga Pak di Makassar?
4: Oh belum, sudah lama ini.
0: Sudah sebulanan begitu ya, belum hujan ya?
4: Sudah, mungkin 5 bulan.
0: 5 bulanan ya? Baik iya. Kalau begitu Pak, cuma nanti kita pantau lagi. Apa yang ingin dikomentari? Pak Wibi silakan.
4: Itu mengenai Kahut lah ya.
0: Iya.
4: Ini saya lihat di media sosial ya, khususnya YouTube, itu hutan-hutan di Kalimantan itu sengaja dibakar untuk membuka lahan sawit katanya.
0: Iya, betul sih Pak. Salah satu penyebabnya Pak.
4: Ya ini juga bisa terjadi di mana peran pemerintah pengawasannya baik pemerintah daerah atau pusat.
0: Ya.
4: Kadang-kadang saya dengar rakyat dikorbankan ya buang puntung rokok apa segala macam. Ya padahal bukan mereka tapi ini perusahaan-perusahaan katanya membuka buka lahan baru kelapa sawit ini.
0: Ya.
4: Apa betul sih bang kalau betul sih ya tidak dikasih perusahaan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Bibi ya. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matauli. Ya. Ya, betul. Silakan Pak Matuli.
5: Ini Bung Jenny mengenai tentang PLTU itu ya.
0: Suralaya. Oh,
5: Suralaya
0: ya.
5: PLTU uap. Oh, itu uap ya.
0: Iya, betul kalau, Pak. Masih pakai batu bara itu.
5: Kalau kita ingat kalau masih pakai batu bara itu berarti kita masih di revolusi industri 2.0 mungkin ya. Saya ada tadi buka-buka artikelnya gitu.
0: Iya.
5: Wow, Indonesia kok masih berada di situ ya sementara dunia sudah apa negara maju sudah 5.0 dan AI gitu loh. Kita kok pakai itu ya. Tapi memang kita harus sadar Bung Zaini,
0: yeah.
5: Luasan Belanda itu, Spanyol, Portugis itu hanya satu provinsi, dua provinsi aja di Indonesia itu sebenarnya. Jadi kita itu luas, luas sangat, luas banget gitu. Sebanget-bangetnya luas daratannya. Jadi ya memang potensi untuk dimanfaatkan negara maju di negara kita berkembang yang luas daratannya ini ya begini caranya,
0: yeah.
5: Eksplorasinya berlebihan, nggak ramah lingkungan gitu loh. Menambang ilegal dari perut bumi, terus mengekspornya ke luar negeri pakai mata uang euro, tetapi di Indonesia kita tidak mendapatkan apa-apa dengan rupiahnya. Sehingga kita lagi mengalami kualitas udara yang kotor, krisis air bersih, ya. Penggundulan hutan. Nggak mungkin lah hutan itu kalau nggak digundul, terjadi di sana kemarau panjang dan
0: yeah.
5: Terjadi longsor. Karena hanya dua itu Bung Zeni. Kalau enggak El Nino disebabkan oleh kekeringan yaitu kebakaran, La Nina kebalikannya, banjir dan longsor.
0: Yeah.
5: Jadi hanya tinggal menunggu aja daratan-daratan kita ini, perut-perut bumi kita ini ya rusak karena kejahatan ekologis yang ekspor yang memang sudah melebihi dari yang tidak diharapkan. Jadi kita perlu tunggu ini Bung Zeni.
0: Yeah.
5: Ya peradilan khusus polisi hutan kan ada. Tugas polisi kan kalau kita tahu kan menyelidiki dan menyidiki dan menindak. Tapi kok nggak ada ya hanya tugasnya hanya nyirem-nyirem hutan yang kebakaran. Terus peradilan hutan juga kita nggak pernah dengar gitu loh.
0: Ya.
5: Ya KPK masuk ke perizinan-perizinan apa itu konsensi-konsensi ya.
0: Ya betul konsensi namanya itu Pak. Ya.
5: Iya kalau Bung Zeni rasakan panas malam hari kan kepanasan kan gerah kan.
0: Ya.
5: Udah malam-malam loh, makanya bilang udah pakai AC.

0: mengajak doa bersama seluruh Indonesia. Itu minta doa kan tidak dilarang. Bahkan siapa tahu benar-benar musibah bencana semuanya nanti dikurangin, biarpun ada dikit-dikit baik. Kan yang saya ngajak cuma apa sih, dan doa macam-macam kan sudah.
1: Yeah.
0: Tapi yang serentak se-Indonesia, 38 gubernur kontak, gitu. Nah, itu kejadian NTT saya pikir pertama ini, wah tidak ada, baguslah semoga. Nah. Berapa tadi? 87. Aduh, mau tidak mau, ya korban luar biasa. Bahkan ini yang kebakaran ini, sudah berapa hari tidak rampung-rampung apa. Semoga Mas Rudi nanti berkenan. Doa bersama, itu solusi paling simpel. Siapa tahu Tuhan Yang Maha Kuasa beri Indonesia apapun musibah bencana dikurangi semuanya. Ya. Tinggal dikit, Pak. Makasih.
1: Makasih banyak ya, Pak Edi. Ya. Nah, jadi berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Sabtu 22 Agustus 2026, korban meninggal akibat gempa bumi di NTT tercatat 87 jiwa. Sementara itu warga yang mengalami luka-luka mencapai 1.298 orang. Dengan perincian ada 336 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Sementara itu total rumah yang mengalami kerusakan mencapai 45.006 unit, di mana yang rusak berat mencapai 17.175 unit, rusak sedang 9.818 unit, dan rusak ringan mencapai 18.013 unit. Serta di Manggarai Timur menjadi wilayah terdampak cukup parah dengan total kerusakan mencapai 5.962 unit rumah rusak berat dan ada 4.048 rusak sedang, sedangkan 5.323 lainnya rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, fasilitas publik ya, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Pak Dasrun di Purwokerto, pagi Pak Dasrun.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana Purwokerto kabarnya pagi ini Pak Dasrun?
2: Aman.
1: Saya aman ya. Oke, mau komentar yang mana Pak?
2: Saya, komentar saya sederhana saja.
1: Ya.
2: Nggak perlu panjang lebar. Nah, ini Indonesia itu selalu punya kebanggaan alam pembangunan atau pasar global. Ini akibatnya ya musibah tidak kurang-kurang.
1: Ya.
2: Yeah. Cuman seperti itu. Enggak komentar panjang lebar.
1: Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Pak Dasrun ya, pagi Pak. Memasuki pertengahan hingga akhir Agustus 2026, indeks kualitas udara harian Jakarta berfluktuasi cukup tinggi di kisaran 120 hingga 180. Akibatnya, Jakarta kerap ditempatkan ke dalam daftar dari 5 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, sering disebut sebagai salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta karena emisi batu bara dan juga pergerakan angin. Nah, jarak PLTU Suralaya di radius 100 km ya dari Jakarta dianggap memungkinkan polutan lintas wilayah ini menjangkau ibu kota. Sebagian ahli dan pengamat menyatakan belum ada bukti yang ilmiah, yang mutlak, yang memposisikan Suralaya sebagai penyebab utama polusi udara di Jakarta. Mereka menyebut justru dari faktor kendaraanlah emisi terbesar terjadi di Jakarta. Jadi mereka juga menyebut bahwa standar emisi dan teknologi filter di PLTU tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan. Baik, ada apa? Siapa nanti Pak Suwan ya? Sebelum Pak Suwan, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi singkat berikut ini.
3: Kilas Berita.
4: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, Cabang Ambon, Maluku, membuka layanan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur, NTT, melalui jaringan transportasi laut. Kepala Cabang PT PELNI Persero Ambon, Robi Ahman Syah, mengatakan jaringan pelayaran PELNI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang terdampak bencana. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Soan, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Soan. Bagaimana kabar ya di wilayah Bapak, Samarinda?
5: Panas menggelegar.
1: Sementara kalau kabut asap bagaimana Pak di sana?
5: Ya adalah.
1: Ada ya.

0: ditambah itu kan akibat orang merokok ya, jadi asapnya banyak gitu ya. Jadi ikut-ikutan kita nyedot gitu aja kan. Saya kira ini adalah suatu kenyataan ya, nggak usah diperdebatkan dan bagaimana cara mengatasinya saja gitu loh ya. Kalau di saat-saat seperti ini ada yang berselancar, berpolitik dan sebagainya, itu wajar saja saya kira. Cuma bagaimana cara mengatasi gitu loh. Apalagi Pak Prabowo, Presiden waktu upacara bendera itu kan sudah mengajak seluruh Indonesia untuk berdoa waktu itu ya. Untuk mengatasi supaya mengurangi bencana alam dan sebagainya. Itu sudah mengajak ketika mengheningkan cipta ya. Itu coba diperhatikan itu kalimatnya. Mari kita bersama berdoa, menundukkan kepala agar bencana alam yang berada di NTT semua bisa bertahan dan seterusnya. Jadi saya kira udah kok ajakan itu sudah dilakukan kok ya. Nah kemudian tentang masalah bencana ini, saya kira tentang kabut asap dan sebagainya, bukan untuk diperdebatkan Pak Jaini. Bukan. Ngatasinya gimana gitu loh ya. Kalau saling tuding sana sini, tidak ada habis-habisnya. Ya tentang ada orang yang berselancar, tentang tadi saya dengar dari siapa tadi, Pak Hatto nggak ya? Pak Hatto mengatakan ada menteri bayangan dan sebagainya. Itu kan saya kira bisa jadi itu buzzer ya. Buzzer yang menciptakan suasana mungkin saja di lingkungan-lingkungan orang yang positif, begitu bukan orang negatif. Itu bisa terjadi. Ya nggak usah dipermasalahkan saya kira seperti itu. Kemudian saya kan juga sering mengatakan itu. Itu mataharinya di sini ada dua Pak Jaini. Satu di bawah bahkan lebih dua. Yang satu di bawah ini nggak mau turun-turun dia. Saya kan sering mengatakan itu ya. Dan saya kira ini adalah sebuah politik ya. Tapi jangan segala sesuatunya itu dipolitisi. Saya kira begitu. Dan begitupun ketika bencana alam yang di NTT, janganlah ada yang berpolitik di situ, mencari muka dan sebagainya dan seterusnya. Ya bantu-bantu sajalah. Nah, saya pidato-pidato yang macam-macam itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Nah, kalau dari Kalimantan Timur dan IKN, otorita IKN bersama dengan unsur TNI AU aktif melakukan penyemaian garam secara berkala untuk memicu hujan buatan. Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif guna mengantisipasi kekeringan serta menjaga kawasan inti IKN dari ancaman karhutla. Ada Pak Ridwan ini di Pasir dekat IKN ya. Pak Ridwan, pagi.
2: Pagi.
1: Pagi. Salam sehat. Bagaimana kabarnya Ibu Kota Nusantara?
2: Alhamdulillah, Buen ini.
1: Buen ya.
2: Ibu Kota Kapan, ya. Ada saya share itu yang tanggal 19. Kebakaran di Kabupaten Pasir, khusus untuk wilayah Kabupaten Pasir itu ada beberapa itu kan. Atau nanti saya share lagi. Jadi gini, saya sepakat dan setuju kata Pak Om Wandi saya itu tadi. Kan sudah jelas ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu di wilayah manajemen masing-masing tentang pengelolaan manajemen bencana itu. Tapi masih belum merata. Saya kan sering teriakan nih, sediakan food bank, base camp-nya ketika bencana apa aja gitu kan. Kan masih nggak mau dengar tuh. Nanti ketika BPBD penanggulang bencana kehutanan itu menganggarkan nggak ada bencana gitu kan. Itu kan suatu tindakan yang tidak adil gitu kan. Padahal menjaga bencana itu tidak ada walaupun tidak ada walaupun tidak harus siap, kita harus ready. Banjarmasin itu bakarnya, relawannya banyak, Samarinda banyak, di Pasir juga banyak, tapi kan butuh dana dan biaya Pak. Pak Jaini, nah ya hal-hal ini yang tidak, Pak Jaini, saya masuk pemadam firefighter itu tahun 91, 92 itu sengaja memang dibakar hutan itu, saya ada di situ. Saya tidak tahu apa-apa dulu itu ya tentang bencana kebakaran tuh yang dibuat sawit itu ya di SP1, SP2.
1: Itu waktu Pak Ridwan masih di pemadam kebakaran ya Pak?
2: Iya, ini kan saya sudah pensiun 1 Juni ini. Nah 30 tahun saya kan, tahulah hal itu. Terus korporasi juga gitu kan. Itu kan ada ongkolnya mereka itu ya, yang lahan masyarakat itu yang memang untuk masyarakat bertani gitu kan. Saya tidak membela masyarakat yang bertani atau tidak itu kan. Nah yang lahan-lahan perusahaan itu
1: yang korporasi punya begitu ya.
2: Ya, artinya gini, saya ikut berdosa kalau saya menjaga saja nanti itu. Menjaganya pajak ini dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi coba. Yeah. Cuma nasi diberi, gaji 32 ribu sampai saya pensiun itu. Nah, terakhirnya saya katakan, Pak, janganlah juga kami dikecam-kecam tentang hal itulah. Seperti tadi tidak perlu didebatkan. Kami pajak ini pakai baret, pakai lambang, turun ke kantor. Ada bencana kotor kami, tapi yang di kantor-kantor biasa itu mereka pulang tetap dengan baju mereka. Yeah. Walaupun kami punya APD. Saya ingin menggambarkan seperti itu aja. Tolong adil lah kalau ada bencana itu, jangan kita koordinasi-koordinasi. Lihat di lapangan setiap tahun itu terjadi.
1: Yeah.
2: Nah itu, mohon maaf aja ini, saya ini orang kampung, sudah sensorik, sudah nggak lihat lagi. Tapi saya, jiwa saya tentang Yuda Brahma Jaya, Salam Tangguh. Nah, nggak tahu kalau kehutanan itu yeah. punya slogan masing-masing gitu kan. Nah, karena saya di dua OPD itu kan, dari pemadam dan kebencanaan. Nah, terakhirnya saya di kebencanaan, saya pensiunnya.
1: Yeah.
2: Ini yang saya bisa sampaikan itu, siapkan tempat makanan itu, seperti di negara-negara Korea, Jepang, Amerika, dan Australia, itu sudah menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan itu sangat mahal. Iya.
1: Yeah.
2: Terima kasih Pak Jaini.
1: Terima kasih banyak Pak Ridwan. Salam sehat Pak Ridwan ya, yang pernah bertugas di pemadam kebakaran dan kebencanaan yang seringkali menangani karhutla di wilayah Kalimantan Timur. Ada Pak Upi di Bone, Pak Upi. Pagi Pak.
3: Pagi.
1: Pagi Pak Upi.
3: Ya, pagi Om Zeni.
1: Ya silakan Pak Upi. Komentar yang mana?
3: Yang anu, yang tentang anu tadi tentang trauma healing.
1: Trauma healing ya. Oke, silakan.
3: Rekonstruksi. Begini artinya memang perlu sekali karena utamanya untuk area rehabilitasi kembali bangunan-bangunan yang telah anu ya, telah rubuh ya, paling utama itu. Utamanya kan bagi seperti tempat ibadah, tempat sarana pendidikan serta yang umum perlu sekali kepada anu di rehabilitasi kembali karena ini fase ini.
1: Yeah.
3: Karena kan untuk seperti untuk masyarakat untuk beribadah kan, apalagi kan kalau sebenarnya misalnya terwakili kan ada hubungannya dengan
1: tempat ibadah dengan, begitu
3: dengan tempat ibadah misalnya mungkin yeah. mereka menenangkan jiwa ya, mungkin misalnya dalam misalnya untuk misalnya kita orang muslimnya bermuajak kepada Allah untuk merenungi apa yang terjadi biar kesedihannya tidak berlebihan
1: begitu
3: ya berlebihan terlarut
1: ya
3: seperti itu. Berikutnya tentang modifikasi cuaca ini. Memang ini bahasa ini perlu dilakukan karena apalagi kan ini sudah sampai asapnya sampai Malaysia ya.
1: Yeah.
3: Jangan sampai nanti kita nanti dampaknya nanti kita dijatuhi sanksi oleh PBB nanti anu tentang kesehatannya untuk artinya penyebaran udara untuk anu terasanya transnasional itu kan bahayanya begini.
1: Yeah. Ya,
3: sampai nanti ada sanksinya ke depannya
1: pernah
3: right. sekali ini anu ya. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi